0: N. I. Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
0: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang sedang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
9: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang kita bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani.

0: Di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
1: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
0: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
2: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
0: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
5: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata aktif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
4: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
6: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
4: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
7: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
8: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
7: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan

0: mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun, sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Baik, kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, gunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan menuju ke jalan alternatif Purwodadi terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 173 kasus lalu lintas dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 126 orang luka ringan. Dan dari 173 kasus lalu lintas tersebut, 64% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini aktivitas Gunung Anak Krakatau, karena dari laporan terakhir yang kita terima, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dengan status level 3 atau siaga. Nah, tadi malam sempat terdengar dentuman aktivitas gunung dari pos pantau Pasauran. Nanti kita cek seperti apa perkembangan terkini untuk informasi mengenai aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut. Sementara nanti kita pantau juga seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Ada risiko kesehatan ternyata bagi lansia akibat karhutla, di mana asap karhutla mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk sangat dalam ke saluran pernafasan. Kemudian paparan asap juga bisa memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, hingga serangan jantung. Bahkan dalam jangka panjang, paparan dalam waktu yang lama berisiko merusak fungsi paru secara permanen dan juga bisa memicu kanker paru. Nah, seperti apa langkah-langkah dari pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, nanti kita update ya untuk informasi terkininya. Bagaimana juga kondisi 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutla ini yang menghadapi ancaman serius, gangguan pernafasan, dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, di mana dalam ajang RRI Fest 2026 di RRI Banten menggelar Larian 3 di kantor RRI Banten pada 6 September 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya Ridwan Maulana. Ridwan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Pada hari ini, pagi hari ini, kantor RRI Banten sudah dipenuhi oleh ratusan para Rarari. Dalam ajang RRIP tahun 2026 ini, RRI Banten kembali menggelar Rararian ketiga. Saat ini saya sedang bersama ketua pelaksana dari Rararian 3. Selamat pagi, Bapak.
6: Ya, selamat pagi, Mas.
5: Pak, mungkin bisa diceritakan terkait Rararian 3 ini dan...
6: Ya, terima kasih. Rararian 3 ini merupakan sebuah rangkaian acara dari penggelaran RRI Fest yang merupakan juga rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT RRI yang ke-81. Rararian ini diinisiasi dari UDA yang ketiga dari tahun kemarin, merupakan sebuah kegiatan fun run yang mempunyai konsep yang berbeda dengan fanran yang acara lainnya. Di mana acara Larian ini, kita tidak ada pungut biaya, gratis. Teman-teman peserta bisa merasakan euforia dengan jajanan-jajanan masyarakat, seperti jajanan kue basah, batagor, siomay, dan sejenis lainnya, itu secara gratis dan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu juga acara dari RRI Fest ini, rangkaiannya juga ada kegiatan UMKM, itu kita berikan gratis juga untuk peserta lelarian. Dan alhamdulillah, lelarian ketiga ini mendapat nilai, merupakan salah satu yang ditunggu oleh masyarakat. Kita laksanakan lelarian ketiga ini, dan alhamdulillah udah pendaftar itu ke terakhir diupdate sebanyak 1.781 peserta. Dan pada saat ini, hari ini, telah terselenggara dengan jumlah estimasi pendatang peserta itu sekitar 1.200 orang.
5: Oke, Bang, untuk RRIP sendiri dalam rangkaiannya ada kegiatan apa aja tuh, Bang?
6: Baik, untuk kegiatan RRIP sendiri di dalamnya adalah pertama itu tadi lelarian dengan panran. Di dalamnya nanti ada rangkaian kegiatan seperti musik tradisional khas Banten. Selain itu juga nanti kita menampilkan aerobik senam bersama oleh peserta larian, dan kegiatan-kegiatan lagi ada pasar murah, GPN, itu kita kerjasama dengan Bulog dan DKPP Provinsi dan Kabupaten Kota Serang. Selain itu ada pemeriksaan mata gratis, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM. Selain itu juga banyak-banyak kegiatan-kegiatan lainnya.
5: Baik, terima kasih. Demikian pendengar laporan langsung terkait kemeriahan RRIP di RRI Banten pada pagi hari ini. Saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla menghadapi ancaman serius, gangguan pernapasan dan jantung akibat paparan kabut asap. Nah, bagaimana pantauan terkini kondisi kelompok rentan seperti ini? Lalu apa upaya dari Kementerian Kesehatan? Kita akan berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imran, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Imran. Jadi kalau pantauan terkini kondisi kelompok rentan seperti lansia di wilayah Karuta seperti apa, Pak Imran?
7: Ya, seperti tadi disampaikan juga ya bahwa ini kan kalau kasus kebakaran kan sudah mulai menurun ya.
2: Iya.
7: Tapi tetap kita memberikan perhatian kepada masyarakat ya, khususnya kalau dari topik hari ini kan terkait dengan kelompok rentan. Jadi saat ini kan ya masih hitungannya masih sama sih, 3,8 juta yang terdampak gitu ya.
2: Ya.
7: Nah, cuman yang sakit ini kan memang kita belum bisa memisahkan antara yang umur-umurnya gitu ya. Jadi paling banyak kalau kita lihat ya sampai minggu lalu itu jumlah paling banyak yang sakit itu paling banyak ada di Kalimantan Selatan, Mas.
2: Yeah.
7: Itu sampai 16 ribu orang. Kemudian disusul Kalimantan Barat. Yang paling kecil, paling sedikit, itu Kalimantan Utara. Itu kurang dari 400. Begitu.
2: Nah, itu keluhannya apa? Karena ISPA saja atau memang sudah mengarah ke keluhan jantung juga begitu? Akibat karut lah, Pak Imran.
7: Kalau yang kita pantau, itu memang yang dilapor sehari-hari itu
2: yeah.
7: lebih ke arah ISPA.
2: Oh, ISPA ya, begitu ya.
7: Macam kita tidak, ya. Gitu.
2: Tapi Pak Imran, ini sampai disebut punya risiko terkena jantung juga dan juga gangguan pernapasan lainnya, bahkan sampai bronkitis begitu ya. Bahkan kalau jangka panjang katanya bisa memicu gangguan terhadap fungsi paru. Itu bagaimana sebenarnya, Pak Imran? Informasi itu, Pak.
7: Ya, jadi kan memang orang tua itu kan mempunyai karakteristik tubuh yang berbeda ya, Mas.
2: Yeah.
7: Kelenturan organnya gitu ya. Kemudian respons terhadap benda asing itu kan semakin menurun ya. Nah, ini mengakibatkan tadi kalau asap itu kan seharusnya kita bisa, kalau orang normal nih ada paparan asap itu kan batuk.
2: Yeah. Ya.
7: Nah, kalau pada lansia ini refleks batuk juga semakin berkurang. Sehingga akibatnya adalah asap itu bisa masuk partikel-partikelnya sampai ke jaringan paru yang di bawah. Gitu. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara masalah batuk, itu kan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing.
2: Yeah.
7: Nah, ini karena refleksnya dia tidak atau berkurang, dia akan sampai ke bawah.
2: Oh, lansia nah, begitu ya, Pak? Berkurang begitu ya, Pak? Reaksi batuknya begitu?
7: Iya. Refleksnya akan berkurang. Nah, sehingga partikel-partikel ini akan semakin masuk ke dalam tubuh kita, terutama di paru yang paling bawah. Nah, ini akan menyebabkan komplikasi-komplikasi tadi seperti pneumonia, ya. Kalau pneumonia itu kan infeksi yang sampai di jaringan paru.
2: Yeah.
7: Gitu. Kemudian karena pernafasannya atau oksigenasinya terganggu karena ada penumpukan udara yang kotor tadi, maka oksigenasi ke tubuh kan juga jelek. Karena paru itu kan mengambil oksigen untuk dimasukkan ke darah.
2: Yeah.
7: Sehingga ada gangguan lain tadi. Saya sampaikan seperti di otak, ini yang paling sering kan, paling sensitif terhadap oksigenasi kan di otak.
2: Yeah.
7: Kemudian di tubuh-tubuh yang lain. Sehingga kalau jaringan parunya itu dia terganggu, oksigenasinya dia akhirnya terganggu juga, maka otak mendapatkan suplai oksigen yang lebih sedikit sehingga dia gampang pusing gitu kan, gampang pingsan, kemudian jantungnya juga terjadi kerjanya lebih keras gitu ya.
2: Nah, yeah.
7: Sama seperti mobil kan, kalau mobil kan sudah berumur, kalau dipacu lebih keras jantungnya juga akan capek kan, mobilnya akan capek.
2: Yeah. Jadi,
7: itulah yang menyebabkan komplikasi dari berbagai kondisi terkait dengan asap begitu, Mas.
2: Iya. Nah, ini kalau dari informasi yang kita dapat, partikel halus berbahaya itu seperti PM2.5 dan PM10 begitu ya, Pak Imran ya, yang bisa masuk ke paru-paru ya. Begitu, Pak.
7: Betul. Gitu. Jadi ini partikel-partikel ini bisa kita kita hindari ya dengan menggunakan masker gitu. Karena sebetulnya kan semakin halus tubuh kita semakin susah untuk mendetek. Kalau agak besar gitu, itu dia bisa refleksnya batuk. Tapi kalau kalau semakin halus gini,
2: yeah,
7: maka susah kita untuk mendapatkannya.
2: Nah, tapi kalau untuk khusus lansia ya Pak, masker yang digunakan itu masker yang memang, ya yang biasalah, masker medis atau masker memang khusus untuk partikel seperti ini begitu, Pak Imran?
7: Ya, sebaiknya sih maskernya yang lebih...
2: Lebih rapat lah begitu ya Pak ya?
7: Seperti KN95,
2: yeah,
7: gitu kan? Atau mungkin masker kain itu juga cukup bisa lah digunakan ya.
2: Ya.
7: Cuman tadi masker-masker yang beredar itu seperti masker bedah itu kan harusnya memang hanya bisa dipakai ya sekitar paling 6 jam lah harus diganti.
2: Oh, karena begitu. Ya, rutin mengganti per 6 jam begitu ya, Pak Imran ya.
7: Iya, per 6 jam diganti. Jadi enggak bisa dipakai seharian terusan gitu kan.
2: Iya.
7: Karena dia kan sama kayak filternya udara mobil itu kan kalau udah kotor harus diganti. Kalau enggak nanti sesek ya.
2: Iya. Nah, Pak, ini paparan asap karhutla itu risikonya ya, Pak, bagi kelompok rentan seperti ini atau lansia begitu ya. Nah, di perbedaannya, Pak, antara yang memang punya penyakit bawaan dengan yang tidak itu bagaimana risikonya itu, Pak Imran?
7: Kalau punya penyakit bawaan, ya dia akan lebih cepat, Mas.
2: Oh, iya.
7: Terjadi perburukan gitu ya. Seperti kalau dia punya, ada asma contohnya kan. Asma itu kan gangguan, kan. Nah, kalau dia kena asap, ya dia lebih cepat tuh seseknya, gitu. Kemudian, kalau orangnya itu sudah punya gangguan atau penyakit jantung sebelumnya, penyakit jantung koroner, gitu kan, nah, itu juga akan lebih mudah untuk terjadi, bukan serangan sih, cuma
2: yeah,
7: rasa dadanya agak sakit, gitu. Selain karena masalah oksigenasinya kurang, juga dia lebih stres kan, pokoknya asap gitu kan, jadi ketegangannya jadi meningkat, jadi jantungnya juga lebih keras pekerjaannya gitu.
2: Ya, nah kalau Anda yang ada di wilayah Kalimantan atau Sumatera ya, mungkin ingin bertanya silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Lalu untuk peningkatan layanan kesehatan kalau begitu bagi kelompok rentan khusus seperti ini, Pak Imran, apa Pak yang sudah dilakukan oleh Kemenkes?
7: Ya, kita sudah menyampaikan ya informasi-informasi mitigasi terkait kesehatan ya dalam rangka mencegah terjadi perburukan karena asap ini gitu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membagikan masker-masker ya ke beberapa daerah. Saya kira ke 8 provinsi sudah dibagi deh.
2: Iya.
7: Mulai dari itu sudah kita bagi. Kemudian kita juga minta teman-teman di puskesmas ya untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan peningkatan kesakitan terkait dengan karhutla ini. Terutama kita juga pastikan, kita minta mereka pantau untuk para lansianya gitu. Karena kan lansia mereka biasanya sudah, puskesmas sudah punya daftar namanya tuh.
2: Yeah.
7: Mereka sudah sering ke posyandu segala macam, jadi kita bisa tahu.
2: Ya. Gitu, Mas. Tapi kabar yang kami terima juga ada peningkatan pendistribusian tabung oksigen, Pak, di puskesmas termasuk juga begitu, Pak Imran?
7: Ya, itu oksigen itu lebih ke arah mitigasi ya.
2: Jadi oh.
7: Kalau orangnya sesek gitu ya, itu akan
2: bisa langsung ditangani begitu ya, Pak, dibantu ya?
7: Iya, gitu, gitu. Karena kan oksigen kan nggak semua orang memerlukan tambahan tabung oksigen. Kalau
2: ya,
7: semua perlu, wah, habis itu nanti, gitu kan?
2: Iya.
7: Gitu, Mas.
2: Nah, Pak Imran, tapi kalau untuk antisipasinya, Pak, mungkin banyak keluarga juga lah pendengar kita yang punya orang tua di rumah, begitu ya. Sekarang ini kan banyak juga pendengar kita di Kalimantan atau Sumatera, begitu. Sebenarnya cara paling efektif ya, Pak, bagi lansia lah paling tidak begitu untuk mencegah agar tidak terpapar asap karhutla ini, kemudian bisa memicu berbagai macam penyakit yang sudah kita bahas di awal tadi, itu apa yang bisa dilakukan sebenarnya, Pak Imran?
7: Ya, yang pertama adalah berdiam di rumah itu lebih baik dibandingkan di luar.
2: Iya.
7: Gitu ya. Itu suatu upaya prevensi yang paling utama. Kemudian agar asapnya tidak masuk, ya kita pastikan jendela-jendela, lubang-lubang itu bisa kita tutup, gitu ya. Kemudian kedua adalah kalau kita mempunyai air purifier ya. Apa itu namanya, pembersih ruangan,
2: yeah,
7: pembersih udara itu, yang dulu zaman COVID, itu saya kira akan sangat membantu, karena dia akan menyaring partikel-partikel yang yang ada di mana di udara gitu ya, sehingga yang keluar itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah pantau kesehatan lansia tadi gitu ya. Jadi dilihat nafasnya seperti apa, gitu ya, detak jantungnya seperti apa, itu mungkin kita perlu kontrol lebih sering. Kalau mungkin biasanya sehari sekali gitu ya, ya mungkin ini bisa sehari tiga kali dikontrol gitu. Kemudian juga ini yang penting juga adalah hidrasi ya, minum ya, karena panas ya kan, karena asap itu kan jadi panas ya, jadi hidrasi itu penting sekali. Kemudian dengan adanya air ini juga akan membantu untuk memflush ya, apa namanya itu, membilas partikel-partikel asap yang sudah terlanjur masuk gitu, yeah. Itu bisa didorong begitu mas.
2: Nah, perlukah ada peningkatan juga konsumsi misalkan buah-buahan begitu, Pak Imran?
7: Ya, buah-buahan boleh kalau ada gitu ya, karena buah-buahan itu kan pertama yang banyak mengandung vitamin C, yeah. Itu kan antioksidan ya. Antioksidan itu kan asap itu kan termasuk oksidan. Jadi dia bisa mengikat apa partikel-partikel ini, oksidan ini sehingga bisa tidak mengurangi efek negatifnya ke tubuh gitu.
2: Ya. Yeah. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker begitu ya, Pak. Ini sangat penting ya, Pak Imran, oh, ya.
7: Penting masker ya. Kemudian oh jangan lupa ini juga apa siapin tetes mata ya, Mas.
2: Oh iya, tetes mata.
7: Perih gitu. Tapi tetes matanya jangan yang ini yang apa namanya? Yang ada obat-obatannya,
2: yeah.
7: Tapi yang dengan cairan aja gitu. Karena banyak tuh yang dijual di pasaran di umum itu kan,
2: yeah, seperti buat air mata buatan lah begitu ya, Pak ya.
7: Iya, yeah, air mata buatan itu saya kira juga penting.
2: Yeah.
7: Karena lansia itu juga biasanya air matanya juga semakin sedikit gitu.
2: Yeah.
7: Secara ini, jadi harus dibilas. Kemudian juga ini, saya kira dampak mental health-nya juga, kesehatan mentalnya juga penting itu, karena kalau dia nggak boleh keluar di rumah aja kan stres juga kan mas,
2: yeah.
7: Orang tua gitu ya. Jadi harus diajak ngomong, diajak bicara, itu juga saya kira penting.
2: Tapi mungkin kalau kabut asapnya di sekitar rumah mungkin sudah mulai menurun atau sangat tipis, kalau jalan-jalan keluar bisa mungkin pakai masker begitu ya, Pak Imran, agar tidak stres juga Pak di rumah terus begitu Pak. Boleh yeah, begitu Pak Imran? Yeah,
7: yeah. Boleh. Ya, cuman jangan lama-lama balik lagi gitu.
2: Iya. Yeah. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Kemenkes penanganan karhutlah, Pak, untuk kesehatan masyarakat, ya. Khususnya di sana. Terima kasih ya. Banyak, Pak Imran, untuk waktunya, ya. Pak.
7: Sama ini, Mas.
2: Ya, silakan, Pak Imran. Ya.
7: Ini kan juga sekarang lagi ada letusan.
2: Oh, ya, Gunung Krakatau. Debunya ya. Sudah sampai di mana-mana itu kabarnya itu, Pak Imran.
7: Betul. Jadi ini saya kira sama, ya.
2: Ya.
7: Mitigasinya. Makanya, kalau saya boleh sampaikan, bukan hanya masalah lansia yang terkait dengan karhutlah saja gitu,
2: yeah.
7: Di daerah Kalimantan, tetapi sekarang justru yang di daerah Banten, Lampung gitu kan, bahkan Jakarta ini juga perlu tuh, lansianya perlu memitigasi. Saya kira caranya sama dengan yang saya sampaikan ya, pakai masker, pakai apa namanya, ya jangan sering keluar rumah gitu ya. Kalau memang di luar kita lihat wah debunya udah tebel, ya udah deh jangan keluar gitu ya. Kemudian pakai tetes mata dan lain-lain. Jadi saya kira sama. Cuman ini saya ingin mengembangkan bukan hanya lansia pada daerah Kalimantan saja, yeah. Dan daerah asap-asap itu, gitu. Tapi ini sudah mulai yang di Lampung, Banten, ya.
2: Iya. Yeah. Karena reporter kami juga memang sudah melaporkan debunya sudah sampai Pak ke rumah-rumah warga begitu, Pak Imran, di wilayah-wilayah itu, Pak.
7: Iya, yeah, ini teman saya aja, dia bilang di daerah mana yang daerah Fatmawati itu aja.
2: Ya, sudah betul sini. Pak. Ya, tadi dengar kami juga tadi Ciputat juga menyampaikan hal yang sama begitu Pak. Debunya sudah sampai begitu di sana itu. Jadi sekali lagi ini memang masker ini sangat perlu begitu ya Pak Imran ya.
7: Betul. Dan ini dari dua provinsinya aja, Lampung dan Banten, itu sudah 3 juta lansianya. Jadi lebih banyak, apalagi kalau Jakarta. Gitu.
2: Ya baik kalau begitu. Pak Imran, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak. Kami nantikan perkembangannya. Ya. Selamat pagi Pak Imran.
7: Sama-sama. Pagi, makasih.
2: Demikian tadi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imbran Pambudi. Nah, tadi ada juga tambahan dari Pak Imbran ya. Ini memang kalau dari pantauan reporter kami dan juga laporan pendengaran kita ya dari berbagai daerah di Lampung, Jakarta dan juga Banten, debu dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah sampai ke rumah-rumah warga. Sementara ada juga informasi adanya penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di hingga pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, di mana operasional bandara ini dihentikan sementara imbas dari abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi mulai berlaku ya dari pukul 05.30 sampai dengan pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan otoritas Bandara Soekarno-Hatta melalui akun Instagramnya pada hari ini. Nanti kita pantau juga, reporter kami juga akan memantau nanti saat itu lain ya, bagaimana situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Suasana Car Free Day di kawasan Bundaran HI ramai dipadati masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga. Yurika melaporkan selengkapnya. Yurika.
8: Ya Zaini, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana setiap minggu dilakukan Car Free Day atau masyarakat menikmati aktivitas olahraga di kawasan ini. Dan memang beberapa belakangan hari ini masyarakat juga mendapatkan informasi terkait dengan adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga. Selamat pagi, dengan Ibu siapa?
9: Selamat pagi, saya Lestari Dewi, biasa dipanggil Ibu Angel, jauh ya Mbak.
8: Oke, Bu Angel, ini kan suasana di Car Free Day pagi hari ini cukup ramai. Dan terus Ibu juga mengikuti beberapa informasi terkait dengan erupsi Anak Krakatau. Nah, tanggapan Ibu sebagai masyarakat seperti apa?
9: Sebetulnya di satu sisi agak khawatir ya, tapi sejauh ini yang saya lihat masih baik-baik saja Ibu. Kalau terkait tadi katanya debunya sudah sampai Bandung, Jakarta, mungkin agak sedikit protektif di masker saja. Untuk aktivitas saya rasa masih bisa kita lakukan seperti yang kita lakukan sehari-hari.
8: Begitu. Nah, kalau untuk di keluarga Ibu sendiri terkait dengan adanya informasi ini, apa yang dilakukan?
9: Paling saya lebih ke preventif, seperti saya jika beraktivitas di luar memakai masker itu saja.
8: Nah, harapan Ibu kepada pemerintah nih terkait dengan ini kan kita ada kebakaran hutan, terus ada beberapa gunung juga udah mulai erupsi, apa Ibu?
9: Kalau terkait kebakaran hutan atau kehutan terutama di daerah Kalimantan ya, Bun, harapan saya ya segera ditindaklanjuti sampai tuntas, karena efeknya kasihan, apalagi yang terdekat di daerah Kalimantan terkena ISPA dan lain sebagainya, untuk saluran pernafasan itu harus secepatnya diulangi tanggap darurat ya. Tapi untuk Anak Krakatau yang sedang erupsi itu kan unpredik, di luar kuasa ya. Mungkin lebih diminimalisir saja resikonya itu.
8: Oke, terima kasih Ibu. Selamat kembali melakukan olahraga. Ya, sementara itu ini ya pantauan kami tidak hanya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saja. Car Free Day juga dilakukan di kawasan HR Rasuna Said atau Kuningan. Dan tadi saya sempat memantau aktivitas masyarakat masih terlihat cukup normal dan kondisi cuaca di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada pagi hari ini juga terlihat cukup cerah berawan, sehingga masyarakat dengan leluasa melaksanakan aktivitas olahraga mereka. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan Kementerian Perhubungan menutup sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini hingga pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Penutupan dilakukan setelah hasil paper test menunjukkan adanya material abu vulkanik di area bandara yang dinilai dapat mengganggu keselamatan penerbangan, sehingga operasional bandara untuk sementara ini dihentikan sebagai langkah antisipasi. Kementerian Perhubungan juga terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai, pengelola bandara, Airnav Indonesia, serta BMKG. Sementara calon penumpang diminta memantau informasi terbaru dari maskapai karena penyesuaian operasional dapat dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi abu vulkanik. Krisis air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai berdampak pada sektor pariwisata dengan sekitar 300 wisatawan memilih check out lebih awal akibat terhentinya pasokan air bersih sejak 3 September yang lalu. Puncak RRI Fest 2026, RRI Pekanbaru menggelar senam sehat hingga pemberdayaan UMKM di Pekanbaru hari ini. Berikut laporan selengkapnya Alwis Suryatmaja. Alwis.
1: Baik. Para saudara pendengar dari Pekanbaru, RRI Pekanbaru saat ini melakukan RRI Fest yang telah dilaksanakan mulai dari jam 6.30 tadi yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di lapangan depan kantor RRI Pekanbaru. Kemeriahan diawali sejak pukul 6.30, dimulai dengan senam dan juga terdapat beberapa stand UMKM dan lomba yang akan diadakan. Rangkaian ini rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Makarius Anwar, dan juga nanti dilanjutkan dengan pengunjungan stand UMKM serta lomba fashion show pada sore harinya. Berikut adalah pernyataan Ketua Panitia RRI Fest Pekanbaru, Amran Syarifuddin.
2: Alhamdulillah hari ini persiapan RRI Fest 2026 sudah mencapai 100% dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan RRI Fest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan dua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legends, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung, band, dan juga dance.
1: Melalui pelaksanaan RRI Fest pada hari ini diharapkan RRI, khususnya RRI Pekanbaru, tidak hanya sebagai sarana informasi tetapi juga mengeratkan hubungan kami dengan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat telah menyerang dan menghancurkan 3 kapal tanker minyak yang disebut terafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC setelah pasukan Iran menyerang kapal perang Amerika Serikat. CENTCOM mengatakan 3 kapal yang diserang yaitu Downey, Strykwine, dan juga Kailo merupakan bagian dari jaringan perdagangan minyak yang menyalurkan dana untuk IRGC dan kelompok proksi Iran. Sementara tidak ada tentara Amerika Serikat yang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk pembatasan terhadap perdagangan minyak Iran. Sementara Iran membatasi lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz dan mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintas tanpa izin. Dari dunia olahraga, Manchester City menang tipis 1-0 atas Coventry City di Etihad Stadium Inggris dan membuat City tetap memimpin klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Pada pertandingan tersebut, City tampil menekan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang hingga akhirnya Erling Haaland memecahkan kebuntuan melalui sundulan pada menit ke-26. Namun tidak berhasil menambah gol hingga pertandingan berakhir. Sementara Coventry berusaha mengejar ketertinggalan pada babak kedua, namun sejumlah peluang berhasil digagalkan kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga Coventry harus menelan kekalahan ketiga dan kini berada di dasar klasemen.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Kita mau ke rumah itu. Lihat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah

0: 61 garis miring PUU Romawi 23 2025 di mana MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai oleh MK sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Namun ternyata dalam putusan MK ini tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti berapa jumlah minimal korban jiwa, kemudian kerugian masifnya juga seperti apa untuk setiap indikatornya. MK ternyata sengaja menolak permohonan pemohon yang meminta kejelasan angka pasti. Mahkamah berpendapat bahwa indikator tersebut harus dinilai sebagai skala spektrum atau kontinum yang fleksibel, bukan angka kaku, agar pemerintah memiliki ruang diskresi yang cepat saat krisis melanda. Nah, dalam perkara ini, undang-undang yang diujikan atau pasal yang diujikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal yang diuji pasal 7 ayat 1, di mana para pemohon awalnya juga menguji ayat 3, namun MK fokus mengabulkan sebagian pada ayat 2, di mana bunyi pasal yang diuji adalah, sebelum adanya putusan MK, pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah harus didasarkan pada 5 indikator secara kumulatif. Semuanya harus terpenuhi sekaligus, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial. Namun dalam putusan MK ini hanya 3 dari 5 indikator tersebut dengan menempatkan jumlah korban sebagai syarat utama. Nah, sejauh kemudian putusan MK ini juga bisa memberikan dampak bagi tata kelola penanganan bencana di Indonesia? Kita berbincang soal ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama juga dengan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Harhadiansyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Trubus, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Mas. Pagi, Pak Trubus. Pak Trubus, ini kan istilah bencana nasional ketika terjadi bencana selalu menjadi perdebatan, bahkan menjadi kritik ya, buat pemerintah begitu ya. Tapi dengan adanya keputusan MK ya, seperti ini, dampaknya bagi tata kelola bencana bagaimana ke depannya?
2: Iya, harapannya sih ya dengan apa putusan MK yang awalnya istilahnya 7 indikator menjadi 3 lah.
0: Iya.
2: Itu apa namanya, setidaknya akan mengubah paradigma kita dalam hal penanganan bencana secara cepat dan terukur lah, katakanlah gitu. Karena apa? Karena dengan jumlah korban itu otomatis yang sebelumnya juga menjadi jumlah korban. Sebenarnya kalau dilihat secara apa namanya, esensinya sebenarnya nggak jauh berbeda sih, cuman ini kan yang sekarang lebih teknik administrasinya
0: dikurangi. Diminimalkan jadi 3 syaratnya begitu ya, Pak Trubus ya?
2: Iya, sebenarnya kalau sebelumnya di pasal 7 ayat 2 itu kan memang rigid karena dia harus kumulatif lah sifatnya, semuanya harus terpenuhi gitu. Itu kan sebenarnya, tapi yang dulu itu sebenarnya niatnya itu adalah memberi ruang kepada pemerintah daerah, ada provinsi, ada kabupaten, kota. Kalau misalnya terjadi di satu kabupaten, berarti kabupaten itu punya kewenangan dengan anggaran yang sudah disediakan itu, dia punya kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan sebagainya. Di satu sisi, pemerintah kabupaten ini di atas, ini bapaknya kan ada namanya provinsi. Nah, provinsi ini juga diberikan ruangan mengarahkan, kan gubernur itu kan fungsinya WPP, wakil pemerintah pusat di daerah. Kan konsepnya begitu. Nah, sehingga dia sebenarnya orang pusat tapi di daerah gitulah, sehingga ketika terjadi apa namanya bencana di satu kabupaten itu, maka dia otomatis sebenarnya ikut terlibat di dalamnya gitu, sudah ada pemerintah pusatnya. Hanya kemudian ini kan tafsirannya mulai belok sekarang ini. Sebenarnya bencana yang ada di Sumatera itu toh mulai berbelok
0: menunggu pemerintah pusat turun begitu ya.
2: Turun nggak mau, dan seolah-olah harus semuanya ini. Nah, ini saya khawatir juga, ini yang kedua ada dampak-dampak tentu ya, ada dampak positif tentu kemudian.
0: Ya, ada plus minusnya lah begitu ya, Pak Trubus ya.
2: Ya kan, karena namanya sebuah kritik ya tentu ada, ini kan ada dampak negatifnya juga. Nanti daerah itu seolah-olah

0: apa-apa ngelepasin mas.
1: Ya, ada seperti moral hazard atau potensi ketergantungan daerah lah dengan pusat begitu ya, Pak Terbus?
0: Betul.
1: Oh.
0: Dan itu akan ujungnya jadi ini.
1: Memperlambat penanganan, nah, begitu.
0: Betul, penanganannya jadi setengah hati kan, karena biarnya saya tuh pemerintah pusat yang nangani, bukan ini.
1: Ya.
0: Yeah. Kan pola-pola berpikir seperti itu. Artinya bencana ini kan harus ditangani sifatnya multisektor. Artinya seluruh perangkat itu harus dalam posisi siap kan penanganan. Enggak hanya oh ini urusan BMPB, oh ini urusan BMPD gitu kan, bukan.
1: Yeah.
0: Ini daerah gitu. Itu bukan gitu, itu suatu kesatuan harusnya. Cuman memang menjadi apa sebelum-sebelumnya sih nggak banyak masalah ya, nggak masalah. Ini cuma di setelah bencana terjadi di Sumatera itu yang di kabupaten itu kan mulai ramai di situ karena apa namanya dampaknya luas atau cakupannya luas.
1: Ya.
0: Terus ada pemerintah-pemerintah daerah yang selama ini selalu ini beromantisasi, misalnya kayak Aceh kan beromantisasi dulu tahun 2004 kok langsung ketika tsunami langsung bencana.
1: Ya, karena itu bencana nasional Pak kalau tsunami itu waktu itu kan.
0: Iya.
1: Beda nah, statusnya, itu, ya.
0: Betul, waktu itu kan belum ada undang-undang 24 itu kan belum ada,
1: ya.
0: Gitu loh. Sehingga waktu itu pemerintah pusat dengan tapi setelah itu kan begitu banyak penyimpangan yang terjadi lah.
1: Iya, muncullah undang-undang tahun 2007.
0: Betul. Nah, itu kan kemudian akhirnya dirubahlah itu karena apa? Karena banyaknya istilahnya itu penyimpangannya dari bantuan asing itu banyak sekali yang disimpangkan.
1: Ya.
0: Istilah ini yang kemudian karena kita ya namanya bencana lemah pengawasan, nah daerah itu seperti kesan foya-foya waktu itu pikiran itu, maka disusunnya undang-undang 24 itu gitu loh.
1: Yeah.
0: Itu menjadi ukuran, tapi dalam perancangannya memang 24 ini, nah kemudian ditafsirkan lain, pokoknya 77-nya harus kumulatif semuanya, diletakkan pada teknis administrasi,
1: yeah.
0: Jadi bukan pada penanganannya. Nah ini pun sekarang sudah dirubah memang dari 3, apakah kemudian dalam penanganan akan berkurang, saya rasa juga enggak gitu ya, tetap yeah. Dalam konteks ini kan cuma
1: karena ada itu yang kekhawatiran Pak Terubus adanya potensi ketergantungan daerah terhadap pusat dan juga kerancuan operasional di lapangan begitu Pak, antara pusat daerah saling betul. Tunggu begitu ya,
0: betul,
1: oke,
0: okay. Ya itu yang mengkhawatirkan itu karena pada akhirnya bukan apa kira kan namanya ada bencana berarti yang diutamakan adalah perlindungan kepada korban kan?
1: Ya yeah, penanganan itu. Korban ya
0: yeah. Nah, kalau makanya di kata-kata itu korban menjadi untuk prioritas yang utama putusan MK. Tapi putusan MK ini juga nggak terlalu detail.
1: Termasuk soal angkanya ya Pak. Ini. Jumlah korbannya betul, berapa begitu ya? Sebagai patokan iya, ya, ya.
0: Betul. Ya harusnya dia memberikan patokan berapa angkanya kan gitu sehingga orang juga tidak akan mengatakan nanti oh itu urusan nasional kan gitu. Ini saya khawatir juga tetap tarik menarik juga mas
1: ya.
0: Nantinya karena kan. Sebenarnya sih ini Indonesia ini kan negara ya katakanlah ring of fire, negeri sekarang bencana,
1: yeah.
0: Bencana. Bencana selalu ada dan bencana berulang-ulang selalu kita alami lah hampir tiap tahun. Tetapi persoalannya kemudian memang apa ada daerah-daerah yang kemudian tidak semua daerah itu merata memang masih kepatuhan kepada pemerintah pusat itu ada.
1: Yeah.
0: Tapi ada juga daerah-daerah yang memanfaatkan bencana itu untuk kepentingan politik gitu yang
1: kemudian. Yeah. Sudah rahasia umum lah itu Pak Terubus.
0: Ya.
1: Sudah
0: ya,
1: rahasia umum itu, Pak.
0: Ya, entah itu kasarnya dalam kata pendek itu untuk gimmick-gimmick parpolnya,
1: ya.
0: Untuk gimmick-gimmick apa ketokohannya dan banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal yang apa bukan prioritas bagaimana apa namanya
1: menangani korban.
0: Contoh penanganan betul. Karena bencana itu kan ada 3, Mas. Ada
1: ya.
0: Sebenarnya intinya ya ada kategori pra. Pra itu sifatnya kan memberi pemahaman, knowledge kan ya.
1: Mitigasi lah begitu ya Pak.
0: Masyarakat, oh, intinya kan itu kalau terjadi bencana. Sebenarnya Indonesia punya data daerah titik mana yang terjadi bencana itu ada itu
1: datanya yeah.
0: Itu. Jadi, nah itu sebenarnya daerah-daerah yang kena titik itu harus sadar. Tapi di daerah itu menjadi problem adalah kemudian ini perilaku korupsi di masyarakat kita tinggi kan itu masalahnya. Jadi akhirnya anggaran yang sudah ada itu seringkali tidak di digunakan secara tepat itu misalnya kan itu jadi problem kan itu nah
1: yeah.
0: Meskipun itu kritik-kritik itu juga menjadi perdebatan lah katakanlah seperti ini yang kedua berlangsungnya bencana pasal bencana itu selama ini ada daerah-daerah yang memang preventifnya bagus misalnya daerah Lumajang misalnya atau daerah apa Merapi misalnya itu masyarakatnya sudah tahu kalau mau ada bencana dia lari kemana dan kemana evakuasinya ya tentu namanya bencana korban itu selalu ada gitu, terpaksa korban fisik lah, itu bukan korban manusia.
1: Yeah.
0: Paling tidak kan ada yang luka, ada yang itu, tapi itu bisa diminimalkan pada saat terjadinya jenis bencana. Nah, sebenarnya itu kan kebanyakan waktu terjadi di Sumatera Barat itu, di Sumatera lah katakan, di 3 provinsi itu banyak yang panik, Mas, karena yeah. punya kesiapan, nggak tahu tiba-tiba ada air begitu mendadak, malah mereka terbengong-bengong, akhirnya sudah ikut terbawa, dan biasanya air yang datang begitu cepat lah seperti itu terjadi di
1: yeah. Nah, itu mitigasinya yang belum berjalan maksimal lah begitu ya, Pak Trubus ya.
0: Betul ya, yeah. kira-kira. Nah, sekarang nggak usah ditanyakan sama siapapun pemimpinnya, kita juga bingung kalau ngadepi bencana, namanya bencana kan yeah. sifatnya apa kita hanya bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan kan, seperti apa airnya, berapa ton air yang lewat, karena kan nggak tahu okay. gitu ya. Jadi itu yang betul. Yang ketiga memang sisi pasca. Nah, pasca ini kan ada pemulihan
1: ya, yeah, rehabilitasi, rekonstruksi ya
0: yeah. Nah, seringkali rekonstruksi jadi problem. Ada kasus di Cianjur misalnya, itu kan dulu juga bencana. Nah, itu rekonstruksinya terus ada muncul masalah, daerah yang dipilih untuk katakanlah pemukiman pembangunan yang baru itu dianggap tidak aman lah. Yang ini kan terjadi juga itu perdebatan-perdebatan itu di, yeah. di publik. Nah, maksud saya ini ada daerah juga di daerah mana Lumajang yang dulu juga pernah terjadi itu, mereka menolak karena terlalu jauh dari mereka tempat itu mencari nafkah sehari-hari.
1: Ya.
0: Yeah. Sehariannya.
1: Jadi karena memang daerah yang menentukan Pak, kalau masih dalam kategori bencana daerah kan begitu kan Pak Trubus, untuk lokasi yeah, rekonstruksi, yeah. rehabilitasi begitu yeah. kan.
0: Betul, tapi pemerintah pusat kan tetap ini
1: memantau, ya.
0: Mendampingi, memantau, karena ya itu tadi sebenarnya pemerintah pusat sudah ada di tingkat provinsi tadi, gubernur yang sebagai WPP, wakil pemerintah yeah. pusat itu sebenarnya sudah otomatis gitu loh. Nah, cuman ini memang kedua ini isu-isu media sosial yang belakangan rame itu sebenarnya ketika melihat bencana itu jadi ditafsirkan berbeda lagi
1: yeah. Mas,
0: itu ketika kemudian terjadi di Sumatera itu kan media sosial kan ramai, kemudian ada kaitan
1: mendorong ditetapkan bencana. Sebagai bencana nasional misalkan begitu kan.
0: Iya.
1: Itu kan yang ramai dibicarakan.
0: Ramai karena dengan bencana nasional itu ini terbayang, Mas, romantisasi terbayang sesuatu indahnya ketika apa namanya nasional di tahun 2024, kemudian kita bisa memanfaatkan anggaran yang bukan anggaran ya, bantuan yang yeah. apa melimpah untuk kepentingan dirinya sendiri. Lah itu yang kemudian ini Mas Diri kelompoknya atau daerahnya itu kan ada tuh dulu memang waktu itu saat di,
1: yeah.
0: di apa namanya itu melibatkan banyak juga, ada menteri juga yang menteri kesehatan kalau nggak salah atau menteri apa yang
1: kemudian waktu tsunami banyak kasus itu yang terjadi memang Pak soal bantuan
0: iya,
1: itu
0: betul, yeah. Nah, itu kan faktor bantuan juga menjadi problem kan, kemudian ada negara yang kemudian kita kan pernah bantu, kemudian ketika warganya di sini kena hukuman mati, ingat kasus Bali Nine. Itu Perdana Menterinya Australia menuntut ke Indonesia karena Indonesia sudah dibantu pada saat tsunami oleh negara itu. Jadi mohon untuk di inilah ini yang harus di ini. Nggak ada Mas namanya makan siang gratis itu, nggak
1: yeah.
0: ada. Itu ya pemerintah kita, tapi pemerintah masyarakat kita itu pikirannya cuma aku dapat bantuan enak banget dan ini dan bisa menikmati tanpa beban dan itu dianggap gratisan. Dianggap sesuatu yang iya rezeki dari langit.
1: Yeah.
0: Jadi okay. inilah ini juga harus diubah pikiran begitu. Ini tapi dengan putusan ini setidaknya memang saya lihat MK juga mengalami sedikit, saya memandang loh Mas dalam pandangan sebagai seorang pakar
1: yeah. itu
0: saya melihat bahwa MK sendiri dalam memutuskan juga ini apa seperti ini apa namanya bermain di ini kan, bermain di urutan angka saja itu
1: yeah.
0: kan? Ini, urutannya ini harus
1: padahal dia sebenarnya yang dituntut publik itu ya atau pemohon itu adalah ada patokan angka pastinya, misalkan korbannya berapa ya. Begitu ya Pak Trubus ya. Betul, itu yang betul, tidak dikabulkan MK betul, itu kan. Padahal esensi dari pemohon ya. Kan itu pentingnya begitu Pak sebetulnya.
0: Penting, iya. Ya itu, dan itu nggak dikabulkan.
1: Iya.
0: Cuma dikabulkan secara detailnya kan nggak ada, yang tadi kita omongin bahwa nggak ada angka pastinya kok yang di ini kan gitu, yang di apa, yang disebutkan di dalam putusan petitumnya itu. Jadi 261 pasal apa putusan itu memang ada kayak setengah hati sebenarnya kan memberi ya. Putusannya dan masih ngambang juga Mas, karena itu tetap aja bisa dimaknai sebagai teknis administrasi kan gitu. Kalau ya udah gitu, gua aja korbannya banyak misalnya
1: yeah.
0: mau menolong nunggu korbannya banyak atau menentukan status menunggu korbannya harus banyak yeah. dulu lah, banyak
1: berapa jumlah apa? Korbannya itu untuk skala bencana nasional yeah. Nah itu yang memang perlu dirumuskan yeah. begitu ya yeah. Pak Trubus ya.
0: Betul.
1: Nah Pak, tapi begini Pak, kalau yeah. dari informasi BNPB ya, mereka sedang melakukan penyesuaian begitu Pak untuk adanya peraturan presiden barulah, menyesuaikan dengan keputusan MK seperti ini. Nah itu apa yang memang poin-poin harus dipastikan oleh BNPB kalau begitu Pak dalam menyesuaikan keputusan MK ini?
0: Ya, putusan MK ini kan sebuah undang-undang ya
1: yeah.
0: undang-undang. katakanlah seperti itu. Nah, karena itu perlu ada turunan dari undang-undang. Entah itu PP, entah itu kemudian juga nanti ada peraturan PNPB lah, katanya itu kan sebagai itu peraturan teknis, Mas, peraturan teknis. Nah, aturan dibuat oleh PNPB. Nah, tentu ini memang nanti PNPB tetap menyesuaikannya ya sebagai ini harus menyebutkan itu nanti angka-angka
1: berapa. Patokan angkanya itu, begitu ya, Pak ya.
0: Iya, terus cakupan wilayah ini pengertiannya harus jelas juga, apakah harus 3 provinsi, 3 kabupaten atau cukup 3 kecamatan atau misalnya atau 3 desa. Nah, ini kan juga harus jelas, Mas.
1: Iya.
0: Itu karena kan nanti jangan sampai kemudian wah ini 3 desa, wah nasional itu. Kalau begitu minta bantuan ke luar negeri kita ini. Jadi Indonesia jadi negara pengemis kan, ngemis apa.
1: Ya.
0: Jadi apa-apa minta enggak mau berdiri sendiri, padahal ketika bencana ditangani dapat bantuan, muncul lagi bencana di tempat lain. Apakah harus sama seperti itu? Akhirnya kedaulatan negara Indonesia jadi negara yang ini, Mas, yang kedaulatan dipertanyakan orang nanti, Mas.
1: Yeah.
0: Problemnya di situ. Ketika karena negara sing tadi yang katakan, yang saya ceritakan tadi kan berarti tidak ada makan siang gratis lah, katakanlah seperti itu.
1: Nah, mereka akan minta imbal baliknya suatu saat begitu ya, Pak Trubus ya.
0: Iya. Suatu saat, dan itu yang terjadi di Australia pernah.
1: Yeah.
0: Australia menuntut soal ganti parlimen itu atas dasar itu. Nah, ini kan apa menjadi catatan ya, tidak semuanya negara membantu itu ikhlas. Nah, ini harus mental masyarakat kita ini juga harus dipersiapkan seperti itu gitu. Nah, memang ini menurut saya yang paling penting dilakukan mendesak sekarang, Mas, BNPB
1: selain
0: aturan teknisnya disiapkan, itu adalah mengedukasi masyarakat tentang keadaan yang namanya bencana.
1: Ya.
0: Jadi kebencanaan ini sekarang harus BNPB, pemerintah pusat daerah serempak, Mas, karena memang bencana ini kan sekarang sedang berlangsung, bencana jenis macam-macam sekarang.
1: Ya.
0: Sudah tahu di media itu pemberitaannya kan berbagai ini berurutan lah, katakan hampir semua daerah kena semua. Dan apakah berarti kalau daerahnya begitu banyak kena hampir setiap kabupaten kota di Indonesia banyak sekali mengalami bencana, apakah terus kita nasional terus berbondong-bondong negara asing pada membantu?
1: Ya.
0: Ini juga harus ini.
1: Baik, Pak Trubus.
0: Ya. Ada koridornya. Ya, kira-kira
1: terima kasih banyak, Pak Trubus, untuk waktunya pagi ini, Pak. Ya. Selamat pagi, ya. Pak Trubus. Pemerhati Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Nanti ada anggota Komisi 8 DPR RI ya, Selly Andriani Gantina. Bagaimana tanggapan DPR juga dengan keputusan MK tersebut? Tentu ini ada plus minusnya, termasuk masalah soal anggaran dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau dari 5 indikator adalah soal jumlah korban sebagai indikator utama, seperti skala kematian, luka-luka, dan pengungsian warga yang telah melampaui daya tampung serta kapasitas fasilitas medis lokal. Kemudian juga ada indikator kerugian harta benda, di mana nilai hancurnya aset milik warga yang begitu masif hingga melumpuhkan perekonomian daerah. Ini menjadi salah satu indikator untuk dinyatakan sebagai bencana nasional. Indikator lainnya adalah kerusakan prasarana dan sarana, di mana rusak atau terputusnya infrastruktur vital publik seperti bandara, jalan transnasional, ataupun pembangkit listrik utama yang juga menjadi indikator bencana nasional. Cakupan luas wilayah juga sebaran dampak geografisnya meluas sehingga melewati batas administratif satu provinsi. Nah, ini juga menjadi indikator dari sebuah bencana nasional. Yang terakhir, yang kelima, dampak sosial ekonominya, terjadi kelumpuhan total pada aktivitas pasar, perkantoran, logistik pangan, dan juga sekolah dalam jangka panjang. Nah, dari 5 indikator itu, kemudian MK menurunkannya minimal menjadi 3, dan jumlah korban jiwa menjadi indikator utamanya. Nah, bagaimana respon dari DPR? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Selly Andriani Gantina. Bu Selly, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: Mas. Pagi, Bu Selly. Bu, kelihatan kan MK menurunkan dari 5 indikator jadi 3 ini ya. Tentu kan ada plus minusnya nih, Bu Selly. Bagaimana menurut Bu Selly?
2: Ya, pertama saya menyambut baik apa yang sudah menjadi keputusan MK. Tetapi seperti yang disampaikan Mas Jaya ini, ada plus minusnya. Karena kan tidak semua kebijakan itu harus ditanggapi dengan reaksional.
1: Ya.
2: Seperti itu kan. Nah, yang kedua, kalau MK sudah melakukan keputusan seperti itu, maka yang harus segera dilaksanakan oleh DPR adalah merubah regulasinya. Artinya undang-undang tentang kebencanaan yang memang rencananya akan segera dilakukan pembahasan perubahan sesuai dengan prolegnas long list yang sudah ada di dalam tahapan yang dibahas oleh DPR, dan mungkin setelah kita beres membahas di Komisi 8 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, kita akan prioritaskan untuk membahas Undang-Undang Kebencanaan
1: ya, Bu ya.
2: Itu menjadi di dalam prolegnas prioritas tahun 2026 atau 2027 yang akan datang. Karena keputusan MK ini kan bersifat tetap dan memang harus segera dilakukan perubahan. Salah satu indikatornya tadi berdasarkan jumlah korban. Nah, kalau kita berbicara jumlah korban, mungkin kita berkaca dari beberapa pengalaman kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Misalnya Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Kenapa sih pemerintah Indonesia lambat sekali untuk menetapkan status kebencanaan? Yeah,
1: jadi perdebatan publik itu ya, Bu Selia. Ya,
2: betul. Padahal jumlah korbannya sudah sangat banyak gitu kan. Kemudian dampak kerugiannya juga sampai dengan triliunan, ratusan miliar gitu kan. Fasilitas umum yang terdampaknya pun sangat banyak. Tapi kok pemerintah pusat tidak segera menetapkan status kebencanaan itu darurat nasional gitu kan? Nah, tentu ini menjadi salah satu poin kenapa dilakukan gugatan kepada MK. Nah, memang pada saat hal-hal tertentu seperti kedaruratan yang melibatkan lintas provinsi, lintas kabupaten, kota, harusnya diskresi itu segera diambil oleh pemerintah pusat.
1: Yeah.
2: Bisa kita membiarkan itu kepada pemerintah daerah. Nah, undang-undang dan regulasi kita ini di undang-undang yang lama selalu membuat bahwa untuk penetapan status darurat itu kan harus bertahap terus, berjenjang. Daerah dulu menetapkan, misalnya kabupaten kota menetapkan dulu darurat. Setelah itu, setelah kabupaten kota menetapkan darurat, baru ke tingkat provinsinya. Setelah provinsinya, baru disampaikan ke tingkat pusat. Nah, selama prosesnya terlalu berbirokrasi, dan kemudian harus ada penelaahan, ya akhirnya penanganan terhadap para korban, kepada para korban akhirnya sangat lambat. Gitu kan. Nah, kalau nanti ini dirubah oleh MK, oleh DPR, kemudian oleh pemerintah, maka penetapan status daruratnya siapa yang harus menetapkan itu? Maka yang harus segera menetapkan itu adalah presiden.
1: Yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah. Nah,
2: bentuknya apa? Bentuknya kepres. Seperti halnya waktu kita COVID.
1: COVID, ya yeah, betul. Betul
2: kan? Ya, waktu saat kita COVID, kita kan menetapkan status darurat karena menyebabkan seluruh Indonesia yang terpaparnya. Gitu. Kemudian melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian presiden menetapkan bentuk keuangannya harus seperti apa yang kita persiapkan untuk menangani COVID tersebut. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Pada saat menetapkan status kedaruratan, maka semua harus terlibat di dalam penanganan satu kebencanaan. Gitu loh Mas Denny.
1: Tapi Bu Selly ya, keputusan MK ini kan tidak mengabulkan yang meminta pengujian begitu ya, soal kepastian indikator angkanya, misalkan jumlah korban. Nah, ini apakah menurut Bu Selly akan menimbulkan lagi polemik baru karena patokan angkanya misalkan jumlah korbannya berapa, kemudian skala kerusakannya dihitung dengan angka seperti apa. Nah, ini kan dianggap oleh berbagai kalangan ini akan menimbulkan masalah baru karena tidak menyelesaikan masalah yang sudah ada sekarang ini. Itu bagaimana menurut Bu Selly?
2: Ya, mungkin nanti pada saat penetapan kan tidak semudah apa yang disampaikan oleh MK. MK hanya berbicara salah satu indikatornya adalah jumlah korban, gitu kan. Nah, mungkin nanti saat perubahan regulasinya kita akan menetapkan.
1: Oh, turunannya kan, begitu ya, Bu Selly ya.
2: Yang disebut dengan jumlah korban seperti apa? Mohon maaf nih, kayak misalnya kasus Nepal.
1: Ya.
2: Betul kan? Kasus Nepal. Pada saat auzubillahi mindalik, jangan sampai terjadi korban tersebut langsung ke 1000 warganya meninggal. Kemudian
1: ribuan lainnya hilang misalkan begitu ya Bu Selly ya.
2: Ribuan orang lainnya hilang.
1: Yeah.
2: Itu kan yang terdampaknya kan sangat banyak. Maka kan enggak bisa ditetapkan bahwa meskipun kejadiannya hanya di satu kota itu ditetapkan sebagai darurat wilayah tersebut. Orang kan taunya kebencanaan di negara Nepal, betul kan? Nah, misalnya hari ini kita berbicara anak Gunung Krakatau, betul kan? Anak Gunung Krakatau sekarang sedang
1: erupsi.
2: Erupsi. Nah, kalau misalnya suatu saat dia tidak se,
1: ya. Mudah-mudahan jangan ya, Bu ya, jangan meletus lah gitu ya.
2: Jangan meletus. Ya. Kalau dia meletus, kemudian dampaknya kemana?
1: Ke Banten, Lampung, Jakarta, wah kemana-mana itu Bu Seli ya.
2: Iya, kemana-mana, Jakarta, kemudian ke Lampung, kemudian Banten. Gak usah jauh-jauh, kemarin saja karena akibat apa panas dari Krakatau, kemudian ada apa sih namanya sound ke udara, akhirnya yeah, dentuman sampai ke Jawa Barat gitu kan. Nah, artinya itu kan nggak bisa lagi disebut sebagai bencana
1: di bencana daerah Banten misalkan begitu ya Bu.
2: Iya, daerah Banten betul kan, maka itu harus ditetapkan sebagai bencana di tingkat nasional karena dampaknya yeah. Hari ini kita terasa nih penerbangan tingkat internasional dan nasional sudah tertutup.
1: Yeah.
2: Yang dirugikan berapa banyak? Banyak loh, gitu kan? Orang-orang sudah tidak bisa beraktivitas, gitu kan? Jalur internasional penerbangan yang menjadi transportasi udara kita itu udah nggak bisa terbang, gitu kan? Sementara kita tahu Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu satu-satunya bandara internasional yang penerbangannya, flight-nya itu kan sangat
1: padat, ya.
2: Sibuk gitu, padat gitu kan. Nah, jadi memang menurut saya penentuan untuk melakukan review terhadap undang-undang kebencanaan ini harus dilakukan secara menyeluruh,
1: ya.
2: Untuk lintas kementerian dan lembaga, dan memang nanti leading sektornya adalah kebencanaan itu adalah BNPB.
1: Tapi
2: kan tidak bisa dikerjakan langsung oleh BNPB.
1: Ya.
2: Begitu, Mas.
1: Nah, Bu Sally, ini tadi kalau kami berbincang dengan pengamat kebijakan publik ya, Bu ya, ada suatu kekhawatiran kalau ini memang akhirnya ada patokan lah diambil menjadi bencana nasional begitu dengan keputusan MK begitu ya. Nanti ada seperti molar harjat lah dari pemerintah daerah bahwa akan tergantung pemerintah pusat kalau terjadi bencana di daerahnya begitu untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, itu bagaimana dengan kekhawatiran seperti itu, Bu Sally? Akhirnya kan ini akan memperlambat juga penanganan para korban nanti, Bu.
2: Oh ya, ya kan tadi kan tidak semerta-merta karena ego pribadi orang-orang di nasional, mohon maaf, karena yeah. menterinya orang daerah mana langsung tetapkan bencana nasional daerah mana. Kan ada indikator variabel menentukan suatu kebencanaan tingkat nasional.
1: Yeah.
2: Bukan hanya karena faktor tadi, mohon maaf, karena korban saja. Gitu kan, dari jumlah.
1: Ada beberapa indikatornya, kerusakan termasuk begitu ya, Bu Sally ya.
2: Iya, kerusakan. Karena pada saat kita menetapkan status tanggap darurat kebencanaan tingkat nasional, maka kan ada konsekuensi logis di situ. Ya. Dari mulai bantuan logistiknya, ke tanggap daruratannya, pasca bencananya, sosial healingnya, dan segala macam. Nah, yang mungkin itu juga akan menjadi objek perhatian dari APH setelah pasca kebencanaan.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Jadi paling tidak keputusan MK ini kedepannya bisa menjadi salah satu pokok bahasan di revisi Undang-Undang Kebencanaan dan sekaligus juga memperbaiki tata kelola kebencanaan di negara kita lah kedepannya begitu ya, Bu Sally ya. Ya.
2: Intinya dari apa yang digugat oleh masyarakat menurut saya adalah bagaimana negara tidak lambat dalam penanggulangan bencana, poinnya kan itu.
1: Iya.
2: Jangan sampai orang saling lempar tanggung
1: jawab. Iya, saling tunggu begitu ya Bu penanganannya ya.
2: Saling tunggu.
1: Ya.
2: Apalagi dengan kondisi fiskal kabupaten, kota, dan provinsi yang sangat terbatas hari ini.
1: Iya.
2: Betul kan?
1: Iya.
2: Itu. Jadi mereka ingin sebetulnya warga negara ini, rakyat, fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Apalagi pada saat terjadi bencana.
1: Ya.
2: Nah, intinya kan seperti itu, Mas Denny.
1: Baik, kalau begitu, Bu Sally. Bu Sally, kami nantikan perkembangan dari DPR. Terima kasih banyak, Bu Sally, untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Bu Sally. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina. Jadi DPR memang sudah punya jadwal ya, untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kebencanaan. Di mana kalau kita ketahui ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ini sudah masuk prolegnas, dan dengan adanya keputusan MK seperti ini disampaikan Bu Sally tadi ya, ini akan menjadi prioritas untuk melakukan revisi Undang-Undang Kebencanaan tersebut termasuk kategori bencana nasional. Nah, nanti kita akan berbincang juga dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Irma Dewi Rismayati ya, untuk mengetahui penyesuaiannya seperti apa yang disiapkan oleh BNPB.
3: Wawancara Pro 3. Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Nah, itu ada asap di sana.
5: Nagurtian, Mas. Jangan lembakan tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
6: Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
5: Oh, itu ya, yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya deras.
7: Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
8: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
9: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
10: Pro3, jaringan berita nasional. Menyapa pagi. Kilas berita. Kilas berita.
11: Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Penutupan diperpanjang sejak pukul 1.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 6 September 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro3.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal keputusan MK yang mengubah syarat penetapan status bencana nasional dari 5 indikator secara kumulatif ini menjadi minimal 3 indikator saja dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama yang wajib terpenuhi. Nah, bagaimana penyesuaian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana? Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati. Bu Irma, selamat pagi. Sebentar Bu Irma, suaranya agak jauh ini ya. Sebentar Bu Irma ya. Ya, baik, kita coba perbaiki teknisnya dulu ya. Ibu Irma.
12: Ya.
1: Oke. Ya, ya, sudah terdengar dengan baik. Bu Irma, penyesuaian ya, seperti apa nanti yang sudah disiapkan BNPB terkait dengan putusan MK ini?
12: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Zaini atas kesempatannya kepada kami untuk berada di sini bersama teman-teman RRI Pro 3 untuk menjelaskan bagaimana tanggapan BNPB atau respon BNPB tindak lanjut setelah keputusan MK yang memandatkan untuk perubahan sedikit sebagian dari Undang-Undang 24 atau sedikit perubahan, yaitu khususnya di pasal 7 ayat 2. Tentunya BNPB keputusan MK ini kan kami terima dengan kami sangat menghormati keputusan yang disampaikan oleh MK ini dalam amar putusannya, dan tentunya setelah putusan ini mengubah cara indikator penetapan status bencana yang dibaca dan ditetapkan saat ini. MK memutuskan bahwa memang betul Pak, dari untuk khusus untuk bencana nasional, indikator yang sudah ada ditetapkan dalam Undang-Undang 24 maupun peraturan turunannya, itu ada tadinya 5, namun MK memandang untuk lebih cepat dalam penanggulangan bencana, menyatakan bahwa tidak secara akumulatif harus 5, tetapi 3 indikator terpenuhi, maka bisa ditetapkan status putusannya. Namun, sebelum saya menyampaikan apa yang akan dilakukan BNPB, saya boleh menjelaskan
1: ya, silakan, Bu Irma.
12: Bahwa penetapan indikator ini memang membuat standar bagi seluruh kami di sini di BNPB maupun di BBBD dalam menetapkan status. Karena tentunya penetapan status bencana itu tidak bisa segala jenis kejadian atau keadaan yeah. itu dijadikan status bencana atau tanggap darurat. Karena memang ini bukan saja terkait dengan anggaran ataupun sumber daya yang akan dikerahkan, tetapi lebih kepada jenis bencananya sendiri. Apakah memang itu mengganggu atau mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga bisa ditetapkan status bencana, baik itu di tingkat lokal, dalam hal ini bupati dan wali kota, dan oleh bupati dan wali kota di tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi oleh gubernur, dan tentunya kalau bencana nasional akan ditetapkan oleh presiden. Sejauh ini penetapan status darurat itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman Bapak dan Ibu di BBBD maupun kota, kabupaten, kota, dan provinsi, itu sesuai dengan skalanya memenuhi 3 indikator yang tadi kami 5 indikator yang sudah ditetapkan di undang-undang ini sebagai dasar. Karena tidak kalau seandainya misal contohkan kita ini negara yang sangat curah hujan sangat yeah. tinggi, sehingga banyak sekali genangan lah air. Kalau semua ditetapkan sebagai status bencana kan agak tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ini. Sehingga makanya dibuatlah standarisasi dari penetapan suatu status bencana itu sendiri. Apakah bencana daerah, daerah itu dalam pengertian bupati kota, bupati kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian inilah yang dijadikan dasar bagi kami. Kami juga sudah memiliki satu yang namanya pedoman untuk penetapan status darurat sendiri. Jadi status darurat ini ada dalam pedomannya itu sendiri setelah adanya Undang-Undang 24 ini. Nah, memang MK memandang bahwa sekurang-kurangnya 3 indikator ini harus terpenuhi dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang dipenuhi. Yeah. Pertimbangan MK memang jelas Pak, penerapan 5 indikator ini secara kumulatif berpotensi menghambat menurut MK dan memperlambat penentuan dini penanganan bencana sehingga tanggap darurat tidak berjalan optimal. Dan menurut MK bahwa penanganan dalam fase tanggap darurat perlu dibutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Namun harus digarisbawahi Pak, keputusan Mahkamah ini tidak menetapkan angka atau ambang batas tertentu. Ya, sehingga putusan ini memberikan kerangka Pak, bukan besaran. Jadi kerangka itu memudahkan dengan penetapan 3 indikator utamanya ini yang akan menjadi bukan lagi menetapkan angka besarannya, karena mungkin agak kesulitan, sulit bagi menentukan apakah 1.000 jiwa itu termasuk dampak yang harus ditangani secara nasional ataukah 999 itu belum bisa masuk karena tinggal kurang satu, sehingga agak memang menyulitkan, sehingga MK memang dengan kapasitasnya menyampaikan bahwa putusan ini kerangkanya bukan besaran yang harus ditetapkan oleh MK, karena memang bukan mungkin kapasitas yeah. tidak dalam kapasitas MK untuk menetapkan angka atau besaran dari suatu indikator misalnya contoh dampak jiwa. Dan BNPB sudah mendalami Pak putusan tersebut secara menyeluruh, tidak saja amar putusannya tetapi juga pertimbangan dari Mahkamah itu sendiri. Dan ini pendalaman sudah kami lakukan. Kami juga sudah menyusun satu peraturan presiden terkait dengan draftnya, sedang kami NSPK-nya, maksudnya regulasi di bawahnya ini, termasuk ketika memang dibuatkan keputusan presiden atau perpres, itu sudah dibuatkan draftnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, menyesuaikan peraturan perundangan yang sudah ada saat ini dengan perubahan sesuai dengan putusan dari MK tersebut, termasuk pedoman dan standar operasional prosedur yang dipahami, yang saat ini dipahami oleh semua pihak mulai dari tingkat daerah hingga lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Sehingga ini yang perlu kami segera, dan kami memang sudah memulai Bapak sesuai dengan putusan MK itu, mulai membuatkan NSPK yang terkait dengan penyesuaian pengaturan di bawahnya ini. Dan tentunya yang perlu kita rumuskan di BNP saat ini adalah yang lebih rinci karena MK tidak menetapkan angka ya besaran, karena memang akan sulit Pak menetapkan angka besaran. Apakah 1.000, saya tadi bilang 1.000, apakah bencana ini, kemudian apakah 99 jadi tidak masuk atau bagaimana. Jadi tentunya ini yang membuat MK juga cukup berhati-hati dengan tidak menetapkan angka, namun meminta kita untuk secara rinci merumuskan suatu parameter, parameter penilaian apa ya, metodologi pengkajian cepat serta tata kelola datanya. Jadi tujuannya tentu agar penilaian dampak berjalan konsisten, ini tidak ada lagi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, sehingga proses penyusunan bersifat lintas kementerian dan lembaga ini bisa sesuai dengan kewenangan yang masing-masing.
1: Ya. Dan, jadi Ibu Irma, sebentar Bu. Jadi dengan penekanan jumlah korban wajib menjadi parameter utama dari MK itu, dalam penyusunan regulasinya tetap nanti tidak akan ada perincian standarisasi batas angka real di lapangan korbannya seperti apa jumlahnya begitu ya, Bu?
12: Iya. Irma. Betul Bapak.
1: Oh, begitu ya.
12: Sampai saat ini yang kami pahami Pak, atau yang kami pahami adalah bahwa akan sulit Bapak untuk menentukan angka. Misalnya apakah kalau tidak ada jumlah korban seperti karhutla, kan tidak ada korban Pak misalnya gitu. Yeah. Apakah tidak bisa ditetapkan sebagai bencana, even untuk bencana tingkat kota pun kalau memang seperti ini. Jadi ada kami akan lebih detail bencana jenis apa saja yang memang akan ada indikator dampak jumlah korban, indikator korbannya. Karena memang sulit ya Pak, kalau
1: sulit, ya?
12: Misalnya apakah nanti yang NTT, misalnya saat ini ada sekian ratus, apakah tidak ini statusnya apakah tidak bisa ditetapkan karena tidak memenuhi indikator jumlah korban seperti itu Pak. Jadi
1: itu akan jadi perdebatan baru lagi begitu ya Bu Irma nanti ya.
12: Iya Bapak, perdebatan baru lagi betul.
1: Tapi Bu Irma begini Bu, kalau dari wawancara atau bincang-bincang saya dengan pemohon begitu ya, jadi maksud inti mereka adalah agar penanganan bencana ini kan lebih dipercepat, karena menurut mereka urutan-urutan penetapan bencana dari kabupaten kota ke provinsi sampai ke pemerintah pusat itu memakan waktu yang cukup lama, birokrasinya akhirnya penanganannya agak lambat. Nah itu maksud dari para pemohon seperti apa Ibu?
12: Gini Bapak, kami di BNPB pada saat contoh kasus yang kemarin bencana Sumatera ya Pak, sebetulnya tidak ada kelambatan Bapak, karena pada saat diberikan peringatan dini oleh BMKG, BNPB maupun BBBD di daerah atau pemerintah daerah sudah melakukan rapat mitigasi dari awal Oktober Bapak. Jadi dari awal Oktober itu mereka sudah melakukan apa tahapan penanganan bencana, itu mulai dari siaga darurat, mereka sudah memahami permasalahan yang akan dihadapi oleh daerah dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG akan terjadi bibit cyclone senior, saat itu masih bibit ya Pak, karena tidak semua cyclone bibit itu akan menjadi cyclone, dan makanya perlu ditetapkan teman-teman di daerah menetapkan yang namanya status siaga darurat. Dan Bapak, pada saat kejadian bencana atau pada saat tanggal 25 sudah mulai hujan deras dan ada beberapa kota yang sudah mulai terdampak dari hujan deras ini, di tanggal 25 itu sudah ada kabupaten kota yang menetapkan tanggap darurat. Jadi pada intinya tanggap darurat itu menurut pedoman yang kita keluarkan itu adalah bahwa penggajian dilakukan 1 kali 24 jam secara sudah bisa dilakukan oleh BBBD atau teman-teman di daerah untuk kemudian mengeluarkan status tanggap darurat. Dan semua status tanggap darurat itu kami terima 1 hari pada saat kejadian bencana Bapak, termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh provinsi. Jadi intinya SK tanggap darurat yang dikeluarkan oleh provinsi. Pada intinya tidak ada keterlambatan secara administratif ya Pak, yang ada itu hanya memang karena dampaknya cukup besar.
1: Kendala lapangannya termasuk infrastruktur begitu ya Bu ya, itu ya problemnya ya.
12: Dan banyak juga kapasitas pemerintah daerah dalam hal untuk memberikan bantuan itu memang kurang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bapak Presiden pada saat rakor dengan Bapak Presiden di NTT. Bapak kan juga menyampaikan Kepala Badan bahwa penting untuk penguatan daerah, khususnya kemampuan mereka merespon dalam memberikan bantuan langsung misalnya kepada masyarakat terdampak. Karena kalau menunggu pusat dari Jakarta, ini akan tentunya take time Pak, karena ada logistik yang dan transportasi yang menjadi kendala.
1: Tapi artinya begini Bu, dengan dikecilkannya dari 5 menjadi 3 indikator ini, paling tidak bisa lebih mempercepat penanganan bencana begitu ya Bu Irma ke depannya Bu?
12: Tidak Bapak, karena kalau menurut kami tidak.
1: Oh
12: karena,
1: begitu ya?
12: Iya, karena ini tidak tidak mempengaruhi kecepatan dari penanganan bencana, karena
1: betul.
12: Sepanjang yang kami tahu selalu 1x24 jam setelah tanggap darurat kaji cepat dilakukan oleh BPBD, dan kadang-kadang hari yang sama juga keluar SK tanggap darurat dari kabupaten kota bupati, sehingga tentunya kami tidak melihat ini menjadi kendala. Mungkin yang selama ini yang perlu kami luruskan adalah seolah-olah untuk naik ke nasional itu akan jadi sulit,
1: birokrasinya panjang begitu.
12: Padahal pada saat yang bersamaan itu semua bergerak, Pak. Jadi pada saat kaji cepat dilakukan di daerah, kemudian flexi pada, kemudian provinsi juga turun, Pak, dengan kaji cepatnya melihat, kemudian juga menetapkan langsung. Dan kami harus luruskan, Pak, penetapan status darurat itu tidak harus menunggu nasional sebelum aset nasional itu turun, Pak. Dalam hal ini, sepanjang kami pahami, Pak, sejak tahun 2020, awal tahun 2006 hingga tanggal 5 kemarin, Pak, sudah terjadi 1.708 kali kejadian bencana. Dan ini BNPB turun, Pak, aset pusat turun.
1: Prioritasnya penanganan cepatlah terhadap para korban terdampak, begitu. Itu ya, yang jadi pegangan ya, Bu Irma ya.
12: Betul, Bapak.
1: Baik, kalau begitu. Bu Irma, kami nantikan perkembangan dari BNPB. Terima kasih banyak, Ibu, Bapak, untuk penjelasannya, Bu Irma.
12: Baik.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak, Ibu Irma.
12: Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMB harus menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan hanya menjadi unit usaha retail. Dalam pelaksanaannya, KDMP akan menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, dan berbagai unit usaha dalam satu ekosistem ekonomi desa dan kelurahan, termasuk menyediakan toko sembako, apotek, serta menyalurkan barang subsidi secara resmi. Bima Arya juga berharap hadirnya KDKMP dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan protokol yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana mengatakan penyemprotan dilakukan untuk membasahi debu vulkanik yang menempel di permukaan jalan sekaligus mengurangi debu yang berterbangan dan mengganggu masyarakat serta pengguna jalan. Selain penyemprotan, petugas juga di setiap kecamatan diminta mendata wilayah yang terdampak abu vulkanik agar pemerintah dapat mengetahui sebaran dampak dan juga menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mencatat 14.165 pelanggaran aturan izin tinggal, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan dalam operasi pemeriksaan pada 27 Agustus hingga 2 September. Dengan pelanggaran terbanyak terkait dengan izin tinggal, yaitu 721 kasus. Otoritas Arab Saudi juga menangkap 1.315 orang yang diduga berupaya masuk secara ilegal, serta 42 orang berupaya keluar dari negara tersebut secara ilegal. Dan 21 orang lainnya ditangkap karena diduga membantu mengangkut penyembunyian, menyembunyikan atau mempekerjakan pelanggar aturan. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga menegaskan pihak yang memfasilitasi pelanggaran tersebut terancam hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal 1 juta rial atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Dari dunia olahraga, Inter Milan meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di Giuseppe Meazza, Italia. Setelah sempat tertinggal 2 gol dan berhasil membalikan keadaan berkat 2 gol Lautaro Martinez serta Marcus Thuram. Napoli unggul lebih dulu lewat Matteo Politano dan Rasmus Højlund. Namun Inter membalikan keadaan melalui Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sebelum akhirnya Lautaro mencetak gol ketiga sekaligus memastikan kemenangan untuk Inter. Kemenangan juga membuat Inter meraih 3 kemenangan beruntun dan memuncaki klasemen Liga Italia, sementara Napoli menelan kekalahan kedua secara beruntun sehingga kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita. Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. 6. Hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945, bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
2: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan

0: Ya, 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, ataupun mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya ya. Di mana pendaftaran akan dimulai 3 sampai dengan 8 September, dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September, kemudian tahap wawancaranya 11 sampai dengan 12 September. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resminya dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

0: Wawancara Pro 3.
1: Akan pantau ya bagaimana perkembangan terkini erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena kalau dari informasi yang kami terima ya, tadi malam sempat kembali terdengar dentuman aktivitas Gunung Anak Krakatau dari pos pantau Pasauran. Nah, seperti apa perkembangannya hingga pagi ini, lalu dampaknya juga bagaimana dan penanganannya? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Heri Yulianto. Pak Heri, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Heri. Jadi kalau perkembangan Gunung Anak Krakatau dari pantauan Bapak langsung, bagaimana?
2: Berdasarkan pantauan BPBD Provinsi Banten dan berdasarkan laporan yang masuk di Pusdalop, bahwa Gunung Anak Krakatau ini sebetulnya sejak tanggal 2 Juli, ya, berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi, sudah siaga 3.
1: Ya.
2: Sudah siaga 3, kemudian terkait dengan erupsi, bahwa erupsi dampaknya sudah meliputi 6 kabupaten kota di Provinsi Banten. Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.
1: Ya, sudah seperti apa itu dampaknya sekarang ini, Pak Heri?
2: Dampak yang dirasakan ini kemarin sempat ada kepanikan masyarakat terkait dengan suara-suara dentuman ya dari malam.
1: Ya.
2: Kemudian ini yang paling dirasakan adalah abu vulkanik. Abu vulkanik menyelimuti dari laporan, bahkan di Serang juga terkena ini, menyelimuti rumah, kemudian kendaraan, pekarangan itu sudah diselimuti abu vulkanik. Ada yang tebal, ada yang tipis. Di wilayah selatan ini cukup tebal juga abu vulkanik yang menyelimuti pekarangan dan rumah masyarakat.
1: Ya. Selatan di wilayah mana itu, Pak Heri, yang tebal selatan abu vulkaniknya?
2: Di Pandeglang dan di daerah-daerah Pasauran yang dekat-dekat dengan Gunung Anak Krakatau.
1: Iya. Nah, kalau bisa digambarkan ketebalannya seperti apa itu, Pak Erik, dari laporan masyarakat, Pak, di sana, Pak?
2: Kalau di Serang sendiri ini masih tipis-tipis untuk di Serang ya. Kalau untuk di masyarakat ini sudah ya sekitar ada 2 milian lah. 2 milian itu jadi sudah cukup terlihat pas pagi hari, dilihat di kendaraan, di halaman itu sudah cukup terlihat ada debu yang tidak seperti biasanya.
1: Iya. Nah, ini kan abu vulkanik kategorinya kan berbahaya ya, Pak, kalau sampai masuk ke paru-paru begitu. Lalu antisipasi dari BPD, imbauan ke masyarakatnya juga seperti apa ini, Pak Heri?
2: Kita sudah mengeluarkan edaran gubernur ini untuk seluruh kepala daerah, seluruh camat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kita juga sudah meningkatkan koordinasi, komunikasi dengan instansi terkait. Kemudian kepada masyarakat, silakan bisa melihat media sosial resmi dari Pusat Vulkanologi, BMKG, BPBD, maupun PMI, media resmi, media-media sosial resmi. Di situ kita sampaikan bagaimana cara mengantisipasi, kita memitigasi dari dampak debu vulkanik ini. Itu, Pak.
1: Ya, termasuk masyarakat.

0: Masyarakat diminta pakai masker begitu ya Pak Nyari ya?
1: Betul, jadi diminta ya masyarakat untuk memakai masker, dan kalau tidak penting-penting amat, mohon dikurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, memakai masker, himbauan kami dengan masker yang 95 itu.
0: Ya.
1: Kemudian apabila terpapar mata, jangan dikucek, ini mohon disiram air saja, kemudian dibersihkan. Apabila terpapar wajah, jadi mohon gunakan facial wash yang ada, bisa dibersihkan. Kemudian dimaklumi bahwa abu vulkanik ini aromanya mungkin berbeda ya, karena abu vulkanik, mohon dimaklumi pada masyarakat. Terus kemudian apabila terkena kaca mobil atau kaca rumah, jangan langsung dilap, karena mengandung silika.
0: Oh, jadi ya, bisa baret
1: bisa
0: itu ya,
1: disiram
0: Pak.
1: Dulu, ya, disiram dulu dengan air, baru nanti dilap.
0: Tapi ada rencana juga kah menurunkan pemadam untuk menyemprot sejumlah tempat begitu Pak, agar abunya tidak berterbangan begitu Pak Eri?
1: Opsi ini juga kita tempuh. Ini kebetulan jam ini juga kita sedang Zoom meeting nih dengan BNPB, dengan BPBD Kabupaten Kota. Ya, nanti kita sampaikan opsi-opsi ini akan kita tempuh. Intinya adalah kita berusaha melindungi masyarakat dari dampak abu vulkanik ini.
0: Ya, tapi sudah ada wacana juga kah meliburkan anak sekolah dulu untuk belajar di rumah atau PJJ begitu, Pak?
1: Sampai saat ini belum.
0: Belum ya. Jadi ini memang abunya sudah tebal di beberapa wilayah di Banten begitu ya,
1: Pak Eri ya? Terutama di daerah selatan, betul.
0: Pak Eri, dentuman yang terdengar tadi malam seperti apa itu, Pak?
1: Dentuman itu justru saya barusan tadi juga mengikuti Pak Surono ya. Yeah. Justru di daerah-daerah Serang ini, kebetulan kami di Serang,
0: yeah,
1: tidak begitu kedengaran. Justru di jauh-jauh yang kedengaran. Itu bisa jadi karena dentuman ke atas, gemanya di sana, gitu, seperti itu.
0: Ya, tapi kalau dari tadi malam ya Pak, dari pantauan BPD di sana begitu Pak, kan sempat ada seperti lava fontain begitu ya, lava yang keluar seperti air mancur. Masih keluar juga kan begitu Pak, seperti itu?
1: Ya, betul. Itu jenisnya adalah jenis lava fontain, menurut surat vulkanologi, yang karena ini adanya di tengah laut, yang kita antisipasi adalah dampak dari debunya. Itu.
0: Ya.
1: Kemudian juga masyarakat jangan beraktivitas 3 kilometer dari saat itu, ya betul. Terutama para nelayan, kemudian wisatawan, ini barangkali ada yang penasaran ya.
0: Ya.
1: Imbauan kami, udahlah jangan sana, cari aman dulu lah. Gitu.
0: Ya, jadi keputusan lebih lanjut, tindak lanjutnya masih menunggu hasil rapat hari ini ya Pak Eri ya?
1: Betul, betul. Ini jam 9 ini kita sudah ngerapat juga dengan BNPB.
0: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan hasil rapatnya. Terima kasih banyak Pak Eri untuk waktunya pagi ini Pak.
1: Mangga.
0: Selamat pagi Pak Eri.
1: Selamat pagi Pak.
0: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Heri Yulianto, jadi pagi ini ya sedang ada rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau karena dampak debunya sudah melanda beberapa wilayah termasuk di wilayah Banten dan sekitarnya. Jadi sementara itu kalau Kementerian Perhubungan juga sudah melakukan upaya penghentian sementara kegiatan atau aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Reporter kami nanti akan coba memantau ya bagaimana kondisi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: Nah, itu ada asap di sana.
1: Nagusian, Mas. Jangan lembakan tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau, kalau melalang ke lain, berbahaya.
2: Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
1: Yang jaga, wah ini musim kemarau. Lawan anginnya deras.
3: Ini ada apa nih? Kena ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Antisipasi daerah rawan longsor. Mungkin Anda termasuk yang tinggal di daerah rawan longsor. Ini langkah yang perlu Anda lakukan. Pertama, ikuti himbauan pemerintah. Kedua, perhatikan lingkungan tempat tinggal Anda. Jika berada di daerah rawan, harus waspada. Tiga, hindari tempat rawan, terutama di saat curah hujan tinggi. Empat, segera mengungsi ke tempat yang aman jika curah hujan terjadi dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama. 5. Persiapkan kebutuhan Anda untuk mengungsi. Sebaiknya, barang yang dibawa merupakan barang penting, seperti obat-obatan. 6. Jika terjadi pergeseran tanah di lingkungan sekitar dan terjadi longsor, segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan 7. Segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.
7: Sengketa tanah di berbagai negeri menjadi salah satu persoalan hukum yang menjadi fokus perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Berikut laporan selengkapnya, Syaira Sengaji. Syaira.
8: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan bahwa sengketa tanah yang terjadi di antara sejumlah negeri berbatasan di Maluku, salah satunya Kecamatan Teonila Seru atau TNS Kabupaten Maluku Tengah, mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memperkuat peran pos bantuan hukum atau pos bankum sebagai ruang awal penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa. Penguatan dilakukan melalui pembinaan dan optimalisasi pos bankum di tiga negeri, yakni Negeri Waru, Negeri Usliapan, dan Negeri Isu Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengakui pihaknya mendorong agar keberadaan pos bankum mampu memberikan akses informasi dan layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam pembinaan tersebut, tim memberikan pendampingan kepada kepala negeri dan para legal mengenai mekanisme layanan pos bankum, termasuk pencatatan dan pelaporan layanan melalui sistem informasi.
9: Dan manfaat berkali yang baik untuk Provinsi Maluku yang kita banggakan. Nah, selama mereka datang ke pos bankum, ya, jadi pos bankum itu yang sudah kita rintis cukup lama di daerah-daerah terluar, terpinggir, terjauh, ya, terutama di MBD. Saya agak konsen terutama di MBD dan ke Kepulauan MBD. Tidak ada juga sinyal di desa-desa. Promosi kita kepada kepala dinas yang bisa menjangkau secara langsung, karena Kementerian Hukum Maluku tidak punya unit pelaksanaan teknis atau kantor kementerian kabupaten kota.
8: Diakui Saiful Sahri, persoalan sengketa tanah antar negeri di Maluku turut disampaikan juga dalam kegiatan sebagai salah satu isu yang sementara diupayakan penyelesaiannya dan sudah disampaikan ke pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pos Bankum diharapkan dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum gratis, sekaligus memahami langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penguatan kapasitas, Kanwil Kementerian Hukum Maluku memastikan kesiapan sarana pendukung pada pos bankum. Pendampingan terhadap para legal juga dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan dapat dicatat dan dilaporkan secara tertib. aktivasi 3 pos Bankum di Tunila Serua memperlihatkan bahwa penguatan akses keadilan tidak harus menunggu persoalan masuk ke ranah yang lebih kompleks. Dengan layanan hukum yang hadir di tingkat negeri dan didukung para legal yang terlatih, masyarakat memiliki ruang untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan sejak persoalan mulai muncul. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan Jalan Sehat, Donor Darah, dan Bazar UMKM dalam rangkaian kegiatan RRI Fest untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Cindy Novitasari melaporkan selengkapnya, Cindy. Cindy, suaranya putus-putus, Cindy. Nanti kami coba kontak kembali, Cindy, ya. Nanti kita coba kontak kembali Cindy yang akan menyampaikan laporannya. Nah, kita masih terus pantau juga ya perkembangan terkini aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tadi sudah ada informasi dari Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang mengatakan bahwa pada pukul 9 pagi ini ya, ada rapat koordinasi bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena abu vulkaniknya di bagian selatan Banten sudah cukup tebal, sementara di bagian lainnya masih kelihatan tipis, jadi abu vulkaniknya sudah melanda pemukiman masyarakat. Oleh karena itu, BPBD Banten sekarang ini juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar kalau tidak ada keperluan untuk tidak keluar rumah, kemudian juga waspada dengan bahaya dari abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini, karena memang abunya cukup berbahaya ya, mengandung silika juga atau seperti butiran tipis kaca yang bisa mengkores kendaraan ataupun lainnya. Jadi ini ada informasi juga untuk mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot sejumlah ruas jalan ataupun beberapa lokasi untuk mengurangi dampak dari abu vulkanik. Nanti kami coba update perkembangan terkini dari Provinsi Banten ya, setelah rapat koordinasi hasilnya seperti apa dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Kami sudah bersama dengan Ano Ferli Sulu juga yang akan menyampaikan laporan seleksi atlet voli Kabupaten Nia Selatan tahap kedua. Seperti apa untuk persiapan Proprop Sumatera Utara 2026 yang berakhir pada hari ini. Ano Ferli Sulu melaporkan selengkapnya. Ano.
0: Dengar, Persatuan Voli Seluruh Indonesia PBVSI Nia Selatan kembali melaksanakan seleksi atlet voli tahap kedua untuk persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Nah, seleksi yang berlangsung di lapangan Bunda Teluk Dalam ini digelar sejak kemarin Sabtu 5 September 2026 dan berakhir hari ini Minggu 6 September 2026. Menurut Koordinator Kegiatan Seleksi Tasuluim Bebe Sarumaha, di seleksi ini pihaknya akan memilih 14 atlet yang nantinya akan bertanding di dua jenis cabang olahraga voli, yakni voli indoor dan voli pantai. Yang mengemukakan di seleksi tahap kedua ini, pihaknya menekankan kepada para calon atlet agar serius dalam berlatih, serta menguasai teknik permainan dan melatih fisik agar tampil maksimal saat bertanding di PORPROVSU nanti.
10: Ya, harapan kita kalau boleh, kegiatan untuk cabar ini, nama Nia Selatan yang kita bawa ini nanti benar-benar bukan hasil, dan ini adalah satu kebanggaan juga nanti pertama sekali dan perdana untuk PBVSI untuk bisa ikut tingkat provinsi.
0: Tasulu yang bawa Sarumaha selaku koordinator kegiatan seleksi juga menambahkan peserta yang lolos seleksi tahap kedua ini akan menjalani latihan intensif mulai minggu depan. Dan tidak hanya latihan secara internal, para calon atlet ini juga direncanakan akan melakukan pertandingan uji coba dengan beberapa klub voli yang ada di Kabupaten Nia Selatan untuk mengukur kesiapan fisik, mental, dan penerapan taktik pemain sebelum nanti menghadapi kompetisi yang resmi. Nah, sebelumnya pendengar, seleksi atlet voli putra Kabupaten Nia Selatan untuk persiapan PORPROVSU 2026 tahap pertama telah dilaksanakan pada 22 hingga 23 Agustus 2026 lalu di lokasi yang sama. Dan dari tahap tersebut, panitia seleksi menetapkan 19 pemain yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Nia Selatan, Ano Ferli Sulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan Jalan Sehat, kemudian Donor Darah, Bazar UMKM dalam rangkaian kegiatan RRI Fest untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Berikut laporan selengkapnya, Cindy Novitasari. Cindy.
11: Terima kasih. LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81, tepatnya pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Untuk jalan sehat sendiri dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh Bung Singgul yang Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Kabupaten Kabin Humas Polda Aceh Kombespol Joko Sutrisno, Kapol Tapi Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Sutriyadi dan perwakilan dari PT Polisi Kabupaten Dalam Pak Bupati Aswani. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala RRI Banda Aceh Bapak Bung Singgul. Siapa nih Pak pelaksanaan kegiatan di RRI Banda Aceh pada hari ini? Pelaksanaan kegiatan di RRI Banda Aceh hari ini seperti apa?
12: Baik, alhamdulillah, terima kasih Cindy. Pendengar tiga di mana pun Anda berada, RRI Banda Aceh pagi hari ini Minggu 6 September 2026 melaksanakan sebagian rangkaian dari RRI Fest. RRI Fest kita mulai sejak tanggal 1 September, ada pohon, ada bersih-bersih makam peninggalan sejarah. Lalu kita lanjutkan di hari ini, kita laksanakan jalan sehat yang diikuti lebih kurang 3.000 peserta dan juga dihadiri di halaman RRI para UMKM lebih kurang hampir 60 UMKM Kota Banda Aceh yang bergabung berjualan di halaman RRI. Di samping itu kami juga melaksanakan kerja sama dengan PMI itu donor darah. Donor darah ini dilaksanakan, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapat sekitar 200 kantong, mudah-mudahan. Mudah-mudahan semua yang sudah mendaftar bisa ikut mendonorkan darahnya. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa memberikan layanan kesehatan gratis. Itu ada dari kami dengan WebLab di Banda Aceh untuk memberikan pelayanan gratis kepada peserta jalan sehat RRI.
11: Ya, rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian Siti Novita melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sampai nanti kita pantau kembali ya, laporan reporter kami dari berbagai daerah lainnya.
13: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
14: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pagi. Nah, kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini dampak dari kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan. Jadi kebakaran hutan dan lahan karutla di Kalimantan sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026 dilaporkan telah melahap dan mengancam 60,2% total luas habitat orang hutan Kalimantan. Nah, ini seperti apa dampak yang sudah tercatat, lalu apa upaya bisa dilakukan untuk menyelamatkan orang hutan? Karena ternyata karhutla tidak hanya merusak vegetasi, tapi juga langsung memicu korban di kalangan satwa liar. Kasus kematian Sampurna, seekor orang hutan jantan dewasa bernama Sampurna, ditemukan pingsan di Ketapang, Kalimantan Barat, dan akhirnya mati akibat hipoksia akut atau kekurangan oksigen, serta kerusakan organ paru-paru karena tercekik oleh pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagaimana pantauan dari para pemerhati lingkungan? Kami sudah bersama dengan senior wildlife campaigner dan co-director Geopix, Anissa Rahmawati. Bu Anissa, selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi,
0: pagi
1: Kak Dani.
0: Bu Anissa. Baik, Ibu. Jadi dari pantauan terakhir Geopix, bagaimana, Bu, nasib orang hutan di sana di Kalimantan?
1: Oh, nasibnya sangat miris sekali ya, Kak.
0: Yeah.
1: Karena dari report kita yang baru diluncurkan tanggal 3 September kemarin, itu makin memperlihatkan bahwa krisis karhutla ini ternyata tidak hanya berdampak pada manusia, tapi juga satwa liar di dalamnya, khususnya orang hutan. Dari pantauan kita sejak per 1 Juni sampai dengan 28 Agustus saja, itu sekitar 75% itu titik hotspot berada di habitat orang hutan, gitu ya, orang hutan, yeah, Kalimantan. Kita tahu orang hutan Kalimantan itu ada 3 subspesies, Pomo pygmaeus morio, Pomo pygmaeus sumbi, dan Pomo pygmaeus pygmaeus. Yang paling rentan itu adalah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, yaitu habitat Pomo pygmaeus sumbi. Nah, ini miris sekali. Terus kemudian seperti belum ada tanda-tanda bahwa karhutla ini akan berakhir. Jadi kami juga berpikir nih, bagaimana pemerintah dan kita semua ini segera memutus mata rantai karhutla ini. Ini makin parah dan ini adalah bagian dari krisis iklim yang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita antisipasi agar tidak berulang. Contohnya dalam konteks karhutla, itu kan kekeringan juga sumber-sumber, yeah, air untuk mematikan api, memadamkan api, sementara gambut juga sudah rusak gitu, karena gambut ini kan sebenarnya adalah benteng alami dari pencegahan krisis kebakaran hutan dan lahan ini, Kak Zeni.
0: Ya, nah, kalau dari informasi terakhir yang kami terima, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama dengan Yayasan Yari kabarnya sudah mengevakuasi 7 orang hutan ini, Bu, dalam 3 minggu terakhir ya. Nah, ini apalagi upaya yang bisa dilakukan kalau begitu?
1: Ya, betul sekali. Dan ini jumlahnya akan makin banyak ya, apabila ini tidak padam. Jadi saya juga terkadang merasa pesimis dengan adanya Godzilla El Nino sebenarnya yang sudah diperingatkan oleh BMKG itu akan berakhir di tahun depan di bulan Januari. Nah, ini adalah pukulan yang berat bagi kita semua untuk bersama-sama mengatasinya, khususnya pada rehabilitasi, kemudian rescue dan nasib orang hutan. Kita harus bersama-sama membantu mereka, teman-teman yang berada di garda paling depan di lapangan untuk menyelamatkan orang hutan ini, karena sudah terbukti bahwa orang hutan ini sama dampaknya yang diterima akibat karhutla dengan, yeah, dengan yang diterima oleh manusia, karena kan kita memang berbeda, istilahnya berbagi genetika sama ya, susunan genetika, struktur genetika yang sama sekitar 97%. Otomatis ini akan berdampak berat, Bu. Selain juga faktor psikologis dari orang hutan ini yang mengalami krisis karhutla itu yang bertahun-tahun ini juga bisa memicu menurunnya sistem imun di dalam tubuhnya, selain sesak napas dan dehidrasi. Seperti, yeah, itu, Kak Zeni.
0: Jadi bukan hanya soal sumber makanan mereka yang hangus terbakar, tapi juga akibat hipoksia akut atau kurang oksigen juga begitu ya, Bu, ya, akibat asap itu ya?
1: Betul.
0: Orang hutan ya?
1: Betul. Betul. Jadi kalau kita pantau sebenarnya kan karhutla itu juga melenyapkan vegetasi, melenyapkan pohonan, di mana pohon itu kan adalah sumber oksigen,
0: yeah,
1: bagi kita semua juga kan. Nah, jadi kalau ini sudah lenyap, hati-hati, kita ini juga akan terdampak paling nyata gitu. Jadi tidak ada ekonomi, kita tidak bisa mikir yang lain-lain karena kita harus fokus pada kehidupan kita semua, survival. Ini yang saya takutkan.
0: Ya, ada kemungkinan Bu, untuk jumlah orang hutan di Kalimantan dengan kebakaran hutan seperti ini akan banyak berkurang begitu Bu Anisa, habitatnya Bu, atau populasinya?
1: Ya, yang pertama bahwa kesehatan suatu populasi orang hutan itu juga bergantung pada habitatnya. Ya. Jika habitat rusak dan itu diperlihatkan dalam riset terakhir di PHVA 2016. Nah, kita inginnya bahwa dengan dampak karhutlah ini, semua itu harus diriset ulang. Hitungan-hitungan populasi, jumlah, dan lain sebagainya, kerentanan itu harus diriset ulang dengan mempertimbangkan krisis karhutlah yang sangat-sangat besar di tahun ini, gitu. Ya. Kemudian pemerintah itu juga harus melakukan strategi mendesak untuk penyelamatan orang hutan. Jadi kita perlu ada pemerintah turun tangan bersama perusahaan, bersama masyarakat, bersama teman-teman yang berada di garda depan untuk perlindungan orang hutan dan satwa liar lainnya, itu harus kita bantu sepenuhnya.
0: Ya. Nah, kalau tidak salah kan Kementerian Kehutanan punya Satgas Penyelamatan Satwa Liar ya, Bu Anisa ya. Nah, itu bagaimana kalau Bu Anisa lihat kerja-kerjanya, karena kan harusnya kan mitigasinya sudah berlangsung nih Bu sejak awal kan. Kan sudah ada informasi dari BMKG bahwa ada potensi kebakaran lahan dan hutan. Nah, seharusnya kan mitigasinya sudah berjalan nih. Bagaimana menyelamatkan orang hutan agar tidak terdampak lebih jauh seperti sekarang ini? Sudah berjalan belum sebenarnya Bu Anisa?
1: Sebenarnya mitigasi itu tidak semata-mata untuk bagaimana menyelamatkan, tapi mencegah. Itu sangat-sangat sangat penting. Nah, mencegah karhutlah itu harus sistemik. Karena kita belajar dari tahun ke tahun, ini mata rantai ini tidak pernah terputus gitu. Karena keserakahan manusia, karena pembangunan yang tidak lestari, kemudian juga pembukaan lahan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sistemik yang harus memang saat ini pemerintah benar-benar serius. Ini sekarang diuji ya pemerintahan Pak Prabowo ini dengan karhutlah dan krisis. Sementara itu satwa itu juga sekarang pada turun semua dan dampaknya itu makin lama makin terasa gitu ya, yeah, di depan mata kita gitu. Ya gitu. Jadi kalau BKSDA ya mereka berjuang di garda depan juga bersama teman-teman, tapi resource-nya juga terbatas. Apalagi seperti anggaran dari penanggulangan bencana itu kan sudah turun drastis segala macam. Kita itu seperti tidak siap dengan ini.
0: Ya,
1: nah ini bagaimana gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, Bu Anisa, ini kalau dari data yang saya pegang ya, Bu ya. Sekarang ini kan spesies Pongo Pemius Wumpi, orang hutan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ya Bu ya, termasuk selatan begitu ya.
1: Yeah.
0: Ini kan tercatat 38.200 individu. Dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan seperti ini, bagaimana nasib mereka kalau begitu ya Bu ya?
1: Yeah,
0: bisa menurun drastis kalau begitu ya Bu, potensinya ada begitu
1: ya? Sangat menurun, apalagi kalau misalnya kan karhutlah ada terpapar asap. Nah, ini asap ini bisa tahunan gitu.
0: Yeah.
1: Dan itu memberikan suatu dampak kematian dini. Seperti pada manusia, jadi kita tahun berapa itu, riset tahun 2018-an itu menimbulkan kematian dini. Harusnya mereka hidup lebih lama, ternyata mereka harus mati lebih cepat gitu ya, karena adanya kerusakan di dalam sel di saluran pernapasan dan lain sebagainya. Ini benar-benar suatu alerta yang sangat-sangat harus alarm keras ini bagi kita semua.
0: Yeah.
1: Itu pasti berdampak. Nanti kita akan tahu setelah ini mudah-mudahan cepat selesai ya Kak Zeni.
0: Yeah.
1: Ini kemudian kita harus segera tinggal berapa, kemudian harus ada rencana strategis yang cukup kuat untuk mengembalikan habitat mereka, juga meningkatkan populasi mereka dengan sufisien.
0: Ya, apalagi status mereka sekarang ini kan sudah sangat terancam punah dengan kondisi 38.200 itu.
1: Benar,
0: kalau sangat berkurang lagi bagaimana kondisinya begitu ya, Bu Anisa?
1: Betul, kita bakal tidak bisa melihat orang hutan lagi, padahal itu adalah kebanggaan kita, satwa ekonomi kita, dan mereka itulah yang menjaga kelestarian hutan kita. Tanpa itu, tanpa mereka itu, kita bakalan juga ikut mati pelan-pelan gitu ibaratnya kan?
0: Ya. Nah, ini kan sudah ada yang diselamatkan oleh BKSDA Kalimantan Barat ya Bu, beberapa di antaranya begitu ya. Nah, bagi yang sudah diselamatkan, apa yang mesti harus dilakukan kalau begitu secepatnya Bu Anisa?
1: Secepatnya mereka akan dirawat, direhabilitasi sampai pada titik mereka bisa dilepaskan kembali, gitu yeah. kan? Nah, dipindahkan ke tempat yang aman, jadi dievakuasi dari tempat yang berat ke tempat yang lebih aman, kemudian mereka dirawat, kemudian setelah mereka kira-kira bisa tentunya dengan standar yang kuat juga bisa dilepaskan. Nah, permasalahannya itu adalah hutan mana yang tidak terdampak, hutan mana yang masih bagus. Inilah ya. Pekerjaan kita, ya, inilah PR kita selama ini.
0: Jadi kunci utamanya sebetulnya bagaimana mencegah agar tidak kembali terjadi kebakaran lahan dan hutan.
1: Betul.
0: Karena di situ kunci utamanya begitu ya, Bu Anisa ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Kalau begitu Bu Anisa, apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Karena orang hutan ini adalah kekayaan negara kita. Statusnya sudah sangat terancam punah. Apa yang bisa kita lakukan bersama kalau begitu, Bu Anisa?
1: Yang bisa kita lakukan bersama itu sebagai masyarakat, yaitu mendukung upaya-upaya pertama pemadaman api, kemudian segera untuk membantu mereka dari sisi manusianya maupun satwanya untuk segera memadam api dan tidak membakar lahan. Apapun ceritanya, apapun untuk masalah kearifan lokal, budaya, segala macam, saat ini tidak ada lagi kearifan lokal. Karena apa? Karena krisis iklim itu sudah melampaui batas-batas dari alam untuk rekonsiliasi kembali, gitu. Ya. Resiliensinya sudah terlampaui, gitu. Jadi kita harusnya tidak berupaya juga untuk mendapatkan ekonomi-ekonomi, kemudian oportunistik untuk jual beli lahan setelah dibakar dan lain sebagainya. Mohon supaya berhenti itu kita. Nah, itu jadi itu juga
0: ya,
1: apa namanya,
0: dorongan masyarakat perlulah begitu ya,
1: dorongan
0: Bu Anisa, ya.
1: Masyarakat ya, kemudian mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan ini, minta tolong prioritas untuk tidak hanya orang hutan tapi juga kelestarian hutan kita
0: ya.
1: Gitu Mas.
0: Baik, kalau begitu Bu Anisa, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat
1: ya,
0: pagi
1: sama-sama.
0: Bu Anisa,
1: pagi sehat selalu.
0: Terima kasih Ibu, senior wildlife campaigner dan co-director Geopik Anisa Rahmawati. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Indef berpandangan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik BPS masih terlalu rendah menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia. Standar tersebut perlu disesuaikan berdasarkan pendapatan per kapita agar kondisi kesejahteraan masyarakat miskin dapat tergambarkan secara lebih realistis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih ada waktu untuk berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita tadi sudah berbincang ya mengenai dampak karhutla bagi kelompok rentan, terutama lansia, kemudian juga orang utan di Kalimantan. Termasuk juga tadi kita sudah berbincang dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk untuk dampak abu vulkaniknya dan juga penghentian sementara kegiatan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nanti kami update ya, karena tadi untuk informasi awalnya, penghentian kegiatan penerbangan berlaku sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana perkembangan terkininya, kita akan terus hadirkan nanti dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita masih coba untuk hubungi juga pihak otoritas bandara untuk mendengarkan atau mengetahui bagaimana perkembangan terkininya, termasuk para penumpang yang sudah terlanjur ya sampai di bandara untuk jadwal penerbangan mereka. Nah, Anda bisa berkomentar, termasuk juga tadi yang sudah kita bahas adalah keputusan MK yang mengubah 5 indikator menjadi 3 indikator untuk menetapkan bencana nasional di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Pagi Bu Dinda.
4: Iya, pagi Bung Jaya.
0: Pagi.
4: Suaranya menghilang, bingung.
0: Oh, begitu?
4: Menghilang sebentar, guys.
0: Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana Bogor kabarnya pagi ini?
4: Pagi ini nyaris pukul 10 ya.
0: Ya.
4: Tapi panasnya luar biasa.
0: Waduh, alhamdulillah. Kota hujan panasnya luar biasa begitu ya.
4: Banget.
0: Silakan Bu Rinda.
4: Iya, prihatin ya Bung Jaini dengar dari tadi tentang kebakaran. Pembakaran lah mungkin ya.
0: Ya.
4: Tepatnya. Dampaknya sudah sampai ke Provinsi Banten ya. Bandara Soekarno-Hatta.
0: Oh
4: ya.
0: Itu kalau yang erupsi anak Krakatau.
4: Oh, yeah. Itu anak Krakatau yeah. Ya, bukan karena pembakaran hutan ya. Ya memang prihatin sekali Bung Zaini tentang asap di udara ini karena pernafasan terganggu pastinya.
0: Yeah.
4: Yang kedua tadi tentang orang
0: hutan.
4: Iya. Yeah. Betul. Mereka tetap terjaga habitatnya ya yeah. Bung Zaini ya.
0: Kekayaan Indonesia itu, Bu.
4: Kekayaan Indonesia karena cuma ada di Indonesia sepertinya ya. Ya sebenarnya ini ya. Jadi tetap harus kita sebagai masyarakat bukan hanya yang elemen yang berkepentingan gitu tapi kita juga masyarakat harus tetap menjaganya karena ya. Itulah kekayaan Indonesia. Bung Zaini, RRI sekali di udara, tetap
0: amin.
4: Di udara.
0: Terima kasih banyak Bu Dinda. Selamat pagi Bu. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
5: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Sowan. Samarinda bagaimana asapnya?
5: Asap menggelegar.
0: Waduh, makin pekat sekarang, Pak?
5: Ya, enggak sih.
0: Oh.
5: Cuman anak-anak sudah diwajibkan pakai masker.
0: Masker, begitu ya. Tapi belum PJJ ya, Pak, anak sekolah ya? Masih sekolah seperti biasa?
5: Masih. Ya. Ya, saya di rumah terus ini. Saya termasuk lansia, Pak Jaini. Iya, dapat makanan. Enggak, apa? Enggak, ini gimana ini ceritanya? Ini katanya MBG. Waduh, jangan makanan bergizi beracun ya. Jadi, Pak Jaini, karena saya hidup di lingkungan Kalimantan ya, dan saya dibesarkan di Kalimantan. Orang utan itu saya ingat tahun 90-an ya, saya bekerja itu kan pakai sepeda motor ya, dari Samarinda ke Tenggarong itu. Kadang-kadang saya ada bisa menemukan di pinggir jalan itu dia tuh Pak pegang tebu, dia nyapu tebu gitu ya itu. Sekarang sudah nggak ada Pak Jaini.
0: Makin menyusut populasinya kalau begitu ya Pak Sowan ya.
5: Penuh dengan sawit.
0: Iya.
5: Jadi saya tadi sangat tidak pendapat dengan ibu tadi yang berbicara bahwa pembukaan lahan masyarakat untuk perladangan kata beliau gitu
0: ya.
5: Tadi. Saya tidak sependapat dengan itu. Untuk ladang yang dibuka oleh masyarakat asli, penduduk asli Kalimantan, itu sejak zaman kuda makan besi.
0: Ya, mereka sudah tahu kearifan lokalnya bagaimana, begitu ya, Pak Sowan ya.
5: Tidak seperti sekarang. Sekarang
0: korporasi ini Pak, yang banyak Pak.
5: Korporasi yang kerja. Luar biasa. Apalagi kalau kita jalan ya Pak Jaini, saya dulu tuh ketika saya dinas di Kalimantan Utara, dulu, saya lewat darat ke Samarinda itu, kiri kanan jalan itu kan hutan.
0: Ya.
5: Itu masih ada keluyuran tuh mereka di pinggir
0: itu. Masih banyak begitu masih ya Pak, ada. Masih mudah terlihat
5: masih,
0: begitu
5: masih,
0: ya.
5: Masih, termasuk banteng ya. Banteng juga hilang sudah.
0: Ya.
5: Rusa juga sudah hilang. Nah sekarang pesut makam juga.
0: Itu kenapa? Ya.
5: Sedimentasi sudah tinggi. Akibat daripada apa? Karena batu bala. Kan gitu.
0: Ya.
5: Saya tidak mengatakan itu batu bara, itu batu bala. Musibah. Bencana itu sebetulnya batu bala itu. Cuma pemerintah di sini selalu mengatakan, ayo kita selamatkan, ayo kita selamatkan, selalu begitu. Badak saja, Pak Jaini, badak yang tinggal 18 ekor itu saja, itu WWF kapan itu kencang memindahkannya. Pindahkan dari hutan besik.
0: Yeah.
5: Karena untuk diselamatkan. Begitu dia pindah dari hutan besik, lari kemana-mana itu badak.
0: Yeah.
5: Itu hutan didorong sama korporasi. Coba. Itu WWF, kerjaan WWF itu begitu itu.
0: Ya.
5: Nah, jadi saya kira jangan cuman hanya lipstick lah ingin menyelamatkan habitat-habitat yang seperti itu, jangan hanya lipstick lah. Korporasi juga harus bertanggung jawab di sini, jangan begitu. Jangan nyalahkan kearifan lokal orang-orang pedalaman.
0: Baik, Pak Sowan.
5: Yang itu. Jadi saya kira begitulah Pak Jaini ya.
0: Terima kasih banyak Pak Sowan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Jaini. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Kehutanan bersama dengan BMKG mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Junwanto Nugroho mengatakan OMC lanjutan di tiga wilayah tersebut akan didukung anggaran Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan dengan melibatkan BMKG, BNPB, TNI Angkatan Udara, serta BPBD, sementara pelaksananya disesuaikan dengan kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan hujan. OMC di Jawa Timur dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 9 September mendatang, sedangkan Kalimantan Barat pada 5 hingga 14 September, dan Kalimantan Tengah dimulai hari ini hingga 14 September sebagai langkah pemadaman karhutla sekaligus memanfaatkan potensi hujan untuk mencegah munculnya kebakaran baru. Sudah sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
1: Iya, baik Rudy dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan tepatnya di pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana memang kota Pontianak ini sampai sekarang masih diselimuti oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di area sekitar. Dan diketahui juga kalau memang Kementerian Kehutanan sama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama di 6 provinsi prioritas, meski memang kemarin hujan mulai turun dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, salah satunya di kawasan Pontianak kali ini. Namun memang dampak hujan ini sempat membuat kabut asap tebal dari karhutla ini sempat menghilang, namun untuk hari ini kabut asap terus masih mendatangi kawasan Pontianak ini, dan terlihat memang kawasan Pontianak ini terlihat jarangnya hanya kurang dari 500 meter. Dan memang pemerintah setempat dari Pemprov Kalimantan Barat terus mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker saat keluar area rumah. Dan memang dari pantauan kami, aktivitas masyarakat juga ini masih terlihat berjalan normal, walaupun memang terlihat beberapa pengendara motor, kemudian pejalan kaki ini harus menggunakan masker untuk melakukan aktivitas yang ada di Pontianak kali ini. Dan untuk di Jalan Teku Umar sendiri, memang kabut asap masih menyelimuti jalan tersebut. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa jarak pandang 500 meter. Dan ini memang mengganggu aktivitas masyarakat, tepatnya di kawasan kota Pontianak, Kalimantan Barat kali ini. Sementara itu dulu benar laporan dari kawasan Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mendengar pengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Rian untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan penghentian serangan ke Kiev selama 3 hari yang dimulai hari ini. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, keputusan tersebut diambil menjelang kunjungan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Kiev untuk mendukung dialog antara Rusia dan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Athletic Bilbao menang telak 3-0 atas Atletico Madrid dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion San Mames Spanyol setelah mencetak 3 gol di babak kedua melalui Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sunset. Bilbao membuka keunggulan melalui Nico Williams, kemudian Robert Navarro menambah gol 2 menit berselang sebelum Oihan Sunset memastikan kemenangan Bilbao pada masa tambahan. Kemenangan tersebut juga menjadi kemenangan kedua bagi Bilbao secara beruntun, sekaligus membuat mereka mengkoleksi 6 poin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Cara mencegah banjir bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan meskipun kecil bisa berdampak positif bagi lingkungan. Berikut ada 10 cara mencegah banjir yang bisa kita lakukan. Pertama, membersihkan selokan secara rutin. Kedua, membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dengan menghindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, membuat taman kecil di rumah. 5. Membangun taman di atap rumah atau roof garden. 6. Memasang lubang biopori, yakni lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam tanah secara vertikal. 7. Menggunakan paving block. 8. Memasang grass block. 9. Mempertinggi rumah. 10. Menghindari membangun rumah di pinggir sungai, karena rumah-rumah di pinggir sungai sangat rawan banjir.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan

0: sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Catatan peristiwa.
3: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini Minggu 6 September 2026 dan kami akan hadirkan beberapa informasi dari reporter kami juga perbincangan tentunya yang masih menjadi sajian kami di pagi hari ini. Dan tadi kami juga sudah mengupdate informasi terkini terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Tetapi kami juga masih akan memantau kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di Flores pada 15 Agustus yang lalu. Di mana gempa Flores bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu masih menyisakan dampak bagi masyarakat Manggarai. Hingga 1 September, pemerintah Kabupaten Manggarai mencatat lebih dari 10.000 gempa susulan, meskipun aktivitasnya mulai menurun. Dan di tengah pemulihan fasilitas dan pendidikan, kondisi psikologis anak juga perlu mendapatkan perhatian. Dan pemerintah pusat bahkan menyiapkan pendampingan psikososial bagi ratusan sekolah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Bagaimanakah kondisi anak-anak di Manggarai saat ini dan sejauh mana pemerintah daerah memastikan mereka benar-benar kembali merasa aman? Kami nanti akan mencoba untuk berbincang langsung bersama dengan Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, terkait dengan kondisi anak-anak pasca gempa saat ini bagaimana dan seberapa banyak anakkah yang sudah mendapatkan pendampingan psikososial tentunya dan siapa saja mendampingi mereka, tahapannya bagaimana, kemudian apa tanda yang bisa dikatakan bahwa mereka sudah siap kembali untuk kembali seperti semula sebelum terjadinya peristiwa gempa bumi pada 15 Agustus lalu. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi pada pagi hari ini, termasuk informasi terkini mungkin di tempat Anda karena informasi yang kami terima atau yang beredar, bahkan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau sudah menyebar di beberapa titik, bahkan Bandara Soekarno-Hatta pun sempat ditutup. Bahkan ada informasi juga sampai di Bandung, tetapi kami masih harus mengklarifikasi informasi tersebut. Anda juga dapat berbagi informasi itu melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dan kini kami akan berbincang mengenai pemulihan trauma anak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Bupati Manggarai, Heribertus Nabit.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Heri, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Heri.
2: Ya, selamat pagi dari Ruteng.
0: Oke, baik. Pak, kami ingin mendapatkan informasi mengenai pemulihan trauma anak pasca gempa di NTT 15 Agustus lalu. Setelah 3 pekan lebih berlalu peristiwa gempa bumi di sana, kondisi psikologis anak-anak di Manggarai bagaimana nih Pak Bupati?
2: Iya, baik. Terima kasih banyak. Dari 62.000 lebih siswa sekolah dari PAUD TK sampai dengan SMA-SMK, ada 17 ribuan siswa yang sedang ada di pengungsian. Dan ada hampir 2.000 guru juga bersama-sama mereka dengan masalahnya masing-masing juga ada di pengungsian. Jadi sebenarnya pengungsian ini terjadi lebih karena trauma ya, karena ketakutan ya. Ada memang yang secara langsung menjadi korban.
0: Yeah.
2: Tetapi lebih besar jumlahnya itu adalah yang ketakutan dan mengalami trauma. Okay. Karena memang mereka mengalami sendiri bagaimana kejadian pada hari itu, bagaimana mereka harus mengalami ketakutan dan bagaimana mereka harus melepaskan diri atau lolos dari puing-puing rumah yang berjatuhan pada hari itu. Sehingga memang PR hari ini adalah bagaimana memulihkan trauma ini ya.
0: Yeah. Gitu kira-kira. Seberapa banyak anak yang sudah mendapatkan pendampingan kalau begitu Pak?
2: Iya, pendampingan sampai dengan hari ini sangat sedikit ya, karena memang okay. Dalam masa tanggap darurat ini pemerintah betul-betul bergantung kepada relawan-relawan yang datang. Ya. Kami fokus beberapa waktu awal ini, 3 minggu ini fokus pada evakuasi, penyelamatan,
0: yeah.
2: Kemudian bantuan logistik dan hal-hal lain yang sifatnya darurat.
0: Okay.
2: Sedangkan pemulihan psikologis anak-anak kami, terus terang kami memang hanya bergantung kepada relawan-relawan yang hadir.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga memang masih sangat kurang rasanya.
0: Okay. Ya. Artinya relawan yang hadir pun masih kurang untuk dalam sisi kehadiran mereka atau jumlah ini Pak ya, untuk memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang terdampak ini ya?
2: Betul, masih sangat kurang.
0: Oke, okay. Ya. Dan apakah hal ini sudah disampaikan dan bagaimana nanti ke depannya untuk bisa betul-betul memberikan pendampingan? Karena kan hal ini kan juga merupakan langkah yang penting juga Pak untuk mengembalikan kondisi psikologis anak-anak itu, Pak Bupati.
2: Iya, betul. Kepada semua stakeholder terutama pemerintah pusat yang hadir di Manggarai, kami sudah menyampaikan hal ini. Juga kepada Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia HIMSI,
0: yeah.
2: Melalui berbagai jalur, juga kepada universitas-universitas, perwakilan universitas yang datang membantu kami.
0: Okay.
2: Ya, kami sudah menyampaikan ini karena kami tahu bahwa pemerintah saja pasti tidak cukup kuat untuk menangani 17 ribuan siswa yang
0: berada
2: sekarang
0: di
2: ada
0: pengusian.
2: Dalam pengungsian. Ya, dan lebih jauh dari itu sebenarnya ada 60 ribuan siswa yang terdampak ini kan sebenarnya.
0: Okay.
2: Meskipun mereka tidak berada di pengungsian.
0: Yeah, 17 ribu yang berada di pengungsian, tetapi bisa jadi 60 ribu anak-anak yang terdampak yang juga membutuhkan pendampingan psikososial.
2: Betul.
0: Itu Pak Bupati.
2: Betul.
0: Ya. Yeah. Atau
2: betul,
0: bahkan
2: betul,
0: mungkin
2: karena
0: pemerintah kabupaten juga sudah mendapatkan informasi ketika menemukan anak yang memang membutuhkan bantuan lebih serius Pak. Setelah mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak relawan yang hadir di sana Pak.
2: Iya. Yeah. Sejauh ini berdasarkan komunikasi dengan teman-teman relawan ini, mereka sendiri masih pada tahap awal sekali untuk melakukan pendampingan di,
0: okay.
2: di beberapa tempat, sehingga memang kita belum dapatkan informasi yang sangat serius tentang itu.
0: Yeah,
2: tapi
0: yeah.
2: Yang pasti adalah bahwa masih banyak keluarga-keluarga yang bertahan di pengungsian itu lebih karena anak-anaknya yang tidak mau pulang ke rumahnya.
0: Dengan alasan apa itu Pak? Takut atau ada alasan lain?
2: Dengan alasan trauma.
0: Trauma.
2: Karena alasan takut tadi, iya.
0: Oke.
2: Alasan takut.
0: Nah apa langkah pemerintah ketika anak-anak masih merasa takut kembali ke rumah atau bahkan mungkin kembali bersekolah ini Pak?
2: Ya, ya kami maksimal hanya apa namanya, saya misalnya turun ke lapangan, mengajak mereka bermain, bernyanyi, maksimal hanya seperti itu untuk mengembalikan lagi
0: butuh waktu.
2: Apa namanya, tentu butuh waktu ya, tentu yeah. butuh waktu. Dan saya kira ini yang akan jadi tugas berat kami, tugas paling berat.
0: Yeah.
2: Membangun fisik, membantu rumah, membantu sembako dan lain-lain, itu sesuatu yang lebih mudah dikerjakan rasanya dibandingkan mengembalikan keceriaan mereka, mengembalikan lagi rasa nyaman mereka terhadap rumah. Yeah. Saya kira hari ini karena itu pintu masuknya adalah kami berusaha betul untuk mempercepat proses pendataan kerusakan rumah sehingga proses pembangunan kembalinya bisa berjalan lebih cepat.
0: Oke.
2: Okay. Saya kira menyediakan rumah yang aman, yang nyaman itu salah satu jalan keluar yang akan lebih atau solusi yang akan lebih bertahan dalam jangka panjang.
0: Yeah. Ya. Apakah guru-guru sekolah juga dilibatkan, Pak, untuk mungkin mengenali perubahan perilaku siswa pasca gempa ini? Kan mereka lebih dekat, ya, lebih mengenal kesehariannya.
2: Iya, guru-guru juga tentu dilibatkan. Ya, tetapi dalam kondisi seperti ini kita juga harus memperhatikan stabilitas emosi para guru juga, karena mereka sendiri juga terdampak kan. Ya.
0: Oke.
2: Ya, makanya kami lebih menitikberatkan pada peran relawan-relawan yang datang dengan dengan latar belakang yang lebih baik, ya,
0: yeah,
2: stabilitas emosionalnya juga lebih baik sehingga daya analisisnya menjadi lebih baik, ya.
0: Dan
2: tetapi guru-guru juga kami sebarkan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan bencana pada hari-hari selanjutnya.
0: Oke. Okay. Ya, kira-kira membutuhkan relawan sebagai pendamping psikososial berapa banyak dan apakah itu sudah direspon untuk relawan yang mungkin akan hadir kembali, Pak, semakin banyak untuk memberikan dampingan ini? Seperti apa, Pak Bupati?
2: Ya, hitungan kami, kemungkinan kami akan butuh relawan sampai 3.000-an.
0: 3.000-an? Oke, kalau sekarang saat ini kira-kira ada berapa relawan ini, Pak?
2: Yang tercatat pada kami hari ini, tercatat pada kami ada 345.
0: 35.
2: 345.
0: Oh, sorry. 345, hanya sekitar 30% ya, Pak, ya, dari yang dibutuhkan, ya.
2: Iya. 10%.
0: Iya, hanya 10%-nya dari yang dibutuhkan, ya. Baik. Nah, bagaimana, Pak, nanti memastikan agar memastikan bahwa pendampingan yang saat ini berjalan itu tidak berhenti setelah masa tanggap darurat ini, Pak Bupati?
2: Ya, paling penting dulu pada masa ini adalah kami berusaha untuk memulai dulu sekolah meskipun sekolah darurat, ya, di ruang-ruang kelas darurat. Ya, itu penting untuk membuat anak-anak kembali merasa bahwa bersekolah itu jalan menuju yang normal kembali, ya, normal kembali.
0: Okay.
2: Ya, jadi meskipun sangat darurat, tetapi kami melihat sejak hari tanggal 2 kemarin itu sekolah-sekolah mulai beroperasi lagi,
0: yeah,
2: meskipun secara darurat, ya. Itu juga berguna untuk memulihkan psikologi orang tua, ya. Selain psikologi anak-anak, orang tua juga kami libatkan untuk membangun kembali kelas-kelas darurat, ya. Itu jalan supaya orang tua dan anak-anak merasa bahwa kehidupan yang normal harus segera kembali lewat sekolah. Pertama, lalu yang kedua dalam jangka panjang terus terang saja kami belum memikirkan sampai ke sana, ya.
0: Okay.
2: Bagaimana, yang paling penting adalah pemulihannya dulu,
0: yeah.
2: Bagaimana stabilitas pasca pemulihan itu tentu kami butuh untuk diskusikan kembali.
0: Baik, Pak Heri, Bupati Manggarai, terima kasih, Pak, untuk waktunya. Kami ikut prihatin, mudah-mudahan, ya, Pak, ya, dapat teratasi kekurangan ataupun kebutuhan.
2: Baik,
0: pendamping psikologis, ya, bagi anak-anak terdampak, ya, di Manggarai ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ya, mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini didengar oleh, ya, banyak orang-orang baik yang punya keahlian dalam bidang pemulihan psikologi anak-anak.
0: Ya.
2: Sehingga
0: nanti
2: kami boleh dibantu,
0: ya,
2: oleh orang-orang baik.
0: Nanti kami lanjutkan ketika kami akan berbincang hari ini, termasuk masukan yang memang sangat dibutuhkan saat ini, Pak, ya, yang sangat mendesak, terutama, ya, bagi kelangsungan psikologis anak-anak terdampak di sana. Baik, Pak Heribertus Nabi, ya. Terima kasih banyak, ya. Pak, untuk waktunya, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih. Ya. Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Bupati Manggarai Barat, Heribertus Nabit.
1: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap dua klaster sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Kami kutip dari rri.co.id, sebaran abu terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga sejumlah wilayah Sumatera. BMKG menyebutkan, klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dan sebaran abu pada klaster ini terpantau dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki. Dengan arah pergerakan tersebut, sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya masuk dalam kondisi area yang terpantau terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan kondisi ini menjelaskan, laporan mengenai abu vulkanik yang terlihat di sejumlah fasilitas dan wilayah pemukiman Jakarta. Sementara, klaster kedua terpantau bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, sebaran abu pada klaster ini mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki. BMKG terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan data pengamatan atmosfer dan citra satelit. Kondisi sebaran dapat berubah mengikuti dinamika atmosfer dan arah pergerakan angin. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha. Dari Denpasar, Tri Larasati melaporkan. Ya, Larasati, silakan.
3: Baik, terima kasih untuk pendengar dimanapun berada. Siang hari ini dapat kami laporkan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun keterbatasan akses terhadap permodalan pendengar masih menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, hingga keberlanjutan usaha. Dan ini turut disampaikan nantinya oleh beberapa UMKM yang sempat kami wawancarai, dan saat ini pendengar kami sudah bersama dengan salah seorang UMKM yang bergerak di sektor kerajinan, ada Bapak Ngakan Nyoman Wedana. Selamat pagi Pak Weda.
4: Selamat pagi.
3: Ya, Pak, terkait dengan akses permodalan yang selama ini sudah didapatkan oleh UMKM Bapak khususnya di bidang kerajinan, seperti apa Pak Weda?
4: Kalau untuk permodalan, untuk sementara ini kami berproduksi masih mengandalkan modal kami sendiri, seperti itu. Kami memang agak sulit mendapatkan permodalan dari bank karena ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Jadi kami berproduksi masih menggunakan modal kami sendiri.
3: Baik, jadi dari sisi alur dan untuk mencari modal itu dengan beberapa persyaratan yang dimaksud ya Pak Weda. Kalau untuk harapannya seperti apa Pak untuk kedepannya?
4: Kalau harapan sih, kalau nanti kami dapat pesanan banyak, akan kami coba untuk mengajukan permodalan ke bank. Tapi untuk sementara memang kami belum melakukan hal itu, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Weda. Dan pendengar, persoalan permodalan UMKM pada dasarnya memang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan pembiayaan. Dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Igusti Ayu Agung Istri Sari Dewi, menyebutkan bahwa administrasi usaha yang belum tertata atau pencatatan keuangan yang terbatas serta rendahnya literasi keuangan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan UMKM memperoleh pembiayaan formal. Dengan demikian, pendengar, membuka akses permodalan UMKM tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan sumber dana, tetapi lebih jauh kebijakan pembiayaan perlu membangun sistem yang memungkinkan UMKM memperoleh modal secara bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, memperkuat dari tata kelola usaha, dan berkembang secara berkelanjutan. Untuk akses modal yang inklusif apabila disertai literasi dan juga pendampingan yang memadai dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang tekankan pentingnya validasi data kependudukan untuk memastikan angka stunting dan kemiskinan akurat serta program tepat sasaran. Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan. Nofri.
5: Ya, baik ya pendengar dimanapun Anda berada. Angka stunting di Kota Padang Panjang menunjukkan penurunan. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah kota masih menghadapi dinamika data kependudukan yang dinilai dapat mempengaruhi angka stunting maupun kemiskinan. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Hendri Anis mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Sumatera di ruangan VIP lantai 2 Balai Kota Padang Panjang pagi tadi. Wali Kota Hendri Anis menyebutkan angka stunting Padang Panjang telah turun dari 10,53% menjadi 9,03%. Namun, angka tersebut masih berpotensi mengalami fluktuasi seiring adanya perpindahan penduduk. Berikut kutipan wawancara kami bersama Wali Kota Padang Panjang, Hendri Anis.
2: Ya, Nofri, pernyataan narasumber kurang bisa kami dengar dengan baik. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
5: Ya, baik pendengar. Baik pendengar, menurut Wali Kota, dari hasil pembahasan bersama sejumlah perangkat daerah, ditemukan indikasi adanya warga yang berpindah atau menumpang kartu keluarga di Padang Panjang. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar data kependudukan yang menjadi dasar berbagai program pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang berdomisili di kota tersebut. Hendri Anis menegaskan jika perpindahan penduduk tidak terjadi, angka stunting di Padang Panjang bisa saja lebih rendah. Karena itu, dirinya meminta agar data dipastikan keakuratannya. Wali Kota meminta penguatan peran camat, lurah, RT, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memastikan setiap perubahan data kependudukan memiliki dasar dan bukti yang jelas. Dirinya menilai pembenahan data bukan semata untuk menghindar penurunan angka stunting. Hal itu juga bertujuan memastikan program pemerintah seperti bantuan sosial tepat sasaran. Dirinya menekankan semua kebijakan harus satu arah. Wali Kota menginginkan angka kemiskinan dan stunting yang ditampilkan benar-benar merupakan angka real, bukan karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Wali Kota juga meminta setiap organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan atau bantuan terlebih dahulu menggunakan data kependudukan yang telah diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang memang berdomisili dan memenuhi ketentuan dapat memperoleh layanan sesuai aturan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Nofri untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
6: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
7: Wah, itu ada asap di sana.
8: Nagusian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
7: Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
8: Oh, sudah. Yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya deras.
9: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
10: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
11: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Meskipun pasokan ikan melimpah, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Nelayan di Tuban memilih tidak melaut jika tinggi ombak melebihi 2 meter. Witra Adila melaporkan. Witra, silakan.
12: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Jawa belakangan ini, memaksa sebagian besar nelayan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ini memilih untuk menghentikan aktivitas menangkap ikan. Karena memang gelombang tinggi yang mencapai lebih dari 2 meter ini dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa para nelayan saat berada di tengah laut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad Khairul Huda, bahwa keselamatan kerja ini menjadi pertimbangan yang cukup utama bagi para nelayan yang menggunakan tangkap ikan tradisional khususnya. Kebijakan ini diambil secara mandiri oleh para nelayan demi menghindari resiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk yang memang datang secara tiba-tiba. Namun pendengar perlu diketahui bahwasannya sebenarnya pada saat musim seperti ini, sebenarnya hasil tangkapan ikan ini cukup mengalami kenaikan atau pasokannya sedang banyak seperti itu. Namun memang karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan ini membuat para nelayan enggan melaut meskipun sebenarnya jika dipaksakan akan mendapatkan hasil yang cukup memungkinkan mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Namun memang terkait dengan keselamatan ini tetap menjadi prioritas utama. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara atau statement dari Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara, Ahmad Khairul Huda.
13: Kira-kira ini mengalami peningkatan atau?
14: Peningkatan sebetulnya, Mbak. Cuman kalau beberapa bulan kemarin juga sangat, ya alhamdulillah, lumayan juga sudah hasilnya. Tapi kalau cuaca buruk kayak gini udah,
13: risikonya kita perlu resikonya. Ya, meskipun hasil tangkapan banyak, tapi resiko untuk cuaca lebih diperhatikan gitu ya?
14: Iya.
12: Dan pendengar, terkait dengan kondisi seperti ini, memang dari para nelayan terus berharap agar kondisi ini segera mereda begitu ya, karena memang ini merupakan sumber penghasilan atau sumber nafkah paling utama bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban. Dan memang ketika kondisi cuaca seperti ini, pendengar, para nelayan ini lebih memilih untuk memperbaiki kapal, memperbaiki alat tangkap, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian nelayan agar tetap bisa menghidupi keluarganya, mereka harus terpaksa banting setir. Artinya ada yang berdagang, ada yang menjadi tukang becak, bahkan ada yang rela berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kejadian ini memang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, sehingga cukup mengganggu begitu ya, khususnya bagi para nelayan yang tidak memiliki uang tabungan. Seperti itu, mendengar informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringkat pro 3, situasi di stasiun kereta layang Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah penumpang atau sejumlah calon penumpang terus memperhatikan atau memantau informasi aktivitas penerbangan atau jadwal keberangkatan. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
15: Ya, Rudy, saat ini saya berada di stasiun Kalayang di Bandara Soekarno-Hatta dan situasi di stasiun Kalayang ini terlihat normal dan beberapa penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta juga saat ini terus memantau informasi melalui papan informasi karena saya juga melihat di papan informasi itu ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, kemudian di-cancel, dan juga banyak informasi yang didapat oleh para penumpang. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang dengan Bapak siapa, Pak?
16: Selamat siang, dengan saya Adam.
15: Pak Adam, ya. Asalnya dari mana, Pak?
16: Saya di Tangerang Selatan, Pamulang.
15: Oh, gitu. Bapak, ini kan berdampak kepada penerbangan juga ya, Pak, ya, akibat dari abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Nah, tadi Bapak di terminal berapa?
16: Saya dari terminal 2 tadi.
15: Bagaimana situasinya, Bapak, di sana?
16: Ya, memang di sana tadi saya bertemu dengan beberapa penumpang yang dibatalkan penerbangannya. Lalu memang mau tidak mau jadinya harus kembali ke rumah masing-masing lagi gitu.
15: Oke, Rudy, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan kepada Pak Singhakan?
2: Iya. Halo, selamat pagi, Pak. Dengan Rudy di Studio Pro 3.
17: Iya, selamat pagi.
2: Iya. Kalau tujuan Bapak kemana nih, Pak?
17: Kebetulan saya memang tidak ingin keluar kota atau kemana. Saya cuma sedang berkunjung aja dengan anak saya sini gitu, naik transportasi umum gitu.
2: Transportasi umum ke bandara begitu ya, Pak, ya.
17: Betul,
2: tapi
17: betul.
2: Tapi Bapak mendengar juga bahwa aktivitas penerbangan sempat ditunda akibat adanya dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, Pak.
17: Betul, betul.
2: Sempat
17: saya
2: juga
17: memang
2: ya.
17: Memang sudah sempat dengar dari tadi pagi pun memang di sekitar rumah saya juga terdampak dari abu vulkanik tersebut, betul, di garasi mobil pun lumayan tebal.
2: Di mana itu rumah Bapak?
17: Abu vulkanik. Rumah saya di Pamulang, Tangerang Selatan, Bapak.
2: Di Tangerang Selatan pun terdampak. Kapan Bapak mengetahui bahwa ada abu vulkanik? Pagi tadi.
17: Baru pagi tadi, Bapak.
2: Iya, setebal apa itu, Pak, abunya?
17: Kalau di jok motor tuh, kalau kita usap tangannya, tuh menempel di tangan kita lumayan tebal.
2: Oke, dan tetangga pun juga mengalami hal serupa tentunya, Pak, ya?
17: Betul, betul.
2: Dan itu memang sudah diyakini abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini, Pak?
17: Pasti, Pak, karena baru hari ini kan. Sebelumnya pun nggak pernah, iya. Baru pertama ini sih.
2: Nah, antisipasinya,
17: kaca mobil juga.
2: Antisipasi bagaimana nih, Bapak dan keluarga, kalau memang abu vulkanik sudah sampai di rumah Bapak ini? Gimana ini, Pak?
17: Mungkin memang kami kalau ada aktivitas keluar, mulai menggunakan masker. Kemudian kalau misalnya mau ke warung atau ke sedekat apapun, kita wajib bermasker
2: juga
17: sekarang.
2: Bermasker, ya?
17: Iya, karena abunya lumayan. Mungkin tidak terlihat, tapi terasa gitu, Pak.
2: Oke, tapi kalau di bandara, di luar, Bapak nggak memperhatikan hal itu, ya?
17: Di bandara, saya sampai di bandara pun sekarang bermasker sih, Pak.
2: Enggak, artinya Bapak sempat melihat gitu ada abu yang menempel di kendaraan atau apa, enggak memperhatikan itu.
17: Tadi saya melihat juga di parkiran, Pak. Tadi
2: di parkiran Bapak
17: mobil.
2: Melihat?
17: Tadi saya lihat di parkiran itu memang abunya tuh lumayan tebal.
2: Oke,
17: di mobil-mobil yang sudah lebih dulu datang ya.
2: Iya,
17: tadi
2: iya.
17: Kan saya kan baru datang, terus pas saya turun, memang di mobil yang lain yang sebelumnya sudah datang terlebih dahulu memang sudah lumayan tebal.
2: Lumayan tebal.
17: Tapi saya kurang tahu mobil-mobil itu datang dari kapan, saya kurang tahu.
2: Lebih tebal di rumah Bapak, artinya begitu ya? Kondisi abunya.
17: Betul. Betul, tapi tadi juga lumayan tebal sih.
2: Kalau cuaca tapak mendung atau enggak sih, Pak? Waktu Bapak tadi masih di luar. Atau tidak ada perubahan rasanya?
17: Panas. Panas gitu kayaknya tadi pagi itu.
2: Iya. Baik, kalau begitu terima kasih, Pak, untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali bersama anak ini, Pak, ya, di bandara ya.
17: Iya.
2: Betul. Hati-hati, betul, Pak, menggunakan masker anak. Ya, Pak, ya. Selalu ya.
17: Siap.
2: Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Bisa kembali ke reporter kami, Pak?
17: Siap.
2: Ya. Halo, Yurika.
15: Iya. Ya, Rudy, dari pantauan saya saat ini memang para penumpang yang baru saja turun dari kereta Kalayang dari Terminal 1, 2, dan juga 3. Mereka masih terus memantau di papan informasi yang akan mereka pantau keberangkatan dari beberapa daerah dan juga negara. Dan tadi saya juga sempat melihat sendiri ada beberapa yang di cancel seperti untuk tujuan Singapura, Kuala Lumpur, Pekanbaru, Jeddah, dan juga ada beberapa kota di Indonesia yang di cancel dan juga bahkan ada yang terlambat atau dibatalkan, Rudy.
2: Oke. Tapi Anda melihat bagaimana, adakah penumpukan penumpang mungkin yang masih menantikan informasi terkini atau yang gagal atau yang belum sempat, yang tertunda keberangkatannya, bagaimana?
15: Iya, Rudy, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang akan berangkat ke Kendari dan dia mengatakan pada saya bahwa belum mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Untuk itu ia ke Terminal 2 untuk mengetahui informasi apakah keberangkatan ke Kendari dibatalkan atau di-cancel, Rudy. Dan saat ini para penumpang di stasiun Kalayang juga masih terlihat cukup banyak dan mereka masih menunggu informasi dari sejumlah maskapai yang akan membawa mereka menuju ke tujuan mereka masing-masing, Rudy.
2: Baik. Yurika Fitri, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Kami nantikan update berikutnya dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih, Yurika. Ya. Dan demikian tadi reporter kami Yurika Fitri langsung memantau kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan di kereta api layang atau Kalayang Bandara Soekarno-Hatta terlihat penumpang memastikan atau terus memantau informasi terkini aktivitas ataupun jadwal keberangkatan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan sebelumnya pendengar, Kementerian Perhubungan memperpanjang masa penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta hingga pukul 9.30 tadi. Dan kebijakan darurat penerbangan tersebut memicu dampak langsung terhadap 33 jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Natuna melalui DKPP Natuna memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Afrizal melaporkan selengkapnya.
18: Ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
19: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat, dan pada tahun 2025 akhir itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, dan mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026 kita langsung diperintahkan untuk CPCL, cek petani cek lokasi. Ya, ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran ini kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
18: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
20: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari tentunya sangat bersyukur dengan yang alhamdulillah. Jadi anak kita itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
18: Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai première manche, sac carré. 6 jeux d'un.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
2: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
1: kami lose. Merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027. Aris Pariski melaporkan.
3: Laga pembuka Super

0: Cisadane unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
1: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
2: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
1: Some players play today their first game in Indonesia.
2: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
1: We play with a right back of 19 years old.
2: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
1: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
2: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
1: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
2: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
0: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
3: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap syukuri.
0: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todoto berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama. Yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi, dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia, tapi saya yakin ya dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin aja kalau Olimpiade mungkin dapat apa norma GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan menjadi pembahasan kami dan juga telah kami siapkan. Di antaranya, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian topik berikutnya adalah Rumah Aman Asap, merupakan kolaborasi masyarakat untuk melindungi warga yang terdampak kabut asap. Dan yang ketiga, penerbangan Bandara Soekarno-Hatta terdampak akibat abu vulkanik Anak Krakatau. Dan topik keempat, erupsi Anak Krakatau memantau potensi sebaran abu vulkanik. Dan yang kelima, membangun kolaborasi olahraga dan pendidikan Indonesia Timor Leste yang berkelanjutan. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya, atau juga mungkin Anda memiliki informasi terkait dengan harga bahan pokok, dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau melalui streaming di rri.co.id serta manfaatkan aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia menyapa siang, kami awali dengan video potensi daerah. Bermula dari situasi sulit di tengah pandemi COVID-19, Joni, pemilik padi boneh di Kota Padang, justru melihat peluang dari gabah yang selama ini hanya menjadi hasil panen. Sejak 2021, ia merintis usaha padi boneh sebagai sumber pendapatan tambahan yang kini terus berkembang dan menjangkau pasar yang semakin luas. Seperti apakah cerita dari Joni, pemilik padi boneh di Kota Padang? Berikut Sali Della Putri menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
2: Dari usaha sederhana mengolah gabah, padi boneh kini berkembang menjadi potensi usaha yang memberikan nilai tambah. Tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, usaha ini juga menyerap hasil panen petani di Kota Padang.
3: Pengolahan gabah menjadi padi boneh menjadi peluang usaha sekaligus membantu menampung hasil panen petani di Kota Padang. Usaha ini dirintis Joni Abdul Kasir sejak 2021 dan kini terus berkembang dengan pasar yang semakin luas. Gabah dari petani terlebih dahulu direndam untuk memisahkan bulir berisi dan gabah hampa. Gabah yang berisi kemudian dijemur hingga kering, lalu dikemas dan dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Padi boneh banyak dimanfaatkan peternak ayam jago sebagai pakan ternak. Produk ini dipasarkan melalui toko pakan dan juga langsung kepada pembeli. Joni mengatakan dalam sehari ia mampu menjual 100 kg padi boneh. Bahkan, bahan bakunya mencapai 3 ton gabah per bulan yang diperoleh dari petani di Kota Padang dan sejumlah daerah lainnya.
4: Iya, memang awalnya peternak ayam ini kan susah mencari padi boneh nih. Biasanya mereka beli di petani, itu masih banyak ampas. Mereka harus olah dulu, membuang ampas, baru ada yang bonehnya. Nah, saya berpikiran ini bisa dijadikan bisnis. Bagaimana kita olah, lalu yang boneh ini kita jual. Untuk mendapatkan bahan ini dari petani, kita biasanya berhubungan dengan agen-agen atau para-para pengumpul padi di daerah. Contohnya di pesisir selatan, kalau lagi panen kita minta dikirim padinya. Sekarang ini kita udah mulai ambil di daerah pesisir, Padang, pesisir selatan, Padang, Agam, dan juga Pariaman. Kadang-kadang kita juga datangkan padi dari daerah Solok.
3: Sementara itu, seorang pembeli, Ilham, mengatakan keberadaan padi boneh cukup membantu karena produk sudah memulai proses pemilahan dan siap digunakan sebagai pakan ternak. Sebelumnya, peternak harus mengolah gabah sendiri untuk mendapatkan bulir yang sesuai.
5: Untuk makan ayam jago, kuku belengge, kadang 10 kilo, kadang 2 kilo, kadang 1 kilo, tergantung kalau ada uang. Sekarang sudah ada yang jual di padi boneh, tidak perlu mengolah sendiri.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, dari potensi gabah yang dikembangkan menjadi peluang usaha, padi boneh membuktikan bahwa hasil pertanian tidak hanya berhenti sebagai hasil panen, namun dapat terus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus

0: Bukan sekedar menyuguhkan keindahan alam di tepi Danau Toba, Lembah Bakti Raja menyimpan nilai sejarah dan spiritualitas yang mendalam. Di Dusun Lumban Raja, berdiri Istana Raja Sisingamangaraja, sebuah situs cagar budaya, tempat pengunjung dapat menyusuri jejak perjuangan pahlawan nasional sekaligus menikmati keasrian alam dataran tinggi Toba. Dari RRI Sibolga, James Franciscus melaporkan.
1: Di balik keindahan Lembah Bakti Raja yang membingkai Danau Toba, tersimpan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sebuah tempat di mana nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan spiritualitas menyatu dalam harmoni alam. Selamat datang di Dusun Lumban Raja, Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbangan Sundutan. Disinilah berdiri tegak Istana Raja Sisingamangaraja, sebuah situs cagar budaya berharga yang menjadi bukti nyata peninggalan sang pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja. Memasuki area kompleks istana, Anda akan langsung disambut oleh suasana yang tenang dan syarat akan aura sejarah. Bangunan-bangunan tradisional seperti rumah bolon dan rumah persantian berdiri kokoh memperlihatkan kekayaan seni arsitektur dan kebudayaan Batak masa lampau. Gepri, seorang pengunjung tempat ini, menuturkan, berkunjung ke sini membawa kita pada perenungan mendalam tentang bagaimana leluhur kita hidup pada zamannya dulu.
2: Kalau saya melihat Istana Raja Sisingamangaraja ini, menurut saya sangat lumayan bagus karena juga untuk ibaratnya untuk mengenang kembali para rumah-rumah atau istana raja-raja zaman dulu. Ibaratnya kita datang untuk kayak, oh ini ya rumah raja istana zaman dulu gitu. Kita lebih mengenang dan harapannya kita juga bisa melestarikan dan tetap menjaga rumah-rumah yang ada di Istana Raja Sisingamangaraja ini.
1: Setiap sudut di situs ini menyimpan cerita. Tidak hanya menyaksikan bukti sejarah secara langsung, pengunjung juga disuguhkan landscape alam Bakti Raja yang asri dan udara sejuk khas daratan tinggi Toba. Zia, pengunjung lainnya, juga mengatakan keheningan dan keindahan tempat ini dijadikannya destinasi yang sempurna untuk berwisata sekaligus memperkaya wawasan sejarah.
3: Oke, saya Zia dari Sidempuan yang kebetulan memilih Istana Sisingamangaraja ini untuk rekreasi kami minggu ini. Nah, di sini untuk aku pribadi ya, aku dapat banyak wawasan. Aku jadi tahu Istana Sisingamangaraja ini isinya tuh seperti apa, sejarahnya tuh seperti apa. Yang aku pribadi, aku kan orang Batak, jadi sama sekali nggak tahu budaya Batak itu seperti apa. Dan dengan adanya aku datang ke sini, aku jadi tahu Istana Sisingamangaraja tuh isinya ada apa aja sih, kerajaan-kerajaan dulu tuh kayak apa. Jadi recommended deh buat datang ke sini.

Raja Si Singamangaraja. Sangat penting untuk kita kenal lagi, lebih dekat lagi. Mari kita datang ke Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan.

0: bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kilas Berita.
2: PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter memastikan seluruh layanan perjalanan kereta komuter tetap beroperasi normal. Kebijakan ini mencakup operasional armada komuter line Jabodetabek hingga komuter line Bandara Soekarno-Hatta. Pemantauan situasi lapangan dilakukan secara berkala guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Aspek keselamatan serta kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi menjadi prioritas utama pihak pengelola. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami mengenai keindahan alam Gunung Api Jaboy di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan. Dan kawasan ini menawarkan panorama alam yang asri hingga keunikan 4 kawah aktif yang menjadi bagian dari kawasan vulkanik Jaboy. Dia Novritaria menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Gunung Api Jaboy, itu yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang, di mana di lokasi ini merupakan satu-satunya gunung api yang tentunya aktif di Kota Sabang. Dan spot ini sering sekali dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota Sabang, baik itu dari mancanegara maupun dari Indonesia sendiri. Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut kita ikuti laporannya.
5: Keindahan alam Gunung Api Jaboy di Kota Sabang terus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang asri dan unik. Kawasan ini menawarkan pemandangan pepohonan hijau, jalur trekking, serta kawasan vulkanik yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Ketua Ekowisata Gunung Api Jaboy Daud mengatakan, kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut cukup ramai setiap harinya. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Aceh, tetapi juga berbagai daerah di Sumatera hingga wisatawan mancanegara.
6: Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 5 orang dan tidak sama sekali.
7: Banyak berasal dari mana nih, Bang?
6: Dari mancanegara. Ada dari Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Malaysia. Lokal kadang-kadang orang Medan, Banda Aceh. Kalau orang lokal jarang, kecuali hari-hari libur itu.
5: Menurut Daud, keasrian kawasan menjadi salah satu daya tarik Gunung Api Jaboy. Pengunjung dapat menikmati suasana alam sambil melihat langsung karakteristik kawasan Gunung Api yang masih memiliki aktivitas vulkanik, sehingga memberikan pengalaman wisata yang berbeda. Keunikan Gunung Api Jaboy juga terlihat dari keberadaan 4 kawah aktif yang menjadi bagian dari kawasan vulkanik tersebut. Di sejumlah titik, wisatawan juga dapat melihat pepohonan yang tampak kering akibat kondisi lingkungan vulkanik, namun tetap mampu bertahan hidup dan menjadi bagian dari panorama khas Gunung Api Jaboy. Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Doni, mengaku terkesan dengan keindahan alam Gunung Api Jaboy saat berkunjung ke kawasan tersebut. Selain pemandangan alamnya, kondisi kawasan yang bersih juga menjadi hal yang menarik perhatiannya.
8: Baru pertama kemari, sangat inilah worth it lah, Bang. Karena melihat landscape kawah dan juga pohon-pohon yang berkesan mistis. Nah, kalau saya pribadi sangat memanjakan mata. Saya berjalan kemari ini tidak ada melihat sampah sama sekali. Jadi terkesan bersih lah, Bang.
5: Keindahan alam dan kondisi lingkungan yang tetap terjaga menjadi modal penting bagi Gunung Api Jaboy untuk terus menarik wisatawan. Dengan kepedulian pengelola dan pengunjung dalam menjaga kebersihan, kawasan wisata ini diharapkan tetap menjadi salah satu destinasi alam unggulan di Kota Sabang.
4: Saudara, demikian laporan kami dari Gunung Api Jaboy yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Demikian tadi video Potensi Daerah telah kami hadirkan di siang hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi terkait dengan update dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Tiga penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Tatik Wijaya melaporkan selengkapnya. Ya, Tatik.
9: Ya, baik. Pendengar, erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kondisi tersebut juga turut menyebabkan tiga penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi, tujuan Bandara Soekarno-Hatta, mengalami pembatalan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, hari ini mengatakan, pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Adapun penerbangan yang dibatalkan, yakni penerbangan Batik Air ID6807 rute Jambi-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian Batik Air ID6804-6805 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta, serta Citilink KG960-961 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, menegaskan, kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional di Bandara Sultan Taha. Pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik.
10: Yang jadi masalah adalah siklus sampai saat ini. Sementara tadi notemnya sampai jam 13.30 hari ini, nggak tahu nanti kalau diperpanjang. Artinya memang itu akan diupdate per jam, per 2 jam, atau per 30 menit gitu, Mbak.
9: Iya.
10: Artinya kalau CGK tutup kan nggak bisa kita dari sini, mau terbang dari CGK ke sini nggak bisa, dari sini ke CGK. Kalau ke CGK memang cancel. Ke CGK itu ada Batik pagi jam 6, kemudian Batik jam 10, ada Citilink juga.
9: Pendengar, menurut Aldon Marbun, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbarui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi. Saat ini penutupan bandara diinformasikan hingga sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Meski terdapat pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Ardon menyebut pada kondisi normal, jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha pada hari ini mencapai sekitar 9 keberangkatan dan 7 kedatangan. Sementara itu, tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha akibat pembatalan penerbangan tersebut. Para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Demikian dari Jambi, Tati Wija melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, demikian tadi informasi dari reporter kami, Tatik Wijaya. Tiga penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian. Itulah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Sosial menyebutkan bahwa pihaknya memiliki data untuk melihat perubahan kondisi ekonomi penerima bantuan sosial, termasuk warga yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah dapat memilah warga yang naik kelas secara mandiri maupun karena intervensi pemerintah. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan benar saja pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pemutahiran data bantuan sosial atau bansos nantinya tidak hanya menentukan siapa yang menerima atau berhenti menerima bantuan. Data tersebut juga digunakan untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah mendapatkan berbagai intervensi pemerintah, termasuk mengetahui warga yang sedang atau sudah mandiri, warga yang meningkat kesejahteraan karena program pemerintah maupun mereka yang kondisi ekonominya justru menurun. Menurut Mensos, pemerintah memiliki data untuk melihat perubahan tersebut dan informasi ini penting untuk mengetahui apakah intervensi yang diberikan itu benar-benar berdampak kepada kondisi masyarakat. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Ya, nanti kita bisa pilih ya, tidak BPS, tapi kita bisa memilah nanti. Kan kita ada data itu ya, nanti saya kasih tahu ya, datanya itu misalnya ada peralihan ya, ada sekian juta yang tidak lagi menerima bansos karena sebab apa itu. Sebab terindikasi juga, yang kedua sebab ya naik kelas mandiri, naik kelas karena intervensi pemerintah, ada semua itu, data-datanya lengkap. Jadi kita punya data yang cukup lengkap, mana yang naik kelas, mana yang turun kelas, ya.
1: Lebih lanjut, pendengar Mensos mengatakan pemetaan tersebut menjadi bagian dari pemutahiran data secara berkelanjutan. Pemerintah nantinya dapat mengetahui perubahan kondisi warga sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki sasaran program bansos atau bantuan sosial. Demikian dari Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Suter Pertigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, intensitas paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau diperkirakan tipis dan kondisinya dapat berubah mengikuti arah serta kecepatan angin. Hal ini merujuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mendeteksi sebaran abu vulkanik hingga sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat juga mengingatkan warga bahwa abu vulkanik berbeda dengan debu biasa karena partikelnya yang sangat halus dapat membuat iritasi saluran pernapasan, mata, dan kulit, terutama pada kelompok rentan. Oleh karena itu, ia mengimbau warga melakukan langkah sederhana untuk melindungi diri. Informasi mancanegara, pemerintah Vietnam dan Myanmar sepakat memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam pembicaraan pemimpin kedua negara yang berlangsung di Hanoi pada Sabtu kemarin. Dalam pernyataannya, pemerintah Vietnam menyebutkan kedua negara akan memperluas kerjasama dalam pelatihan dan pertukaran perwira muda, serta operasi pencarian dan penyelamatan, serta penanggulangan bencana. Presiden Vietnam Thu Lam dan Presiden Myanmar Minh Aung Hlaing juga sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam memberantas kejahatan lintas negara, perdagangan narkoba dan manusia, kejahatan berteknologi tinggi, serta penipuan daring. Informasi dari dunia olahraga. Pelatih kepala Persija Shin Tae-yong menyebutkan bahwa timnya baru menunjukkan 50% kemampuan saat berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu kemarin. Gol kemenangan Persija pada laga ini dicetak melalui sundulan Alexander Jemerjev pada menit ke-45 setelah striker asal Swedia itu memanfaatkan umpan crossing Kerim Memija. Ini merupakan kemenangan pertama Persija melawan Borneo di Samarinda dalam 8 tahun terakhir. Kemenangan di laga perdana ini mengantarkan Persija menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan 3 poin dan pada laga berikutnya mereka akan menghadapi musuh bebuyutan Persib Bandung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut ini kami sampaikan tips menghadapi cuaca panas. Pertama, perbanyak minum air putih, sekurangnya 3 liter air sehari. Kedua, pakailah pakaian tipis dan nyaman atau berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Tiga, berada di dalam bangunan atau hindari sinar matahari secara langsung. 4. Gunakan krim pelembab, terutama di area wajah, tangan, dan kaki agar kulit tetap lembab. 5. Perbanyak konsumsi buah dan sayur dengan kadar air yang tinggi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kita bayangkan, bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 hingga 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September dan tahap wawancara pada 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, Anda dapat mengunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar. Siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia menyapa siang. BPBD Provinsi Lampung meminta masyarakat tetap tenang dan waspada menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi dari instansi yang berwenang. Erupsi Gunung Anak Krakatau, Banten mulai menimbulkan dampak berantai terhadap operasional penerbangan hingga Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Di Bandara Internasional Juanda, sebanyak 16 penerbangan mengalami penyesuaian pada hari ini. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ditutup sementara akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan dilakukan sebagai langkah keselamatan penerbangan seiring perkembangan

0: Peta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: Suasana di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta saat ini dipadati calon penumpang. Yurika Fitri kembali melaporkan untuk Anda. Yurika.
2: Ya, Yurika, ya Rudi, saat ini saya berada di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dan dari pantauan kami, saat ini memang ratusan penumpang saat ini masih berada di Terminal 2 Soekarno-Hatta dan mereka masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak maskapai maupun dari pihak Suta terkait dengan adanya debu atau abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon penumpang. Selamat siang dengan Mbak siapa, Mbak?
3: Saya Mbak Nur.
2: Mbak Nur, ini tujuan keberangkatannya mau kemana, Mbak?
3: Ke Kuala Lumpur, transit. Tujuannya ke Taiwan.
2: Oh, ini ya. Di sini sudah di Bandara Suta sudah sejak pukul berapa?
3: Pukul 10 tadi pagi. Berangkatnya tuh jam 3 sore. Berangkatnya.
2: Nah, terus ini udah ada informasi dari maskapai atau dari pihak Bandara Suta terkait dengan penundaan ini, Pak?
3: Mungkin kalau dari pihak maskapai dia infonya ke pihak lembaga kerja ya. Soalnya saya juga udah dapat info dari lembaga kerja bahwa di cancel semua yang penerbangan hari ini, 7 orang semuanya. Jadi sekarang tinggal nunggu jemputan buat balik ke Bekasi.
2: Jadi yeah. Karena apa tidak jadi terbang akhirnya kembali ke Bekasi gitu ya, yeah. Mbak. Nah, yeah. Terus nanti langkah selanjutnya gimana, Mbak?
3: Selanjutnya ya gimana ya?
2: Masih nunggu dari pihak pihak Mbak
3: paling ditunda mungkin beberapa hari. Iya yeah, gitu.
2: Berarti Mbak Lur udah tahu ke penundaan ini terkait apa atau akibat dari apa?
3: Ya yeah, mungkin karena akibat dari erupsi kali ya. Jadi ya demi keselamatan kita juga lah, nggak apa-apa diundur paling beberapa hari juga.
2: Harapan Mbak Nur dan teman-teman gimana nih? Oke, terima kasih Mbak ya.
3: Ya,
2: ya demikian Rudi wawancara singkat kami dengan salah seorang penumpang yang akan menuju ke Kuala Lumpur. Dan tadi selain Mbak Nur juga masih banyak ratusan penumpang yang masih tertahan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi kami juga melihat di sejumlah papan informasi bahwa beberapa penerbangan menuju ke luar negeri maupun ke dalam negeri juga sempat tertunda. Bahkan ada yang di-cancel oleh pihak maskapai. Dan beberapa loket dari yang berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini juga masih dipadati oleh calon penumpang. Dan mereka berharap agar pihak maskapai maupun pihak dari Terminal Bandara Soekarno-Hatta bisa memberikan informasi yang terus-menerus kepada para penumpang. Tadi juga kami sempat memantau di Terminal 3 dan juga Terminal 1 dalam kondisi yang sama. Dari Terminal Bandara Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurika untuk informasi yang Anda sampaikan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu masyarakat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu saat ini mulai merasakan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Rohil Minata dari RRI Stasiun Produksi Bintuan melaporkan. Rohil.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung kini berdampak hingga ke Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nah, akibat sebaran abu vulkanik yang terbawa angin melintas batas provinsi. Nah, partikel abu halus tersebut mulai menyelimuti wilayah pemukiman warga dan memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara secara drastis. Nah, paparan material vulkanik ini menyebabkan mata mulai terasa perih mulai sejak sore kemarin. Dan ini memicu iritasi saat masyarakat beraktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut memaksa pengendara tetap jalan kaki untuk lebih waspada dan disarankan segera menggunakan kacamata pelindung seperti yang dirasakan Ulfa, ini warga di Kecamatan Kaur Tengah. Karena memang selain gangguan kesehatan, partikel debu halus yang bersifat abrasif ini mulai menempel tebal pada perabotan rumah tangga yang berada di luar. Warga terpaksa harus membersihkan perkarang secara berkala agar tumpukan debu tidak semakin pekat dan mengotori lingkungan tempat tinggal. Jadi untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk, warga Kabupaten Kaur dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak. Membatasi mobilitas di luar rumah menjadi langkah preventif yang sangat penting demi menjaga kesehatan fisik.

0: selama masa hujan debu ini?
1: Ya, betul sekali. Debu-debu banyak sekali. Mata terus apa namanya jemuran sudah mulai apa banyak debu yang nempel di baju-baju, lantai-lantai juga berdebu. Kemudian kalau misalkan berkendaraan sudah pakai masker takut kena debu. Mata juga sudah mulai terasa per.
0: Ya, penggunaan masker ini pelindung standar medis sangat disarankan bagi setiap warga yang terpaksa keluar dari hunian mereka. Dan memang alat pelindung ini efektif menyaring partikel debu. Dan pemerintah sepertinya sudah harus segera turun tangan untuk membagikan logistik kesehatan berupa masker dan obat tetes mata. Karena memang ini mulai dari sore kemarin terasa perih ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu Bang Rudi.
2: Iya. Rohil, seperti apa ketebalan debu yang Anda ketahui, yang Anda lihat sendiri di sana?
0: Ya, kalau ini karena kabupaten ini, Kaur ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Ini semakin dekat, debu ini semakin agak tebal. Kalau saya ini berada di Kecamatan Kaur Tengah, walaupun ketebalannya belum begitu dibandingkan dengan kecamatan yang lebih dekat. Namun perasaan perih ini sangat dirasakan oleh para pengendara mulai sore kemarin, walaupun sebenarnya masyarakat tidak begitu sadar. Namun perih ini kenapa? Tapi karena baru melihat berita, baru sadar kalau ini ada dampak dari vulkanik erupsi ini, begitu Bang Rudi.
2: Ya, artinya abu vulkanik itu tidak terlihat ketika dia menempel di bagian rumah ataupun di kendaraan masyarakat di sana.
0: Namun kalau pagi tadi ini sudah mulai di kaca-kaca mobil dan perabotan seperti meja kursi di luar itu sudah mulai nampak hitamnya dan ketebalannya sudah mulai nampak kelihatan Bang Rudi.
2: Iya, kalau kemarin baru dirasakan perihnya oleh masyarakat tetapi ya, belum terlihat
0: ketika
2: langsung.
0: Sore, ketika pasca maghrib lah mulai kerasa oleh masyarakat begitu.
2: Kemudian Anda melihat bagaimana? Apakah masyarakat sudah melindungi diri mereka dengan menggunakan masker terutama ketika mereka beraktivitas di luar rumah?
0: Iya, kalau dilihat dari pantauan kami sepanjang jalan dari pagi ini memang masyarakat sudah mulai banyak menggunakan masker. Kalau dilihat dari media sosial banyak juga sudah pada jualan maskernya sudah terlihat begitu Pak Rudi.
2: Iya. Baik Rohil, terima kasih untuk update Anda. Tetap berhati-hati di sana dan selalu menggunakan masker untuk melindungi diri kita dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakato. Terima kasih Rohil.
0: Terima kasih.
2: Dan pendengar, nanti kami masih akan terus update tentunya bagaimana dampak dari paparan abu Gunung Anak Krakatau yang terjadi di beberapa wilayah, bahkan Bandara Soekarno-Hatta. Kami terima informasi terkini atau perjalanan aktivitas penerbangan ditunda hingga pukul 13.30 karena situasi yang tidak memungkinkan di situasi atau di ruang udara Bandara Soekarno-Hatta. Dan hal ini tentu berdampak kepada aktivitas penerbangan di bandara-bandara lainnya yang memang merupakan tujuan dari penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta. Halim Perdana Kusuma pun juga demikian. Dan Anda juga terus dapat tentu berbagi informasi menggambarkan bagaimana suasana di tempat Anda saat ini. Apakah memang paparan abu vulkanik itu bisa atau Anda lihat secara langsung, karena di beberapa wilayah dikabarkan paparan abu vulkanik tersebut dapat dirasakan dan bahkan terlihat menempel pada benda-benda ataupun bagian-bagian rumah masyarakat yang ada. Baik pendengar, kita masih terkait dengan abu vulkanik. Sejumlah wilayah di Lampung saat ini terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung melaporkan selengkapnya.
3: Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga Sabtu malam tadi masih menunjukkan peningkatan. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau Andi Suwardi saat dikonfirmasi RRI mengungkapkan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Menurutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terjadi pada Jumat lalu, selain mengeluarkan lava pijar, juga menyemburkan debu hingga ke sejumlah wilayah di Lampung, seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, hingga Kabupaten Tanggamus. Sehingga pos pantau Gunung Anak Krakatau juga mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah serta menggunakan masker jika terpaksa harus melakukan aktivitas di luar.
4: Erupsinya masih berlanjut sejak tadi, sejak kemarin malam sampai sekarang masih berlanjut. Makanya debu-debunya udah sampai ke Kalianda, Bandar Lampung. Status masih di siaga. Kita masih melarang masyarakat wisatawan nelayan untuk mendekati dalam jarak 3 km. Makanya masyarakat diimbau membawa masker lah, apalagi keluar rumah untuk antisipasinya.
3: Dampak aktivitas Gunung Anak Rakatau juga dirasakan masyarakat di Lampung. Tanti, salah seorang warga Waihui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang kediamannya kurang lebih berjarak 100 km dari Selat Sunda, mengaku debu hitam yang diduga merupakan semburan dari erupsi Gunung Anak Rakatau mulai tersebar di teras rumahnya.
5: Jadi selepas maghrib, saya ada keperluan keluar. Memang saya menggunakan motor gitu. Begitu di jalan kok saya terasa, loh kok mata kerasa pedih ya? Aneh ya, memang kemarau kan, memang musim kemarau. Tapi nggak begini juga debunya gitu. Ketika sampai di tempat tujuan, semua juga bicara kalau misalnya ini erupsi, ini pengaruh dari erupsi Krakatau katanya. Ketika saya sudah pulang, di teras rumah itu Masya Allah sudah debunya sudah lumayan tebal gitu ya.
3: Dengan kondisi tersebut, dia menyatakan akan mengurangi aktivitas di luar rumah karena khawatir abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu kesehatan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. RRI Purwokerto hari ini menggelar rangkaian RRI Fest 2026 yang turut dimeriahkan dengan berbagai acara dan hiburan termasuk Jalan Sehat dan Kesenian Kuda Lumping. Fahri Ansyah dari RRI Purwokerto melaporkan. Fahri.
6: Baik pendengar, suasana RRI Purwokerto hari ini berlangsung meriah melalui rangkaian RRI Fest 2026. Setelah tadi pagi dibuka dengan acara Jalan Sehat dan Senam Bersama, sesaat lagi akan memasuki rangkaian berikutnya, yaitu penampilan kesenian ebek Banyumasan yang tentunya juga menjadi salah satu kesenian khas dari Kabupaten Banyumas sendiri. Berbagai acara dan hiburan tentunya dihadirkan untuk masyarakat yang menghadiri acara ini, sekaligus juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan beragam produk unggulannya. Salah satunya ada stand UMKM dari Astiknas Purwojati yang menghadirkan beragam produk mulai dari kerajinan, makanan ringan, serta tata rias. Keberadaan stand UMKM ini juga turut menambah semarak RRI Fest 2026, sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha bertemu langsung dengan masyarakat. Jumiati dan Rahma dari Astikmas Purwojati mengatakan keikutsertaan dalam RRI Fest ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi RRI Purwokerto yang telah menyediakan fasilitas bagi UMKM lokal. Berikut pernyataan Jumiati dan Rahma.
7: Astikmas Purwojati banyak menjualkan, terutama itu ada jual beli emas juga makanan ringan, juga ada piring lidi gitu. Ya macam-macam lah.
8: Ya ada piring lidi, ada rajutan, ada makanan olahan dari cikong, dari tepung, dan lainnya. Ada tata rias juga.
6: Ya pendengar, menurut Jumiati dan Rahma, kehadiran RRI Fest ini menjadi ruang yang positif bagi para pelaku UMKM untuk semakin dikenal oleh masyarakat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus memberikan ruang promosi bagi para pelaku usaha lokal. Bagi RRI Purwokerto, penyelenggaraan RRI Fest tahun ini juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat, tidak hanya melalui siaran dan hiburan, tetapi juga dengan memberikan ruang bagi potensi ekonomi masyarakat lokal. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Fahri Ansyah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Fahri Ansyah untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan video potat, maksud kami Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI dengan informasi lain yang masih akan kami sajikan. Sekali lagi Anda dapat memberikan informasi kepada kami. Kami nantikan untuk informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
9: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
10: Warta Nusantara.
2: Ombudsman RI Perwakilan Kaltara menemukan maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Setia Widadi dari RRI Tarakan melaporkan. Setia.
11: Baik, terima kasih. Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ova, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak. Berikut pernyataan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ova.
12: Nah, yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya, ya hak-hak siswa, siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar, ada perilaku diskriminatif, seperti itu. Kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya, seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan, ya. Sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
11: Maria juga menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meninggalkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar telah menerbitkan sebanyak 20 ribuan paspor hingga Agustus 2026. Dari RRI Malang, Ninda Alivia menyampaikan informasi selengkapnya. Ninda.
13: Dan juga pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar telah menerbitkan 21.227 paspor hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi gambaran tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan ke luar negeri. Wilayah pelayanan imigrasi Blitar mencangkup Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Aditya Nursanto mengatakan capaian penerbitan paspor hingga Agustus tersebut sudah mencapai 83,01% dari target pelayanan selama tahun 2026. Dari puluhan ribu paspor yang telah diterbitkan, kebutuhan perjalanan wisata menjadi alasan paling banyak masyarakat mengajukan paspor. Sekitar 44,6% permohonan paspor tercatat digunakan untuk keperluan wisata. Aditya menyebut permohonan paspor untuk wisata biasanya meningkat pada momentum tertentu. Lonjakan umum terjadi ketika memasuki masa libur sekolah serta menjelang pergantian tahun. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Aditya Nursanto.
14: Ini tergantung dari musim ya. Jadi karena memang peningkatan itu lebih terasa apabila di libur-libur anak-anak dan juga libur sekolah anak-anak dan juga di akhir tahun.
13: Selain wisata, kebutuhan bekerja di luar negeri juga menjadi salah satu penyumbang besar permohonan paspor. Sekitar 24,3% permohonan diajukan untuk keperluan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Sementara itu, kebutuhan ibadah umroh menyumbang sekitar 20,7% permohonan, sisanya digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti ibadah haji, pendidikan, pengobatan, hingga pekerjaan formal di luar negeri. Untuk menjaga pelayanan masyarakat tetap berjalan, imigrasi Blitar juga tidak mencampur pelayanan paspor haji dan layanan reguler. Untuk saat ini, pelayanan khusus bagi calon jamaah haji di tahun 2027 dijadwalkan setiap akhir pekan atau di hari Sabtu, sedangkan pelayanan paspor reguler tetap berjalan pada hari kerja seperti biasa. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan peserta mengikuti Jalan Sehat dalam rangka Hari Radio ke-81 sebagai momentum mempererat kebersamaan dan kedekatan RRI Singaraja dengan masyarakat. Rizka Desiandra dari RRI Singaraja melaporkan. Rizka.
15: Halo. RRI Singaraja ya. Menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 pada Minggu 6 September 2026. Jalan santai dilepas langsung Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imade Lestaryane, perwakilan sponsor serta pensiunan RRI. Jalan Sehat diikuti seluruh angkasawan RRI Singaraja, penggemar RRI, para pensiunan serta masyarakat. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antara RRI dan pendengarnya. Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan Jalan Sehat menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran RRI tidak hanya melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan yang mempertemukan langsung untuk lembaga penyiaran publik dengan masyarakat. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
16: Diharapkan masyarakat bisa lebih kenal dengan RRI. Ya, apalagi sekarang RRI sudah berusia 81 tahun, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat juga semakin akrab dan juga RRI bisa menyuarakan informasi-informasi kepada masyarakat luas lebih banyak lagi.
15: Selain sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan rangkaian yang juga diisi dengan senam Zumba yang diikuti peserta dengan penuh semangat. Panitia turut menyiapkan berbagai door prize yang menambah antusiasme peserta hingga kegiatan berlangsung meriah. Kegiatan Jalan Sehat ini sekaligus menjadi momentum memperkuat hubungan RRI Singaraja dengan angkasawan, fans RRI, pensiunan, sponsor, dan masyarakat. Semangat kebersamaan menjadi bagian dari perayaan 81 tahun RRI untuk terus hadir, dekat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat partisipasi cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Sukabumi, Kecamatan Buai Bahuga sebesar 53,94%. Rio Tanjung melaporkan. Rio.
17: Terima kasih. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, wilayah kerja Puskesmas Sukabumi mencatat partisipasi tertinggi cek kesehatan gratis atau CKG di Waikanan. Capaian tersebut berada di Kecamatan Buai Bahuga dengan persentase 53,94% berdasarkan data Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Sairun, kepada RRI mengatakan capaian tersebut menjadi yang tertinggi. Tingginya partisipasi menunjukkan masyarakat cukup aktif memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Sementara itu, capaian terendah tercatat di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Umpu Semenguk dengan capaian sebesar 13,9%. Data tersebut merupakan capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis hingga Agustus 2026. Perbedaan capaian antar wilayah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis masih beragam. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperluas jangkauan program kesehatan.
18: Untuk tertinggi ada di Kecamatan Buai Bahuga ya, di Puskesmas Relay Puskesmas Sukabumi, itu 53, angkanya 53,94%. Nah, sampai kemudian untuk terendah ada di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru, Umpu Semuk ya, itu nanti 13,90%. Data Agustus.
17: Lebih lanjutnya, saudara pendengar, pihaknya terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Pemerataan pemanfaatan layanan di seluruh wilayah kerja Puskesmas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dengan adanya data capaian tersebut, wilayah dengan partisipasi rendah dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan sosialisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dari Kabupaten Waikanan, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 5.000 masyarakat hari ini mengikuti Jalan Sehat Hari Radio ke-81 di halaman RRI Surakarta. Muhammad Reza melaporkan. Reza.
19: RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat.
20: Lebih dari 5.000 warga mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang digelar di halaman RRI Surakarta. Kegiatan berlangsung meriah sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kepala LPP RRI Surakarta, Iwan Martono, mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong masih tumbuh kuat. Jalan Sehat menjadi bagian dari RRI Fest 2026 yang mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
21: Kehadiran Bapak Ibu masyarakat Surakarta menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan, kesehatan, dan gotong royong masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dengan semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekaligus untuk menyemarakan hari ulang tahun RRI ke-81.
20: Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Surakarta, para pemangku kepentingan, mitra kerja, sponsor, dan seluruh masyarakat yang mendukung penyelenggaraan kegiatan. Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi bagian penting dalam menyukseskan RRI Fest 2026. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Diskominfo Kota Surakarta, Lucia Sari, menyebut RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. RRI diharapkan terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat.
19: Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, kami berharap RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kegiatan pagi ini bukan hanya sekedar aktivitas olahraga, tetapi menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.
20: Jalan Sehat RRI Fest 2026 juga menjadi ajang silaturahmi masyarakat bersama RRI Surakarta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta pola hidup sehat di tengah masyarakat. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, ribuan warga memadati puncak kegiatan RRI Fest dengan mengikuti senam massal yang digelar di halaman RRI Kota Semarang hari ini. Tika Budiman melaporkan.
22: Dengan ribuan warga memadati puncak kegiatan RRI Fest dengan mengikuti senam massal di halaman kantor RRI Semarang pagi tadi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Radio ke-81 yang mengusung semangat hidup sehat, kebersamaan, dan inklusivitas. RRI Semarang menggandeng Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Jawa Tengah untuk menghadirkan senam bersama yang berlangsung meriah sejak pagi tadi. Peserta dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti gerakan senam yang dipandu sejumlah instruktur. Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bambang Duyana terlihat membaur bersama ribuan peserta yang memenuhi lokasi kegiatan. Menurutnya, senam massal menjadi puncak rangkaian RRI Fest yang dirancang untuk mendekatkan RRI dengan masyarakat. Tidak hanya menghadirkan olahraga, RRI Fest juga menyediakan berbagai layanan sosial bagi masyarakat, mulai dari basar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, pengecekan tekanan darah, gula darah, hingga layanan pemeriksaan asam urat. RRI juga menghadirkan ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan warga binaan pemasyarakatan. Kehadiran berbagai komunitas tersebut menjadi wujud komitmen RRI sebagai media publik yang terbuka bagi semua kalangan.
23: Kegiatan yang digelar adalah olahraga senam massal yang juga kami melibatkan dari teman-teman Kormi. Bagaimana nih?
22: Ketua Tim Siaran LPP RRI Semarang, Joko Bagus Jatmiko, menambahkan keberhasilan penyelenggaraan RRI Fest tidak lepas dari dukungan dari partisipasi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama yang membuat RRI tetap dekat dengan publik.
24: Bisa mengkoordinir sebagainya ini karena kolaborasi yang terus kita bangun. Karena sekali lagi, RRI bisa eksis karena partisipasi, kolaborasi dengan masyarakat, termasuk dengan komunitas. Dan di RRI Fest ini, bukan saja kita berolahraga, tapi kita juga rangkul komunitas budaya, kemudian UMKM yang sebetulnya kita tolak-tolak ini, Pak. Kalau lokasinya penuh, kita terima. Tapi
22: Sementara itu, Ketua Kormi Jawa Tengah Edi Purwanto mengatakan pihaknya menghadirkan 5 induk organisasi olahraga Inorga dari total 51 Inorga yang berada di bawah naungan Kormi. Kelima Inorga tersebut berasal dari kelompok olahraga kesehatan dan kebugaran yang bertujuan mengajak masyarakat membiasakan hidup aktif dan sehat.
0: Itu inilah olahraga kegemaran, hobi, berangkat dari kegemaran. Kalau udah senang, hobi, kita bersatu, silaturahim, insya Allah yang kita dapatkan adalah sedulur. Ya. Sehat bugar,
1: silaturahmi, ya, silaturahmi. Panjang umur.
22: Adapun sebelum puncak RRI Fest digelar ini, RRI Semarang juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial dan edukatif. Di antaranya webinar nasional bertema UMKM menembus pasar global serta aksi peduli lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih Pantai Tirang Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Polda Lampung memperkuat mitigasi kesehatan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Langkah tersebut disiapkan untuk melindungi personel dan masyarakat dari potensi paparan abu vulkanik. Melalui Bidokes, Polda Lampung menyiapkan distribusi masker sekaligus kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan dampak erupsi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Ini baru enak.
25: Mulai yang semalam ini.
26: Luar biasa.
27: Tapi aku baru aja di
28: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
29: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Layanan kesehatan gratis menjadi salah satu fasilitas yang dihadirkan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Padang. Febian Safitra melaporkan selengkapnya.
2: Kesehatan gratis menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RRI Fest 2026 kemarin. Puskesmas Andalas Kota Padang memberikan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Kepala Puskesmas Andalas Kota Padang, Dr. Weni Fitriana Zulis mengatakan, pemeriksaan yang diberikan tidak hanya mencakup kondisi kesehatan dasar, pemeriksaan meliputi berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lingkar perut untuk melihat risiko penyakit tidak menular. Menurut Weni, petugas juga memberikan screening terhadap sejumlah penyakit seperti diabetes, jantung, dan stroke. Pemeriksaan kolesterol diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria. Sementara kesehatan gigi, mata, dan telinga turut diperiksa.
3: Diberikan kepercayaan untuk ikut di kegiatan RRI Fest mulai tahun lalu. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan kesehatan yang merupakan bagian dari cek kesehatan gratis yang merupakan asas cita dari presiden kita. Nah, jadi memang CKG ini dengan satu kali pemeriksaan, memang satu kali setahun ya, itu akan dapat banyak manfaat yang didapatkan oleh peserta kita, karena pemeriksaannya itu mulai dari atas sampai dari kepala lah istilahnya ya, sampai kaki.
2: Weni menambahkan, screening dalam kegiatan tersebut juga mencakup pemeriksaan risiko tuberkulosis atau TB. Layanan tersebut juga dimanfaatkan anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin. Ketua Gerkatin Sumbar, Wilda Sofia, melalui juru bahasa isyarat Dodi mengatakan, terdapat 8 anggota Gerkatin mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gigi dalam RRI Fest tahun ini.
4: 8 orang ada ini, Gerkatin kegiatan RRI Fest itu ada 8 orang. Pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan gigi, kemudian donor darah, ada 8 orang. Tapi untuk donor darah tidak semuanya mengikuti, sebab ada untuk masalah kesehatan. Jadi mungkin ada 3-4 orang yang ikut donor darah.
2: Selain pemeriksaan kesehatan, sekitar 4 orang anggota Gerkatin juga mengikuti layanan donor darah. Wilda menyebut keikutsertaan anggotanya tahun ini lebih ramai dibandingkan pelaksanaan RRI Fest tahun sebelumnya. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puncak RRI Fest 2026 berlangsung meriah di halaman kantor RRI Pekanbaru dengan berbagai kegiatan menarik yang melibatkan masyarakat. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
5: Pelaksanaan RRI Fest 2026 di RRI Pekanbaru mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Pekanbaru. Kegiatan yang menghadirkan berbagai rangkaian acara tersebut dinilai tidak hanya meriah, tetapi memberikan nilai edukasi bagi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingut Ahmad Huta Suhud, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 yang dinilai mampu menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi wadah edukasi yang sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat.
6: Ya, pertama apresiasi ya, karena acara ini pertama dia meriah, kemudian edukatif. Sebenarnya kan RRI ini kalau pandangan kami memang dia sangat besar kontribusinya bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita. Nah, tadi saya sampaikan pesan Pak Wali Kota bahwa bagaimana kita hari ini menghidupkan budaya literasi yang benar. Semua kita punya kontribusi terhadap kegiatan literasi ini. RRI yang memang dia kehidupannya di kelembagaan penyiaran kemudian di media massa tentu sangat besar perannya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa teredukasi dengan baik.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, mengatakan keberhasilan RRI Fest 2026 tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Ia menyebut tujuan utama dari kegiatan tersebut dapat tercapai karena ada kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah kota Pekanbaru, RRI, serta insan media.
7: Kita ketahui bersama, namun apa yang menjadi target dari kegiatan ini, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, alhamdulillah bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bersama, karena bagaimanapun juga kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kota, RRI, termasuk teman-teman wartawan. Kegiatan ini tidak akan sukses manakala kolaborasi menjadi titik kunci sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai.
5: Agung menambahkan RRI akan terus berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan edukasi serta memperkuat hubungan dengan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menyampaikan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo telah mendapat manfaat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan.
1: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas.
2: Yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard. Di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard. Bayangkan.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
3: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
4: Harapannya yang belum masuk ini terdapat.
3: Iya, jadi yang pertama
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan dan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana, data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore nanti Anda dapat kembali ikuti Warta Nusantara Sore pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bandara, saya sampai di bandara pun sekarang bermasker. Tadi saya lihat di parkiran itu memang abunya tuh lumayan tebal.
2: Karhutlah ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutlah ini.
0: Sari berita, penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Operasional SUTA dihentikan sementara imbas abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutlah tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Kantor HAM PBB menyatakan adanya pemindahan paksa dari 3 kamp pengungsi oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026, saya Rudi Zain. Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Operasional SUTA dihentikan sementara imbas abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Para pengguna jasa bandara diminta untuk mengecek kembali jadwal penerbangan dan bandara menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana kondisi para calon penumpang masih menunggu informasi terkait keberangkatan mereka, Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
3: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, di mana sejak pagi hingga siang hari ini para calon penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat di keberangkatan domestik Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih mengalami penumpukan dan mereka masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Bandara SUTA dan juga maskapai terkait dengan erupsi abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami di beberapa loket, terutama di penerbangan domestik, itu juga terlihat penumpukan calon penumpang dan mereka banyak yang kembali untuk pulang ke rumah mereka karena perjalanan dibatalkan terkait dengan abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami juga tadi beberapa penumpang yang akan menuju ke luar negeri juga terpaksa harus pulang kembali karena dari pihak maskapai penerbangan dibatalkan terkait dengan adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Sementara tadi kami juga memantau di Terminal 1 dan juga Terminal 3 dan hal yang sama juga terlihat di mana para penumpang juga masih banyak yang berada di Terminal 1 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta dan mereka masih menantikan kelanjutan atau informasi yang mereka tunggu dari pihak bandara maupun maskapai. Sementara tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengunjung atau calon penumpang yang akan berpergian ke luar negeri seperti ke Kuala Lumpur dan juga ke Taiwan. Mereka masih berharap agar bisa berangkat pada hari ini. Sementara itu pengamanan di Terminal 2, 1, dan 3 Bandara SUTA juga tidak terlalu diperketat, hanya beberapa petugas kepolisian dan petugas bandara saja yang memantau pengamanan karena memang banyak sekali calon penumpang yang berada di Terminal 1, 2, dan 3. Dari Bandara SUTA Soekarno-Hatta, Yuriko Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutlah tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya bersama dengan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
4: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutlah di posko karhutlah BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutlah selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hani menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
2: Dan karhutla. Karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen, bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
4: Sementara itu Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan, upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api, namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
5: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan-penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
4: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan yang anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak melaporkan.
6: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
7: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ya, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana, ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
6: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38.000 hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
8: 200 hektar lebih lagi, ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2.000 titik api, tinggal 100 lebih titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan lembah ada berapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan, alhamdulillah seluruh daripada stakeholder, dari TNI Polri, kemudian Manggala Agni, kemudian Badan Tanggung Jawab daerah, juga pusat, ya, kolaborasi semuanya dan turun.
6: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggandeng pemerintah dan industri untuk memperkuat pemahaman serta kepesertaan dana pensiun melalui kick-off bulan dana pensiun 2026. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Mari kita itu bersama pada 3, 2, 1.
10: Otoritas Jasa Keuangan mencatat literasi dana pensiun masyarakat masih rendah, yakni baru mencapai 22%. Kondisi tersebut mendorong penguatan sosialisasi agar masyarakat mulai mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja. Untuk itu, OJK melaksanakan kick-off bulan dana pensiun 2026 secara serentak di Jakarta, Semarang, dan Bandung pagi tadi. Program tersebut melibatkan berbagai pihak untuk memperluas cakupan dana pensiun bagi pekerja maupun pekerja mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, kolaborasi diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan. Menurutnya, berbagai skema dana pensiun perlu diperkenalkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun.
11: Program dana pensiun itu dapat dilakukan oleh perusahaan melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian juga dana pensiun lembaga keuangan, DPLK, dan juga yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, oleh Taspen, dan oleh Asabri. Kolaborasi pada hari ini menunjukkan bahwa semua pihak ingin mendorong agar dana pensiun Indonesia itu lebih besar dan mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa dana pensiun Indonesia ke depan akan lebih baik, masyarakat akan lebih terlindungi pada masa pensiun.
10: Upaya memperluas perlindungan tersebut juga menghadapi tantangan besar dari dominannya pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, sekitar 60% dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan pemerintah dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan hingga memasuki masa tua. Karena itu, edukasi dan perluasan perlindungan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan pekerja.
12: Tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal. Dan ini tentu tantangan pemerintah, bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan.
10: Bulan dana pensiun 2026 akan diisi sekitar 1.000 kegiatan di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. OJK berharap kolaborasi pemerintah dan industri mampu memperluas kepesertaan sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan peraturan daerah tentang transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Adik Hasanah melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
14: Sudah secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya, ini kan kita...

0: yang membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
1: Pemprov Jawa Timur menjadikan kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
2: Masih dari Surabaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS memiliki sejumlah tim otomotif yang aktif mengembangkan kendaraan berteknologi dan berorientasi pada efisiensi energi. Oni Arianto melaporkan.
3: Institut Teknologi 10 November ITS memiliki sejumlah tim otomotif yang aktif mengembangkan kendaraan berteknologi dan berorientasi pada efisiensi energi. Namun keterlibatan tim ITS dalam kompetisi tertentu harus menyesuaikan aturan yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penyelenggara. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syahroni Sabtu siang mengatakan setiap perguruan tinggi hanya diperbolehkan mengirimkan satu tim. Selain itu perguruan tinggi peserta hanya dapat mengikuti dua kategori perlombaan yang telah ditentukan oleh panitia.
4: Kompetisi ini diselenggarakan oleh kementerian. Kementerian ini punya aturan bahwa setiap perguruan tinggi hanya diwakili oleh satu tim, gitu ya. Dan itu pun cuma dua lomba saja. Jadi itu memang dibatasi. Kalau enggak ya banyak sekali. ITS itu punya beberapa tim, termasuk tadi yang barusan juga ada satu angin, ada Nogogen dan sebagainya.
3: Sementara itu, General Manager Tim Nogogeni ITS Hafiz Diandra Pratama mengatakan efisiensi energi menjadi faktor utama dalam perlombaan kendaraan tersebut. Menurutnya, desain dan proporsi kendaraan sangat mempengaruhi kemampuan kendaraan dalam mencapai tingkat efisiensi energi.
5: Berat massa kendaraan dan juga propulsi itu sangat penting di lomba kami juga. Dan di mana lomba kami kan yang mengedepankan efisiensi energi, irit-iritan. Jadi semakin bagus propulsinya, semakin enteng dari berkendaraan itu sangat berpengaruh untuk efisiensi dari mobil itu sendiri. Jadi semakin ringan sebuah mobil itu bakal lebih efisien. Jadi gimana kita mendapat juara satu itu pasti harus paling efisien daripada tim lain.
3: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bukti kemampuan mahasiswa ITS dalam mengembangkan inovasi kendaraan yang hemat energi. ITS juga mendorong berbagai tim mahasiswa untuk berinovasi melalui pengembangan teknologi otomotif yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
6: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.

0: Untuk memeriahkan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana berdasarkan hasil penilaian dan berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 Besar Suara Kencana 2026, kategori Feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
2: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
3: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
1: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
4: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
1: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
5: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
6: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
1: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
6: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
7: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
1: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
8: Ya, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakai uang kantong kita sendiri.
1: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
9: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
1: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau.
10: Suara mesin ini.
1: RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
10: Klaten, Jawa Tengah.
1: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
11: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, pasukan keamanan Israel secara paksa memindahkan seluruh penduduk dari 3 kamp pengungsi Palestina di tepi barat yang diduduki pada Januari dan Februari 2025, serta terus mencegah mereka untuk kembali yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, menurut laporan baru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR. Dilansir UN News, laporan tersebut menyatakan bahwa pasukan militer, polisi, dan pasukan lainnya yang dikerahkan selama operasi ofensif Israel, Operation Iron Wall, dan menewaskan warga sipil. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Zee Gomez pada musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Annovantrian dari Sumenep melaporkan selengkapnya.
12: Oke, primeiro é agradecer a todos que estão aqui presentes.
13: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sape Krab tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zee Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
12: Ini pertama kali saya di Pamekasan, lagi semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap besok support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin besok menangkan besar di sini.
13: Sementara itu gelandang Madura United Ilham Sa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilham Sa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
14: Dari beberapa uji coba itu mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain, bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
13: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekraf untuk mengawali musim dengan hasil positif, sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA diperpanjang hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang ini imbas abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagai langkah antisipasi terhadap penumpang yang terdampak, pihak pengelola mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA. Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memperketat pemantauan pelayaran di perairan Selat Sunda. Hal ini menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada pada level 3 atau siaga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau secara real-time. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi pemerintah terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut. Tiga informasi itu dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Hingga 30 Agustus lalu, Kementerian Kehutanan mencatat 308 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah, sementara Dinas Kesehatan mencatat 72.431 kasus ISPA hingga minggu ke-3 Agustus. Di tengah kondisi ini, masyarakat ikut bergerak dengan membuka rumah aman asap untuk membantu warga, terutama kelompok rentan. Lalu seperti apakah kebutuhan warga yang datang dan sejauh mana fasilitas ini mampu melindungi mereka? Siang ini kami akan berbincang mengenai rumah aman asap, kolaborasi masyarakat lindung warga terdampak asap bersama dengan Ketua Koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT dengan Bapak Agung Sesa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agung, selamat siang.
2: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Agung. Ya. Baik, Pak. Ya. Pak, sebenarnya rumah aman asap itu seperti apa ini, Pak?
2: Iya, untuk rumah aman asap pertama di dalam koalisi ini ada 12 lembaga begitu ya. Mm-hmm. Ada di lembaga ini di dalam koalisi ada 2 lembaga yang menginisiasi tidaknya kami membuat rumah aman asap ada 2. Jadi satu di Jalan Badak, tepatnya di Sekretariat DPC Kalimantan Tengah, dan satu juga di Pal 8 di Yayasan ATK Walnamoe. Rumah aman asap ini setidaknya untuk melakukan mitigasi penanganan pertama begitu.
0: Oke. Seperti apa sih Pak rumah aman asap ini Pak? Mungkin bisa diceritakan ketika seseorang ke sana, apa yang mereka dapatkan dan seperti apa Kak arti dari aman asap ini Pak?
2: Ya, baik. Jadi rumah aman asap ini adalah rumah yang setidaknya itu di dalamnya termuat berbagai macam alat penunjang medis.
0: Oke.
2: Okay. Ya, di dalamnya itu ada nebulizer, air purifier, masker, ikan, ada juga beberapa vitamin lainnya, vitamin C, obat tetes mata dan lainnya. Setidaknya rumah aman asap ini adalah rumah yang berbentuk memang untuk melakukan penanganan pertama saat masyarakat terdampak, kelompok rentan lainnya, ibu-ibu dan anak-anak yang mengalami kesulitan bernapas atau ada tanda-tanda membutuhkan bantuan gitu ya. Pertama, datang ke rumah oksigen. Dan hal yang didapatkan tentu di rumah aman asap ini, itu para masyarakat yang terdampak bisa melakukan nebu, dengan menghirup nebulizer juga pakai oksigen begitu.
0: Oke, iya. Dia tampungnya berapa banyak ini Pak bisa menampung masyarakat yang datang ke sana Pak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada?
2: Iya, kalau secara tampungan kami ada 2. Kalau yang di Jalan Badak di JPC itu bisa sampai 5-6 orang. Kalau yang sampai 8 itu karena berkapasitas besar bisa sampai 5-10 orang gitu.
0: Oke. Berapa lama mereka biasanya memanfaatkan fasilitas yang ada ini, Pak Agung?
2: Kalau untuk pemanfaatan ini biasanya memang ada 5 sampai 20 menit begitu, Pak, karena mereka datang juga selain menunggang nebu juga untuk setidaknya istirahat begitu juga, Pak, karena di sini di rumah manasap ini tidak hanya fokus untuk penanganan, juga di dalamnya ada playground begitu ya. Kebetulan kami ada playground, jadi memang anak-anak balita dan berbagai macamnya itu bisa bermain juga.
0: Bisa bermain di sana ya. Artinya masyarakat bisa memanfaatkan juga fasilitas yang ada. Nah, biasanya keluhan kesehatan apa yang paling sering disampaikan warga ketika mendatangi rumah aman asap ini, Pak Agung?
2: Iya, yang paling pertama itu sesak pastinya, Mas. Rata-rata hanya sesak karena kebanyakan yang kesini masyarakat itu adalah yang tinggalnya memang dekat dengan konsentrasi api, titik api, ya, kebakaran, yang belakang rumahnya kebakaran dan berbagai macamnya, itu memang kebanyakan mengeluhkan sesak napas.
0: Kalau sampai sekarang sudah berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas di rumah aman asap ini, Pak?
2: Iya, setidaknya yang terdata di kami itu kurang lebih ada 115 orang, Mas.
0: 17 orang?
2: 115 orang.
0: Oke, 115 orang yang sudah mendatangi rumah aman asap sampai dengan saat ini, Pak, ya?
2: Iya, ini yang terdata di kami, Pak, karena memang sebelumnya, karena kami respon begitu ya, kami memang membuka dengan setidaknya ada beberapa orang memang yang datang begitu. Yang melihat publikasi kami di media sosial ataupun WA, ataupun biasanya juga langsung datang begitu, Mas, ke Manasap.
0: Bisa juga ya, mereka langsung atau masyarakat langsung datang ke rumah aman asap menggunakan fasilitas ketika mereka merasakan ada gangguan pernapasan, begitu, Pak?
2: Iya, bisa.
0: Iya. Nah, nantinya bagaimana, Pak, menentukan seseorang cukup ditangani di rumah aman asap atau memang, wah, ini harus dirujuk lebih lanjut ini dalam penanganan medisnya? Sampai ke sana nggak nih, Pak Agung?
2: Iya, benar. Bahwa saya bilang tadi, Mas, bahwa rumah aman asap ini adalah untuk melakukan pertolongan pertama, gitu ya, penanganan pertama. Tapi sejauh ini juga dibantu oleh jaringan teman-teman di Poltekkes Kemenkes Kesehatan Palangkaraya, itu yang untuk melakukan operasional alat medis. Juga ada kontak dengan beberapa rekan-rekan dokter begitu ya, yang dimana kalau memang kami rasa cukup parah dan mereka dia masyarakatnya datang ke rumah manasap, kami bisa langsung melakukan rujuk atau membawa masyarakat tersebut ke rumah sakit karena di rumah manasap juga ini tersedia kendaraan operasional begitu.
0: Tersedia juga untuk langsung kalau ada seseorang yang memang perlu rujukan lebih nih, Pak, ya?
2: Iya.
0: Dapat oksigen, kemudian air purifier dan lain sebagainya ini dari mana ini, Pak?
2: Iya, untuk beberapa alat penunjang itu, kami sejauh ini memang selain dari perpanjangan tangan pendonasi publik juga dibantu oleh Kita Bisa dan Salam Setara,
0: Mas. Jadi ada crowdfunding juga di sini, Pak, yang terlibat ya untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya, ya. Oke, Pak Agung, berapa lama sih, Pak, rumah aman asap ini mampu bertahan kalau memang asap terus terjadi, Pak?
2: Setidaknya kalau untuk bertahan kami semampunya, Mas, belum bisa memprediksi karena asap situasi di Kota Palangkaraya ini kan masih sangat cukup pekat begitu. Setidaknya kami memprediksi mungkin sampai semuanya membaik baru benar-benar kami mengakhiri rumah aman asap ini.
0: Nah, bagaimana rumah aman asap ini menjaga udara di dalamnya, Pak? Tidak terkontaminasi asap dari luar?
2: Iya, rumah aman asap ini memang didesain dari kami. Itu juga hasil olah pikir dan referensi di beberapa tempat begitu, itu kami menggunakan ventilasi, penutup ventilasi udara begitu, dan memang kalau situasinya tempat pemilihannya juga itu di rumah manasap ini banyak bunga-bunga, banyak pohon-pohon yang setidaknya bisa menjadi penyaring dari partikel-partikel asap karut lain itu Mas. Jadi
0: Iya.
2: ada beberapa layer atau lapisan gitu selain
0: Iya.
2: bentuk rumah, ada juga beberapa pohon dan bunga-bunga yang ada di rumah aman asap.
0: Iya. Seberapa penting sih Pak Agung air purifier itu dalam atau di tengah kondisi asap seperti saat ini, Pak?
2: Iya, kalau air purifier kan itu memang kegunaannya untuk menghirup udara yang kotor kan Mas. Nah, untuk tindakan itu yang dikasih ke masyarakat kan itu dilakukan dengan nebu
0: Nebu.
2: militer ya.
0: Oke.
2: Teman-teman menghirup udaranya itu ketika mengalami sesak napas. Mengapa penting? Tentu ini sangat berguna untuk masyarakat luas, kelompok rentan begitu ya.
0: Ya.
2: Alat penunjang ini bahkan oksigen pun juga sangat penting di tengah
0: Ya.
2: mungkin situasi stok yang lagi menipis di
0: Ya.
2: Kota Palangkaraya.
0: Jadi nebu atau nebulisasi ini proses pengobatan yang menggunakan nebulizer ya Pak ya. Alat kesehatan untuk mengubah obat cair menjadi uap atau kabut yang halus dan caranya dihirup. Kemudian obat tadi diubah menjadi partikel mikro agar bisa dihirup langsung lewat nebu tadi. Oke. Ada nggak Pak wilayah terdampak yang belum memiliki tempat pelindungan seperti ini?
2: Kalau wilayah terdampak, untuk kami memang fokusnya di Kota Palangkaraya aja, Mas. Ya, kalau untuk distri bantuan logistik, karena memang di koalisi rakyat ini bukan hanya untuk rumah aman asap, memang kita sudah menjangkau sampai ke desa-desa dampingan kami.
0: Oke. Jika asap masih pekat sampai beberapa hari atau mungkin satu pekan ke depan, apa yang paling mendesak untuk dilakukan, Pak Agung?
2: Iya, setidaknya paling mendesak itu adalah terkait alat penunjang medis begitu ya. Bagi kami tentu ini harus dilihat semakin baik karena setidaknya ikan itu juga menipis begitu ya. Nah, jadi rumah aman asap ini perlu juga penunjang yang cukup begitu. Dan mungkin juga bisa dilakukan dengan banyak beberapa rumah aman asap lagi.
0: Ya. Baik. Pak Agung Sesa, terima kasih banyak ya Pak ya. Kami apresiasi dengan apa yang dilakukan teman-teman di Rakat ini yang bisa membantu masyarakat yang terdampak kabut asap di sana Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Terima kasih kembali Mas. Salam sehat
0: Ya.
2: kembali.
0: Demikian tadi Ketua Koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau Rakat, Bapak Agung Sesa.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau Banten mulai merembet hingga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 17 penerbangan dari dan menuju Jakarta tercatat mengalami pembatalan maupun penyesuaian jadwal. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi ruang udara bersama pihak-pihak terkait. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali berdampak pada penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. dan hingga perkembangan terbaru, operasional bandara dihentikan sementara sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat karena sebaran abu vulkanik masih menjadi perhatian keselamatan penerbangan. Sebelumnya, 209 penerbangan dan 22.798 penumpang terdampak dalam periode penutupan hingga 9.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Lalu bagaimana kondisi pelayanan penumpang dan kesiapan pengelola menghadapi dampak lanjutan? Kami akan membahasnya bersama dengan Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan.
1: Wawancara Pro 3.
6: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Yudis Tiawan.
6: Selamat siang.
0: Iya. Pak, perkembangan terbaru kondisi operasional Soekarno-Hatta saat ini bagaimana Pak? Kan tadi ditutup sampai dengan 13.30. Sekarang bagaimana nih Pak Yudis?
6: Betul. Update terbaru telah diputuskan berdasarkan notam yang terbaru bahwa diperpanjang sampai dengan pukul 17.30.
0: Pukul 17.30. Oke. Okay. Kondisi-kondisi apa ini Pak yang menjadi dasar akhirnya bandara belum bisa membuka kembali aktivitas penerbangan ini, Pak?
6: Di dalam notam disampaikan bahwa tentu saja penerbitan notam ini berdasarkan yang utama situasi terkini ya, antara lain melalui paper test. Okay. Paper test bahwa di sekitar bandara ini masih didapati adanya volcanic ash atau debu. Debu gunung anak Krakatau.
0: Iya, iya. Artinya Pak, kami ulang. Pertama tadi 9.30, kemudian diperpanjang sampai 13.30 dan keputusan terbaru diperpanjang lagi penutupan hingga 17.30 waktu Indonesia Barat ya, Pak ya. Iya. Baik. Dan tadi pun juga reporter kami berada di Terminal 2 dan menggambarkan situasi ataupun penumpang, calon penumpang di sana. Kondisi penumpang yang masih berada di terminal-terminal saat ini bagaimana ini, Pak?
6: Iya, baik saat ini, baik di Terminal 1, Terminal 2, maupun Terminal 3, memang terjadi antrian penumpang, terutama untuk melakukan rekonfirmasi status penerbangannya. Karena memang tiketnya perlu direkonfirmasi apakah akan di-reschedule atau apakah akan dilakukan pengembalian uangnya atau di-refund begitu.
0: Artinya ada dua pilihan, di-reschedule atau di-refund ini Pak ya?
6: Betul, iya. Betul.
0: Ada data Pak, berapa banyak ini penumpang yang akhirnya tidak bisa melakukan penerbangan sampai dengan pukul 17.30 nanti? Atau bahkan mungkin malam juga masih belum bisa dipastikan ini Pak Yudis ya?
6: Iya, memang belum bisa dipastikan sampai malam. Karena situasinya memang sangat dinamis.
0: Iya, iya, iya. Datanya berapa ini Pak? Kalau pagi tadi mohon dikoreksi Pak, itu 22.798 ya?
6: Iya, kalau dengan sampai pukul 13.30 ada sekitar 300 penerbangan yang terdampak.
0: 300 penerbangan ada, terdampak. Oke.
6: Okay. Iya, ya, 233 untuk domestik, kemudian 58 penerbangan internasional dan 10 penerbangan kargo. Demikian.
0: Iya. Nah, penanganan mereka di lapangan bagaimana untuk melakukan baik itu reschedule ataupun refund? Ini kan tentu antriannya cukup panjang ini, Pak ya. Seperti apa ini Pak?
6: Betul, beberapa konter telah dibuka untuk menangani masing-masing penumpang Mas. Tiap-tiap maskapai sudah menghubungi penumpang masing-masing melalui kanal-kanal khusus yang resmi begitu. Untuk Garuda Indonesia misalnya telah dilakukan komunikasi dengan masing-masing penumpangnya untuk berkomunikasi dengan call center atau kontak center. Kami juga ada kontak center 172 untuk memantau situasi di bandara.
0: 172 ini Pak ya. Jadi artinya ya, calon penumpang bisa menghubungi 172 untuk mendapatkan informasi terbaru aktivitas penerbangan.
6: Ya, terutama yang untuk yang masih lama ya. Kalau yang sekarang antri di bandara itu karena mereka sudah sampai di bandara di terminal ya, namun tidak bisa diberangkatkan sehingga harus melakukan konfirmasi status tiketnya.
0: Oke, bentuk bantuan apa ini Pak yang diberikan kepada calon penumpang yang mungkin selama penghentian penerbangan ini Pak?
6: Baik, kami melakukan service recovery activities seperti kami memberikan air minum dan snack gratis. Kemudian kami juga menyiapkan bus antar terminal bagi penumpang yang akan memutuskan mengambil hotel terdekat. Kami juga menyampaikan bantuan transportasi ke hotel terdekat. kami juga di Terminal 3 ada lounge khusus employee, lounge khusus untuk karyawan yang kapasitasnya cukup besar, itu juga bisa digunakan apabila ada penumpang transit yang cukup banyak atau mau beristirahat. Kemudian secara berkala kami juga melakukan announcements di terminal-terminal dengan di update status.
0: Artinya ada SRA Pak ya, Service Recovery
6: Activation
0: untuk layanan calon penumpang yang memang tidak bisa berangkat hari ini, seperti itu ya.
6: Ya,
0: kemudian
6: demikian,
0: Pak Yudis, tadi kan Bapak katakan ada 300 penerbangan yang ditunda akibat kondisi yang memang tidak memungkinkan. Nah, nanti bagaimana nih Pak proses pemulihan jadwal penerbangan tersebut Pak?
6: Tentu karena sampai sekarang kita belum mendapatkan kepastian kapan nanti kami akan update kembali. Tentu saja ada SOP khusus bagaimana kami melakukan recovery pasca akan dibukanya kembali, pasca adanya volcanic ash ini.
0: Ya, termasuk nanti akhirnya ketika calon penumpang yang melakukan reschedule, antisipasi menghadapi lonjakan penumpang akibat penerbangan yang tertunda, biasanya seperti apa skenario yang disiapkan ini Pak Yudis?
6: Kalau menghadapi lonjakan penumpang nanti akan dikomunikasikan masing-masing maskapai langsung dengan calon penumpangnya, Mas. Akan dikomunikasikan melalui message blast, biasanya begitu.
0: Message blast.
6: Atau melalui kanal-kanal resmi media sosial mereka.
0: Iya. Pesan secara massal kepada calon penumpang itu sudah dipastikan informasi kepada penumpang tidak terlambat ini Pak. Artinya real time ya, perkembangan terbaru.
6: Betul.
0: Itu.
6: Betul, betul.
0: Baik, baik. Pak, jika abu vulkanik masih kembali terdeteksi, seperti apa langkah pengelola berikutnya, Pak?
6: Kalau situasinya masih seperti ini, kami masih terus melakukan penyampaian informasi kepada penumpang untuk nantinya dapat dilakukan antisipasi-antisipasi yang terkait dengan status keberangkatannya. Kalau di Garuda misalnya sudah bisa ditetapkan apakah statusnya mau di-reschedule atau di-refund. Memang nanti ada keputusan dari penumpangnya sendiri.
0: Oh, begitu. Baik. Apa yang bisa Bapak sampaikan mungkin untuk calon penumpang, pendengar kami, pemirsa kami di siang hari ini? Silakan Pak Yudis.
6: Baik, kepada pemirsa RRI Pro 3, kami berharap situasi ini bisa sama-sama kita mengerti, antisipasi dengan selalu memantau pesan-pesan yang masuk dari masing-masing maskapai, dan memastikan situasinya bisa dipantau dengan baik, serta status penerbangannya juga bisa dipantau dengan baik.
0: Ya. Pak Yudis Setiawan, terima kasih banyak Pak untuk informasinya, perbincangannya di siang hari ini. Selamat kembali bertugas Pak. Mudah-mudahan cepat mereda ini Pak ya, abu vulkanik ini. Terima kasih Pak.
6: Baik.
0: Salam sehat. Selamat siang Pak.
6: Terima kasih. Ya. Selamat siang.
0: Demikian tadi Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Setiawan.
1: Pro 3.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebutkan rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ditargetkan dapat terwujud pada akhir Oktober mendatang. Ia berharap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi legasi baru bagi perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Karena menurutnya, sebanyak 155 juta angkatan kerja di Indonesia, 60%-nya berada pada sektor informal dan hal ini menjadi perhatian. Menaker juga mengatakan, regulasi ini juga ditujukan agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan dan Indonesia secara keseluruhan. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung memastikan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api atau KA maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun wilayah Daup 2 Bandung. Manajer Humasda KAI Daup 2 Bandung, Kuswarjoyo menyampaikan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daup 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BMKG, sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Prancis ingin Uni Eropa membatasi perdagangan dengan pemukiman Israel yang dinilai ilegal di tepi barat yang diduduki. Barrot menyebutkan pekan ini dirinya kembali mendesak negara Eropa untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Ia juga mengecam apa yang disebut sebagai ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Karena menurutnya, kekerasan tersebut merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek solusi dua negara. Informasi dari dunia olahraga, petenis Filipina Alexandra Ayala tersingkir dari US Open 2026 setelah kalah dramatis dari petenis Amerika Serikat Iva Jovic 5-7, 6-3, 5-7 dalam pertandingan babak ketiga yang berlangsung lebih dari 3 jam di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat. Ayala sempat berada dalam posisi menguntungkan pada set ketiga setelah unggul 2-0 dan kemudian kembali memimpin 4-2. Tetapi Jovic mampu membalikkan keadaan hingga merebut kemenangan pada match point kedua. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal dengan kedua petenis saling berbalas pukulan keras dan terlibat dalam rally panjang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Ternyata kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata, su dan nami. Su berarti pelabuhan, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, letusan gunung api di bawah laut, longsor di bawah laut, atau hantaman meteor di laut.
2: Sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
3: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Peringkat Pro 3 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara Anda, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. 3 sampai dengan 8 September 2026 merupakan pendaftaran, kemudian dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September dan tahap wawancara 11 sampai dengan 12 September 2026. Untuk pendaftar, Anda dapat mengunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar. Siapa tahu Anda bisa menjadi, ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

0: Kementerian Perhubungan menyatakan pesawat tidak akan dipaksakan mendarat apabila kondisi abu vulkanik membuat bandara tujuan tidak aman. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono mengatakan, pesawat yang tidak dapat mendarat dapat dialihkan ke bandara lainnya. Penutupan operasional 3 bandara utama di Indonesia kembali diperpanjang menyusul masifnya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Halim Perdana Kusuma, dan Raden Inten II. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap masyarakat. Operasi modifikasi cuaca dilakukan menggunakan pesawat untuk membantu menciptakan hujan dan meluruhkan abu vulkanik di wilayah terdampak. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami masih akan hadirkan informasi dari reporter kami, khususnya update terkait dengan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang juga terjadi di beberapa wilayah. Setelah itu kami nanti akan hadirkan program Jelajah Wisata Nusantara. Nanti kami akan berbincang bersama dengan pegiat pelaku wisata dalam sesi tersebut. Dan berikut sebuah laporan dari reporter kami di mana Menteri Perhubungan menyampaikan sebanyak 6 bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Yurika Fitri melaporkan. Yurika, silakan.
1: Ya, Rudi, saat ini saya masih berada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi menggelar keterangan pers kepada para awak media, di mana menurut Menteri Perhubungan sebanyak 6 bandara ditutup sementara akibat dampak dari sebaran abu vulkanik Anak Gunung Krakatau. Dan tadi Menteri Perhubungan juga sempat melakukan peninjauan di Terminal 1, Terminal 2, dan juga Terminal 3, di mana para penumpang saat ini masih berada di Terminal 2, dan Menteri Perhubungan menyatakan sebanyak 150 ribu penumpang di 6 bandara terdampak akibat dari erupsi atau sebaran abu Anak Gunung Krakatau. Berikut keterangan Menteri Perhubungan kepada para awak media beberapa saat yang lalu.
2: Jangan penutupan sementara operasional bandara, ada penambahan satu dari semula 5, sekarang menjadi 6, yaitu Bandara Hussein Batu. Pada pukul 12 tadi dilakukan pengetesan terakhir dengan paper test. Terlihat hasilnya bahwa Bandara Hussein positif terdapat debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi itu yang bisa kami sampaikan update terkait dengan jumlah bandara yang dilakukan penutupan operasional sementara.
1: Bandaranya apa aja, Pak?
2: Bandaranya Raden Inten Lampung, kemudian Soekarno-Hatta, Halim, Pondok Cabe, Budiarto, dan Sen Batu.
1: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah penumpang di Terminal 2, berangkatan juga saat ini masih melakukan atau berharap agar mereka bisa diberangkatkan pada hari. Namun tadi Menteri Perhubungan juga menyatakan bahwa terkait dengan adanya sebaran abu dari Gunung Anak Krakatau, maka pihak maskapai dapat memberikan kompensasi kepada para penumpang, dan juga Menteri Perhubungan berharap agar para penumpang juga terus memantau informasi baik dari pihak bandara maupun dari pihak maskapai. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengundang.
0: Ya, terima kasih Yurika untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.
3: Catatan peristiwa.
4: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta.

0: Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
3: Pendengar Pro3, perjalanan wisatawan Nusantara terus meningkat, mencapai 107,44 juta perjalanan hanya pada Juli 2026. Hal itu menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan di tengah pertumbuhan tersebut, kualitas destinasi, kemudian keselamatan, akses, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat menjadi perhatian yang penting. Apa larang di Bulukumba dan Tanjung Datuk di Natuna menunjukkan dua wajah wisata alam Indonesia yang sama-sama tentu memiliki potensi yang besar. Lalu apa yang dibutuhkan agar destinasi indah tidak hanya ramai dikunjungi tetapi aman dan berkelanjutan? Dalam Jelajah Wisata Nusantara, kini kami sudah tersambung bersama dengan perintis dan juga pengelola wisata Apalarang Tinadung Desa Ara di Sulawesi Selatan, Bapak Amiruddin Rashid. Pak Amiruddin Rashid, selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
3: Iya, kabar baik ya, Pak ya?
4: Baik.
3: Hai. Pak, sebenarnya sejak dirintis, perubahan terbesar apa sih, Pak, yang terjadi di kawasan Apalarang ini, Pak?
4: Ya, bagaimana, kurang jelas, Pak. Tolong diulang.
3: Halo. Iya. Sejak dirintis, Pak, perubahan besar apa yang terjadi di kawasan Apalarang?
4: Ya, jadi Apalarang ini dirintis mulai tahun 2011. Di mana pada saat itu terinspirasi dengan hasil studi banding bersama teman-teman waktu itu mengambil program pasca sarjana di Universitas Negeri Makassar. Kebetulan disponsori oleh Bapak Ilham Haris Sirajudin waktu itu sebagai wali kota, menyampaikan kepada teman-teman bahwa bagaimana dalam rangka penyelesaian kita punya disertasi ini, bagaimana kalau kita jalan-jalan cari-cari inspirasi untuk penyelesaian kita punya disertasi kita ini, dalam hal ini penyelesaian doktor. Kemudian ini berangkat bersama-sama dari Makassar menuju Surabaya, Surabaya menuju Malaysia, Malaysia Makau, Makau Shenzhen, Shenzhen Hong Kong.
3: Okay.
4: Nah, di Hong Kong inilah naik di Makau Hong Kong, kemudian di sana agak ada kemiripan sedikit dengan desa saya, yaitu Desa Ara, di mana pinggir laut terus ada
3: tebing
4: dan atau gunung.
3: Okay.
4: Ya, jadi dari situ bahwa menurut prinsip Cina katanya kalau ada daerah yang seperti itu sejahtera masyarakat. Waktu itu bahwa kalau itu saya punya kampung halaman sudah ditinggalkan, saya punya nenek moyang. Nah, karena apa? Akses jalan, akses air bersih dan penerangan yang sangat

0: sangat minim.
1: Sehingga
0: saya punya nenek moyang meninggalkan kampung halaman tersebut, yaitu Tinadung, sehingga kampung Tinadung menjadi kampung yang mati karena ditinggalkan oleh Kepala Tinadung dan masyarakatnya. Terinspirasi dengan hasil studi banding di Hongkong inilah, karena ada kemiripan, maka begitu kembali dari Hongkong, saya melakukan survei, kemudian pengumpulan data-data pada bulan Desember 2011, mulailah kami merintisnya.
1: Oke, baik. Ya, ini sekedar informasi untuk pendengar kami nih Pak ya. Jadi Apalarang Tinadung itu adalah objek wisata tebing Apalarang yang terletak di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari ya Pak, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara seperti tadi Bapak sampaikan, kata Tinadung itu merujuk atau merupakan nama lokal asli atau sebutan masyarakat setempat untuk wilayah tebing batu karang yang sebelum akhirnya populer secara luas dengan nama pantai atau tebing Apalarang. Oke. Jadi sekarang kondisinya bagaimana Pak? Setelah Anda melakukan studi banding tadi, dan apa yang membuat Anda yakin bahwa Apalarang akan layak menjadi destinasi wisata Pak?
0: Ya, karena menurut Prinsip Cina katanya bahwa kalau ada era yang bercermin air, maka itu sejahtera masyarakatnya.
1: Wow.
0: Persoalannya dia bilang bagaimana kita memperbanyak telapak kaki, karena dari telapak kaki lah itu rezeki datang. Coba lihat Hongkong apa potensinya. Tapi karena seluruh dunia datang ke sini, maka beginilah Hongkong. Kalau mau maju daerahnya, maka perbanyak telapak kaki. Saya berpikir bagaimana mungkin mau banyak telapak kaki ke Tinadung Apalarang kalau akses jalan saja tidak ada. Saya pulang, mulailah melakukan perintisan jalan 2011 Desember, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember. Kenapa hari Rabu saya mulai perintisannya? Karena kebetulan saya lahir pada hari Rabu.
1: Disesuaikan ya Pak ya. Oke. Nah sekarang setelah dikenal Pak, bagaimana manfaat ekonomi dari keberadaan wisata Apalarang itu sendiri Pak?
0: Ya, jadi alhamdulillah setelah dirintis mulai 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sudah mulai dikunjungi. Nah, 2016 sudah semakin banyak pengunjungnya, baik lokal, regional maupun mancanegara.
1: Oh iya, jadi sudah banyak ini Pak ya? Aktivitas wisata seperti apa Pak yang bisa dinikmati pengunjung di sana Pak?
0: Ya, jadi Apalarang itu memang luar biasa keindahannya karena air lautnya sangat jernih, kemudian ada tebing batu yang menjulang pas di pinggir lautnya, kemudian sangat hijau. Kenapa? Karena kita menjaga kelestarian pohon-pohonan yang ada di sana.
1: Iya, iya. Ini saya sambil melihat di Google ini Pak ya. Jadi batunya itu seperti tembok panjang begitu ya Pak ya? Ya. Langsung. Betul. Itu berapa meter tuh Pak ya? Kira-kira tingginya itu sampai ke permukaan air di bawahnya ini?
0: Ya, kurang lebih 10 sampai 17 meter.
1: Wow, lumayan lumayan. Dan memang ini tipikal pantai yang tidak berpasir tetapi langsung karang di situ ya Pak ya. Dan memang indah sekali nih pemandangannya.
0: Ya betul Pak. Ya.
1: Tapi bagaimana Pak faktor keselamatannya ini juga bisa diutamakan Pak? Kalau melihat kan agak khawatirnya kan pinggir-pinggir tebing atau batu tinggi tadi itu kecemplung deh Pak ini. Gimana ini?
0: Ya. Udah tolong diulang Pak, kurang jelas.
1: Ya, untuk faktor keselamatannya bagaimana Pak bagi wisatawan yang berkunjung di Apalarang ini?
0: Ya, jadi tetap kita persiapkan sarana dan prasarananya. Bahkan untuk keselamatan pengunjung itu kita sudah pernah ada bantuan dari Kementerian Pariwisata berupa pelampung 50. Kemudian alat pancing, kemudian baju-baju adat,
1: kita
0: dibantu dari Kementerian Pariwisata.
1: Oke, ini juga digambar sekarang sudah diberi pagar Pak ya, di tembok batu yang panjang ini ya, kemudian ada tangga untuk turun ke bawah, kemudian bisa menikmati jarak air dengan seperti panggung bambu itu yang cukup, yang sudah disiapkan begitu ya,
0: ya.
1: Di sana ya. Ya, akses jalannya juga mudah sekarang Pak, menuju ke Apalarang ini.
0: Ya, memang dulu akses jalan mulai kita rintis itu pada 2011.
1: Ya.
0: Memang medannya sangat terjal. Kemudian waktu awal-awal perintisan memang banyak yang mencibir. Apa dirintis seperti itu, siapa yang mau datang dengan kondisi topografi yang seperti itu beratnya.
1: Ya, ya. Tetapi ini tidak bisa, wisatawan tidak bisa melakukan aktivitas air ya Pak ya. Jadi hanya menikmati suasana di sekitar Apalarang ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dengan keyakinan bahwa ya, insya Allah kalau sudah ada akses jalan,
1: ya,
0: maka ini mudah-mudahan banyak peminat yang berkunjung ke sana.
1: Oke, okay, baik. Kalau kalau sekarang Pak, ada wisatawan mau ke Apalarang, bagaimana cara aksesnya Pak? Kalau begitu?
0: Ya.
1: Ya, kalau sekarang ada wisatawan yang mau berkunjung ke Apalarang, aksesnya seperti apa dan harus menggunakan apa ini menuju ke titik itu Pak?
0: Ya, jadi akses sekarang sudah cukup bagus, sudah lebar. Kemudian dulu masih awalnya jalan tanah, sekarang sudah ada pengecoran. Itu juga berkat partisipasi sebagian dari pengunjung Apalarang.
1: Wah, ya ini saya melihat foto-fotonya memang luar biasa indah sekali nih Pak ya. Baik, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, untuk bisa kalau ke Sulawesi Selatan mampir ke Apalarang, silakan Pak Amiruddin.
0: Ya. Ya, jadi Apalarang ini memang adalah ibarat surga yang tersembunyi. Maka kalau datang di Bulukumba, tidak cukup rasanya sebelum menikmati keindahan Apalarang.
1: Jadi kalau mampir ke Bulukumba, wajib mampir ke Apalarang Pak ya, menikmati wisata ataupun keindahan tebing dan pantai yang indah di sana. Baik.
0: Ya, betul. Pantai iya, sangat indah.
1: Sangat indah.
0: Sangat sejuk.
1: Sejuk itu. Oke. Pak Amiruddin Rasyid, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang siang hari ini Pak dalam segmen kami Jelajah Wisata Nusantara Pak. Salam sehat, selamat siang Pak.
0: Ya, terima kasih banyak ya, Pak, atas perhatiannya RRI Program 3 untuk mewawancarai kami. Sekali lagi terima kasih.
1: Ya.
0: Sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Mengudara.
1: Terima kasih Pak. Demikian tadi perintis dan pengelola wisata Apalarang Tinadung, Desa Ara, Sulawesi Selatan, Bapak Amiruddin Rasyid.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand. kita bersaing sama Malaysia. Kita gak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Gak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, peringat kita lanjutkan. Saat ini masih dalam jelajah wisata Nusantara dan nanti kami akan ajak Anda untuk lebih dekat mengetahui wisata Tanjung Datuk di Pekanbaru. Ya, nanti kami coba untuk melihat lebih dekat sebenarnya apa ini Tanjung Datuk ini. Kalau tadi kan kami sudah ajak Anda ke Sulawesi Selatan di Bulukumba untuk melihat Apalarang Tinadung, dan kali ini kami akan mengajak Anda ke Tanjung Datuk di Pekanbaru bersama dengan Master Asesor Pariwisata Osvian Putra. Pak Osvian Putra, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya. Pak, setahu saya Tanjung Datuk itu objek wisata tebing, Pak ya, atau geosite begitu ya? Atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih di awal ini, Pak.
2: Tanjung Datuk itu nama suatu daerah di Kota Pekanbaru yang terletak di pinggir Sungai Sia.
1: Sungai Sia.
2: Jadi, Tanjung Datuk ini adalah merupakan salah satu mata rantai dari pengembangan wisata berbasis sejarah. Di mana ini berawal atau saya kembangkan terinspirasi dari sejarah pada zaman Perang Dunia Kedua ketika Jepang menguasai Asia Pasifik termasuk Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera di Pekanbaru.
1: Oke. Terletak di jalan apa ini, Pak?
2: Kenapa, Mas?
1: Terletak di jalan apa kalau begitu, Pak?
2: Baik, sebenarnya kawasan Tanjung Datuk itu dia kawasan yang cukup luas di pinggir Sungai Sia. Kebetulan tidak jauh dari pelabuhan Kota Pekanbaru yang pada masa lampau jalur transportasinya itu, urat nadinya itu lebih banyak menggunakan jalur sungai. Karena pada waktu itu jalan raya belum ada.
1: Okay.
2: Nah, tepatnya tempat yang kami kembangkan di daerah Tanjung Datuk itu, salah satu poin atau titik utamanya itu terletak di Jalan Tanjung Ru.
1: Tanjung Ru. Oh, ya. Jadi ini wisata sejarah, Pak ya, melihat dari fungsi dari pinggiran sungai yang dulunya itu merupakan jalur transportasi atau jalur lalu lintas begitu, Pak. Atau nilai sejarah apa yang bisa didapatkan oleh pengunjung ketika mengenal di Tanjung Datuk ini, Pak?
2: Baik, yang pertama saya ceritakan secara frame besarnya. Jadi pada waktu Perang Dunia Kedua, Indonesia kan dikuasai oleh Jepang. Nah, jadi Sumatera tepatnya itu wilayahnya, ibu kota pemerintahnya waktu itu adalah Singapura. Pada waktu itu disebut dengan Shonanto, karena kan Indonesia belum ada pada saat itu. Nah, karena Singapura itu berada di wilayah timur Pulau Sumatera, sementara pada waktu itu Jepang membutuhkan banyak sumber energi untuk kebutuhan perang. Nah, sumber energi utama pada waktu itu yang kita miliki di Sumatera yang terkenal itu adalah batu bara dari tambangnya yang terdapat di Sawah Lunto, Sumatera Barat sekarang.
1: Okay.
2: Maka Jepang berencana untuk membuat jalur rel kereta api dari pedalaman Sumatera sampai ke pinggir Sungai Sia supaya mereka gampang membawa kandung batu bara yang dihasilkan dari Sawah Lunto ke Singapura melalui jalur Sungai Sia.
1: Oh, iya. Jadi itu adalah jalur distribusi energi yang dibutuhkan Jepang ketika Perang Dunia II dari Sawah Lunto ke Singapura. Seperti itu ya, Pak ya?
2: Benar.
1: Peninggalan apa yang masih bisa dilihat, Pak, sampai saat ini, Pak?
2: Nah, jadi cerita besarnya, sebenarnya dalam pembangunan jalur rel kereta api tersebut, itu panjangnya sekitar 220 km. Dan ini sebenarnya proyek kembar satu proyek yang sama juga dibuat oleh Jepang itu di Kanchanaburi, Thailand, yang menghubungkan antara Thailand dengan Burma, tepatnya di kota Tambuzayat pada waktu itu. Dan mungkin bagi para pendengar, kalau tahun 80-an, 90-an awal itu dulu ada film yang meraih Piala Oscar namanya The Bridge on the River Kwai. Jadi sebenarnya ini adalah kisah yang cukup epik karena dalam pembangunan jalur rel kereta api yang panjangnya 220 km itu merenggut nyawa lebih dari 100 ribu tenaga kerja paksa atau yang disebut dengan romusha. Di antara ratusan ribu korban yang tewas tersebut, itu terdapat sekitar 6.000 bala tentara sekutu yang terdiri dari pasukan Belanda, Inggris, Australia, New Zealand, sebagian kecil orang Amerika, Kanada, Norway, yang ditangkap dan dijadikan tahanan perang oleh bala tentara Jepang dan dipekerja paksakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan rel kereta api tersebut.
1: Ya. Nah, ini artinya jadi, ya silakan Pak.
2: Jadi sebenarnya kami mengembangkan ini karena satu hal begini, Mas Rudi.
1: Iya, gimana Pak?
2: Riau ini secara garis besar kita kan boleh dikatakan tidak banyak dikenal di dalam peta kepariwisataan nasional. Nah, sementara sebenarnya kami punya potensi untuk mengembangkan pariwisata itu. Jadi saya kembangkan jenis wisata minat khusus ini sebenarnya bertujuan untuk menjadi semacam leverage agar orang tahu bahwasannya ada potensi kepariwisataan yang bisa dikembangkan di Riau. Di mana tepatnya itu sudah semenjak 2013 secara rutin saya mempromosikan, memperkenalkan, kemudian mendatangkan terutama wisatawan dari Eropa atau khususnya Belanda yang terdiri dari anak, cucu ataupun keturunan
1: yang pernah terlibat pada saat itu ya.
2: Iya, dari bekas tentara Belanda yang dijadikan tahanan perang yang dipekerjakan secara paksa itu gitu.
1: Baik, artinya ini kan berarti special interest terutama sejarah ini Pak ya, dan ini seperti apa nanti bentuk perjalanan wisatanya Pak di Tanjung Datuk ini atau menyusuri sepanjang Sungai Siaknya atau seperti apa ini Pak?
2: Baik. Jadi sebenarnya bisa dikatakan Tanjung Datuk dan Pelabuhan Pakanbaru itu adalah merupakan titik awal proyek tersebut dikerjakan dan dia akan dari utara menuju ke selatan. Jadi arah selatan itu adalah ada dari ke Sijunjung di Sumatera Barat, utaranya itu di Pakanbaru. Nah, maka di sepanjang jalur yang panjangnya 220 km itu, sebenarnya terdapat beberapa kamp tahanan, di mana di setiap kamp tersebut mempunyai kisah, cerita, dan peninggalan masing-masing. Paket wisata yang saya buat itu adalah menyelusuri bekas-bekas kamp dari kamp nomor 1 di pinggir kota, di pinggir Sungai Siak di Kota Pakanbaru sampai ke hulunya di kota di Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat.
1: Baik.
2: Nah, jadi kami masih bisa mengunjungi bekas rel, kemudian yang unik itu terdapat lokomotif yang misalnya di Tanjung Ru, di kawasan Tanjung Datu itu terdapat lokomotif yang sekarang berada di dapur rumah warga gitu. Itu kan begitu unik, aneh dan unik karena kebanyakan orang itu nggak tahu bahwasannya dulu sebenarnya di Pakanbaru ini pernah terdapat jalur rel kereta api yang akhirnya bisa membangkitkan minat dan cerita sejarah karena kisah dan lokus tempat titik-titik utama di jalur rel itu memang sengaja saya bukukan. Kemudian storytellingnya juga saya bukukan secara terpisah. Agar satu begini, boleh dikatakan di dalam negeri tidak ada sumber literasi yang bercerita tentang hal itu, terutama dari sisi sejarah. Kemudian saya juga ingin mempermudah para pengunjung dari Eropa untuk memahami bagaimana kisah tersebut dulu terjadi 80 tahun yang lalu. Gitu.
1: Ya, ya. Nah, literasi itu nanti literasi itu akan dibuat berbentuk apa ini, Pak? Agar para pengunjung dan mungkin yang belum berkunjung juga berminat untuk mendatangi Tanjung Datuk ini, Pak. Bagaimana itu?
2: Saya membukukan itu, jadi buku itu sendiri sudah dibukukan, ada dua buah buku. Yang pertama judulnya Neraka di Rimba Sumatera, yang bercerita tentang bagaimana latar belakang pengembangan wisata sejarah di Kota Pekanbaru di Riau, serta apa cerita di sebaliknya. Kemudian buku kedua judulnya Sapu Tangan dari Kem Bangkinang, di mana buku tersebut bercerita tentang storytelling yang biasanya saya ceritakan kepada wisatawan yang mengunjungi objek tersebut gitu. Yeah. Dan ini sudah launching. Yang melaunchingnya justru adalah yayasan perang kereta api di Siam serta Pekanbaru di Belanda gitu. Jadi kalau di Belanda malah setiap bulan Agustus setiap tahun ini selalu diperingati di kota Braunbeek, namanya di kota Arnhem di Belanda. Ya.
1: Dan saat ini bagaimana, Pak, tingkat kunjungannya sendiri atau minat orang untuk mendatangi, dan ini kan minat khusus ya atau special interest ini, Pak?
2: Iya. Benar. Secara reguler itu setiap tahun dalam beberapa bulan, dalam setiap tahun terutama di musim panas itu biasanya selalu ada kunjungan dari anak cucu dan keturunan dari Belanda terutama. Dan tahun ini kami untuk pertama kalinya dalam 80 tahun itu membuat semacam herdenking. Herdenking itu dalam bahasa Indonesia kira-kira upacara di Monumen Kereta Api Pekanbaru. Tanpa kami duga sama sekali itu juga dihadiri oleh atase militer kedutaan Belanda di Jakarta. Dan di tahun depan kedubes Belanda sudah menghubungi kami juga untuk membuat event serupa di bulan April 2027.
1: Baik, itu, Pak Ospian, saya sekarang ini waktu kita, tapi ini suatu hal yang baru bagi kami untuk mengetahui jejak sejarah yang ternyata ada di Pekanbaru yang sangat menarik untuk kita kenali, untuk kita ketahui. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Ospian ya untuk waktunya, Pak. Iya, sehat selalu, Pak.
2: Sama-sama.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Master Asesor Pariwisata Ospian Putra mengenai wisata Tanjung Datuk di Pekanbaru.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional batch 5. Ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja agar semakin adaptif terhadap kebutuhan industri. Pendaftaran ini akan dilakukan secara daring melalui platform Skill Hub Kemnaker mulai 27 Agustus hingga 16 September 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan mengoptimalkan pariwisata alam dan olahraga untuk menarik wisatawan sekaligus menggerakkan UMKM di daerah. Teddy Haryanto melaporkan. Teddy.
4: Pendengar, pemerintah kabupaten atau Pemkab Waikanan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar secara intensif mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam sebagai salah satu pilar utama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengandalkan dua destinasi unggulan, Curug Gangsa dan Curug Petirimalu, serangkaian strategi inovatif tengah dijalankan, termasuk sinergi dengan komunitas olahraga dan penguatan promosi digital. Kadispora Perwaikanan Taufik Hidayat Noh mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita. Menurutnya, pengembangan pariwisata diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama. Taufik mengatakan pengembangan pariwisata diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, mewujudkan pemerataan ekonomi, serta menjaga harmoni budaya dan lingkungan. Dia menjelaskan Kabupaten Waikanan saat ini memiliki 46 destinasi wisata di mana 96%-nya diantaranya merupakan wisata alam. Taufik juga menyatakan bahwa tren kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, membuktikan bahwa pesona alam Waikanan memiliki daya tarik yang kuat. Untuk mengakselerasi pertumbuhan tersebut, Dispora Par telah meluncurkan berbagai program strategis, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pengelola dan pemandu wisata lokal agar dapat memberikan pelayanan yang profesional. Pihaknya juga menggencarkan promosi dan pemasaran melalui media sosial, serta membangun branding pariwisata melalui produk ekonomi kreatif. Selain itu, Dispora sedang berupaya mengatasi tantangan aksesibilitas informasi di lokasi wisata. Pihaknya bekerjasama dengan penyedia Menara Base Transceiver Station atau BTS, diharapkan konektivitas internet di destinasi wisata menjadi lebih lancar. Menurutnya, untuk mengembangkan pariwisata, kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan daya tarik baru. Dispora Par bekerjasama dengan berbagai komunitas olahraga untuk merintis paket wisata olahraga khusus. Berbagai kegiatan olahraga berskala besar juga didorong untuk digelar di Waikanan guna menarik kunjungan dari berbagai daerah di Sumatera hingga Pulau Jawa.
5: Saat ini kita memiliki dua destinasi wisata alam unggulan. Pertama Curug Gangsa, yang kedua Curug Putri Walu. Adapun kunjungan wisata semakin tahun semakin meningkat. Dan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata antara lain, yang pertama meningkatkan kualitas SDM, pengelola dan pemandu wisata. Yang kedua meningkatkan promosi ataupun pemasaran pariwisata melalui media sosial, terutama termasuk juga kita sedang berupaya branding wisata kita melalui produk.
4: Taufik juga berharap semakin banyak kunjungan, semakin Waikanan dikenal luas. Ini akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Teddy Haryanto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan ragam kuliner Nusantara bersama dengan pemilik kuliner kue tuli-tuli khas Kendari, Sulawesi Tenggara, Nur Aini Nurdin. Bu Nur Aini, selamat siang.
8: Iya, siang.
1: Iya. Kue tuli-tuli itu apa, Bu, ya?
8: Jajanan khas Buton berupa cemilan.
1: Oh.
8: Yang dicocol pakai sambal, iya.
1: Terbuat dari apa itu, Bu?
8: Dari tepung ubi, Pak.
1: Tepung ubi?
8: Ubi singkong yang diparut.
1: Ya. Oke, jadi bentuknya seperti apa dan rasanya seperti apa ini, Bu?
8: Bentuknya dia itu, Pak, seperti angka 8.
1: Seperti angka 8?
8: Rasa,
1: oke.
8: Iya.
1: Oh iya, ini
8: rasanya
1: saya baru...
8: itu rasa gurih.
1: Gurih, ini saya baru saja lihat, iya, juga ini di internet ini, Bu, ya. Jadi seperti angka 8, putih, iya. Jadi memang dari tepung beras ini, Bu, ya?
8: Dari tepung ubi, Pak.
1: Tepung ubi, mohon maaf. Dan ini, iya, ada sampingnya ada sambal segala ini. Memang,
8: iya,
1: dimakannya?
8: Ada sambal, dicocol pakai sambal dia, Pak.
1: Oh, ini kalau orang Timur bilang colo-colo ini, Bu, ya?
8: colo-colo.
1: Iya. Bentuknya menarik ya. K8 dari tepung ubi, ada sambal juga. Oke.
8: Iya, betul.
1: Nah, kok apa yang membuat Ibu memilih kue tuli-tuli ini sebagai produk utama usaha?
8: Awalnya itu sebenarnya dari rasa ngidam.
1: Rasa ngidam?
8: Iya.
1: Oke.
8: Okay. Iya. Rasa ngidam dulu, saya ngidam 3 orang anak. Saya ngidam ingin makan tuli-tuli karena saat itu waktu di Kendari kan jajanan ini memang tidak ada. Tidak ada sama sekali.
1: Ini memang jajanan jadi, lama ini Bu ya?
8: Iya, jajanan khas tradisional.
1: Khas tradisional. Artinya sempat susah didapatkan berarti?
8: Ini kan dia adanya di daerah Buton, Pak.
1: Di daerah Buton adanya. Oke, okay. Di Kendari berarti sulit ya?
8: Iya, di Kendari memang sama sekali tidak ada. Jadi saat itu waktu ngidam itu saya minta kirimlah ke mertua untuk dikirimkan lain tuli-tuli, ya. Karena sering sulitnya ini saya dapatkan, jadi saya berinisiatif saya buat sendiri.
1: Oke, jadi buat sendiri waktu itu ya. Akhirnya
8: saya hamilkan anak ketiga.
1: Iya, buat sendiri keterusan akhirnya buka usaha kue tuli-tuli nih Bu ya.
8: Iya, betul.
1: Oke, sekarang sudah berapa banyak ini produksinya nih Bu Noreni?
8: Sudah banyak Pak.
1: Banyak ya.
8: Dari 2017, iya.
1: Wow, siapa ini Bu rata-rata yang menjadi pelanggannya ini Bu?
8: Rata-rata sudah semua kalangan Pak.
1: Semua kalangan pernah mencoba?
8: Kan, iya. Yang tadinya kan hanya khusus orang-orang tertentu kayak daerah Buton. Tapi lama-lama sudah dirasakan sama semua suku.
1: Dan memang bisa diterima Bu ya oleh pendatang juga? Atau jangan-jangan banyak wisatawan ke Kendari, pendatang memang sengaja cari kue tuli-tulinya Bu Nuraini ini?
8: Iya betul Pak. Kalau wisatawan sih belum. Sejauh ini belum ada. Tapi kalau untuk dikirim ke daerah Bali sering.
1: Oh dia bisa dikirim daerah juga Bu ya?
8: Iya karena kebetulan kalau sementara orangnya ada di sini, dia mau berangkat ke Bali.
1: Iya bisa. Atau
8: sudah bayar sana, ya mereka bawa sebagai oleh-oleh.
1: Ah baik. Nah berarti bisa pesan melalui online dong Bu? Ada Instagramnya nggak nih Bu Nuraini?
8: Kecuali Pak, dia melalui pesawat Pak. Kalau untuk
1: betul. Berapa Bu harganya dan berapa isinya? Itu kan kelihatannya nggak terlalu besar ya, angka 8-nya ini ya, kue tuli-tulinya ini ya. Dijual berapa itu Bu?
8: Dia 10.000 isi 8.
1: 10.000 isi 8. Sambalnya termasuk juga sudah?
8: Iya, sudah termasuk dengan sambal.
1: Wow, sekarang omset berapa ini Bu sebulan Bu?
8: Sebulan lebih dari 30
1: juta.
8: Alhamdulillah
1: lebih dari 30 juta. Berarti pegawainya ada berapa banyak ini Bu Nuraini?
8: Hanya berdua dengan suami.
1: Hanya berdua dengan suami. Luar biasa. Gak ada libur Ibu ya, bikin kue tuli-tuli terus ini.
8: Libur itu terkecuali kalau bahannya, stoknya lagi kosong.
1: Emang susah Bu nyari stok bahan bakunya ini?
8: Iya susah Pak, apalagi sekarang kondisi kering sekarang ini.
1: Artinya Ibu beli jadi tepung ubinya atau mengolah lagi dari ubi menjadi tepung?
8: Tidak, beli jadi Pak.
1: Beli jadi ya?
8: Kan memang tidak ada, iya.
1: Okay.
8: Iya adanya itu di daerah Buton.
1: Mudah-mudahan sukses ini Bu Nuraini ya. Untuk
8: amin, Pak.
1: Bisnisnya ini luar biasa banget ini kue tuli-tuli. Bisa sampai mencapai omset 30 juta per bulan itu.
8: Iya, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat yang lain ini, Bu. Oke. Okay.
8: Iya, amin, Pak.
1: Baik. Bu, terima kasih banyak ya sudah ngobrol, sudah mengenalkan kami kue tuli-tuli. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk bisa mencicipi kue tuli-tuli buatan khas Bu Nuraini ini.
8: Amin, boleh.
1: Terima kasih banyak, Ibu. Sukses selalu.
8: Iya, sama-sama, Pak. Amin. Terima kasih.
1: Demikian tadi pemilik kuliner kue tuli-tuli khas Kendari, Sulawesi Tenggara, Ibu Nuraini Nurdin, sekaligus menutup perbincangan kami. Dan sesaat lagi, rekan saya Hana Pratibi akan melanjutkan Indonesia menyapa siang dan menyapa sore. Dinamika olahraga juga akan menjadi sajian utama tentunya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sen, undur diri. Selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Minggu 6 September 2026. Derby London pertemukan Arsenal saat menjamu Chelsea. Timnas U20 lakoni laga lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Asia U20. Persib Bandung siap hadang PSM Makassar di laga perdana Super League 2026-2027.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Derby London antara Arsenal dan Chelsea akan berlangsung di Emirates Stadium malam nanti pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Arsenal sebagai juara bertahan tampil solid dengan 3 kemenangan tanpa kebobolan dengan Bukayo Saka dalam performa puncak. Chelsea di bawah Xabi Alonso juga impresif dengan serangan tajam. Meski pertahanan masih perlu evaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui Chelsea memiliki semua bahan untuk berada di posisi teratas mengingat sejarah klub dan kualitas skuad.
1: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
0: Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim.

0: Dari Liga Inggris kita ke negeri Matador. Valencia akan menjamu Barcelona di pekan keempat La Liga dengan Barcelona sebagai pemuncak klasemen setelah 3 kemenangan. Sementara Valencia terpuruk di posisi 17 dengan 1 poin. Pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan fokus pada gaya bermain sendiri meskipun Real Madrid juga bermain bagus.
1: I think when you see the game yesterday, Real Madrid.
2: Jika kalian melihat laga kemarin, Real Madrid juga bermain bagus. Jadi intinya adalah saya pikir mereka punya peluang yang sangat besar dan pada akhirnya inilah sepak bola. Hal itu bisa terjadi kapan saja. Bagi kami yang terpenting adalah kami fokus pada diri sendiri. Jadi kami ingin bermain dengan gaya kami sendiri sesuai keinginan kami.
1: So everyone has to 100% convinced about that.
0: Pertemuan liga terakhir di Mestalla pada Mei 2026 dimenangkan Valencia 3-1, namun secara historis Barca dominan dengan 115 kemenangan dari 232 pertemuan. Valencia harus bangkit untuk memperbaiki posisi, sementara Barca ingin mempertahankan rekor sempurna. Laga ini menjadi ujian bagi Valencia untuk membangkitkan performa dan bagi Barca untuk menjaga konsistensi di awal musim.

Dari Spanyol kita ke negeri pizza, Italia. Bologna akan menjamu Sassuolo di pekan ketiga Serie A dengan tuan rumah mengawali musim dengan 2 kekalahan tanpa gol. Sementara Sassuolo lebih positif dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Bologna sangat membutuhkan kemenangan kandang untuk membangkitkan momentum. Secara head-to-head, Bologna unggul dalam pertemuan terakhir menang 1-0 pada Maret 2026 dan 1-0 pada Desember 2025. Pertandingan menjadi penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sassuolo juga memiliki modal kemenangan di Coppa Italia.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Oscar Piastri turun 3 posisi setelah mendapat penalti karena menghalangi Liam Lawson saat kualifikasi Grand Prix Italia. Pembalap McLaren akan memulai balapan di sirkuit Monza malam ini dari posisi ke-6. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It was a tricky situation to manage. You know, was coming out of the pits and got told that
2: Pembalap McLaren Oscar Piastri akan memulai balapan Grand Prix Italia di sirkuit Monza malam ini dari posisi ke-6. Sebelumnya, Piastri mencatat waktu tercepat ketiga pada sesi kualifikasi di belakang pole sitter Pierre Gasly dan pembalap Mercedes George Russell. Namun, ia kemudian terkena penalti turun 3 posisi grid usai terbukti menghalangi laju Liam Lawson pada Q3. Pembalap Australia itu mengaku harus mengerem keras untuk memberi jalan kepada Max Verstappen sebelum terjebak dalam posisi sulit menghadapi Lawson.
1: It was a tricky situation to manage. You know,
3: situasinya cukup sulit. Saya baru keluar dari pit dan diberitahu bahwa Liam Lawson serta Max Verstappen sedang mendekat. Saya kemudian harus mengerem cukup keras untuk memberi jalan kepada Max. Lalu saya terjebak dalam posisi yang sangat sulit menghadapi Liam.
2: Turunnya Piastri ke urutan ke-6 membuat Charles Leclerc, Lewis Hamilton, dan Max Verstappen naik 1 posisi pada grid. Leclerc sebelumnya hanya mampu mencatat waktu terbaik ke-4 pada sesi kualifikasi dan menilai Ferrari gagal menjalankan strategi terbaik untuk balapan kandang tim tersebut. Pembalap Monaco itu juga mengakui Ferrari mengalami masalah baterai pada Q2 yang membuat persiapan mereka semakin sulit.
3: Kami terlalu banyak mengalami masalah. Kami sempat mengalami masalah besar pada baterai sebelum berhasil memperbaikinya untuk sesi terakhir. Tetapi sesi ini benar-benar berantakan. Ketika ingin mendapatkan selisih waktu hingga 1/100 detik terakhir, kami harus tampil sempurna sebagai tim. Tetapi kami tidak melakukannya. Jadi kami perlu melihat dan mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi.
2: Leclerc menyebut Ferrari harus segera mengatasi masalah tersebut jika ingin kembali meraih kemenangan pada balapan kandangnya malam ini. Sebelumnya, Ferrari terakhir kali memenangkan balapan di Monza pada musim 2024. Leclerc kini menempati baris kedua bersama rekan setimnya Lewis Hamilton untuk balapan sejauh 53 putaran tersebut. Barisan terdepan akan ditempati oleh Pierre Gasly dan George Russell, sementara Liam Lawson, Kimi Antonelli, dan Alex Albon akan memulai balapan dari posisi belakang akibat penalti pergantian mesin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Australia U20 dalam laga penentu kualifikasi Piala Asia U20 2027 sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat di New Lao National Stadium Vientiane. Indonesia saat ini memuncaki grup H dengan 6 poin unggul selisih gol dari Australia. Kemenangan akan mengunci status juara grup dan tiket otomatis ke putaran final di Tiongkok. Indonesia wajib menang untuk mengamankan lolos tanpa bergantung pada tim lain. Hasil seri atau kalah akan membuat peluang tergantung pada pertandingan Malaysia versus Laos dan perhitungan runner-up terbaik. Tim asuhan Nova Arianto bertekad mempertahankan performa impresif setelah kemenangan 3-0 atas Laos.

0: Sementara itu, Persib Bandung akan mengawali perjuangannya pada kompetisi Super League 2026-2027 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam nanti. Bermain di hadapan Bobotoh Maung Bandung tentu membidik hasil maksimal untuk mengawali musim dengan kemenangan. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Sesi pre-match press conference untuk pertandingan Super League 2026-2027 pertandingan antara Persib menjamu PSM Makassar.
2: Persib Bandung membidik kemenangan saat mengawali perjalanan di Super League 2026-2027. Maung Bandung akan menjamu PSM Makassar pada laga perdana nanti malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Pertandingan pun dijadwalkan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan Bobotoh, Persib bertekad mengamankan 3 poin sekaligus membangun kepercayaan diri sejak pertandingan pertama. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan timnya telah melakukan persiapan maksimal setelah melewati rangkaian pramusim dan pertandingan kompetisi Asia, fokus Pangeran Biru kini sepenuhnya tertuju pada kompetisi domestik. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Tolik meminta anak asuhannya tetap mewaspadai kekuatan PSM. Menurutnya, Juku Eja memiliki sejumlah pemain berkualitas dan mulai menunjukkan permainan bersama pelatih barunya. Tolik menyebut kehadiran pelatih baru di kubu PSM membawa energi serta pendekatan berbeda. Dia juga menilai kedua tim berada dalam situasi relatif sama karena masih membangun komposisi terbaik setelah melakukan sejumlah perubahan menjelang musim baru.
3: Akhirnya kita akan segera memulai, yang mana adalah hal yang kami nantikan. Kami bersiap untuk menghadapi Makassar. Saya pikir dengan cara yang baik, kami tahu bagaimana cara mereka memiliki gaya permainan yang jelas, beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus.
2: Namun meski demikian, Persib memiliki target yang jelas. 3 poin di laga pembuka diharapkan menjadi modal penting untuk menjalani kompetisi yang panjang sekaligus mempertahankan gelar juara. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok juga menegaskan ambisi serupa. Bagi Klok, laga menghadapi PSM memiliki nilai emosional karena Juku Eja merupakan salah satu klub penting dalam perjalanan karirnya di sepak bola Indonesia. Klok mengakui pertandingan melawan PSM menjadi laga spesial karena pernah membangun karir bersama klub asal Makassar tersebut. Dia juga akan kembali bertemu dengan pelatih yang pernah bekerja sama dengannya ketika memperkuat PSM. Meski memiliki hubungan emosional dengan lawan, Klopp memastikan konsentrasi tetap bersama Persib. Kapten, ia ingin membawa Maung Bandung meraih hasil maksimal pada pertandingan pertama.
4: Kita kembali besok, kita bawa kick-off sama

Menurut Klopp, laga pembuka selalu memiliki atmosfer berbeda. Antusiasme Bobotoh yang kembali menyaksikan pertandingan liga juga menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Persib datang dengan kepercayaan diri setelah memastikan tiket ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Kini Pangeran Biru ingin mengalihkan fokus ke Super League dan mengawali upaya mempertahankan gelar juara. Dukungan penuh Bobotoh di Stadion GBLA pun diharapkan menjadi energi tambahan bagi Persib untuk menaklukkan PSM dan mengamankan 3 poin pada pekan pertama Super League 2026-2027.

kabar menarik lainnya. Aldila Suciadi mengaku bangga dapat berhadapan dengan rekan senegaranya Janice Chen di US Open 2026. Meski berharap pertemuan terjadi di babak lebih jauh. Aldila bersama Erin Rotlive mengalahkan Janice Leila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar. Aldila Erin akan menghadapi Anna Bondar Angelina Kalinina di babak 16 besar. Pasangan Indonesia Selandia Baru ini meraih gelar WTA 500 Washington DC bulan lalu dan mengincar tempat di perempat final Grand Slam. Pertemuan dengan Janice di Grand Slam menjadi momen spesial bagi Aldila yang menyebut hal ini tidak sering terjadi.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: baru enak.
1: Lu masuk ke tengah.
2: Masuk.
1: Luar biasa.
3: Aku baru aja diinterview di
4: Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Alex Iwobi mencatat sejarah di Liga Inggris setelah tampil dalam laga Fulham menghadapi Crystal Palace di Craven Cottage. Penampilan menjadi pertandingan ke-100 Iwobi bersama Fulham di kompetisi Premier League. Tottenham Hotspur meraih poin pertama musim ini usai ditahan imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest. Pertandingan pekan ketiga Liga Inggris tersebut berlangsung di Stadion City Ground, Nottinghamshire, Inggris. Persita harus puas berbagi angka dengan PSIM Yogyakarta setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Sultan Agung Bantul. Ini merupakan laga pekan pertama BRI Super League 2026-2027. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, serta menyampaikan bagaimana informasi terkait akhir pekan di daerah Anda dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait membangun kolaborasi olahraga dan pendidikan Indonesia Timor Leste yang berkelanjutan. Olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga dapat menjadi jembatan kerjasama antar negara. Hal itu diwujudkan Universitas Pendidikan Mandalika Undikma dan Universidade Nasional Timor Leste melalui program ISIM, Program International Student Inbound Mobility Program. Ini mempertemukan unsur olahraga dan pendidikan Indonesia dengan Timor Leste. Kerjasama melibatkan KONI Pusat, Undikma, UNTL, serta CDTL sebagai organisasi olahraga Timor Leste. Selain pelatihan olahraga, program ini juga membuka ruang diskusi akademik dan penjajakan kerjasama lanjutan. Lalu seperti apa ini bentuk keberlanjutan kerjasama ini dan manfaatnya untuk kedua negara? Kita akan membahas bersama juga ini ada Kabid Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Primaputra, yang saat ini telah tersambung bersama kami secara virtual.
1: Wawancara Pro 3.
8: Pak Tirto, selamat sore, salam olahraga.
2: Sore Mbak Jaya.
8: Baik, Pak Tirto, mengapa ini KONI Pusat mendorong kerjasama olahraga Indonesia dan juga Timor Leste melalui ISIM ini?
2: Ya, baik Mbak. Ini sebenarnya adalah inisiasi dari kami, dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, dalam tujuannya ini sport diplomasi, bahwa di masa sekarang kita ini dari KONI, organisasi olahraga di Indonesia, itu kami ini ingin menunjukkan bahwa olahraga itu bukan hanya terkait untuk yang zaman dulu kita sering dengar mens sana in corpore sano gitu, terkait mental dan fisik seseorang, tapi lebih dari itu gitu. Ketika kehadiran olahraga juga ketika kita hadapkan dengan atlet-atlet kita berlaga di luar negeri, itu juga representasi dari negara kita, bangsa kita, dan kehormatan kita. Kemudian sekarang kita menunjukkan bahwa olahraga ini juga ada yang namanya sport diplomasi Mbak, gitu. Bahwa olahraga ini bisa loh gitu jadi salah satu wadah untuk membangun atau memperkuat hubungan diplomasi antara satu negara dengan negara lain. Terutama di sini kita lihat Timor Leste itu sebetulnya kita satu rumpun ya, kita juga dulunya mereka itu juga Indonesia gitu. Dan kami membangun hubungan baik, dan ini inisiasi kami yang kedua Mbak. Sebelumnya itu teman-teman Timor Leste belajar olahraga petang, tapi bukan yang UNTL ini ya, itu di UNESA. Nah sekarang karena itu berhasil, kami inisiasi lagi di Undikma, secara jarak itu lebih dekat dari Timor Leste. Kemudian yang namanya membina olahraga, kita menjalankan prinsip dari olahraga itu sendiri Mbak, bahwa olahraga itu mempersatukan. Jadi kita sharing kepada saudara serumpun kita dengan teman-teman Timor Leste apa yang kita lebih harapannya nanti, terutama pada SEA Games ya, Timor Leste ketika sudah bisa, dalam tanda kutip, sudah baik dalam bermain olahraga petang, teman-teman Timor Leste juga jadi negara yang berpartisipasi dan mendukung dipertandingkannya di SEA Games gitu. Karena untuk dipertandingkan ini kan butuh syarat minimal ya Mbak. Nah kurang lebih seperti itu dulu Mbak, secara gambaran besarnya.
8: Ya baik. Nah Pak Tirto, tadi kan juga disebutkan ini untuk sport diplomasi begitu ya. Kenapa implementasi nyata ini lebih penting dibandingkan sekedar dokumen kesepakatan saja ini Pak Tirto?
2: Iya betul Mbak. Jadi memang banyak hal tuh yang kita melihat wacana nih banyak gitu, ide banyak, gagasan banyak, mau bikin ini, mau bikin itu. Kemudian kita membangun hubungan hukum, kita bikin MOU, nota kesepahaman, kerjasama, tapi pada akhirnya tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan. Jadi ketimbang kita bikin banyak alasan, kadang kita harus berani ambil keputusan dan berani nekat nggak buat menjalankan dulu, langsung rencana implementasi, kemudian baru kita iringi MOU-nya. MOU-nya ini sebenarnya juga sudah ditandatangin satu hari sebelum teman-teman Timor Leste ini tiba di Indonesia. Jadi kalau kita berpikir lebih general ya, yang mana dulu yang ada gitu. Zaman dulu ya, misalnya masyarakat dulu apa negara dulu gitu kan, masyarakatnya dulu dengan gagasan bernegaranya itu gitu. Nah, ini yang kita bangun, kita bikin programnya, kita jalanin, kita rencanain, kita eksekusi, baru landasan hukum itu yang kita bentuk bersama, kesepakatan bersama untuk jadi landasan kegiatan ini. Jadi kurang lebih seperti itu.
8: Baik. Nah, Pak Tirto juga tadi kan memang disebutkan ini untuk sport diplomasi begitu, lalu juga tidak sekedar hanya dokumen kesepakatan saja. Nah, bagaimana olahraga ini juga dapat memperkuat hubungan masyarakat Indonesia dan Timor Leste? Selain cabor petang tadi yang telah disebutkan ya, Pak Tirto ya?
2: Iya, betul, Mbak. Bagaimana mendekatkan? Saya kemarin sempat kesana, Mbak, buat melihat teman-teman yang dari Timor Leste ini yang hadir ke Indonesia gitu. Mereka itu sangat senang gitu, mereka sangat bahagia dengan keramahan kita. Dan yang saya takjub adalah, ada dosennya mereka itu mereka lahir ketika masih Indonesia, jadi mereka masih bisa bahasa Indonesia. Dan itu teman-teman Timor Leste yang lain, yang Gen Z, yang lahir tahun 2000-an, yang mahasiswa-mahasiswa ini, gila lah mereka bisa bahasa Indonesia semua meski tidak lancar. Karena mereka itu dengan nyaman menggunakan budaya Indonesia melalui budaya-budaya implementasinya seperti sinetron, dan dilanjutkan dengan media sosial yang mengikuti tren yang ada di Indonesia. Alhasil algoritma media sosial mereka juga tentang Indonesia semua gitu. Dan ini kan harus kita rangkul dengan baik gitu. Ini juga bagian dari dalam tanda kutip geopolitik geostrategis gitu. Mereka itu sangat, dalam tanda kutip, mereka datang ke Indonesia sangat senang, sangat suka gitu. Kita harus berpikir kita itu sama-sama manusia gitu. Bordernya itu adalah border hukum negara, dan melalui olahraga kita bisa cairkan itu gitu. Dan mereka sangat bahagia sekali di Indonesia gitu. Sampai salah satu dari mereka itu yang jadi salah dosen dari mereka itu sempat bilang gitu, kurang lebih kita datang ke Indonesia, kita kenal sama orang-orang Indonesia, hasilnya baik ketika kita dihadapkan dengan wacana yang menjelek-jelekkan orang Indonesia, kita akan membela. Nah, ini kan simple, tapi saya pikir itu satu hal yang saya sendiri jadi terharu gitu, bahwa ketika kita bersikap baik sama orang, bahkan itu dari luar negeri, mereka juga menyambut dengan baik. Dan ya inilah olahraga yang hebatnya punya nilai untuk mempersatukan kita gitu, nilai egaliter, nilai memandang satu manusia dengan manusia lainnya sama. Dan itu yang menjadi, kalau kita tarik urut ke belakang sejarah lahirnya KONI, semangat itu yang tidak cocok dengan kolonialisme. Nah, di fase sekarang kolonialisme nggak ada, kita udah coba seperti ini, ternyata kita tuh bisa seerat itu hubungannya dengan negara-negara lain. Dan ini saya balik lagi ke geopolitik geostrategis, dengan hubungan yang baik ini saya pikir ini mencegah ketegangan antar negara, saya pikir itu. Dan semoga dengan kita melakukan seperti ini di awalin petang, nanti di lanjutkan dengan cabang olahraga lain juga negara lain, itu hasilnya akan ada efek domino agar lebih baik. Dan mungkin saya perlu tambahin sedikit ya, Mbak Hana, izin.
8: Silakan Pak.
2: Sebelumnya kita pernah bangun hubungan seperti ini dengan Kamboja, Mbak. Oh. Jadi di Kamboja itu mereka suka dengan salah satu olahraga favorit adalah voli. Mm-hmm. Tapi pembinaan voli mereka tuh kurang baik. Nah, alhasil ada salah satu tim di Kamboja, tim pasukan pengamanan Perdana Menteri Kamboja itu kita undang ke sini, dibantu juga dengan pengurus besar voli seluruh Indonesia. Kita latih di sini sampai alhasil mereka jago dan mereka tuh sangat senang sekali, hubungan kita tuh baik sekali setelah itu gitu. Nah, kurang lebih gitu Mbak Hana.
8: Oke, baik Pak Tirto. Berarti juga selain tadi sinetronnya kesamaan begitu ya, caburnya juga ternyata petangnya sama begitu juga, lalu volinya sama begitu ya Pak Tirto ya. Baik, nah Pak Tirto, kalau untuk program konkretnya yang diharapkan dapat lahir dari kerjasama ini seperti apa ini Pak, selain juga program ISIM tadi?
2: Baik Mbak, sebetulnya program konkretnya sudah terjalan dengan seperti ini, udah jalan gitu. Jadi pada prinsipnya awalnya ini adalah kerjasama antara KONI dengan CDTL, KONI-nya Timor Leste. Nah, prinsipnya dari induk organisasi olahraga Indonesia dengan Timor Leste itu kita bekerja sama untuk ada interaksi, sama-sama saling mendukung gitu. Nah, salah satunya adalah hubungan antara kampus atau dengan cabang olahraga yang ada di negara tersebut, dalam konteks ini Indonesia dengan Timor Leste, yang sekarang kita lihat ini mereka alhamdulillah Undikma yang di Indonesianya dengan UNTL ini sudah bikin kerjasama juga dan udah punya hubungan langsung. Nah, itu kita berharap kita nih jadi payung hukumnya Mbak, antara KONI-nya, kita KONI dengan CDTL yang melakukan pembinaan olahraga di sana. Nah, kita menjembatani hal-hal seperti ini, nanti mereka itu melanjutkan gitu. Dan dalam tanda kutip, dengan banyaknya harapannya juga, salah satunya mereka olahraga petangnya ya maju, yang tadinya tidak ada jadi ada, kemudian jadi maju, dan selanjutnya ditambah dengan cabang olahraga atau kampus-kampus lain, ditambah jumlah pertukaran pelajar mungkin banyak ya, maksudnya banyak teman-teman dari Timor Leste ini yang kuliah di Indonesia gitu. Nah, ini kan satu hal yang positif ya Mbak. Tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau mereka banyak yang kuliah di Indonesia gitu, ya itu satu hal yang positif saya kira gitu.
8: Oke. Nah, Pak Tirto, ini juga di ujung telepon yang lain, sambungan virtual yang lain juga sudah tersambung ini bersama kami, ada Rektor Undikma Profesor Basuki Widodo begitu. Pak Tirto, nanti kami coba untuk membetulkan koneksinya seperti apa ini terkait Rektor Undikma Profesor Basuki Widodo. Tapi kalau untuk kepastian dari KONI sendiri, bagaimana memastikan kolaborasi ini terus berjalan setelah program ISIM ini selesai, Pak Tirto?
2: Iya. Bagaimana kami memastikan adalah hubungan yang kita mulai ini harus kita rajut terus Mbak, minimal sekali dengan komunikasi. Misalnya, ini salah satu yang konkret, ini adalah yang kedua Mbak, sebelumnya itu yang UNESA juga sudah terlaksana, UNESA dengan Timor Leste, mahasiswa Timor Leste ke UNESA untuk belajar petang. Kami rencanakan insya Allah entah di akhir tahun ini atau tahun depan, Ketum KONI Pusat didampingi perwakilan UNESA dan UNDIKMA, yang mana yang sudah menjadi host bagi teman-teman Timor Leste, ini akan berkunjung ke Timor Leste untuk melihat sejauh mana progresnya. Itu satu. Kedua, ini kan mereka dengan kondisi tidak ada sekali ya Mbak peralatan petang, dan kenal olahraga petang juga Belum, di saat Indonesia sudah lebih jauh, lebih maju. Kita tidak hanya memberikan pelajarannya dari A sampai Z, tapi insya Allah peralatan pendukungnya juga akan kita serahkan, gitu. Seperti yang tempo hari kita di UNESA itu, pada Oktober 2025, Mbak, itu juga mereka diberikan bola dan perlengkapannya. Nah, saat ini insya Allah mereka pulang juga tidak dengan tangan kosong, gitu ya, Mbak. Kurang lebih begitu. Insya Allah ini berjalan dan sustainable. Yang penting kita juga harus saling mengingatkan, gitu. Dengan mereka juga, kita juga harus ingatin udah sejauh mana progres petangnya, gitu. Jangan sampai mereka juga lupa, gitu, sekembali ke sana, gitu. Kurang lebih gitu, Mbak.
8: Oke, baik Pak Tirto. Ini juga sudah tersambung bersama kami Rektor Undikma Profesor Basuki Widodo. Selamat sore Prof Basuki, salam olahraga.
9: Salam olahraga Jaya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Basuki, apa ini tujuan utama kerjasama dari Undikma lalu juga UNTL melalui program ISIM ini?
9: Baik. Ya, ini alhamdulillah ya, sebenarnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal Marsha Norman yang sudah menginisiasi ya kerjasama internasional ini berkaitan dengan olahraga petang begitu. Sebenarnya bukan olahraga petang saja yang kita inginkan. Jadi memang ini adalah awal mula aktivitas daripada pelatihan mahasiswa dan dosen dalam bidang olahraga petang ini ya, karena kita unggulannya itu adalah petang, begitu di kampus kami begitu. Sebenarnya juga ada olahraga yang lain seperti contoh misalkan bola voli pasir gitu atau bola voli pantai. Kita mahasiswa kami itu semester 4 itu yang mewakili Indonesia dan mendapat medali emas di SEA Games kemarin. Ya. Baik, itu. Prof. Nah, tujuan utamanya tidak itu aja, tapi kita nanti akan kita tindak lanjuti dengan kerjasama antar Undikma, antar apa namanya itu universitas, antar institusi perguruan tinggi, yaitu antara kami Undikma dengan UNTL Universitas Nasional Timor Lorosai yang ada di Dili gitu, karena mereka ini adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di sana, maksudnya banyak sekali, dan ini potensi besar buat kami untuk kerjasama ke depan dalam rangka untuk mempererat lagi jembatan persahabatan ya melalui bidang pendidikan ini begitu. Jadi terima kasih juga terima kasih kepada Pak Tirto ini yang selalu mengkomunikasikan dengan kami. Dan ya, makasih Pak Tirto. Dan insya Allah nanti tanggal 13 itu kami akan mengadakan kuliah umum. Ya, kuliah umum satu tentang wawasan kebangsaan temanya ya yang selanjutnya diikuti oleh sports intelligence. Sport intelligence ini sebenarnya adalah bagian daripada sport science. Dan kami sangat senang sekali mendapatkan ilmu ini ya. Dan alhamdulillah kemarin saya diberi satu oleh Bapak Jenderal Marsiano Norman ini buku tentang sport intelligence. Saya baca gitu, wah menarik sekali. Artinya apa? Artinya di sana komplit. Ya, di sana ada sport management, sport tourism, ya. Kemudian bagaimana mempelajari tentang teknik-teknik intelligence yang berkaitan dengan olahraga. Bagaimana kita nanti bisa mengenali lawan sehingga kita bisa juara begitu. Ada 12 bab bukunya itu. Dan ditulis oleh mereka-mereka yang berpengalaman di bidang intelligence juga. Gitu. Ada Pak Ervan ya, Pak Ervan,
2: Pak Eman, Pak.
9: Pak Eman begitu. Jadi nanti kemarin sudah kita diskusikan tentang graf apa itu kerjasama untuk antar departemen. Jadi departemen olahraga yang ada di UNTL dengan departemen yang ada di fakultas kami, Fakultas Ilmu Kesehatan dan maaf ilmu Fakultas Ilmu Keluarga dan Kesehatan Masyarakat FIKKM itu. Dan ini harapannya nanti tidak hanya itu, jadi bisa lebih ke luas lagi ke arah joint conference gitu ya, joint publications, joint research begitu. Kemudian nanti ada tidak hanya student mobility, mungkin ada lecture mobility yang mereka mungkin barangkali riset di sini tentang olahraga atau tentang apa, dan kita nanti juga bisa memanfaatkan sini. Dan ini nanti insya Allah juga ada KKN internasional. KKN internasional Mas Tirto yang ada di Lombok Barat nanti. Jadi kita ajak mahasiswanya itu melakukan KKN, jadi memperkenalkan gaya hidup sehat melalui olahraga seperti itu. Jadi nanti sasarannya itu adalah SD dan SMP begitu.
8: Oke, baik.
9: Nah, seperti itu.
8: Nah, Prof Basuki dan Pak, ya silakan Pak Tirto.
2: Ini Undikma ini bukan sembarang kampus buat terkait dengan olahraga petang. Undikma ini sudah ditetapkan sebagai venue olahraga petang pada Pekan Olahraga Nasional 2028 nanti. Jadi satu kehormatan juga gitu, Undikma berkenan nanti jadi tuan rumah PON, kemudian juga sekarang menunjukkan gitu bahwa kualitas petangnya juga baik hingga bisa sharing dengan Timor Leste.
8: Oke, baik. Berarti memang kesiapannya sudah sangat siap sekali ini untuk venue dari PON sendiri begitu ya Pak Tirto ya, selain juga kerjasama antara dua negara ini. Oke, baik. Nah, Prof. Basuki, kalau untuk peluang kerjasama akademik antara Undikma dan UNTL ini setelah program ISIM seperti apa? Setelah nantinya juga akan ada KKN internasional ini, Prof. Basuki.
9: Iya, jadi harapannya nanti itu mungkin ke depan itu kami sudah diskusi sih bagaimana kita melaksanakan internal conference ya, yang nanti hostnya itu bisa dua negara itu. Khususnya Indonesia yang diwakili oleh Undikma dan UNTL yang mewakili Timor Lorosai begitu, itu kedepannya begitu ya. Kemudian yang ini juga barangkali kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari UNTL untuk barangkali di sana ada program, katakanlah misalkan magang untuk kegiatan aktivitas lain selain olahraga, kita welcome. Dan baik, sebaliknya mereka juga harus mau kalau dikunjungi oleh dosen-dosen atau mahasiswa dari Undikma begitu. Jadi ini alhamdulillah ini sangat bermanfaat buat Undikma. Ini sekali lagi terima kasih pada Letnan Jenderal Marcel Norman ini menginisiasi, karena apa namanya itu memang tidak mudah menginisiasi kerjasama itu, ya, tidak mudah. Jadi harus ada apa ya istilahnya itu penghubungnya, tidak hanya penghubung juga, tapi juga supporting. Ya, ini yang penting, supporting. Dan ini alhamdulillah komitmen dari KONI dan komitmen dari yayasan kami ini sangat kuat, sehingga aktivitas ini bisa berjalan lancar begitu dan berkelanjutan. Dan harapannya nanti juga tidak hanya itu, tapi akan membawa nama harum ya, nama harum Indonesia di Timor Leste, demikian pula dengan Timor Leste di Indonesia begitu. Dan mereka ini antusias sekali ya. Kami sudah bicara dengan ketua departemennya, dan kebetulan ketua departemen ini temannya adalah rektor di sana gitu. Jadi ya kami langsung saja Kemarin sudah kita buat draft MOU antara Undikma dengan UNTL. Nah, harapannya itu setelah dikaji di bagian hukum masing-masing, kemudian bisa ada signing, apakah itu desk to desk atau meeting on-site, begitu, di suatu tempat, apakah di UNTL atau di Undikma. Kami welcome saja. Dan kita juga tidak hanya Bu Hana, tapi kami juga kedatangan tamu dari ini, kedutaan Malaysia, dari duta besarnya atau di sana namanya Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia. Nah, itu juga menawarkan activity juga, yaitu tentang petang, tentang olahraga lain, begitu ya, cabang olahraga lain, begitu. Dan sama seperti yang diharapkan oleh masing-masing, jadi komitmen bersama itu. Dan ini kita alhamdulillah sudah komit, begitu. Dan nanti mungkin barangkali ke depan itu kami juga ingin kerjasama dengan Kamboja yang seperti yang disampaikan oleh Mas Tirto tadi.
8: Oh, ya,
9: nah,
8: baik.
9: Ini ya,
8: di
9: seperti itu.
8: Cabang olahraga voli tadi ya, Prof Basuki.
9: Iya.
8: Baik.
9: Iya. Kita juga punya itu tim olahraga voli. Karena begini, hampir 60% mungkin lebih ya atlet-atlet dari NTB itu adalah mahasiswa kami.
8: Oke, baik. Oh, berarti selain venue-nya juga, atlet-atletnya begitu ya? Luar biasa ya, ini ya Pak Tirta ya, dukungannya dari kemarin, Undikma tadi.
9: Ya, kemarin sudah ada kepastian kepastian apa istilahnya itu, tempat ya, tempat untuk petang gitu. Kemarin sudah disurvei oleh tim dari KONI, yang mengakses lapangan kami. Jadi kami siapkan di sana ada lapangan khusus untuk maksimum 16 slot, 16 tempat untuk petang. Karena standarnya itu 16. Nah, kami diminta untuk menyiapkan itu. Dan kami siapkan 32 dan itu maksimum menurut mereka. Dan termasuk untuk audience spectatornya atau penontonnya, jadi di satu begitu di dalam kampus. Karena itu ini perlu komitmen bersama, karena di PON itu membangun venue itu istilahnya belum disarankan. Jadi memanfaatkan venue-venue yang sudah ada yang kita maksimalkan. Nah, di tempat kami alhamdulillah sudah ada poin yang intinya itu siap untuk dipakai untuk PON. Gitu, Bu Ana.
8: Baik, Prof. Basuki. Nah, memang pada dasarnya olahraga menyatukan, pendidikan menguatkan, begitu ya, Prof. Basuki dan
9: betul,
8: juga Pak Tirta.
9: Betul.
8: Indonesia dan Timor Leste ini terus melangkah bersama membangun kolaborasi yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. Terima kasih ini Pak Tirta dan Prof. Basuki telah bergabung bersama Pro 3 RRI. Salam olahraga.
9: Salam olahraga saya. Makasih.
10: Wawancara Pro 3.
8: Demikian tadi pendengar narasumber kami, Rektor Undikma, Profesor Basuki Widodo, lalu ada Kabid Media dan Humas KONE Pusat, Tirto Primaputra. Berbicara terkait membangun kolaborasi olahraga dan pendidikan Indonesia Timor Leste yang berkelanjutan. Nanti juga kami terus akan update pendengar terkait situasi dan kondisi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan penutupan 6 bandara terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau diperpanjang demi menjaga keselamatan penerbangan. Menhub menyampaikan siang tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat, penutupan bandara diperpanjang hingga 4 jam ke depan. Maka penutupan dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan terakhir menggunakan metode paper test. 6 bandara yang terdampak masih menunjukkan hasil positif terdapat abu vulkanik, sehingga penutupan sementara tetap diberlakukan. Kita ke berita dalam negeri lainnya, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, meminta kepada para produsen kopi untuk tidak hanya memasarkan produk biji kopi, tetapi juga melakukan hilirisasi komoditas agar memperbesar nilai tambah yang dapat membuat pendapatan pengusaha dan petani meningkat. Dia menyatakan Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat dunia dengan produksi sekitar 834 ribu ton pada 2025. Sementara 98,6% perkebunan kopi merupakan perkebunan rakyat. Menurutnya potensi harus diikuti penguatan industri hilir dan harus ada peningkatan utilisasi yang dibarengi penguatan pasokan bahan baku, kualitas pasca panen, teknologi, SDM, dan kemitraan dengan petani. Kita ke berita mancanegara, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Komunikasi Global, Melissa Fleming, menyebutkan prinsip-prinsip global Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharuskan pemerintah melindungi jurnalis dan mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap mereka. Menurut Fleming, perubahan yang bermakna hanya dapat terwujud dengan adanya masyarakat yang memiliki informasi memadai dan terlibat secara aktif. Ia mengatakan pemberitaan media merupakan layanan publik yang penting karena dapat memulihkan kepercayaan dan membantu mengatasi berbagai hambatan terhadap kemajuan. Berita olahraga, pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton membidik kemenangan pada pertandingan pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai langkah awal untuk melaju sejauh mungkin dalam ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Indonesia akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi tuan rumah Jepang pada 10 September mendatang, sebelum bertemu Korea Selatan dan sehari kemudian dan Arab Saudi. Singleton menilai persiapan timnas basket putra berjalan baik, meski tim baru kembali dari kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Arena Seremban, Malaysia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nah itu ada asap di sana.
1: Nah Gusian mas, jangan membangun tumpukan rumput.
2: Wah ini musim kemarau, kalau melalar kelain berbahaya.
3: Ini ku jaga juga, tadinya melalar bang. Ini lahanku juga.
1: Oh sudah Gusian jaga. Wah ini musim kemarau, lawan kakinya dolas.
4: Ini ada apa nih? Ini ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Badan Geologi Kementerian SDM menyatakan pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau pasca erupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil. Kondisi morfologi saat ini dinilai tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau melanda 3 kabupaten di Provinsi Lampung dan Banten. Wilayah terdampak erupsi meliputi sejumlah kecamatan di Lampung Selatan dan Pandeglang. Maskapai Garuda Indonesia dan Pelita Air menghentikan operasional penerbangan dari serta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini disebabkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak langsung pada operasional penerbangan di wilayah Jakarta. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait update dampak erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan belum ada korban jiwa akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya, seperti apa informasi update-nya saat ini?
9: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan belum ada korban jiwa akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten atau di Lampung atau sekitarnya. Kemudian juga Kepala BNPB Soeharyanto mengatakan bahwa dampak erupsi abu vulkanik dirasakan juga masyarakat di sejumlah daerah, termasuk juga Lampung, Banten, hingga di Jakarta. Berikut keterangannya.
10: Sudah melakukan video conference dengan para kepala pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Daerah, ulangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya. Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa, sementara yang dilaporkan dampak secara fisik untuk kerusakan ini terus masih dilakukan pendataan.
9: Soeharyanto juga mengatakan bahwa berdasarkan laporan sementara, wilayah terdampak berada di 3 kabupaten dan 15 kecamatan. Soeharyanto juga menyebut 3 kabupaten tersebut yakni Lampung Selatan, Pandeglang, dan Tagamus. BNPB juga bersama dengan pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak melalui koordinasi dan konferensi pers atau video dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Pemantauan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan kondisi masyarakat dan dampak erupsi dapat segera ditangani oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, Tasikmalaya untuk Indonesia.
8: Sementara itu, erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sebaran abu vulkanik mulai terasa di sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
0: Ya benar, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai memasuki sejumlah kawasan di Jakarta, termasuk di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Pantauan kami dari halte Transjakarta Bundaran HI, abu vulkanik terlihat menempel pada sejumlah permukaan jalan dan juga beberapa area halte. Kondisi ini juga telah dikonfirmasi oleh petugas kebersihan halte bahwa memang pagi tadi cukup banyak abu yang menempel, namun saat ini sudah jauh berkurang. Sementara itu, aktivitas penumpang Transjakarta dan masyarakat di kawasan Bundaran HI ini masih berlangsung seperti biasa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi sebaran abu vulkanik yang mulai memasuki wilayah ibu kota. Beliau meminta masyarakat tetap mengikuti informasi dan juga arahan resmi pemerintah, terutama terkait perkembangan kondisi abu vulkanik di Jakarta, serta mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Kami informasikan juga bahwa dampak abu vulkanik ini juga turut dirasakan sejumlah wilayah seperti Banten, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu. Meski aktivitas masyarakat masih berjalan, keberadaan abu vulkanik ini tentu mulai menjadi perhatian karena kawasan ini sendiri merupakan salah satu kawasan dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Hingga saat ini petugas kebersihan masih terus melakukan pembersihan sisa abu vulkanik, sementara cuaca di Jakarta Pusat terpantau cerah. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kami nanti juga terus akan mengupdate informasi lainnya terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau setelah jeda berikut.
7: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson. Indonesia Menyapa Sore.
8: Kita ke informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Banten memperkuat mitigasi aktivitas Gunung Anak Krakatau dan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap sebaran abu vulkanik. Bersama reporter Fitria Aulia. Fitria, seperti apa pantauan terkininya di sana?
11: Baik, pendengar, pemerintah Provinsi Banten terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau bersama pemerintah kabupaten dan kota serta badan geologi. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi mitigasi hingga tingkat desa. Gubernur Banten Andreas Sony mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker karena abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan. Nelayan dan wisatawan juga diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Masyarakat diminta mengikuti informasi dari kanal resmi dan terverifikasi.
12: Saat ini adalah kita

0: juga meminta pemerintah daerah memastikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian siap. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 5.000 dus masker untuk didistribusikan ke kabupaten dan kota. Pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang, mengajak waspada dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau akan terus dipantau melalui koordinasi pemerintah dan badan geologi. Dari Serang, Banten, Fitri Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga akan mengikuti konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah terkait menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan dan pendidikan di wilayah terdampak pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Bersama narasumber Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Fauzan.
2: Yang sudah bergabung, sambil kita menunggu nanti akan bergabung bersama dengan kita Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana update atau juga arahan terkait keberlangsungan layanan pemerintah dan pendidikan di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang pertama, saya akan mempersilakan kepada Bapak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan update ataupun juga arahan terkait kebijakan sekolah PJJ atau juga keselamatan siswa dan guru ketika kondisi anak Gunung Krakatau mengalami erupsi. Dipersilakan Bapak Abdul Mukti.
3: Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bakom yang telah memfasilitasi penyelenggaraan press conference melalui sarana Zoom ini, dan kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebijakan terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di daerah-daerah yang terdampak oleh erupsi Anak Krakatau. Kami menyampaikan bahwa tim dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Banten serta Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah telah menyampaikan laporan yang didasarkan pada pantauan langsung mereka di daerah-daerah di Lampung dan di Banten yang terdampak oleh erupsi Anak Gunung Krakatau. Disampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dari kalangan murid maupun guru sebagai akibat dari erupsi itu, dan juga tidak ada sekolah yang dilaporkan rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Dan karena itu, maka terkait dengan layanan pendidikan dan kegiatan pembelajaran di daerah-daerah terdampak itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 dan petunjuk teknisnya serta surat edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2026 tentang pembelajaran dalam situasi darurat. Kami juga telah menerbitkan panduan implementasi pendidikan kebencanaan sebagai pedoman praktis di pemerintah daerah dan satuan pendidikan, yang itu dapat menjadi referensi bagi kepala sekolah, bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait terjadinya bencana, termasuk bencana vulkanik Anak Gunung Krakatau. Kami sampaikan, mungkin tanpa melihat mengacu pada slide secara strict, kami sampaikan bahwa terkait dengan terjadinya musibah itu, kami menyampaikan bahwa perlindungan, keselamatan, serta kesehatan bagi warga sekolah, ini kami pastikan untuk

0: tetap menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, di daerah-daerah yang berdampak oleh erupsi anak Gunung Krakatau dapat dilakukan penyesuaian pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada nilai indeks standar pencemaran udara di daerah-daerah yang terdampak. Dan terkait dengan kegiatan pembelajaran di daerah yang terdampak cukup berat, ada beberapa dilaporkan di Banten, terutama di Kabupaten Serang. Kemudian untuk di Lampung, itu ada di Panggamus, di Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring atau PJJ. Kemudian daerah yang tidak terdampak langsung, maka pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid. Nah, untuk lama dan jam belajar dapat disesuaikan. Jam belajar dapat disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi, tidak harus dilaksanakan penuh sebagaimana jadwal kegiatan pembelajaran yang normal. Kemudian juga materi pembelajaran dapat juga, selain materi pembelajaran yang sesuai dengan jadwal, dapat diberikan materi tentang pengetahuan pada murid tentang pentingnya mereka menjaga keselamatan, pentingnya mereka senantiasa memiliki sikap yang tenang dan tetap menjaga kesehatan serta tetap mengikuti informasi-informasi serta kebijakan dari pihak yang berwenang. Saya kira secara garis besar itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan layanan pendidikan atau pembelajaran di daerah-daerah yang terdampak oleh erupsi anak Gunung Krakatau. Saya kembalikan kepada Mbak Jojo.
1: Baik, terima kasih Bapak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan sudah bergabung bersama dengan kita di sini Pak Mendagri, Bapak Tito Karnavian. Selamat sore Pak Tito.
2: Ya, selamat sore.
1: Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja dipersilakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan paparannya.
2: Baik, terima kasih Pak Menteri dan Pak sekalian. Jadi kami ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama mengenai masalah dampak, mungkin kita sudah mengikuti secara bersama-sama bahwa dampak terutama untuk abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini untuk sebar permukaan hingga ketinggian 200.000 feet itu mencakup wilayah sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya. Kemudian sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 feet juga terutama karena barat daya dan barat laut itu mencakup sebagian Banten, kemudian Lampung dan Bengkulu, Sumatera Selatan, Selat Sunda, serta Samudra India di sebelah barat Bengkulu sebagaimana pada gambar. Kemudian beberapa daerah memang perlu menyampaikan mengenai pihak provinsi kepada kabupaten kota masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan, meskipun tentu kita hindari panikan masyarakat dan sampai terjadi masyarakat menjadi panik. Menteri Kesehatan juga menyampaikan himbauan, di antaranya adalah menjaga kesehatan, utamanya sistem pernafasan, upayakan menggunakan masker, kemudian juga mata kelihatan karena abunya juga meskipun kecil tapi cukup tajam, diupayakan menggunakan kacamata kalau seandainya memang memiliki. Kemudian juga sambil terus memantau situasi untuk kita belajar mengajar, tadi sudah disampaikan sangat kita tergantung kepada situasional. Sementara kalau memang masih dapat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam, terutama kegiatan yang di dalam kelas tapi dilaksanakan seperti biasa, sambil terus mengamati potensi eskalasi. Ya, kita berharap tidak sampai terjadi eskalasi, artinya situasi memburuk. Tapi mulai melihat situasional di daerah masing-masing, apakah terutama kegiatan di luar, outdoor, kegiatan ekstrakurikuler misalnya, dan kegiatan di luar lapangan lainnya, harus disesuaikan. Kemudian, sudah juga ada himbauan untuk meskipun sistem transportasi tetap berjalan, tidak mendekati anak gunung Krakatau dalam radius 3 km dari kawah apis sesuai rekomendasi ketentuan selama berlaku. Kemudian terus melakukan pemantauan 24 jam dan mengikuti informasi resmi, terutama dari BMKG, kemudian BPD, dan otoritas resmi lainnya. Tidak mudah terpengaruh dengan sumber-sumber yang tidak jelas. Sekali lagi, mengurangi aktivitas luar rumah kalau sampai memang terjadi peningkatan sebaran abu, termasuk masalah sumber air dan makanan untuk mencegah kontaminasi. Kemudian kami juga mengimbau kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang tadi kami sudah sampaikan agar membagikan masker kepada masyarakat di daerah yang terdampak. Yang lain mengenai sistem transportasi udara yang oleh Kementerian Perhubungan, tapi ada transportasi lokal, baik transportasi darat, maupun transportasi laut, ataupun di air sungai, misalnya, dan danau, yang diatur oleh pemerintah daerah masing-masing menyesuaikan dengan kondisi situasi yang serius dipantau, dan kalau memang ada hal-hal yang perlu peningkatan, dengan tentunya berpatokan pada pengumuman resmi dari pemerintah, khususnya BMKG, kemudian BNPB, dan lain-lain, baru kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan respons untuk mendukung sistem transportasi, jangan sampai nanti membahayakan masyarakat. Tapi sekali lagi situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing. Dan mikir itu, Pak Kerja sementara, sekali lagi kita terus memantau dan gunakan sumber informasi resmi, dan pemerintah daerah masing-masing selalu melakukan respons dari sumber informasi resmi tersebut dalam berbagai layanan publik, khusus sistem transportasi dan kegiatan-kegiatan kita seluruh rumah. Sekali demikian, Pak Kerja, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Fauzan. Pak Fauzan selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dipersilakan.
3: Terima kasih Pak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kawan-kawan media yang selalu saya banggakan. Secara substantif, apa yang telah disampaikan oleh Pak Mendagri maupun Pak Mendikdasman, saya kira memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Tentu Kemendikti santai dalam rangka menyikapi situasi adanya erupsi anak Gunung Krakatau ini selalu berkoordinasi dengan BNPB, BMKG, PVMBG, dan pemerintah daerah yang terkena dampak. Hingga saat ini, atas dasar koordinasi kami dengan terutama Kepala LL Dikti di wilayah terdampak, tidak terdapat korban yang menimpa warga kampus atau termasuk juga infrastruktur. Kemudian dalam rangka menjaga kesehatan sivitas akademika, kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan efektif yang berorientasi pada pengurangan aktivitas di luar kampus kepada seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, aktivitas layanan kantor maupun proses pembelajaran dan aktivitas akademik yang lain dapat dilakukan secara daring atau hybrid, atau cara yang dianggap lebih efektif dalam rangka untuk mengurangi terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh debu erupsi itu. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk mengaktifkan posko siaga di lingkungan masing-masing dan selalu berkoordinasi dengan kepala daerah setempat. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk memobilisasi bantuan yang diperlukan oleh masyarakat maupun sivitas akademika, terutama adalah bantuan yang terkait dengan adanya kejadian erupsi ini. Kemudian lebih lanjut, kami menghimbau kepada pimpinan perguruan tinggi untuk memobilisasi para pakar, baik pakar kesehatan, teknik, lingkungan, kebencanaan, psikologi, dan lain-lain, untuk selalu terlibat dan memantau perkembangan erupsi ini. Hal-hal lain terkait penanganan akibat erupsi ini, kami akan selalu koordinasi dengan para pihak, termasuk pemerintah daerah setempat. Sehingga apa yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Kemendikti Sentek ini dapat terukur karena memang selalu berkoordinasi dengan para stakeholder. Saya kira itu, Mbak Caca, yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Prof selaku Wamendikti Sentek atas paparannya. Baik rekan-rekan media, sudah tiga pihak yang menyampaikan paparannya, mulai dari Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, Pak Mendik Dasman, Pak Abdul Mukti, dan Wamendikti Sentek Pak Fauzan. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab rekan-rekan media yang ingin bertanya, mengupdate, boleh kemudian resen saja, nanti panitia akan melakukan spotlight bagi yang bertanya. Dipersilakan rekan-rekan media, boleh langsung raise hand saja jika ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Baik, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk ya kepada Pak Abdul Mukti. Pak Abdul Mukti, berarti secara keputusannya bahwa tidak ada arahan mengenai PJJ, Pak, untuk sekolah terdampak atau seperti apa, Pak? Sambil nanti selanjutnya ini dari IDN akan bertanya dan juga dari Tirto. Bagaimana, Pak Mukti?
4: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, Kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

Demikian tadi pendengar konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah terkait menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan dan pendidikan di wilayah terdampak pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Kami juga masih akan menghadirkan informasi update terkini lainnya dari berbagai reporter di daerah. Dan Anda juga dapat bergabung pendengar dalam topik yang kami hadirkan tadi dan juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda dengan cara menghubungi line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Nanti kami juga akan hadirkan informasi dari reporter pendengar dari Bandara Internasional Supadio Pontianak. Kami nanti akan tanyakan kepada reporter bagaimana situasi terkininya di sana. Apakah juga terdampak erupsi dari Gunung Anak Krakatau di Bandara Internasional Supadio Pontianak ini? Karena kabarnya sebanyak 16 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak dibatalkan setelah erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta.

0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan penumpang yang penerbangannya terganggu tidak perlu datang ke bandara. Hal ini menyusul penyebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Menhub meminta maskapai segera menyampaikan informasi pembatalan maupun perubahan penerbangan kepada penumpang. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terganggu. Menurut Menhub, maskapai dapat menyampaikan informasi tersebut melalui saluran komunikasi yang tersedia, sehingga penumpang dapat mengurus pembatalan dan pengembalian tiket secara elektronik. Penumpang cukup memberikan data seperti alamat email atau nomor telepon untuk menerima informasi pembatalan maupun refund tiket. Lalu juga ditambahkan proses pembatalan maupun pengembalian tiket dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat memudahkan penumpang sekaligus mencegah antrian di bandara terdampak. Nanti juga kami akan tanyakan situasi terkininya di beberapa bandara dari daerah di tanah air bersama laporan dari reporter kami yang saat ini juga sedang berada di lokasi di beberapa bandara di daerah di Indonesia. Menhub menekankan kondisi sebaran abu vulkanik masih terus dipantau sehingga perkembangan operasional penerbangan dapat berubah. Karena itu penumpang diminta mengikuti informasi terbaru yang disampaikan maskapai. Dudi juga meminta maskapai mengedepankan keselamatan dalam menjalankan operasional penerbangan. Menurutnya penerbangan tidak boleh dipaksakan apabila kondisi bandara atau ruang udara belum memungkinkan. Kita ke informasi dari reporter Rian Suryadi, sebanyak 16 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak dibatalkan setelah erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Bersama reporter Rian Suryadi, Rian, bagaimana kondisi terkininya di Bandara Internasional Supadio Pontianak?
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI Bom, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Bandara Internasional Supadio Kalimantan Barat atau di tepatnya di kota Pontianak, di mana memang ini sebanyak 16 penerbangan dari dan juga menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak dibatalkan setelah erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi juga memang lewat keterangan tertulisnya General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio Maya Damayanti menyebut bahwa pembatalan penerbangan ini terjadi setelah diterbitkan notam terkait penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang untuk penerbangan keberangkatan yang dibatalkan yaitu meliputi penerbangan dengan nomor ID6228, IG419, IP633, GA513, IU697, dan juga beberapa penerbangan lainnya dengan rute Pontianak, Jakarta. Sementara memang untuk penerbangan kedatangan sendiri yang dibatalkan yaitu terdiri dari 6 ID 6229, IG416, IP632, dan penerbangan lainnya dengan rute Jakarta Pontianak. Dan memang pihak Bandara Supadio ini masih terus menunggu perkembangan situasi untuk mengetahui dampak lanjutan terhadap operasional penerbangan. Akibat pembatalan tersebut, memang manajemen bandara ini telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan bagi penumpang yang telah berada di terminal, di mana pihak bandara pun menambah kursi, ruang tunggu, dan memberikan servis recovery berupa makanan ringan, minuman gratis, serta masker kepada penumpang terdampak. Dan pihaknya pun menyarankan agar para pengguna jasa untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya melalui informasi yang disampaikan oleh maskapai. Dan tadi juga pendengar kami sempat melihat untuk jadwal penerbangan yang memang sudah pasti akan terbang pada sore nanti, yaitu menuju ke Surabaya, Jawa Timur, dan juga Pontianak ke Yogyakarta. Namun untuk ke arah Jakarta memang dipastikan tidak ada penerbangan akibat penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu dulu pendengar laporan dari kawasan Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami nanti juga akan mengupdate informasi dari reporter terkini di daerah lainnya seperti apa. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut untuk mengurangi risiko kesehatan imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ia meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun mewaspadai risiko kesehatan yang menyerang tiga bagian tubuh. Menkes mengatakan gangguan abu vulkanik rentan menyerang pada sisi pernapasan, mata, dan kulit. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kita ke informasi dari reporter di Sintang. Masyarakat di wilayah Sintang, Kalimantan Barat hari ini menggelar sholat istisqo serentak memohon hujan di tengah kemarau dan kabut asap. Bersama reporter Suryatini.
4: Tim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya hari ini. Khotib sholat istisqo di lapangan Kodim 1205 Sintang, Ustaz Khalidul Mufid menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ia menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 menyebabkan sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pula pada tahun 1997, kemudian tahun 2015, dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering.
5: Di Kabupaten Sintang ini pernah terjadi kemarau panjang sehingga sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pada tahun 1981. Yang kedua terjadi pada tahun 1997. Yang ketiga terjadi pada tahun 2015 kemarin. Itu terjadi El Nino yang lebih parah daripada sebelumnya. Dan tahun ini adalah giant El Nino yang menyebabkan cuaca menjadi kering.
4: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ananur Holis, mengatakan pelaksanaan sholat istisqa digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, di antaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.
6: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa.
4: Dikatakan Anang Nurhali, sholat istisqa merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqa sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bersama reporter Anne Kusuma.
7: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan. Selain pasien dewasa, Puskesmas Pare juga menemukan kasus HIV pada satu anak usia 4 tahun yang tertular dari orang tuanya.
8: Di sini ada poli PDP, itu kita punya sekitar 25. Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata
9: reaktif.
10: Kalau untuk yang anak kecil tadi gimana itu?
9: Itu karena orang tuanya ya. Jadi ibunya hamil terus periksa ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
7: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
11: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan, kemudian juga kita memberikan edukasi untuk memberikan susu formula.
7: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala negara meminta masyarakat untuk mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan, serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta mematuhi aturan zona bahaya dan batas aman yang telah ditetapkan pihak berwenang. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menerima laporan serta informasi terkini dari jajaran terkait. Berita dalam negeri lainnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mendorong penguatan industri hewan kesayangan nasional. Ia menilai pertumbuhan industri pet harus diikuti peningkatan inovasi dan penggunaan produk lokal. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
1: Mendengar saat ini, saya berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan benar saja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyoroti potensi besar industri hewan kesayangan di Indonesia. Menurut Agung, pertumbuhan industri pet harus meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Perkembangan tersebut juga mendorong kemajuan teknologi dan membentuk ekosistem industri yang semakin luas. Karena itu, Kementan kata dia mendorong pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan pecinta hewan untuk meningkatkan inovasi serta penggunaan produk lokal. Salah satu perhatian pemerintah adalah industri makanan hewan kesayangan yang masih sangat bergantung pada produk impor. Agung menyebut sekitar 90% makanan hewan kesayangan di Indonesia masih berasal dari impor. Hal ini disampaikannya dalam Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Pembangunan industri hewan kesayangan atau pet atau companion animal membutuhkan harapan terus bertumbuh, dan ini merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan kita, kemudian juga mendorong terkait dengan kemajuan teknologi. Kompetisinya sangat luar biasa.
1: Lebih lanjut, pendengar, pameran ini berlangsung hingga hari ini dengan berbagai produk dan layanan industri hewan kesayangan yang ditampilkan kepada masyarakat. Kementan berharap pertumbuhan industri pet tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tapi juga memperkuat inovasi dan produk lokal. Demikian dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, berdasarkan laporan surat kabar Kathmandu Post, kepolisian bersenjata Nepal, seorang perempuan di Nepal selamat setelah terjebak selama 10 hari di bawah reruntuhan akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan surat kabar Kathmandu Post, kepolisian bersenjata Nepal, perempuan berusia 64 tahun itu diselamatkan dari lantai teratas sebuah bangunan 4 lantai yang tertimbun reruntuhan di Betrawati, Nuwakot, 10 hari setelah banjir melanda, menurut laporan tersebut. Perempuan itu ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dievakuasi menggunakan helikopter ke sebuah pangkalan militer Nepal untuk mendapatkan perawatan medis. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan olahraga sebagai investasi kesehatan ketika melepas ribuan peserta ajang lari Amarta 10K Run di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno hari ini. Menpora memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ajang ini serta menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia dalam berolahraga. Dan diharapkan tingkat partisipasi warga untuk gemar berolahraga terus meningkat. Ia menyampaikan investasi olahraga sedikitnya berdampak pada 3 aspek utama. Ketiganya adalah pembentukan karakter bangsa yang rajin dan bekerja keras, menjaga kebugaran masyarakat, serta pergerakan roda ekonomi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Sore.
3: Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif menyusul penutupan 6 bandara akibat abu anak Krakatau. Bandara alternatif disiapkan untuk mengantisipasi pengalihan penerbangan selama operasional belum kembali normal. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi meminta maskapai tidak memaksakan penerbangan di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasional penerbangan harus dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan mengutamakan keselamatan penumpang serta awak pesawat. Pemerintah mengkaji kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah terdampak abu vulkanik Anak Krakatau. Kebijakan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah terdampak. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami akan menghadirkan informasi terkait Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah atau mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 hingga 8 September. Dilanjutkan seleksi administrasi 9 hingga 10 September. Dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September. Untuk pendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini dapat menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Kami juga akan menghadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter terkini dari berbagai daerah di tanah air.
4: Warta Nusantara.

0: Pasca dilakukannya sensus ekonomi di seluruh daerah, terjadi perubahan mendasar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kementerian Sosial RI. Bersama reporter Yofri Haryadi.
1: Pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia merubah wajah kemiskinan serta data kesejahteraan masyarakat, termasuk data masyarakat miskin yang nyaris kehilangan hak bantuan sosial, bansos. Hal itu dikarenakan dari data sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistika di Kabupaten Bogor mempengaruhi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Dampaknya adalah mereka keluar dari desil penerima bantuan sosial. Dijelaskan Katim PKH Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan, yang menurutnya perubahan data tersebut terjadi karena terverifikasi oleh data di lapangan.
2: Sekarang itu kan efek dari sensus ekonomi. Sensus ekonomi kan sedang berjalan sekarang di Ciawi yang dilaksanakan oleh BPS. Itu bisa mengakibatkan turun desil ataupun naik desil. Kalau naik desil, semua bantuan pasti akan hilang secara otomatis. Tapi kalau turun desil, bantuan akan tetap didapatkan oleh para penerima manfaat.
1: Selain berubahnya data atau keluar dari desil 6, ternyata ada verifikasi lain yang diterapkan dari Kementerian Sosial, yakni data pengguna akun judi online yang secara otomatis akan menutup penerima bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
2: Yang kedua, efek oleh akibat mereka sendiri penerima manfaat, yaitu exclude judi online. Dalam satu kakak, kalau terdetek dia pelaku judi online, maka bantuannya akan hilang. Meskipun desilnya rendah, meskipun desil mereka 1-3 sebagai batasan penerima bansos, kalau terindikasi oleh PPATK dalam satu kakak ada yang terdeteksi judol, maka bantuannya akan hilang secara otomatis sampai semua bantuan.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf mengatakan keterlibatan masyarakat langsung dalam melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan diharapkan lebih objektif dan akuntabel, terutama penerima bantuan program Keluarga Harapan, PKH.
3: Selama ini APM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas, isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
1: Bantuan sosial yang diberikan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok dan memberi mereka kesempatan untuk keluar dari zona kemiskinan karena kemiskinan

0: Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AHA Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
0: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AHA Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
1: Warta Nusantara.
2: Jumlah titik hotspot di Kabupaten Sanggau hari ini mulai berkurang seiring meningkatnya curah hujan di Sanggau. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto, seperti apa update terkininya?
3: Ya, status tanggap darurat penanganan katulah di Kabupaten Sanggau ini berpeluang untuk diperpanjang meski mengalami penurunan tingkat hotspot dampak dari curah hujan yang sudah mulai turun di Kabupaten Sanggau. Sekretaris Satgas Penanganan Katulah Kabupaten Sanggau atau yang sekaligus juga menjabat sebagai sekretaris Satgas Penanganan Katulah di Kabupaten Sanggau, Didit Rikardi, mengatakan usulan perpanjangan selama 14 hari tersebut masih menunggu putusan dari pimpinan rapat koordinasi pada hari Senin mendatang. Nah, Didit menjelaskan usulan tersebut disampaikan berdasarkan hasil briefing Satgas pagi tadi. Dan dalam briefing tersebut, rata-rata peserta dari masing-masing bidang Satgas memberikan masukan agar status tanggap darurat dapat diperpanjang. Dan menurut Didit, kondisi kemarau yang masih berlangsung ini masih berpotensi membuat ancaman bencana semakin luas. Karena itu, penanganan karhutla dinilai masih membutuhkan upaya intensif dan masif melalui keberadaan Satgas serta posko penanganan yang ada di Kabupaten Sanggau. Dia juga menambahkan, berakhirnya status tanggap darurat juga dikhawatirkan mempengaruhi kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutla yang masih membayangi Kabupaten Sanggau hingga saat ini.
4: Jadi kami berhitung tadi tanggal September ini, itu adalah hari terakhir kita masa tanggap darurat pertama. Jadi 24 Agustus sampai 6 September ini adalah status tanggap darurat yang pertama. Jadi kita rapat briefing pagi untuk mendengar masukan dari para peserta briefing, dari perwakilan masing-masing bidang Satgas. Tadi kami mendapat masukan bahwa rata-rata menyatakan agar status tanggap darurat ini dapat berpanjang.
3: Didit juga menegaskan penanganan bencana tidak langsung berakhir setelah masa tanggap darurat selesai. Apabila kondisi telah pulih, masih terdapat tahapan transisi darurat menuju pemulihan yang harus dilalui. Dan dengan kondisi Kabupaten Sanggau yang saat ini, meskipun jumlah titik api mulai berkurang, namun kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau dan berpotensi memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla yang ada di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mutra untuk Indonesia.
2: Kita ke Bengkulu, Dinas TPHP Bengkulu siapkan pompa air antisipasi kekurangan air di lahan pertanian bersama reporter Anggrit Nardianto. Anggrit, silakan dengan informasinya.
5: Baik, terima kasih Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu menyiapkan sarana dan prasarana pertanian untuk mengantisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kondisi kekurangan air akibat dampak cuaca tersebut dinilai belum.

0: belum terlalu parah di Provinsi Bengkulu, meskipun beberapa kabupaten telah mengajukan peminjaman pompa air. Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita SPT MP mengatakan, sarana yang tersedia untuk mendukung pertanian meliputi pompa air, kombain dan juga ekskavator. Dan pompa air menjadi salah satu fasilitas yang diprioritaskan untuk membantu lahan pertanian yang saat ini tengah mengalami kekurangan air. Dan berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin.
1: Untuk Provinsi Bengkulu, dampaknya tidak terlalu parah. Memang ada beberapa kabupaten yang sudah mengajukan pinjaman pompa untuk mengantisipasi kekurangan air di wilayah mereka. Saspras yang tersedia itu pompa air, kombain, sama ekskavator. Nah, untuk pompa air itu kita ada tersedia sekitar 35 unit dan sudah ada 5 kabupaten yang pinjam alat pompa air tersebut. Itu di Kabupaten Seluma itu ada 7 unit, Bengkulu Selatan 6 unit, Kota Bengkulu 3, Bengkulu Utara 4, dan Kepahyang itu 2 unit. Nah, itu sudah diperuntukkan untuk area persawahan maupun area forti yang memang mengalami kekurangan air.
0: Hana dan pendengar, Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin, juga menyampaikan bahwa saat ini tersedia sekitar 35 unit pompa air yang dapat dipinjamkan untuk mendukung kebutuhan pertanian di daerah tertentu. Dan pompa air tersebut diperuntukkan bagi areal persawahan maupun lahan hortikultura yang saat ini mengalami kekurangan air. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dukungan sarana pertanian tersebut dapat membantu para petani untuk menjaga produktivitas tanaman di tengah kondisi ketersediaan air yang cukup terbatas. Demikian dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan Saujana Literasi TBM Redila Kuningan menghadirkan kegiatan literasi inklusif sebagai bagian dari program 2026 bersama reporter Aura Aulia. Aura.
3: Ya, pendengar, gerakan Saujana Literasi yang digagas oleh TBM Rumah Baca Pustaka Redila Kabupaten Kuningan tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga membuka ruang literasi bagi penyandang disabilitas. Melalui program bertajuk Gerakan Saujana Literasi Menebus Batas, TBM Rumah Baca Pustaka Redila menyiapkan kegiatan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari rangkaian program literasi yang berlangsung pada September 2026. Pengelola TBM Rumah Baca Pustaka Redila, Teti Triana, mengatakan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Karena itu, Teti memasukkan program literasi inklusi khusus penyandang disabilitas dalam rangkaian Saujana Literasi. Berikut adalah keterangan pengelola TBM Rumah Baca Pustaka Redila, Teti Triana.
4: Satu temanya itu tentang yang inklusif, saya masukkan program literasi inklusif. Sebelum pelaksanaan besok nanti tanggal 12, sebulan yang lalu kami dengan para panitia turun gunung itu mencari para disabilitas yang bisa masuk ke program ini. Dari desa memberikan data-data, tapi kami sortir lagi yang khusus untuk bisa masuk ke program ini. Dan akhirnya ada 9 orang di daerah saya gitu, dan ternyata mereka luar biasa.
3: Sebelumnya juga panitia telah melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak desa, kecamatan, SLB, dan PKBM. Program ini sekaligus memperluas pemahaman masyarakat bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis. Ia menjelaskan bahwa literasi mencakup 6 literasi dasar yakni baca tulis, numerasi digital, finansial, sains, serta budaya dan kewargaan. Melalui pendekatan tersebut, gerakan Saujana Literasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi gerakan yang berkelanjutan dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh kegiatan literasi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan pangan beras secara bertahap kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026 bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
5: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan pangan berupa beras periode Juli hingga September kepada masyarakat. Dan pendistribusian dilakukan secara bertahap mulai 4 hingga 18 September 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan bantuan pangan tersebut diberikan kepada 71.284 penerima bantuan pangan atau PBP. Masing-masing penerima mendapatkan sekitar 30 kg beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Dia mengatakan pihak kecamatan juga diminta untuk segera mengoordinasikan pembagian bantuan setelah beras yang diterima di wilayah masing-masing. Camat juga diminta memerintahkan lurah dan kepala kampung untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima.
6: Kita di Kabupaten Waikanan akan membagikan beras cadangan pangan pemerintah dengan penerima 71.284 penerima. Itu dari mulai kita laksanakan 4 September sampai dengan 18 September pembagiannya. Masing-masing penerima manfaat itu menerima 10 kg per bulan selama 3 bulan periode Juli sampai dengan September 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atas bantuan pemerintah ini karena memang situasi sekarang ini memang dalam situasi sulit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk itu semua.
5: Dan menurutnya proses pembagian bantuan akan dilaksanakan dengan pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Pendampingan juga melibatkan kasih kesejahteraan rakyat di tingkat kelurahan maupun kampung. Dirinya berharap proses penyaluran dapat berjalan tertib dan tepat sasaran, dan masyarakat penerima diharapkan dapat menerima bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Kami akan menghadirkan informasi update terkait lalu lintas terkini. Ada di Simpang Gamping, Yogyakarta, lalu juga Jalan Malioboro, Yogyakarta, Simpang PDAM Malang, Jawa Timur, dan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Sudah ada Brigadir Yasinta di Simpang Saharjo Tebet, Jakarta Selatan. Seperti apa pantauan terkininya, Brigadir Yasinta?
8: Ya, baik, terima kasih Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Saharjo Tebet Jakarta Selatan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari arah Jogja yang akan menuju Purworejo maupun dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah Pasar Gamping atau Yogyakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat sehingga sesekali menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengutamakan hak para pejalan kaki, dan juga kami menghimbau untuk tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju Kota Malang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya mengalami ketersendatan arus lalu lintas dan kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar kurang lebih 10 hingga 20 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini terpantau ramai dan lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan signifikan di kawasan ini, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di belakang saya, bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan, namun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu atau Manggarai yang akan menuju ke arah Pancoran atau Mampang. Saat ini terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Namun selepasnya lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kemudian situasi arus lalu lintas dari Pancoran yang akan menuju Kampung Melayu. Saat ini juga terpantau kondusif. Hal yang sama juga terpantau ramai lancar dari arah Saharjo atau Kasablanka yang akan menuju ke arah Tebet Barat. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Tebet Raya yang akan menuju Saharjo saat ini juga terpantau kondusif lancar, hanya sesekali mengalami ketersendatan dikarenakan tingginya aktivitas keluar masuk kendaraan di sekitar pusat pertokoan maupun kuliner di kawasan Tebet. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang Jalan Saharjo terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan, terutama dari gang permukiman maupun pusat perbelanjaan. Untuk itu, mohon saling menghargai sesama pengguna jalan dan kurangi kecepatan saat berkendara. Sementara itu pemirsa, mengingat banyaknya kuliner di kawasan ini, sehingga volume pejalan kaki yang menyeberang jalan tentunya cukup tinggi. Untuk itu, mohon prioritaskan keselamatan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan budayakan tertib dalam berlalu lintas. Pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis. Layanan 110 dapat Anda gunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, permintaan bantuan, dan evakuasi. Untuk itu, jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Hana.
2: Baik, Brigadir Yasinta, terima kasih telah menyampaikan informasi lalu lintas terkini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan dampak erupsi, khususnya di wilayah Banten dan Lampung, bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
9: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya di wilayah Banten dan Lampung. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, pihaknya telah mengecek langsung kesiapan berbagai perangkat penanggulangan bencana di setiap wilayah yang terdampak, mulai dari alat pemantauan, sirene, rambu evakuasi, hingga rencana kontingensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berikut terangannya.
10: Kemudian yang kedua juga kami sudah melaksanakan pengecekan, ya, pengecekan terkait dengan kesiapan alat perangkat. Nah, tadi Bapak Kepala BMKG juga menyampaikan seperti alat-alat pemantau, kemudian sirine, rambu evakuasi, kemudian piranti lunak, rencana kontingensi masing-masing kabupaten yang terdampak, termasuk juga kami mengecek ketersediaan permakanan.
9: Suharyanto juga menegaskan bahwa BNPB juga memastikan ketersediaan kebutuhan dasar dan logistik di gudang pemerintah provinsi maupun kabupaten. Suharyanto juga menegaskan kesiapan logistik harus dipastikan sejak awal, agar bantuan dapat segera digerakkan apabila kondisi memburuk. Hingga saat ini, menurut Suharyanto, belum ada pemerintah provinsi maupun kabupaten di kabupaten atau provinsi Lampung dan Banten yang menetapkan status keadaan darurat. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kebakaran terjadi di kawasan perbukitan di Desa Kodon-Kodon, Kabupaten Karo, yang telah dinyatakan padam secara keseluruhan. Bersama reporter Mutiara Hairun Nisalubis. Mutiara, seperti apa update terkininya?
11: Ya, baik pendengar, saat ini kebakaran telah terjadi di kawasan perbukitan di Desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, tepatnya di sekitar jalan penghubung Desa Tongging menuju Desa Paropo. Kebakaran ini terjadi di sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Sabtu kemarin. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Glora Sembiring, mengatakan BPBD berkoordinasi dengan Manggala Agni dan Babinsa Koramil 023 Panah untuk melakukan penanganan pemadaman. Api berhasil dilokalisir sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat sehingga tidak meluas ke kawasan lainnya. Berikut pernyataan dari Glora Sembiring.
12: Pukul 22.00 lebih, api sudah berhasil kita lokalisir, Bu, sehingga tidak menjalar ke tempat yang lebih luas. Kemudian di pukul 22.30 lebih, api dinyatakan padam secara keseluruhan. Dampak daripada kebakaran ini adalah terbakarnya hutan di perbukitan Skorol-Korot, tapi dampak material langsung kepada masyarakat itu tidak ada.
11: Ya, lebih lanjut, Gelora mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Gelora mengatakan saat terjadi kejadian kebakaran ini, petugas masih memprioritaskan upaya melokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas, sehingga belum dapat dipastikan apa yang memicu munculnya api. Gelora juga mengatakan dalam karhutla ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari aktivitas pembakaran, termasuk di kawasan hutan dan di pinggiran jalan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 200 becak listrik bantuan Presiden disalurkan kepada pengemudi usia 55 tahun ke atas di Kota Cirebon bersama reporter Sekar Damayanti.
13: Sebanyak 200 unit beca listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional disalurkan kepada tukang beca di Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan bantuan yang diserahkan di lapangan alun-alun Kejaksaan tersebut ditunjukkan bagi pengemudi berusia 55 tahun ke atas untuk meringankan aktivitas mereka yang sebelumnya harus mengayuh beca secara manual.
14: Ini bantuan Bapak Presiden berupa beca 200 unit sudah diluncurkan di Kota Cirebon, yang tadi kita juga beca listrik ya, yang untuk pengemudinya di usia 55 tahun ke atas. Ini sangat bermanfaat bagi Kota Cirebon, yang biasanya Kota Cirebon becanya dikayuh dengan umur seusia 55 mengayuh beca, tapi Pak Presiden sangat konsen untuk memberikan bantuan ini kepada usia-usia lanjut yang memang masih mau menarik becanya.
13: Salah satu penerima bantuan beca listrik, Suparno, yang berusia 67 tahun dari Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, mengatakan dirinya senang karena kini tidak lagi harus mengandalkan tenaga untuk mengayuh beca saat bekerja.
15: Waduh, sangat ideal, sangat senang, diharapkan sekali. Yang dulu biasa di hotel ya, di gowes, sekarang dapat beca yang pakai listrik tuh, senang-senang pisan gitu. Iya, mudah-mudahan tuh ada penumpang yang mau naik beca listrik gitu, ada yang mau, karena sama pakai nggak digowes jadi lebih cepat kayaknya ya, lebih cepat gitu kalau.
13: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, berharap seluruh penerima dapat menjaga dan merawat beca listrik tersebut agar tetap layak digunakan untuk mencari penghasilan dalam jangka panjang. Ia mengingatkan bantuan tersebut diberikan secara gratis sehingga pemeliharaan kendaraan perlu dilakukan sesuai petunjuk yang telah diberikan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Kilas Berita.
17: Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif menyusul penutupan 6 bandara akibat Abu Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pemerintah memastikan bandara tujuan alternatif siap menerima penerbangan yang dialihkan, tidak hanya menyangkut fasilitas bandara, tetapi juga konektivitas transportasi penumpang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
16: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
18: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
19: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
16: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
2: Warga dan nelayan Desa Numbing, Bintan Pesisir disebut menyetujui aktivitas sedimentasi laut setelah perusahaan menyampaikan program CSR dan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Bersama reporter Reni Ilda Valantra.
20: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas sedimentasi laut. Berdasarkan pendataan pemerintah kecamatan, hanya sekitar 5 hingga 6 kepala keluarga yang tercatat ikut dalam aksi penolakan. Sementara mayoritas warga disebut mendukung aktivitas tersebut. Asun mengatakan dukungan masyarakat juga berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Program CSR tersebut mencakup bantuan pendidikan, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi nelayan. Di antaranya pembangunan keramba apung untuk budidaya daya ikan, program kelestarian mangrove, hingga fasilitas penunjang masyarakat lainnya. 4 perusahaan yakni PT Galian Sukses Mandiri atau GSM, PT Rezeki Abadi Lestari atau RAL, PT Sabia Andalan Mulia atau SAM, dan PT Parma Bumi Samudra atau PBS.
1: 13 bulan melaksanakan konsultasi publik.
21: 13 bulan.
1: Itu berlaku dalam range 1 tahun yang lalu lah mulainya konsultasi publik itu. Saya ingat bulan Maret 2025 sampailah awal tahun 2026 kemarin. Sudah 6 kali kita melaksanakan, hadir diundang untuk melaksanakan sidang AMDAL via Zoom meeting. Dan sudah 4 perusahaan yang mengundang juga, camat, jajarannya, OPD terkait di provinsi untuk membahas terkait CSR. Rencana mereka akan melaksanakan tanggung jawab lingkungan.
20: Selain program sosial dan lingkungan, perusahaan juga menyatakan kesanggupan memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Numbing yang berada di wilayah terdekat dengan lokasi sedimentasi. Asun menyebut masing-masing perusahaan bersedia memberikan kompensasi sekitar 2 juta rupiah per bulan untuk setiap kepala keluarga nelayan dan 1 juta rupiah per bulan bagi masyarakat non-nelayan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah penerbangan di Bengkulu dibatalkan imbas erupsi anak gunung Krakatau. Bersama reporter Bisri Mustafa. Bisri Mustafa, seperti apa pantauan terkininya?
22: Ya, baik pendengar, erupsi anak gunung Krakatau yang terjadi sejak Jumat 4 September 2026 malam akhirnya berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada Minggu pagi. Dan beberapa penerbangan dibatalkan sebagai dampak sebaran abu vulkanik yang memengaruhi jalur penerbangan serta operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Disampaikan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya mengatakan pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat, di mana terdapat 7 penerbangan dengan total 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan yang dibatalkan akibat sebaran dari abu vulkanik dan penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Adapun penerbangan tersebut terdapat pembatalan, yakni dari Batik Air yang terdampak pada keberangkatan Bengkulu-Jakarta di pukul 6 waktu Indonesia Barat dan Jakarta-Bengkulu pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, maskapai Batik Air juga dari Bengkulu ke Jakarta di pukul 15.50 waktu Indonesia Barat serta Jakarta-Bengkulu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara dari maskapai Super Airjet, penerbangan yang terdampak yakni dari penerbangan Jakarta-Bengkulu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat serta Bengkulu-Jakarta di pukul 10 waktu Indonesia Barat serta Jakarta-Bengkulu di pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat dan Bengkulu Jakarta di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat juga maskapai Susi Air yang terdampak melalui penerbangan di Pagar Alam menuju Bengkulu di pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat serta Bengkulu Muko-Muko di pukul 9 waktu Indonesia Barat serta penerbangan maskapai CityLink yang terdampak yakni meliputi penerbangan Jakarta Bengkulu di pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Bengkulu Jakarta di pukul 12 waktu Indonesia Barat serta Jakarta Bengkulu di pukul 13 lewat 50 waktu Indonesia Barat serta Bengkulu Jakarta di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
23: Ya, ini suatu bencana alam ya, yang dari kemarin itu dampaknya dari bandara itu khususnya Asapura Indonesia itu terdampak awal itu di Bandara Denitan Dua Lampung. Kemudian semalam itu sudah mulai ada indikasi bergerak abu vulkanik tersebut astam ke arah CGK Soekarno-Hatta. Dan pagi tadi sampai dengan ini ada perpanjangan kedua untuk closing hotel CGK itu Soekarno-Hatta itu closing sampai jam 13.30 WIB.
22: Ya, pendengar, Trisna juga menyebutkan tim operasional telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani sejumlah penumpang yang terdampak pembatalan maupun penundaan penerbangan.
0: di mana pembaruan informasi terkait penerbangan yang terdampak juga akan dilakukan secara berkala, dan kompensasi yang akan diberikan kepada para penumpang juga akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menghimbau agar masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk terus memantau jadwal penerbangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak maskapai. Demikian dari Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan terus memantau kondisi kualitas udara di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan sejumlah wilayah Sumatera di bagian selatan masuk dalam kategori sangat tidak sehat. PLT Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH, Nur Adi Wardoyo menyampaikan, pemantauan kualitas udara terus dioptimalkan melalui Air Quality Monitoring System dan Sistem Indeks Standar Pencemar Udara. Nur Adi menyampaikan, selain itu pihaknya juga masih memperdalam hubungan langsung peningkatan partikulat dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang memerlukan kajian teknis lebih lanjut. Ia meminta masyarakat agar tetap tenang dan hanya merujuk kepada informasi resmi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak lanjutannya, serta mewaspadai apabila terjadi perubahan kualitas udara. Informasi lainnya, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Haji Ahmad Sanusi Hanan Judin memastikan wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aman dari sebaran abu vulkanik maupun dampak cuaca signifikan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Haji Ahmad Sanusi Hanan Judin Salsa mengatakan, arah pergerakan angin saat ini menjadi faktor utama yang membuat wilayah Belitung terhindar dari paparan debu vulkanik tersebut. Ia menjelaskan aktivitas erupsi Anak Krakatau juga tidak memberikan pengaruh langsung atau dampak iklim yang signifikan terhadap kondisi cuaca di Belitung. Meski demikian, ia mengatakan dampak letusan mempengaruhi sektor penerbangan di daerah tersebut. Karena itu, pihak BMKG mengimbau masyarakat Belitung untuk tetap tenang, tidak panik serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita ke informasi mancanegara. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Komunikasi Global Melissa Fleming mengatakan prinsip-prinsip global Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai integritas informasi yang mengharuskan pemerintah melindungi jurnalis dan mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap mereka. Menurutnya, perubahan yang bermakna hanya dapat terwujud dengan adanya masyarakat yang memiliki informasi memadai dan terlibat secara aktif. Fleming mengatakan, pemberitaan media semacam itu merupakan layanan publik yang penting karena dapat memulihkan kepercayaan dan membantu mengatasi berbagai hambatan terhadap kemajuan. Kita ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani meraih medali perunggu nomor lead putra pada World Climbing Series Koper 2026 di Slovenia, Minggu waktu setempat. Putra mencatatkan skor 28 plus pada babak final untuk mengamankan posisi ketiga, sekaligus membawa pulang medali perunggu dari seri yang hanya mempertandingkan disiplin lead tersebut. Hasil itu menunjukkan kemampuannya dalam menjaga performa setelah tampil kuat pada babak kualifikasi, di mana ia mencatatkan skor 5,1 dan berada di posisi ketujuh sehingga berhak melaju ke semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dapat berubah dan meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai parameter kegempaan dan aktivitas vulkanik yang masih terekam selama pemantauan. Garuda Indonesia membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, dan Lampung imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal tersebut berlangsung hingga Senin 7 September pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sepekan kemarin tercatat mengalami penguatan. Laporan mingguan Bursa Efek Indonesia periode 31 Agustus hingga 4 September menunjukkan semua indikator mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga masih akan menghadirkan informasi terkait update 6 gunung api di Indonesia yang erupsi hampir bersamaan. Nanti kami akan perbincangkan terkait update terkininya seperti apa, dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah terkait peristiwa terkini yang terjadi seperti apa. Jadi memang pada 31 Agustus 2026, ini 6 gunung api di Indonesia dilaporkan mengalami erupsi hampir secara bersamaan. Fenomena vulkanik beruntun ini sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memastikan letusan-letusan tersebut tidak saling berkaitan secara langsung. Nanti kami akan juga perbincangkan hal ini bersama pihak dari PVMBG, Kementerian SDM, lalu juga anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Seperti apa analisisnya terkait gunung api di Indonesia yang erupsi hampir bersamaan? Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter terkait RSUD Raden Matahir Jambi menyiapkan 20 ruangan isolasi dalam antisipasi dampak kabut asap. Bersama reporter Rizky Amalia dari RRI Jambi.
4: Jambi memastikan kesiapan menghadapi potensi peningkatan pasien akibat kabut asap yang terjadi menyusul kebakaran hutan dan lahan. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain kesiapan ruangan dan tenaga medis, rumah sakit juga memastikan ketersediaan oksigen dalam kondisi aman.
5: Siapannya insya Allah kita sudah siap, karena memang sudah ada untuk ruangan isolasi ada sekitar 20. Dokternya sudah siap.
4: Tuan menjelaskan kesiapan tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi rumah sakit mengingat kualitas udara dapat memburuk sewaktu-waktu akibat peningkatan konsentrasi asap. Sementara itu salah seorang warga, Liz, mengatakan kondisi udara yang tidak sehat karena dampak kabut asap ini mengakibatkan matanya perih dan tenggorokan yang sakit.
6: Akibat kabut asap ini tentunya sangat berdampak ya, terutama saya dan orang lain mungkin juga ya, karena mata saya sudah mulai pedih, kemudian kerongkongan sudah tidak enak seperti itu, karena memang dampaknya itu emang luar biasa gitu. Jadi ya sedapat mungkin harapan kita sebagai masyarakat tidak ada lagi pembakaran hutan atau karhutlah yang menyebabkan banyak kerugian.
4: Menurutnya kondisi udara yang perlu menjadi perhatian ya ini pada malam hingga dini hari. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang, dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Bersama reporter Meta Fajar Walinda.
7: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
8: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
7: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
9: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG, dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
7: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penggerak PKK Jakarta Pusat terus mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak bersama reporter Maiska Dareisa.

0: Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter Maiska Darisa setelah pesan berikut.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
0: Kami akan hadirkan kembali informasi dari reporter Maiska Dareisa.
2: Tim penggerak PKK Jakarta Pusat terus mendorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Kegiatan ini melibatkan kader PKK, RT, RW, tokoh masyarakat, dan penggiat urban farming di 8 kecamatan. Ketua TPPKK Jakarta Pusat, Witriyeni Arifin, mengatakan kegiatan tanam dilakukan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
3: Bibit, kami bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, baik dari kader PKK, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat, untuk kita menggiatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
2: Gerakan tanam dilakukan di 48 lokasi, terdiri dari 10 taman hatinya PKK, 20 RPTRA, dan 18 titik urban farming. Tanaman yang ditanam antara lain porang, ubi jalar, singkong, pisang, jagung, kangkung, pakcoy, bayam, selada, tomat, cabai, terong, dan melon, serta 400 bibit ikan nila. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok juga turut

0: di titik ketahanan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekolah juga didorong menjadi lokasi penanaman sekaligus edukasi ketahanan pangan. Demikian dari Jakarta, Meiska Darissa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten, bersama reporter Ridwan Maulana.
2: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela, hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, warga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
3: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah, memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
2: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: masuk ada di nilai. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat.

0: dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
1: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
2: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kami juga akan membahas terkait topik sebanyak 6 gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan. Pada 31 Agustus 2026, 6 gunung api yang erupsi serentak tersebut mencakup Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pada Minggu 6 September, 4 gunung api di Indonesia mengalami erupsi dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Ibu. Lantas seperti apa nanti analisisnya dari Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, dan juga anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Nanti kami akan tanyakan juga bagaimana kondisi terkini 6 gunung api yang sebelumnya mengalami erupsi bersamaan tersebut. Saat ini kami telah bersama Kepala Badan Geologi, Kaban Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Dr. Lana Saria.
4: Wawancara Pro 3.
5: Ibu Lana, selamat sore.
6: Selamat sore.
5: Ibu ya. Lana, bagaimana kondisi terkini 6 gunung api yang sebelumnya mengalami erupsi bersamaan? Apakah aktivitasnya ini masih tinggi, Bu Lana?
6: Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Jadi 6 gunung api yang mengalami erupsi pada 31 Agustus itu adalah Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi Laki-Laki, Ili Lewotolok, Anak Krakatau, dan Sinabung. Kondisinya saat ini tidak sama, Mbak. Ada yang masih mengalami erupsi, ada yang intensitasnya menurun. Tetapi secara umum seluruhnya masih kami pantau secara intensif sesuai tingkat aktivitas masing-masing. Hari ini, 6 September, erupsi masih tercatat, antara lain di Semeru, Ibu, Ili Lewotolok, dan Anak Krakatau. Sedangkan Sinabung juga masih berada pada kondisi aktivitas yang perlu diwaspadai setelah erupsi 31 Agustus. Jadi tidak tepat kalau dikatakan keenamnya saat ini sama-sama meningkat. Masing-masing gunung mempunyai sistem dan dinamika sendiri. Begitu, Mbak.
5: Baik. Nah, Bu Lana, kalau untuk dari keenam gunung tersebut ya, yang saat ini masih menjadi perhatian utama PVMBG, masih ada tidak, Bu Lana? Selain tadi memang ke 10 gunung itu. Dan mengapa?
6: Jadi semua itu tentunya menjadi perhatian sesuai dengan statusnya. Tapi dalam beberapa hari terakhir, Anak Krakatau dan Sinabung memang mendapat perhatian khusus. Anak Krakatau karena mengalami erupsi menerus dari malam 4 September hingga 6 September di pukul 7 pagi tadi ya, disertai lava fontain, aliran lava, suara gemuruh, peningkatan pelepasan gas, serta sebaran abu yang cukup luas. Statusnya masih level 3 atau siaga. Nah, Sinabung ini juga menjadi perhatian karena sekitar 3.500 meter. Sebelum erupsi tercatat rentetan gempa vulkanik dan kemudian statusnya dinaikkan menjadi level 3 siaga. Artinya sistem vulkaniknya kembali aktif dan perkembangannya masih perlu terus diikuti. Demikian, Mbak.
5: Baik. Apakah kondisi ini berarti menunjukkan aktivitas vulkanik Indonesia secara umumnya sedang meningkat ini, Bu Lana?
6: Tidak demikian, Mbak. 6 gunung erupsi pada hari yang sama tidak berarti seluruh sistem vulkanik Indonesia sedang mengalami peningkatan secara bersama-sama. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan masing-masing memiliki sumber magma serta proses vulkaniknya sendiri-sendiri. Sampai saat ini kami tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang menghubungkan atau memicu keenam erupsi tersebut secara bersamaan. Jadi kebetulan waktunya berdekatan, tetapi prosesnya independen. Begitu juga dengan gempa tektonik, tidak otomatis dapat dikatakan sebagai pemicu erupsi tanpa didukung perubahan pada parameter pemantauan gunung api. Demikian, okay. Mbak.
5: Baik, berarti tidak saling berkaitan, independen begitu ke enam gunung tersebut ada aktivitasnya. Hanya saja waktunya memang berkaitan begitu ya, Bu ya. Kami konfirmasi sekali lagi ya.
6: Betul, demikian.
5: Baik. Nah, bahaya apa ini, Bu Lana, yang paling perlu diwaspadai masyarakat di sekitar masing-masing gunung saat ini?
6: Jadi karakter bahayanya juga berbeda ya. Di Anak Krakatau yang perlu diwaspadai adalah lontaran batu pijar, lava, awan panas, dan hujan abu, terutama dalam radius rekomendasi 3 km. Di Semeru, perhatian utama tetap pada awan panas, guguran lava, lontaran material, serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari puncak, terutama Besuk Kobokan. Di Sinabung, masyarakat perlu mewaspadai erupsi eksploratif, erupsi eksplosif, awan panas, lontaran material, dan lahar, terutama pada wilayah yang sudah masuk zona rekomendasi. Di Lewotobi Laki-Laki, bahaya utamanya berupa erupsi eksplosif, abu, lontaran material, serta lahar ketika terjadi hujan. Sementara di Ili Lewotolo, ini perlu diwaspadai lontaran material, guguran atau longsoran lava, dan kemungkinan awan panas pada sektor tertentu. Di Gunung Ibu, bahaya utama berada dekat kawah berupa lontaran material erupsi dan abu, sehingga masyarakat harus mematuhi radius dan sektor rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian SDM.
5: Baik, nah bagaimana masyarakat juga membedakan informasi resmi PVMBG dengan video atau informasi hoax ini di media sosial, Ibu Lana?
6: Jadi buat pendengar barangkali yang paling sederhana adalah lihat sumbernya, bukan hanya videonya. Informasi resmi aktivitas gunung api disampaikan melalui Magma Indonesia, website Badan Geologi, serta akun media sosial resmi Badan Geologi atau PVMBG. Jangan langsung mempercayai video hanya karena mencantumkan nama gunung atau tanggal tertentu. Kami pernah melakukan verifikasi video yang diklaim sebagai erupsi Anak Krakatau dan ternyata bukan rekaman kejadian saat itu. Karena itu, kami menghimbau masyarakat sebaiknya melihat tiga hal. Tanggal dan waktu kejadian, lokasi, serta apakah informasi tersebut sudah dikonfirmasi melalui kanal resmi. Jika tidak jelas sumbernya, sebaiknya jangan diteruskan. Yang perlu dipahami masyarakat juga, Indonesia memang memiliki banyak gunung api aktif. Beberapa erupsi yang terjadi dalam waktu berdekatan tidak berarti semua saling berkaitan. PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memantau setiap gunung secara terus-menerus dan rekomendasi akan disesuaikan apabila terjadi perubahan aktivitas. Yang terpenting adalah masyarakat mengikuti rekomendasi resmi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Demikian, Mbak.
5: Baik. Ibu Lana, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga situasi kembali kondusif ini ya, Bu Lana ya. Dan juga pantauannya yang terus dilakukan Kementerian SDM. Ini dapat juga dipublikasikan ke masyarakat dengan juga tepat dan tepat ya, Bu Lana. Terima kasih, Bu Lana. Telah berbincang bersama kami. Selamat sore, Bu Lana.
6: Selamat sore, Mbak Mari.
5: Kepala Badan Geologi, Kaban Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Dr. Lana Saria, berbicara terkait gunung api di Indonesia, erupsi hampir bersamaan.
7: Wawancara Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Kami masih akan membahas terkait gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan. Fenomena 6 gunung api di Indonesia yang erupsi hampir bersamaan terjadi pada 31 Agustus. PVMBG menegaskan peristiwa ini murni dinamika vulkanik independen dan tidak saling memicu satu sama lain. Masing-masing gunung memiliki sistem dapur magma mandiri yang terpisah. Ada daftar 6 gunung api yang erupsi bersamaan tersebut, meliputi Gunung Sinabung, Sumatera Utara, mengalami kenaikan status menjadi level 3 siaga. Gunung Anak Rakatau Selat Sunda berstatus level 3 siaga dengan sebaran abu meluas. Gunung Semeru Jawa Timur erupsi terekam dengan tinggi kolom abu yang signifikan. Lalu ada Gunung Ibu Maluku Utara mengalami serangkaian letusan dalam waktu berdekatan. Gunung Lewotobi Laki-Laki Nusa Tenggara Timur berada pada status level 3 siaga. Gunung Ili Lewotolok Nusa Tenggara Timur itu turut mengeluarkan kolom abu vulkanik. Hingga awal September, aktivitas vulkanik di beberapa gunung ini seperti Gunung Anak Krakatau dan Gunung Semeru masih terpantau aktif. Karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire, aktivitas multiple seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi secara alami. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi radius aman yang ditetapkan Badan Geologi. Lalu juga dikatakan, memang ditegaskan kalau memang peristiwa ini murni dinamika vulkanik independen dan tidak saling memicu satu sama lain. Nanti kami juga akan tanyakan kepada Ikatan Ahli Kebencanaan seperti apa terkait 6 gunung api Indonesia yang dilaporkan mengalami erupsi hampir bersamaan. Apakah memang fenomena ini tergolong normal dalam konteks aktivitas vulkanik Indonesia? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama anggota dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan bagaimana update peristiwa terkini yang terjadi di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami juga akan tanyakan kepada anggota dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, seperti apa terkait fenomena 6 gunung api di Indonesia yang dilaporkan mengalami erupsi hampir bersamaan ini. Apakah fenomenanya ini tergolong normal dalam konteks aktivitas vulkanik Indonesia? Mungkin dari Anda pendengar juga ada yang mengalami dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau ini dapat menyampaikannya kepada kami. Dan untuk memperbincangkan terkait gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan, saat ini kami telah tersambung bersama anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Daryono, selamat sore.
8: Selamat sore, Mbak.
6: Pak Daryono, 6 gunung api di Indonesia ini dilaporkan mengalami erupsi hampir bersamaan. Apakah fenomena ini tergolong normal dalam konteks aktivitas vulkanik Indonesia, Pak?
8: Ya, itu satu hal yang normal saja, Mbak. Namanya gunung api yang masih aktif kemudian terjadi erupsi itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, ya. Hanya kita yang harus bisa mencermati fenomena ini, bahwa setelah keilmuan, ya, apa yang terjadi terkait dengan gunung api itu merupakan sebuah proses geologi vulkanisme yang harus terjadi. Jadi kalau kita lihat fenomena simultan pada beberapa gunung api di Indonesia pada 6 September hari ini, ya, itu gunung api seperti Krakatau, Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolo, Gunung Ibu, Sinabung, itu merupakan manifestasi dari tektonik global, ya, di wilayah Ring of Fire, ya. Kita itu bagian dari sisi Ring of Fire, ya. Jadi Indonesia itu terletak di zona konvergensi kompleks di Indonesia itu. Ada Australia menekan kita, Pasifik menekan kita, Filipina menekan kita, kemudian juga Eurasia secara relatif juga menekan kita. Sehingga meskipun beberapa gunung itu menunjukkan peningkatan aktif pada waktu yang berdekatan, itu secara geologi tidak ada mekanisme jalur pipa atau semacam channel yang saling menghubungkan antara gunung-gunung itu, Mbak. Jadi jaringan saluran magma bawah tanah itu tunggal yang menghubungkan daktar magma, tapi tidak nyambung ke gunung-gunung yang lain itu. Jadi saya itu tadi mendapatkan sebuah infografis yang menggambarkan seolah gunung api itu seperti tungku, seperti pawon yang lubangnya ada 5 atau 4 dan sumbernya 1. Itu enggak seperti itu. Jadi erupsi yang terjadi bersama ini murni karena masing-masing sistem gunung api itu memang telah berada pada tahap kritis, ya. Terjadi akumulasi tekanan fluida dan magma di dalamnya, ya. Jadi perbedaan ketinggian kolom abu erupsi dari masing-masing gunung itu mencerminkan variasi dinamika tingkat kekentalan magma serta kandungan gas vulkanik yang dimiliki oleh masing-masing gunung. Jadi erupsi Anak Krakatau yang berdampak luas hingga mencapai Banten, DKI, Bogor, sebagian Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, mengindikasikan tingginya volume material yang terlontar ke troposfer, ya. Sehingga itu didistribusikan oleh sirkulasi angin regional, ya. Kita kan ada dinamika seperti angin monsun, itu yang memiliki peran untuk menyebarkan itu, Mbak. Jadi seperti Semeru, Lewotolo, Gunung Ibu, Kemudian Sinabung itu tergolong erupsi dengan intensitas energi yang lebih terlokalisasi, di mana tinggi kolom abu dipengaruhi oleh kekuatan tekanan gas dalam saluran kawah atau konduit, serta gaya apung termal plum saat berinteraksi dengan massa udara di sekitarnya. Jadi ini satu hal yang normal, Mbak. Jadi bukan janjian antar gunung itu nggak ada ya. Secara fisika dan kimia, perbedaan karakter gelombang apa ya, abu dan lontaran material ini ya ditentukan proporsi silika untuk gunung masing-masing, Mbak. Jadi ya artinya dugaan adanya sambungan-sambungan jalur di bawah itu tidak ada, Mbak. Itu sama sekali tidak ada dasar sainsnya, gitu, Mbak.
6: Baik. Lalu kalau untuk sistem pemantauan gunung api Indonesia saat ini, menurut Pak Daryono sudah cukupkah untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat?
8: Sebenarnya ini pertanyaannya disampaikan ke PPMBG, karena tapi apa yang dilakukan PPMBG selama ini sudah cukup bagus ya, sudah bisa memberikan operasional dengan sangat baik, bisa menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan erupsi yang terjadi pada masing-masing gunung. Itu sudah capaian PPMBG, badan geologi yang cukup luar biasa dan luar bagus ya. Artinya pada setiap gunung api itu PPMBG itu bisa memberikan informasi yang memuaskan kepada kita semua terkait dengan operasional kinerjanya, gitu, Mbak.
6: Baik. Lalu kalau untuk menurut Pak Daryono sendiri, apa kelemahan dalam mitigasi bencana erupsi yang masih perlu diperbaiki, terutama di daerah yang masyarakatnya tinggal dekat gunung api ini, Pak?
8: Ya, kalau kita bicara tentang masyarakat itu sangat kompleks ya, Mbak, ya. Sehingga berbagai tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, pengalaman, itu menjadikan kompleksitas kondisi masyarakat yang ada di situ ya. Ya pasti memang ada benturan antara pendapat institusi atau ahli terhadap kepentingan masyarakat, karena mereka sudah mapan tinggal di satu tempat ya. Karena sedang ada kawasan yang sudah dinyatakan oleh PPMBG sebagai kawasan yang dinilai daerah zona bahaya ya. Apakah 3 kilo, 5 kilo itu sudah ditentukan oleh mereka sesuai dengan histori dan potensi-potensi yang mungkin bisa menimbulkan di sana ya. Tapi kan masyarakat kadang tidak semudah itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh yang berwenang ya. Jadi ya edukasi tentu saja harus dilakukan, edukasi kemudian juga bermacam teknik sosialisasi itu juga harus dilakukan, karena kadang masyarakat itu tidak bisa mengikuti apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang digariskan oleh operasional gunung api maupun secara keilmuan atau saintifik. Itu hanya masalah belum tahu saja, Mbak. Sehingga edukasi, sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat secara persuasif itu harus dilakukan ya. Di samping juga melengkapi sarana mitigasi, kemudian juga peralatan-peralatan monitoring yang dirasa masih kurang itu harus dilengkapi ya. Tentu saja PPMBG selama ini sudah mengupayakan itu semua, dan ini masih proses karena memang saking banyaknya gunung api di Indonesia, Pak.
6: Baik. Nah, kalau untuk aktivitasnya beberapa gunung api kalau terus meningkat, skenario terburuk apa yang perlu diantisipasi ini, Pak?
8: Ya, tentu saja harus ada perhatian-perhatian skala prioritas ya. Ya, artinya yang benar-benar berpotensi dan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi itu akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi ya. Tidak berarti tidak menghasilkan gunung-gunung yang lain ya. Karena kan risiko itu berbeda-beda setiap gunung ya, Mbak. Apakah itu di daerah permukiman yang sangat padat, kemudian apakah itu berdekatan dengan kota besar, apakah itu daerah yang memang jarang penduduknya. Nah, itu sebenarnya bukan berarti kita menghasilkan tempat-tempat yang risiko yang kecil, tapi yang pasti ada tata kelola yang membahas tentang adanya skala prioritas itu. Tetapi yang pasti dalam konteks penanganan semuanya sama, tetapi yang pasti melihat risiko yang lebih besar itu tetap menjadi pilihan-pilihan yang harus dilakukan ya.
6: Baik. Lalu kalau untuk dalam situasi seperti ini, apa mungkin tiga langkah yang harus dilakukan masyarakat, Pak Daryono, untuk memastikan keselamatan diri lalu juga keluarga?
8: Iya, sebenarnya apa yang terjadi di Gunung Anak Krakatau itu sebenarnya apa ya, sebuah proses membangun diri, merekonstruksi diri, memulihkan dirinya pasca runtuhnya Gunung Api Anak Krakatau pada tahun 2018. Nah, disitulah masyarakat harus memahami apa yang sedang terjadi, bahwa apa yang terjadi di Anak Krakatau itu adalah proses geologi yang keniscayaannya harus terjadi, karena kan ada periodisitas erupsi itu ada. Nah, namun demikian kita harus melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di Gunung Anak Krakatau itu kan sebuah proses erupsi ya. Nah, itu saja kita terdampak abu gunung api. Maka ya, kita harus bisa memitigasi dengan cara kita harus menggunakan masker, ya. Kemudian menutup tempat-tempat tampungan air, kemudian juga tidak sembarangan membuka makanan di pasar, di jalanan yang tempat terbuka, itu akan bisa terkontaminasi oleh abu gunung api yang asam ya, itu akan merusak makanan dan juga itu akan berdampak kalau dimakan ya. Kemudian juga samping menggunakan masker untuk melindungi material abu yang dapat masuk ke rongga mulut dan rongga hidung kita, maka kita juga perlu kacamata ya, karena kalau material abu itu kena mata juga menjadi sebuah permasalahan tersendiri ya, karena itu bukan debu tapi sebenarnya itu material mikroskopis yang merupakan batuan, jadi ada yang bentuk silika ya. Itu berbahaya. Kemudian juga yang penting masyarakat saat ini itu bersabar bahwa krisis ini akan berlalu ya. Kalau memang pemerintah dan kesadaran kita harus menggunakan masker ya, lakukan. Kemudian juga sambil menunggu proses erupsi berakhir, kemudian krisis tsunami tampaknya kecil karena fisik gunung api Krakatau itu kan belum menunjukkan penumpukan material yang besar ya. Saat ini itu sekitar ada 100 sekian meter tingginya. Tapi dulu saat erupsi 330 meter ya. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda ya, bahwa kemudian kemiringannya juga masih belum separah dulu karena sekarang masih landai. Dan jadi kita menilai bahwa potensi tsunami itu dalam kecil ya, sehingga namun demikian masyarakat pesisir cukup harus waspada meskipun fakta-fakta itu disampaikan, tapi yang pasti tetap harus waspada aktivitas di pantai ya, sambil kita terus memantau informasi update apa yang disampaikan badan geologi termasuk juga BPBD setempat nih itu mbak. Jadi masyarakat yang penting jangan terlalu takut berlebihan, jangan terlalu cemas, karena ini sebuah proses geologi yang sedang berlangsung dan nanti akan selesai krisisnya ya.
6: Baik, kalau untuk selesainya sendiri ini apakah ada waktunya Pak Daryono?
8: Itu satu hal yang sulit untuk dijawab ya, dan itu juga menjadi kewenangan PPMBG ya, karena apa yang menyebabkan terjadi aktivitas erupsi itu kan juga suplai material magma dari bawah ya. Apakah magma akan terus, kemudian juga sebab lama itu membutuhkan pemahaman analisis tersendiri ya, yang itu semua ada di kawan-kawan operasional PVMBG ya. Kemudian terkait dengan sebaran abu ya, tentu saja media abu itu akan dibawa oleh angin ya, sehingga apakah dinamika angin itu sangat dinamis, apakah dia akan menyebarkan jauh, itu semua terkait dengan pergerakan udara, baik itu udara yang di bawah 6.000 meter atau yang di bawah atau di atas 6.000 sampai 15.000 meter. Itu semua sudah dapat dideteksi oleh lembaga-lembaga seperti BMKG, itu sudah bisa memetakan arah abunya kemana, kawasan yang terpapar abu itu juga sudah bisa dipetakan oleh BMKG dengan sangat baik sekali. Jadi kita tahu mana-mana yang perlu kita harus mengantisipasi itu melalui peta-peta yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan sebaran api gitu, Mbak.
6: Baik, Pak Daryono, ini semoga juga keadaan kondusif kembali ya Pak Daryono ya, terkait juga pasca gunung api di Indonesia ini erupsi yang hampir bersamaan. Terima kasih Pak Daryono telah memberikan analisisnya dan berbincang bersama kami. Selamat sore.
8: Selamat sore, Mbak. Terima kasih.
6: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono berbicara terkait gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan.
5: Wawancara Pro 3.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia.
0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 6 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya, ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Daya, Berbeda Boleh, Lera. Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil. Sederhana.
18: Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum atau EF ke-11 di Vladivostok, Rusia pada 3 September 2026 kemarin guna memperkuat kemitraan strategis dan konektivitas bilateral. Dan Indonesia perkuat kemitraan strategis pada Eastern Economic Forum atau EF ke-11. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat ekonomi Dr. Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Syarkawi sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara dari sisi ekonomi, gimana, seberapa besar sih Pak manfaat ekonomi yang realistis bagi Indonesia dari penguatan kemitraan strategis dengan Rusia melalui IIF ke-11 ini?
3: Ya, kalau kita dengan Rusia kan dari sisi ketersediaan sumber daya relatif berbeda ya. Jadi misalnya kita di daerah tropis ya, mereka di daerah ya, ada yang subtropis, ada yang daerah bermusim dingin ya. Tentu produknya berbeda. Nah, sehingga dalam hal perdagangan internasional, perbedaan ketersediaan sumber daya antar negara itu yang bisa memicu atau mendorong terjadinya perdagangan antar negara ya. Nah, artinya dari sisi fundamental ketersediaan sumber daya antar negara ya, memang itu sangat memungkinkan terjalin hubungan kerjasama perdagangan bilateral yang sangat kuat ya antara Indonesia dengan Rusia. Nah, kira di situ dulu modalnya, kemudian yang lain-lain itu kan hanya pendukung ya, supporting ya, bahwa ketersediaan sumber daya antar negara itu ya berbeda. Misalnya ya, Indonesia mengimpor hampir 100% kebutuhan gandum ya, dari berbagai negara. Dan ya jumlah impornya itu kan sangat besar ya, karena bisa sampai 12 sampai 13 juta metrik ton per tahun. Itu gandum untuk food dan gandum untuk feed, pakan ternak. Nah, saya kira dari sisi situ saja kita bisa trade dengan Rusia ya. Kemudian Rusia membutuhkan misalnya minyak sawit dari kita untuk cooking oil ya, dan kita produsen utama dunia untuk minyak sawit. Kemudian ya komoditi-komoditi perikanan misalnya, kita punya produk perikanan yang sangat besar ya Rusia. Mungkin tidak sebesar apa yang kita punya ya, meskipun mereka juga punya. Nah, saya kira banyak lagi yang lain kan yang bisa kita ekspor ke sana dan kita bisa impor dari Rusia. Saya kira modal itu dulu yang bisa mendorong hubungan dagang yang lebih erat antara Indonesia dengan Rusia.
1: Iya, tapi Pak Syarkawi, di tengah sanksi ekonomi terhadap Rusia dan ketegangan geopolitik global, ini bagaimana Pak? Apakah semakin dekatnya hubungan ekonomi Indonesia-Rusia ini bisa berpotensi meningkatkan risiko bagi perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara barat lainnya?
3: Nah, ya kalau selama ini kan perdagangan Rusia misalnya dengan negara seperti India ya, itu kan tetap berjalan normal. Meskipun Barat, khususnya Amerika, memberikan sanksi ke Rusia ya. Nah, kemudian selama ini perdagangan Rusia dengan negara lain yang misalnya tidak terang-terangan seperti China, Iran, India, itu kan tetap jalan tapi melalui pihak ketiga ya. Nah, entah itu lewat Dubai, entah itu lewat Turki, maupun lewat Singapura. Nah, itu kan perdagangannya tetap jalan. Kemudian yang lain, Rusia ini negara dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat besar ya. Nah, tingkat kemajuan teknologi Rusia itu kan harusnya khususnya di bidang militer ya. Ini bisa kita adopsi ya, bisa kita copy paste di Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan kita. Nah, itu kan kerjasama ini bisa dibawa ke arah sana ya. Nah, cuma memang ancaman sanksinya Amerika. Nah, pertanyaannya, saya nggak tahu seberapa berapa kuat kita menghadapi tekanan internasional ketika berhadapan dengan sanksi Amerika ya.
1: Iya, itu yang jadi kendala.
3: Artinya memang dan memang kalau kita lihat ya dalam forum yang di mana Pak Prabowo menjadi salah satu narasumber di Vladivostok itu.
1: Iya.
3: Salah satu pertanyaan dari moderator itu kan bagaimana pemerintah Indonesia menyeimbangkan antara sikap kita terhadap Barat dan sikap pemerintah Indonesia terhadap Rusia. Dan jawaban Pak Prabowo kan jelas bahwa memang secara historis Indonesia itu menganut politik luar negeri ya misalnya lawan satu itu sangat banyak ya.
1: Iya.
3: Artinya kita kalau kita negara yang doktrinnya itu nggak punya musuh kan. Gitu.
1: Iya. Pak, kalau kita bicara ini kerjasama kan bagaimana juga pemerintah ini bisa memastikan bahwa investasi Rusia di Indonesia tidak hanya menghasilkan arus modal, tetapi juga transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan kapasitas industri nasional.
3: Ya, saya kira kalau kita lihat Maxim yang beredar di kita itu kan itu platform online.
1: Yeah.
3: Kalau kita telusuri itu kan asalnya dari Rusia tuh. Nah, artinya memang dari sisi ekonomi digital kita udah punya hubungan baik ya. Kemudian yang mungkin bagaimana dikembangkan misalnya Rusia itu kan banyak berinvestasi di berbagai negara untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Dan ya Indonesia kan masih butuh pembangkit listrik. Dan ya salah satu alternatifnya kan ya pembangkit listrik tenaga nuklir itu yang bisa kita kerjasamakan. Dan Rusia bisa membantu untuk mengembangkan industri nuklir di kita ya.
1: Pak, kita undang pendengar boleh ya Pak Syarkawi?
3: Okay.
1: Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
4: Selamat malam Lukman, Pak Syarkawi.
3: Ya, malam.
1: Silakan.
4: Kerjasama tersebut nggak cuma di padat karya, tapi di padat modal juga ya Pak Lukman ya. Dan yang jadi fokus adalah ketika e-commerce dalam negeri juga harus siap bersaing berkompetitor dengan e-commerce dari Tiongkok dan Rusia, sehingga mereka yang menjadi konsumen harusnya jeli juga ketika mau membeli produk karena ketika harganya itu kompetitif, apakah mereka akan beli dari e-commerce dalam negeri atau dari asing? Nah itu tergantung kebijaksanaan dari konsumen. Terima kasih Pak Syarkawi, Pak Lukman.
1: Ya. Ini bisa ditanggapi Pak Syarkawi, silakan.
3: Ya, saya setuju ya. Untuk e-commerce, kita dengan Rusia kan udah jalan tuh maksimnya. Nah tinggal, dan itu banyak menjadi pilihan tuh di konsumen kita. Nah tinggal bagaimana caranya kita kembangin. Dan perkembangan e-commerce di Indonesia itu salah satu yang paling maju ya di antara negara lain. Utamanya di ASEAN.
1: Yeah.
3: Kita ini pasarnya sangat besar, ya sehingga dari sisi prospek itu akan sangat bagus dan itu membantu yang masyarakat. Tapi yang paling utama sih menurut saya industri. Ya.
1: Yeah.
3: Industri kita ini kan menurun-turun terus, nah kita harapannya bisa kerjasama dengan Rusia itu untuk membantu kita mengembalikan industri kita ya. Menjadi lebih berkembang lagi. Dan Rusia ini termasuk negara yang tidak terlalu pelit dari transfer teknologi. Nah tinggal sebenarnya Indonesia untuk pemerintah kita untuk bekerja sama lebih erat dengan Rusia ya, dengan berbagai macam konsekuensinya. Nah, karena misalnya kita sudah sekian tahun kerjasama dengan Amerika, ini nggak ada transfer teknologi. Kita sekian tahun kerjasama dengan Jepang misalnya, sampai juga nggak ada transfer teknologinya. Nah, ya mudah-mudahan Rusia ini bisa menjadi alternatif. Ya. Dan China awal-awal dari sisi teknologi militer itu banyak mengadopsi dari Rusia kan. Apalagi pembuatan pesawat dan lain-lain. Karena kan awalnya semua Rusia kan, bahkan mereka teknologi kapal induk mereka kan awalnya modifikasi dari teknologi Rusia. Kemudian mereka bikin sendiri. Nah, harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Saya kira itu ya, Mas ya.
1: Iya. Pak Syarkawi, bagaimana Pak terkait dengan penguatan konektivitas penerbangan dan perkapalan langsung ini Indonesia-Rusia secara ekonomi, apakah layak?
3: Ya, tergantung komoditi. Kalau misal tergantung komoditi ekspornya ya, kalau barangnya perdagangan langsung bisa, apa pengapalan langsung bisa. Kalau barangnya nggak cukup kan ya nggak mungkin kan. Ya mau tidak mau harus mampir ke mana dulu baru.
1: Tapi kalau dengan volume perdagangan yang ada saat ini bagaimana Pak? Rute tersebut mampu mencapai skala ekonomi yang menguntungkan?
3: Saya kira belum, ya. Karena kalau dari sekarang ya, karena perdagangan Indonesia-Rusia itu kan belum begitu besar ya. Saya kira itu.
1: Ya.
3: Mas, ini, halo?
1: Iya, Mas Syarkawi.
3: Iya.
1: Masih bisa mendengar suara kami dengan baik Pak Syarkawi?
3: Ini saya itu habis ini ada kegiatan.
1: Oh iya, baik. Iya. Terima kasih ya Pak Syarkawi ya untuk waktunya, untuk RR berarti ya. Sehat dan sukses selalu, selamat malam. Pendengar pengamat ekonomi Dr. Syarkawi Muhammad Syarkawi Rauf ya, kami berbincang bagaimana Indonesia memperkuat kemitraan strategis pada Eastern Economic Forum IF ke-11 ya, di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama ya di Vladivostok Rusia pada 3 September 2026 kemarin.
2: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
5: Amnesty International memperingatkan bahwa Israel semakin meningkatkan upaya aneksasi di tepi barat yang diduduki melalui penyitaan lahan. Kelompok hak asasi manusia tersebut menyebut tindakan Israel kini meluas hingga wilayah yang berada di bawah administrasi otoritas Palestina. Amnesty International mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel untuk menekan pemerintah Israel karena tindakan mereka dinilai semakin memperparah fragmentasi komunitas Palestina serta mengganggu hubungan ekonomi dan sosial antar masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
4: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
3: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
4: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
3: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
4: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
3: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
4: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
3: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
4: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
3: Iya, Tin, setuju banget.
4: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan rencana revitalisasi fasilitas olahraga di Bung Karno Sport Center, Pangkalan Balai. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Maulana dari RRI Palembang.
7: Di Banyuasin, Askolani menyiapkan rencana revitalisasi Bung Karno Sport Center atau BKSC. Rencana tersebut disiapkan setelah Askolani meninjau langsung kondisi sejumlah fasilitas olahraga di kawasan BKSC. Peninjauan dilakukan setelah kegiatan gotong royong membersihkan kawasan olahraga tersebut. Askolani bersama jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin berjalan dan berolahraga menuju kawasan Tugu Soekarno BKSC. Dari lokasi tersebut, Askolani melihat kondisi sejumlah venue olahraga yang tersedia. Peninjauan menjadi bahan awal untuk menentukan fasilitas yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Revitalisasi BKSC akan dilakukan secara bertahap. Rencana pengembangan mencakup pembangunan venue baru dan rehabilitasi fasilitas olahraga yang sudah ada. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menyiapkan penambahan sarana pendukung bagi atlet dan masyarakat. Askolani mengatakan kawasan BKSC harus memiliki fasilitas olahraga yang layak dan nyaman. Menurutnya, BKSC memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan olahraga di Kabupaten Banyuasin. Karena itu, kondisi setiap fasilitas perlu dilihat secara langsung sebelum program revitalisasi dilaksanakan.
8: Jadi gor ini kita siapkan di 2022, mulai dibangun 2023, di akhir masa jabatan tidak lanjut lagi. Jadi inilah kondisi sekarang. Insya Allah 2022 lanjut ini akan difungsikan. Ini sudah banyak cabur-cabur yang akan kita buat di sini, termasuk balap oli, mini soccer, balapan motor, di sini ada juga nanti. Jadi lengkap di sini.
7: Revitalisasi tidak hanya diarahkan untuk kepentingan atlet. Kawasan BKSC juga akan dikembangkan sebagai ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas. Askolani menegaskan, penataan kawasan harus disiapkan secara matang. Pemerintah daerah akan menyesuaikan kebutuhan fasilitas dengan fungsi masing-masing venue. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan maupun perbaikan fasilitas memberikan manfaat maksimal. Gotong royong yang dilakukan bersama masyarakat menjadi bagian awal dari penataan kawasan BKSC.
9: Sementara itu, salah seorang warga Banyuasin, Kendra, menyebut baik rencana tersebut. Menurutnya, revitalisasi BKSC penting agar fasilitas olahraga dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
10: Pada prinsipnya, kami tentu mendukung harapannya. Setelah diperbaiki, fasilitas ini hendaknya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan dirawat secara berkelanjutan.
7: Selanjutnya, pemerintah daerah akan mematangkan rencana revitalisasi sebelum masuk ke tahap pelaksanaan. Askolani berharap BKSC ke depan menjadi kawasan olahraga yang lebih tertata, nyaman, dan mampu mendukung kegiatan masyarakat serta pembinaan atlet Banyuasin.
11: Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81, TNI menggelar kegiatan TNI Run 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Laporannya disampaikan Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
12: Dan insya Allah kita semua bisa mendukung itu, kita semua bisa membantu sehingga masyarakat dan pemerintah dan juga perangkatnya kita sama-sama membangun Indonesia menjadi.
13: Ajang TNI Run kembali digelar di tahun keduanya untuk memperkuat sinergi antara TNI, stakeholder, dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama. Kegiatan yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tersebut berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY Minggu pagi. Danjen Akademi TNI, Letnan Jenderal TNI Raden Sidarto Wisnugraha menyampaikan, gelaran tersebut juga menjadi wadah untuk bersama-sama menjaga Yogyakarta dan juga menjaga Indonesia.
12: Adalah mempersatukan masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder yang ada di Jogja untuk kita semuanya bisa menjaga Yogyakarta dan juga menjaga Indonesia. Agar kita tetap bersatu, agar kita tetap menjaga kondusivitas bangsa ini, kekompakan bangsa ini, dengan mewujudkan TNI Run ini kita akan bisa menjadi saling mengenal, bisa menjadi satu bahwa Indonesia aman, makmur, sejahtera.
13: Gelaran tersebut diikuti oleh ribuan peserta, naik signifikan dibandingkan tahun lalu. Peserta dengan kategori 10 km, Tiansih dan Gifty, mengaku senang berhasil menjadi finisher dalam ajang tersebut.
14: Saya cukup senang dan juga pertama sekali lari di Jogja dengan rute yang berbeda. Kalau lari di Jogja sering, tapi rute 10K-nya ini beda dari yang sebelumnya.
13: Selain mengikuti perlombaan, peserta TNI Run 2026 mendapatkan sejumlah fasilitas pendukung dan juga hadiah. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan Zumba dan penampilan marching band dari Dirgantara AAU. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Perum Damri yang memastikan layanan transportasi di sejumlah wilayah mulai dari Jabodetabek, Banten, Lampung hingga Palembang tetap beroperasi normal di tengah aktivitas Gunung Anak Rakatau yang menimbulkan abu vulkanik di sejumlah wilayah. Head of Corporate Communication Damri, Niken Pratiwisyah, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan kondisi di wilayah operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan pelanggan serta seluruh insan Damri. Ia mengatakan layanan Damri yang menggunakan jalur penyeberangan Merak Bakauheni, termasuk layanan Jakarta-Lampung, juga masih beroperasi normal. Meski demikian, operasional layanan tersebut tetap menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk situasi penyeberangan dan arahan dari pihak berwenang. Menurutnya, Damri akan melakukan penyesuaian operasional apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan perjalanan berlangsung dengan aman. Kita beralih ke informasi lainnya. Maskapai Nasional PT Garuda Indonesia memutuskan untuk membatalkan seluruh jadwal penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, serta Lampung hingga Senin 7 September 2026. Menyusul perpanjangan penutupan sementara 3 bandara utama oleh otoritas terkait, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, dan Bandara Raden Inten 2 Lampung. Garuda Indonesia menjelaskan bahwa maskapainya langsung menjalankan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap seluruh pesawat yang terdampak. Langkah ini menjadi prioritas utama guna memastikan setiap armada yang nantinya kembali melayani penumpang telah memenuhi standar keselamatan serta kelaik udaraan secara ketat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Latihan maritim gabungan antara Tiongkok dan Singapura dibuka pada Sabtu waktu setempat di Provinsi Guangdong, Tiongkok, yang menandai kerjasama kelima kalinya antara kedua negara tersebut. Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok pada awal pekan ini menyebutkan bahwa latihan itu bertujuan untuk memperdalam rasa saling percaya, memperkuat kerjasama praktis, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Menurut kementerian tersebut, latihan itu dilaksanakan dalam dua tahap yang mencakup pertukaran di pelabuhan dan simulasi di laut. Kedua belah pihak akan bertukar keahlian mengenai operasi penyelaman, pencarian dan penyelamatan kapal selam, serta ilmu kedokteran bawah air, dan menggelar simulasi di dalam komunikasi, pengisian ulang logistik di laut, serangan maritim gabungan, serta pencarian serta penyelamatan gabungan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia, Kiandra Ramadipa, menempati posisi 10 pada balapan pertama Moto3 Junior 2026 Valencia di sirkuit Ricardo Tomo Valencia, Spanyol, Minggu waktu setempat. Kiandra Ramadipa berada di posisi 10 balapan pertama setelah terpaut waktu 5,584 detik dari pebalap CF Moto Aspar Junior, tim Carlos Cano, di peringkat pertama. Hasil itu tak mengubah posisi pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team tersebut pada klasemen sementara Moto3 Junior 2026 dengan mengumpulkan 70 poin di peringkat kelima.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.
1: Kami angkasa RRI sedulur budaya.
2: Antisipasi daerah rawan longsor. Mungkin Anda termasuk yang tinggal di daerah rawan longsor. Ini langkah yang perlu Anda lakukan. Pertama, ikuti himbauan pemerintah. Kedua, perhatikan lingkungan tempat tinggal Anda. Jika berada di daerah rawan, harus waspada. Tiga, hindari tempat rawan, terutama di saat curah hujan tinggi. Empat, segera mengungsi ke tempat yang aman jika curah hujan terjadi dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama. 5. Persiapkan kebutuhan Anda untuk mengungsi. Sebaiknya, barang yang dibawa merupakan barang penting, seperti obat-obatan. 6. Jika terjadi pergeseran tanah di lingkungan sekitar dan terjadi longsor, segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan 7. Segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
6: Woi, maju, maju, beraksi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa malam.

0: to the point.
1: Pendengar, dampak erupsi Gunung Berapi mencakup risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi kesuburan tanah dan juga terdampak lainnya, yaitu terkait dengan penerbangan. Sejumlah penerbangan dibatalkan dan juga ditunda.

Terupain kita pada malam hari ini meminimalisir dampak erupsi gunung api, dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya dalam terupain kita dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ibu Trisna Wijaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Trisna, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat, Pak Trisna?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Pak Trisna, kalau untuk hari ini bagaimana, Pak? Penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, ada beberapa penerbangan yang dibatalkan atau ditunda?
2: Kalau dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, per hari ini itu ada 14 penerbangan datang dan berangkat dari dan ke Bengkulu via Soekarno-Hatta, itu dibatalkan, Mas.
0: Dibatalkan. Nah, ini untuk beberapa maskapai, Pak ya, Pak Trisna ya?
2: Ya, kalau di Bengkulu ini melayani maskapai ada Super Airjet, itu ada 2 penerbangan. Jadi tadi ada datang dan berangkat itu. Kemudian juga ada Batik Air, itu ada 2 penerbangan datang dan berangkat. Kemudian juga ada Citilink tadi, 2 penerbangan juga datang dan berangkat. Dan ada satu tadi Susi Air yang ke Muko-Muko yang di-cancel juga, Mas.
0: Oke. Pak, dengan adanya pembatalan penerbangan ini bagaimana dengan nasib penumpang, Pak Trisna?
2: Iya. Dari pagi tadi sampai ke dengan siang hari, kita update selalu status penerbangannya. Kemudian setelah diputuskan adanya pembatalan cancel flight oleh airline dari dan ke Soekarno-Hatta, dikarenakan dampak dari Soekarno-Hatta yang close, kalau berita yang kami terima sampai dengan malam hari ini diperpanjang, itu close-nya sampai dengan pukul 23.59. Itu tentunya dari teman-teman airline sudah menginformasikan ke para pengguna jasa mereka untuk kemudian melakukan refund atau mereschedule penerbangan mereka tersebut.
0: Ya, tapi sebelumnya terjadi penumpukan penumpang, Pak, di bandara?
2: Ya, ada penumpukan penumpang dan pengantar juga. Kebetulan kalau dari Bandara Bengkulu ini kan ada beberapa biro perjalanan umroh yang terdampak juga. Jadi tujuan mereka itu ke Jakarta dan Jakarta Jeddah. Tadi dari Batik Air yang pagi jam 6 dan Super Airjet yang jam 10 itu ada memang banyak, cukup lumayan dipadati oleh peserta jamaah umroh dan para pengantar. Nah, itu yang tadi yang setelah sekitar jam 12 lewat siang tadi sudah mulai terurai dan meninggalkan Bandara Fatmawati Soekarno.
0: Pak, kalau untuk fasilitas di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini bagaimana, Pak? Mungkin dari penginapan dan fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang gagal terbang ini?
2: Kalau dari bandara kita sendiri, tentunya kita tetap menyiapkan fasilitas seperti tempat ruang tunggu sementara, kemudian toilet musola. Dan kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sendiri tidak ada hotel transit di bandara, tapi di hotel-hotel terdekat.
0: Kalau ini kan yang dibatalkan 14 penerbangan dari dan menuju Jakarta ya, Pak Trisna ya.
2: Iya.

0: antisipasi nantinya ketika open statusnya Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mempercepat recovery dari jadwal-jadwal penerbangan yang tertunda di hari ini dan mungkin juga bisa jadi di besok pagi.
1: Agar penerbangannya tidak menumpuk di satu waktu gitu ya, Pak Trisna ya?
0: Iya, karena kan Soekarno-Hatta ini kan adalah hub utama ya untuk internasional dan domestik. Tentunya banyak kemudian terkendala dari penerbangan-penerbangan lain di bandara lain. Jadi kalau dari Injurni Airport sendiri yang dikelola bandar udara itu, terakhir informasi yang kami terima itu ada 4 bandara yang memang statusnya close. Itu Lampung, Radit Intan 2, kemudian Soekarno-Hatta, kemudian juga Halim Perdana Kusuma, kemudian terakhir tadi ada Husein Sastra Negara Bandung.
1: Oke, 3 bandara itu ya yang di ini. Kalau ya, untuk jumlah penumpangnya ada datanya Pak Trisna yang di Bengkulu sendiri ini yang ingin menuju ke Jakarta
0: yang terdampak. Kami masih meminta data pastinya ya yang cancel flight dari dan ke Jakarta dari teman-teman maskapai airline. Tapi bisa kami sampaikan di sini berdasarkan data daily penumpang datang dan berangkat ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini rata-rata memang di angka 800 datang dan 800 berangkat. Jadi kita melayani sekitar 1.800-an penumpang per hari. Kurang lebihnya mungkin yang terdampak di hari ini sekitar segitu juga.
1: Pak, kalau tadi untuk skema mungkin yang disiapkan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ketika mungkin terjadi ada penumpukan penerbangan, jadwal penerbangan jauh lebih padat ini bagaimana Pak?
0: Iya, kita selalu update bekerjasama dengan teman-teman airline agar bisa dinotifikasi ke para calon penumpang. Baik itu via WhatsApp, email, para calon penumpang maupun dari media sosial untuk selalu kami update bagaimana status penerbangan dari para passenger ini agar bisa menyesuaikan. Dalam hal misal sudah diinformasikan terlebih dahulu bahwa besok itu cancel flight gitu. Berarti kan mereka tidak perlu menumpuk atau datang ke bandara. Selain apabila memang ada kebutuhan untuk refund atau reschedule dalam hal penerbangan mereka. Nah, ini yang memang salah satunya kita lakukan. Namun untuk kapasitas Bandara Fatmawati Soekarno sendiri sampai dengan saat ini alhamdulillah masih bisa menghandle untuk penerbangan-penerbangan yang memang cancel flight contohnya di hari ini.
1: Pak, dinamika di bandaranya seperti apa Pak? Ketika penumpang mungkin telat mendapatkan informasi dari pihak maskapai, Pak Trisna?
0: Alhamdulillah kondusif Mas kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini, karena memang kita ketahui bersama bahwa ini adalah musibah bencana alam ya, erupsi dari anak gunung Krakatau ini. Tentunya kita mengajak semua masyarakat pengguna jasa bandar udara itu dapat memaklumi hal tersebut dan memang opsi yang diberikan airline adalah untuk refund atau reschedule itu menjadi opsi yang dapat dipilih oleh penumpang dan alhamdulillah sih sampai dengan siang hari tadi sudah kondusif selalu ya untuk situasi di Bandara Fatmawati Soekarno ini.
1: Iya. Pak, ini tadi ya, kalau untuk koordinasi dengan Injurni, bagaimana dengan BMKG dan juga Kementerian Perhubungan, Pak?
0: Nah, kita kan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ada di Kementerian Perhubungannya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, tergabung di dalam satu grup WA yang memang selalu diinformasikan bagaimana kondisi penerbangan, terus kondisi dampak abu vulkanik di setiap bandara oleh teman-teman dari meteorologi dan teman-teman airnav juga. Dan kami sendiri selaku pengelola bandar udara juga selalu melakukan paper test untuk melihat apakah memang terpengaruh Bandara Fatmawati Soekarno ini terhadap abu vulkanik erupsi dari anak gunung

0: Tapi sebelumnya sudah diprediksi Pak oleh Bandara Fatmawati Soekarno. Jadi untuk bisa memitigasi bagaimana penumpang ini alurnya untuk bisa meninggalkan bandara dengan tertib ini, Pak Trisna.
1: Iya, dengan melihat situasi ya dari semalam sudah diprediksi bahwa abu vulkanik tersebut dari Lampung sudah dilakukan close notem, kemudian angin bergerak ke Soekarno-Hatta, sudah diprediksi juga bahwa Soekarno-Hatta akan terdampak. Nah, dari situ kita sudah memitigasi dari penerbangan yang tadinya pagi itu di jam 6 ya. Jadi jam 4:30, jam 5 itu para penumpang sudah mulai berdatangan. Itu sudah coba kita sampaikan kemungkinan terburuk dari penerbangan mereka ke Jakarta. Nah, itu kita koordinasi selalu menyampaikan dengan teman-teman airline. Dan alhamdulillah dengan adanya kepastian bahwa tidak dapat berangkat dan penumpang diberikan opsi untuk refund atau reschedule, itu dapat menenangkan para penumpang.
0: Jadi ini tetap standby Pak ya, sehingga nanti pukul 23.59 ya Pak Trisna ya?
1: Iya, kebetulan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini kan memang tidak operating hour-nya tidak 24 jam ya Mas. Tapi kita mungkin akan standby untuk persiapan pesawat yang besok, karena memang kebetulan sebelum terjadinya close Soekarno-Hatta, kita kan di Bandara Fatmawati Soekarno ini ada satu pesawat yang RON ya, untuk Batik Air. Itu yang apabila nanti penerbangan memang open di Soekarno-Hatta, tentunya ketika sudah bisa diterbangkan pesawat, ya itu yang akan yang pertama melakukan penerbangan dari Bandara Bengkulu ini. Kita akan persiapkan itu dengan baik.
0: Ya, termasuk dengan kemungkinan perpanjangan penundaan ini ya, Pak Trisna.
1: Iya, perpanjangan notem. Perpanjangan notem ini kan nanti biasanya setelah 23.59 akan ada cek ulang dari paper test dari Soekarno-Hatta. Nanti akan diinformasikan biasanya paling lambat 1 jam sebelum apakah dia diperpanjang atau sudah bisa di notem untuk open operation Bandara Soekarno-Hatta.
0: Baik. Ya, Pak Trisna, mungkin ada imbauan Pak dari pihak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada para penumpang, silakan.
1: Iya, bagi para penumpang khususnya pengguna jasa penerbangan, kami menghimbau untuk selalu memperhatikan informasi baik dari nomor WA atau email, alamat email yang terdaftar ketika melakukan pembelian tiket. Tentunya informasi tersebut akan selalu diupdate oleh teman-teman airline. Itu yang menjadi penting teman-teman untuk bagaimana melakukan perencanaan perjalanan, apakah harus refund, reschedule ketika dilakukannya cancel flight. Kemudian juga bisa diupdate atau dilihat dari sosial media, bagaimana tidak hanya bandara-bandara kita sendiri, tapi Bandara Soekarno-Hatta tentunya yang menjadi tujuan, itu apakah sudah open atau seperti apa. Nah, itu akan menjadi persiapan teman-teman para penumpang untuk melakukan perjalanan ke depannya. Sambil kami juga mengajak kita semua untuk mendoakan agar rencana erupsi Anak Krakatau ini bisa segera berakhir, dan doakan kami para pelaku petugas bandar udara dan stakeholder dapat segera merecovery jadwal penerbangan nantinya ketika memang ini dinyatakan erupsi dampak dari anak Gunung Krakatau ini sudah selesai. Demikian Mas.
0: Ya, baik. Pak Trisna Wijaya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Trisna.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Pendengar, General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya, kami berbincang bagaimana dampak dari erupsi gunung api Anak Krakatau ya, di mana tadi disampaikan sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Jakarta ini dibatalkan. Nanti kami akan hadirkan perbincangan atau dua poin kita pada malam hari ini, meminimalisir dampak erupsi gunung api dengan narasumber lainnya. Nanti kami soroti dari sisi kesehatan ya, bagaimana dampak dari erupsi gunung api dari sisi kesehatan, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami masih membahas terkait dengan minimalisir dampak erupsi gunung api ya, di mana sebelumnya memang Badan Geologi mengungkap abu vulkanik Anak Krakatau ini menyebar ke 5 provinsi. Kami akan membahasnya dari sisi kesehatan bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena, Dr. Yan Aslianur.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Yan, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Iman.
0: Iya.
6: Iya.
0: Dokter, ini abu vulkanik sudah menyebar ke 5 provinsi gitu ya, di abu vulkanik Anak Gunung Krakatau. Namun sebagian masyarakat juga belum memahami bagaimana juga dampak dari sisi kesehatan abu yang memang tidak terlihat secara kasat mata ini, Pak Yan. Kalau melihat sejauh mana, Pak, dampak dari abu vulkanik ini mempengaruhi kesehatan dari mungkin terhirup atau yang lainnya, silakan.
6: Ya, terima kasih Mas Firman buat para pendengar setia RRI Pro 3 FM yang dimanapun berada. Yang paling cepat yang kita rasakan itu adalah gangguan pada saluran pernapasan dan iritasi mata termasuk juga kulit. Jadi abu vulkanik dapat terhirup dan menyebabkan batuk, kemudian tenggorokan teriritasi, kemudian timbul sesak, serta bisa memperburuk penyakit pernapasan pada tergantung orang ya. Karena itu perlindungan pernapasan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak, usia lanjut, penderita asma terutama ya, PPOK juga, penyakit paru dan penyakit jantung, termasuk juga yang penyakit mata ataupun juga penyakit kulit.
0: Pak, kalau untuk itu tadi kan mungkin tidak terlalu dirasa secepat itu. Kalau untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa ini, Pak? Tadi kan kalau jangka panjang mungkin sudah disampaikan. Kalau untuk jangka pendeknya seperti apa?
6: Untuk jangka pendeknya paling untuk ke paru-paru ya, yang jelas bisa menimbulkan gangguan pernapasan ya, terutama kalau paparannya cukup tinggi ya, terutama yang lebih dekat ke arah lokasinya ya. Keluhannya bisa berupa batuk, tenggorokan gatal itu kan, iritasi tenggorokan, sesak, dan gangguan pernapasan ya. Makanya itu masyarakat sekitar wilayah dengan yang jauh itu akan berbeda-beda itu apa namanya munculnya gejala dan bagaimana penanganannya.
0: Pak, apakah dapat ada perbedaan ya, Dokter Yan, dampak kesehatan antara paparan abu dalam konsentrasi tinggi selama beberapa jam dengan paparan konsentrasi rendah tetapi berlangsung selama berhari-hari, Dok?
6: Ya, betul. Jadi paparan itu tentu berbanding lurus dengan akumulasi daripada partikel ya, partikel dari Gunung Krakatau ini ya, abu vulkaniknya ini ya, yang dari segi ukurannya tuh dia kurang daripada 2 mm. Dan ini karakternya, ini partikelnya sangat halus, itu kan dari hasil fragmentasi magma itu. Nah, bahaya utamanya lah gangguan pernapasan itu sendiri, kemudian secara gangguan yang lain bisa jarak pandang, untuk penerbangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau semakin banyak menghirup apa namanya abu vulkanik ini, tentu akan bisa memperburuk persoalan pernapasan ya, dari yang ringan ya, gatal, tenggorokan iritasi itu, sampai dia akan terjadi apa namanya gangguan pernapasan akut.
0: Dok, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita dalam perbincangan ini. Silakan. Pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Dokter Yan, gejala apa, Dok, yang masih dapat dianggap sebagai iritasi ringan dan dapat ditangani di rumah, dan kapan seseorang harus segera mendapatkan pertolongan medis?
6: Ya, andai kata nah, sebenarnya masyarakat kita ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya, asalkan informasi atau tingkat pengetahuan mereka itu bagus ya.
0: Yeah.
6: Contohnya gini, andai kata dari awal kita sudah menginformasikan kepada masyarakat kalau terjadi kondisi udara yang apa, yang abu vulkanik ini, perlindungan kepada pernapasan bagaimana?
0: Yeah.
6: Nah, ini makanya. Masyarakat diedukasi untuk menggunakan masker yang mampu menyaring partikel itu. Nah, kalau jaraknya jauh dari lokasi partikel, mungkin masker yang biasa tuh masih bisa dipakai ya. Tapi kalau kalau sudah dekat dengan lokasi, maka kita akan mempertimbangkan harus memakai masker yang cukup rapat itunya.
0: Jenisnya beda ya, berarti ya.
6: Seperti N95. Nah, ini karena tergantung lokasinya Mas, semakin dekat harus lebih rapat itunya maskernya.
0: Nah, ini yang perlu diketahui ya, tidak sembarang masker yang bisa digunakan ya, Dokter Yan ya.
6: Betul, sebenarnya tergantung dari apa jumlah paparannya, kemudian dekat lokasinya, jarak lokasinya sudah kita menentukan, dan ini sangat kita butuhkan bantuan daripada para petugas kesehatan di lapangan, seperti di puskesmas ya paling terdepan, untuk bisa mengedukasi masyarakat.
0: Baik, kita sapa pendengar ya, Dok. Ada
6: ya,
0: Ibu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Haryanti.
7: Halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Salam sehat, salam tangguh ya untuk Pak Dokter juga.
0: Iya.
7: Pak Dokter, wah itu prihatin dulu ya. Kalau di apa itu terdapat abu vulkanik. Ini Pak Dokter mau tanya, bedanya tuh abu vulkanik sama polusi udara yang lainnya tuh seberapa besar potensinya dampaknya,
0: risikonya
7: itu,
0: ya,
7: menimbulkan penyakit itu seberapa besar, dan perbedaannya lebih besar mana ya vulkanik apa polusi udara yang lain gitu. Terus kedua, dokter mungkin bisa Pak dokter mengedukasi makanan yang diperkuat itu diperbanyak mungkin apa ketika masih ada ini ya, masih ada abu ini ya, abu vulkanik ini. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak dokter. Salam tangguh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dok.
6: Ya, sekira Ibu Haryanti dari Poli-Poli sangat bagus ya pertanyaan ini. Dan ini memang harus kita bisa edukasi kepada masyarakat. Abu vulkanik ini kan sebenarnya produksi dari partikel dari magma ya, yang halusnya itu kurang daripada 2 mm itu. Dan ini berbeda dengan polutan yang lainnya. Karena polutan lainnya itu banyak lagi jenisnya tuh, Pak Lukman. Jadi itu bisa dari gas karbon monoksida, dioksida, ya, kemudian sulfat atau gas yang lainnya. Dan itu lebih potensi bahayanya lebih besar di polutan sebenarnya kalau lihat, karena kita tidak tahu polutan kota. Tapi kalau magma itu kan kita sudah bisa prediksi ya sejauh mana dia bisa mengganggu. Tapi kalau yang polutannya itu akan lebih, mungkin ada salah satunya lebih beracun gitu ya. Itu agak begitu. Kemudian untuk terkait dengan makanan, saya kira makanan yang kita makan itu tidak usah terlalu panik ya. Makanan sehari itu sudah bisa cukup memberikan perlindungan kepada kita. Dan disarankan makanannya itu terlindung dari abu vulkanik ya di rumah gitu ya. Andai kata makanan itu terkena, sebetulnya jangan dimakan. Kalau mau ditanya mau dijawab lagi kepada makanan mana yang dimakan, ya kalau bisa makanan yang ada tersedia di sekitar di rumah kita ya, buah-buahan sebagai konsumsi juga bagus ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk makanan Bu Haryanti di Tertoli.
0: Nah, kalau dampaknya bagaimana dok ketika abu vulkanik ini termakan gitu ya? Karena kan kita sering juga nih jajan di pinggir jalan atau bahkan makan di pinggir jalan tidak sadar gitu ya kalau abu itu termakan ini. Bagaimana?
6: Ya, andai kata kita tidak tahu ya apakah ini sudah tercemar atau tidak. Kalau umpamanya kita sudah termakan dan sudah menimbulkan gejala, artinya sesuatu yang mungkin rasa mual gitu ya atau rasa perih, maka sebaiknya segera untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat Mas Luman. Jadi itu yang dianjurkan. Tapi kalau umpamanya tidak menimbulkan jarak, ya sekira itu tidak perlu khawatir karena tubuh juga mempunyai mekanisme yang cukup untuk memberikan pertahanan. Dan itu andai kata makanan itu sudah kita kan tidak tahu nih apakah itu dari abu atau bukan. Tapi yang jelas kita pun tidak bisa lihat secara kasat mata jadi tidak usah khawatirlah terkait itu. Jadi yang penting kalau ada gejala mual, muntah gitu ya, atau perih di perut, segera untuk mendatangi ke fasilitas pelayanan terdekat.
0: Jadi menarik ya, ada Pak Kiki di Bintaro mengirimkan WhatsApp-nya nih dok. Seberapa jauh dampak atau seberapa berat dampaknya antara abu vulkanik ya yang terhirup dengan asap karhutla nih dokter?
6: Oke. Kalau untuk yang karhutla ini kan ini merupakan hasil dari pembakaran beberapa material ya.
0: Yeah.
6: Dan ini bisa salah satunya bisa berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita bicara, kita fokus kedua ini ya, vulkanik ini sama yang di karhutla. Kalau saya melihat dari karakteristik dan komposisi gas yang dihasilkan, lebih berbahaya di karhutlah itu, Mas Usman.
0: Oh, lebih berbahaya asap karhutlah ya dibanding abu ini ya.
6: Betul. Ya.
0: Dok, ini mungkin tadi mungkin bisa dipertegas kembali ini, Dok, mengenai masker yang bisa digunakan masyarakat. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang mungkin radiusnya dekat dengan Gunung Anak Krakatau, artinya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan masker medis ya, Dok ya?
6: Kalau di dekat dengan lokasi, maka pilihan utamanya itu adalah kita menggunakan masker N95 yang dan harus menutupi hidung kita nih ya, dan wajah juga sebenarnya kita harus terlindungi juga, karena N95 ini dirancang untuk menyaring perisa udara yang lebih aman ya, karena dia ukurannya kan kecil. Nah, ada juga alternatif lainnya selain N95 itu KN95 atau KF94
0: ya. Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Iya, iya.
6: Ini respirator yang partikulat yang setara sebenarnya dengan N95. Dan ini untuk yang daerah dekat lokasi, ini yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana kalau yang jaraknya agak jauh, maka masker bedah liquid di apa memberikan perlindungan, tapi ini sebenarnya tidak memberikan perlindungan sama sekali. Tapi kalau jadi karena kan tergantung dari kondisi masing-masing orang ya, karena sensitivitas paru-paru masing-masing kan beda-beda. Ada orang yang kena apa terhirup abu sedikit, dia bisa langsung memunculkan gangguan pernapasan, iritasi atau asma ya. Tapi yang jelas anjurannya kalau yang jauh dari lokasi, masker bedah dipakai cukup aman. Kira-kira gitu Mas, dua masker ini yang tersedia yang ada di yang bisa diperoleh gitu ya.
0: Iya. Karena memang ini kan mungkin pengetahuan untuk terkait dengan jenis masker ini masih belum banyak yang mengetahui gitu ya. Bagaimana ini kan fungsinya juga beda-beda tadi ya. Untuk tingkat kerapatannya ini ada di N95, KN95 dan juga KF94 ya, Dok.
6: Iya, N94. KN94 ya.
0: Iya. Kalau untuk masyarakat yang sehabis aktivitas di luar, bagaimana Dok sarannya ketika masuk ke rumah ini untuk debu-debu ini yang menempel di baju ataupun di kulit ini bagaimana Dok?
6: Andai kata sudah sampai di rumah seperti biasa, kita pakaiannya sudah kita pakai itu, kita taruh di tempat yang apa untuk tertutup, untuk nanti dicuci ya. Kemudian kita mandi gitu ya. Kemudian sudah kita pakai seperti biasanya. Kemudian kalau sudah di rumah ya kita kurangi masuknya abu dengan cara ya kita menutup pintu dan jendela maksudnya. Kemudian hindari aktivitas yang membuat abu yang sudah mengendap kembali berterbangan gitu ya, yang sampai berterbangan kembali. Kemudian seperti itu kita menghidupin apa kipas angin gitu ya, untuk bertebaran tuh abunya gitu.
0: Oh, oke.
6: Kemudian ya, kemudian perhatikan terutama untuk anak yang anak kecil, bayi-bayi, lanjut anggota keluarga yang punya penyakit pernapasan, sebaik mungkin di rumah lah dipiras. Sambil nanti menunggu pengumuman dari pemerintah.
0: Iya. Tapi tidak perlu disikapi dengan panik yang berlebih ya Dok ya, untuk kondisi
6: tidak
0: seperti
6: perlu itu. Ya, dengan edukasi masyarakat pasti mudah memahami karena penanganannya juga tidak sulit.
0: Baik, iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktu dan edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan juga kondisi ini cepat pulih ya, dan juga masyarakat juga tidak terganggu kesehatannya, Dokter.
6: Ya, sama-sama. Ya.
0: Sehat dan sukses selalu. Salam sehat, Pak Dokter Rian.
6: Salam sehat. Ya, salam sehat semua.
0: Pendengar praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Sakit Dr. Johannes Sleimena, Dr. Ian Aslianur ya, melengkapi itu dua poin kita pada malam hari ini terkait dengan meminimalisir dampak erupsi Gunung Api.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kaya akan potensi dari Sabang sampai Merauke. Tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita kali ini kita awali informasi dari dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Presiden meminta masyarakat untuk mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan, tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau, dan mematuhi aturan zona bahaya dan batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menerima laporan serta informasi terkini dari jajaran terkait. Ia juga telah meminta jajaran BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau perkembangan situasi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari, meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan tidak menyebarkan kabar mengenai potensi tsunami dari sumber tidak resmi. Kodari menjelaskan pemerintah terus memantau kondisi pasca erupsi gunung berapi yang terletak di Selat Sunda itu dan akan melakukan pembaruan informasi mengenai dampaknya kepada aktivitas masyarakat. Ia mengatakan Badan Komunikasi Pemerintah memastikan komunikasi pemerintah berjalan dengan satu narasi, cepat dan berbasis data, sesuai dengan laporan badan terkait, agar publik dapat memperoleh informasi yang jelas. Kita beralih ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan blokade ekonomi dan maritim Amerika Serikat terhadap Iran dapat menimbulkan biaya beberapa kali lebih besar bagi Washington dibandingkan dampak yang ditimbulkan terhadap Teheran. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hossein Mohibi, berpendapat bahwa Amerika Serikat akan kesulitan memenangkan apa yang disebutnya sebagai perang ekonomi melawan Iran. Mohibi juga mengklaim perkembangan di kawasan telah menekan cadangan strategis Amerika Serikat dan memengaruhi akses terhadap sejumlah bahan baku, termasuk akibat gangguan terhadap produksi dan ekspor aluminium di kawasan tersebut. Menurutnya, perkembangan itu menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan blokade tidak selalu menjadi kemenangan dan justru dapat menimbulkan biaya besar bagi negara yang memberlakukannya. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas U20 Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah menekuk Timnas U20 Australia 2-0. Pada laga terakhir grup H babak kualifikasi di Lao National Stadium, Laos, 2 gol Indonesia pada laga ini dicetak oleh Theodore Evan Lemming pada menit ke-28 dan Amar Raihan pada menit ke-90+2. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia menyelesaikan babak kualifikasi di posisi puncak dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan, dengan mencetak 5 gol dan tak kebobolan sama sekali. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U20 mendapatkan tiket langsung lolos ke Piala Asia U20 2027 sebagai salah satu dari 8 juara grup tanpa menunggu hasil laga terakhir di grup H antara Malaysia melawan Laos.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Ini ku jaga juga, tadi melalar bang, ini lahanku juga.
2: Oh, selain yang jaga, wah ini musim kemarau, lawan akhirnya darah.
3: Ini ada apa nih, nah ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih, hati-hati lah nih musim kemarau nih, sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, operasi modifikasi cuaca atau OMC disiapkan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi pelaksanaannya harus digeser menyusul penutupan 5 bandara yang terdampak abu vulkanik. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal, mengatakan titik keberangkatan operasi akan disesuaikan dengan kondisi bandara yang tidak terdampak penutupan akibat abu vulkanik. Hingga Minggu pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tadi, terdapat 5 bandara yang ditutup akibat kondisi abu vulkanik. 5 bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II Lampung, Bandara Budiarto Curug, dan Bandara Pondok Cabe. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan PLT Deputi Bidang Meteorologi, Dr. Andri Ramdhani.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Andri, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Tekan.
2: Ya, kabar?
4: Dan pendengar.
2: Sehat ya, Pak Andri?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya. Pak Andri, seberapa luas, Pak, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini dan kemana, Pak, arah pergerakan ini?
4: Baik, saya mungkin akan menyampaikan analisis terkini tadi jam 8 malam ya, paling tidak berdasarkan citra satelit jam 8 malam. Jadi tetap masih ada dua klaster, Mas Luman dan pendengar RRI Jakarta, Pro 3. Pertama, klaster yang ke arah timur. Ini yang ke arah Jakarta nih. Yang ke arah timur laut, barat laut ya, ke arah Jakarta, kemudian Banten dan Jawa Barat. Nah, hingga ketinggian 15.000 feet. Lalu yang klaster kedua, yang ke arah barat daya, barat laut, itu saat ini sudah mencakup wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, dan juga tentunya ya ini lebih alhamdulillah karena kan dominan ke barat ya, jadi ke wilayah samudra Hindia, barat Bengkulu maupun Lampung ya. Jadi ke arah timur semakin meluas ya, sedikit meluas dibanding yang tadi pagi, sehingga ini mungkin dampaknya ke wilayah, terutama yang di wilayah Jawa Barat ya, bagian selatan, dan juga mungkin juga mulai masuk ini kalau saya lihat ini ke wilayah Cirebon ya, sebagian barat Cirebon ataupun Indramayu ya, jadi sudah mulai ke arah timur nih, Mas Lukman.
2: Nah, ini kan banyak yang laporan ini ya, Pak Andri ya, ya di mana Jakarta, Tangerang gitu ya, bahkan juga Bogor ini juga mungkin merasakan dampaknya. Ini apa sih, Pak, yang menyebabkan abu vulkanik ini bisa menyebar begitu jauh hingga mengganggu operasional sejumlah bandara ini, Pak Andri?
4: Ya, Betul ya, artinya kan ini terbawa oleh angin ya. Jadi angin semakin ke atas kan semakin kuat, semakin kencang ya di lapisan atas. Nah, hingga sampai 10 hingga 30 knot. Nah, tapi saya sampaikan tadi, jadi di lapisan tertentu ada yang ke arah timur laut dan juga Tenggara ya, ada juga yang lapisan yang lebih atasnya lagi hingga 50 ribu feet yang klaster yang kebar. Nah, tentunya ini berdampak untuk wilayah apa bandara-bandara. Saat ini ditutup ya, ada 8 bandara.
5: Oh, 8. Mas,
4: 8 bandara, tapi nanti mungkin saya lihat update terkini ya. Bandara mana yang tentu yang pertama adalah yang utama Bandara Soekarno-Hatta masih close. Kemudian ini untuk Soekarno-Hatta ini hingga nanti jam 23.59 jam 12 di close, tapi akan tentunya akan kita evaluasi lebih lanjut dan memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan, Otorita Bandara, dan juga tentunya Airnav ya, karena BMKG hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data sebaran abu vulkanik dari satelit dan juga paper test ya, yang dilakukan di bandara-bandara. Nanti keputusan ada di Kementerian Perhubungan, apakah tetap dilanjut untuk ditutup, ataupun nanti disesuaikan lebih lanjut ya. Namun ini ada kabar kurang bagus juga nih Mas Lukman dan pendengar. Barusan saya dapat dari teman-teman PPMBG ya, bahwa terjadi erupsi susulan kembali jam saya bacakan ya, jam 20.23 ya. Jadi terjadi erupsi kembali, namun memang lebih lemah ya dibanding yang erupsi yang pertama yang 4 September hingga yang berlangsung selama 25 jam. Jadi mungkin saya sampaikan juga sekalian informasi yang erupsi itu terjadi, walaupun ini ranahnya PPMBG bukan BMKG ya, tapi kami sampaikan ke masyarakat. Jadi ada 3 kali. Pertama adalah di 4 September selama 25 jam. Kemudian yang 6 September dari jam 4 hingga jam 6 tadi, jam tanggal 6 September ya. Lalu juga barusan lagi jam 6 September yang ketiga 22.3. Ya, semoga nanti abu vulkaniknya tidak menambah lagi yang sudah ada ya, karena ini juga belum sepenuhnya meluruh. Jika ditambah lagi tentunya ini akan semakin lama nanti kita akan terdampak. Nah, kembali ke bandara tadi ya, Pak Sultan. Jadi selain Cengkareng, jadi ada 9 bandara saat ini, Pak. Jadi pertama adalah Suta, kemudian juga Halim masih close, kemudian juga Husein Sastra Negara yang di Bandung, lalu juga Pondok Cabe, kemudian yang di Lampung juga, kemudian juga bandara yang di Lampung juga ada Bandara Muhammad Taufik Kemas ya, yang bandara perintis kecil, lalu juga ada di Atung Bungsu, kemudian Budiartu Curug juga, dan juga di Budi Petul Lembata juga tutup ya. Jadi sekitaran Jabodetabek, Lampung, ini semua bandara masih close. Tapi yang memang yang paling terdampak adalah yang di Soekarno-Hatta ya, karena sangat padat sekali dan banyak tertahan maupun cancel untuk penerbangan dari dan keluar Jakarta.

0: dari hasil pengamatan BMKG berdasarkan sebaran abu vulkaniknya, lalu juga dari paper test yang terjadi yang dilakukan ya, karena paper test itu diamati oleh BMKG tiap 30 menit, Mas Lukman dan pendengar. Jadi ketika masih terdeteksi adanya abu vulkanik, maka kami rekomendasikan untuk ke Kementerian Perhubungan ya, untuk memutuskan apakah tetap ditutup atau dibuka. Nah, terakhir dari hasil koordinasi, Kementerian Perhubungan memutuskan hingga 23.59. Nah, lalu nanti kami evaluasi lagi sebelum pukul 23.59, biasanya 2 jam sebelum. Ada posko di Suta, Pak. Posko terpadu, BMKG hadir di situ. Kemudian seluruh unsur Kementerian Perhubungan dan pihak terkait terus memantau secara intens dan real time. Demikian.
1: Iya, karena ini informasinya ditunggu-tunggu oleh penumpang maskapai ini, Pak Andri ya.
0: Betul.
1: Apakah ini akan diperpanjang kembali gitu hingga esok ya, atau karena kan rekomendasi awalnya dari BMKG ya, Pak ya, untuk Airnav ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Dari awal BMKG tentu kami lihat tadi dua tiga parameter lah ya. Pertama adalah dari citra satelit untuk apa namanya, bagaimana sebarannya. Yang kedua adalah dari analisis lapisan atmosfer per lapisan ya. Kami kami lepaskan radio sonde ya, apa namanya, untuk melihat secara vertikal kondisi atmosfer seperti apa. Dan yang terakhir adalah dari paper test untuk melihat apakah masih ada jatuhan abu vulkanik di lokasi bandara. Tiga indikator tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan. Sampaikan ya, bahan pertimbangan untuk otoritas bandara dan perhubungan untuk memutuskan apakah dibuka ataupun ditutup.
1: Iya, berarti 2 jam sebelumnya nanti pukul 22 malam ini ya, Pak Andri ya?
0: Ya, ya, 22 malam ini dirapatkan kembali, Pak. Jadi dari semalam itu, Pak, ada posko terus menerus, bahkan Pak Menteri Perhubungan juga sudah turun juga ke posko, lalu kami siapkan support datanya. Demikian
1: ya. Dari BMKG. Pak, kalau dari tadi citra satelit dan juga sebaran abu vulkanik ini yang dipantau oleh BMKG, bagaimana Pak potensi beberapa jam ke depan? Ada potensi bandara lain juga ikut terdampak, Pak? Atau bahkan ditutup ini?
0: Sementara masih sekitaran tadi ya, Jabodetabek dan juga Lampung ya, yang masih terdampak. Untuk bandara lainnya insya Allah masih aman. Belum ada indikasi meluas kembali.
1: Pak, ini kan juga BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca gitu ya, untuk mengatasi abu vulkanik anak Krakatau ini, Pak Andri. Nah, sejauh mana Pak OMC ini juga bisa membantu menangani kondisi ini, dan apakah OMC benar-benar dapat mengurangi dampak abu vulkanik ini, Pak Andri?
0: Baik, jadi memang OMC untuk ini kita lakukan sangat hati-hati dan cermat, karena juga BMKG yang menjadi apa pelaksana dari OMC tersebut ya, dan tentunya koordinasi ataupun lead dari ini dari BNPB ya. Nah, pertama kalau dilihat dari potensinya sendiri dari sisi atmosfer ya, agak berat untuk dilakukan OMC ya, karena kering sekali paling tidak hingga hari Selasa ya, untuk khususnya wilayah Jabodetabek ya. Jadi kondisi atmosfer hari ini, besok juga masih cukup kering. Ada peluang sedikit di tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi OMC ini kami lakukan dengan cermat, situasional, melihat potensi atmosfernya. Karena kalau dengan hujan ini sangat-sangat efektif ya, untuk paling tidak di lapisan atmosfer permukaan hingga 20.000 feet lah ya, untuk bisa membilas dampak abu vulkaniknya. Namun kondisinya ini agak-agak sulit nih, Mas Lukman dan pendengar RRI ya. Kondisi atmosfer sangat juga kering ya. Paling nanti ada potensi di tanggal 9 hingga 10 hingga tanggal 12 ya, untuk wilayah Jabodetabek khususnya ya. Jadi dua hari ini cukup kering, dan OMC ini apabila tidak ada potensi awannya

0: nya kan tidak bisa kita lakukan, jadi sia-sia saja.
1: Oh.
0: Jadi memang ini salah satu upaya, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Mas Lukman,
1: Iya.
0: bukan semata-mata langsung ada hujan gitu dari kondisi yang tidak seperti itu untuk OMC.
1: Itu syaratnya apa sih, Pak? Kalau untuk pelaksanaan OMC sendiri tadi, indikatornya apa,
0: Baik,
1: Pak?
0: indikatornya adalah pertama adanya pertumbuhan awan hujan. Ya, okay. Jadi BMKG itu ada sistem prediksi untuk melihat bagaimana pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, ini kita bisa melihat sampai 10 hari ke depan. Nah, saat ini kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek ya, sangat-sangat minim awan pertumbuhan hujannya. Terutama tanggal 7 besok, kemudian tanggal 8, ada peluang sedikit di tanggal 9, peluang potensi sedang, ya itu pun juga sedang, tanggal 10 juga mulai menurun, tanggal 11 ada potensi bagus, dan 12. Nah, jadi kondisinya adalah ketika ada potensi awan hujan pada probability ataupun apa namanya tingkat kemungkinan 50 hingga 70% baru bisa dilakukan OMC. Apalagi kalau di atas 70% dan probability tinggi itu ini sangat-sangat berhasil. Tapi kalau di bawah itu sangat-sangat sulit. Dan ini juga yang terjadi di Kalimantan ya pada saat karhutla penanganan ya, OMC juga demikian. Dan cukup berhasil ketika ada potensi awan hujan seperti halnya beberapa hari yang lalu. Jadi memang itu tadi saya syaratan ketentuan berlakunya adalah ada potensi awan hujan dan ini bisa dimonitor BMKG 10 hari ke depan seperti apa secara harian kemudian juga dimonitor secara jam-jaman ya melalui satelit dan juga radar cuaca BMKG berlapis itu. Nah, biasanya kita lihat harian dulu kalau kosong gitu. Nah, biasanya itu secara jam-jaman juga memang kering sekali.
1: Bisa terlihat tadi hingga 10 hari ke depan ya, Pak Andri ya.
0: Iya, bisa terlihat kita potong dan itu diupdate sehari dua kali ya. Kita sistem prediksinya itu kita running untuk simulasinya untuk 10 ke depan. Nah, pantauan kami ini kering Mas Luman dan pendengar. Jadi mudah-mudahan erupsinya menurun ya, kita berharap dari gunungnya sendiri intensitas erupsinya tidak terus aktif. Karena sangat-sangat berat apabila ini terus-terus aktif ya abu vulkaniknya.
1: Pak, mungkin bisa
0: demikian.
1: Di kalau faktor pendukung dari OMC ini mungkin bisa diluruskan ya Pak Andri ya kalau saya salah ya. Ini kan
0: baik,
1: ada
0: silakan.
1: Terkait dengan kondisi angin ya Pak ya untuk yang faktor pendukung. Ini bagaimana Pak?
0: Iya sama, itu jadi selain pertumbuhan awan, kondisi angin pun juga jadi faktor dinamika atmosfer dan juga kelembapan, juga tidak hanya angin ya. Kelembapan, faktor angin perlapisan udara. Jadi kelembapan di atas 70% itu kami juga pantau, tapi ini juga apa namanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan OMC. Jadi tentunya tadi ya, jadi OMC itu dilakukan untuk membantu meningkatkan proses pembentukan awan hujan. Jadi bukan menciptakan ataupun membuat hujan ya, tapi membantu meningkatkan proses. Nah, seperti mungkin seperti analoginya ya, apa mudahnya. Ketika diprediksi hujan ringan gitu kan, dan ada awan. Nah, kita eskalasi, kita butuh hujan lebih. Bisa kita eskalasi dengan OMC bisa meningkat jadi sedang misalkan seperti ini. Ya, ketika kita ingin menghadirkan hujan ya. Nah, seperti itu. Apa namanya? Mekanisme atau cara kerja OMC. Tapi ketika tidak ada hujan awan hujan sama sekali ya tidak kita bisa lakukan. Kita tidak bisa lakukan OMC ketika kondisi atmosfer kering ya. Itu pasti tidak akan berhasil.
1: Ya, ini yang perlu dipahami ya, karena juga
0: ya,
1: bukan sekedar penyemaian gitu ya, karena ada banyak indikator
0: betul
1: untuk suksesnya UMC
0: ya
1: ini ya, Pak Andri ya.
0: Betul, dan tidak semua awan bisa kita semai untuk jadi hujan ya, makanya BMKG kan ada satelit, ada radar untuk men-screening awannya lah, dibaca ada USG-nya gitu ya, ini apakah ada potensi atau tidak gitu kan, baru kita terbang. Kalau tidak ada sama sekali awannya, ini juga tidak berpotensi ya, tidak kita lakukan, Pak, karena biaya cukup besar dan kita harus lakukan dengan cermat dan hati-hati dan juga efisien.
1: Ini tentunya kita berharap juga erupsi terus menurun ini ya, tidak lagi aktif seperti kemarin-kemarin ya, Pak Andri ya. Tapi skenario apa, Pak Andri, yang disiapkan oleh BMKG jika erupsi meningkat dan sebaran abu ini semakin meluas? Sementara tadi ya, kalau kondisi udara kering dan tidak ada awan yang bisa digunakan untuk OMC ini, silakan.
0: Ya, skenarionya tentu BMKG semakin memperketat lagi ya pemantauan real time-nya dan untuk menginfokan secara terkini kepada otoritas terkait, terutama untuk operasional penerbangan dan juga untuk ke masyarakat terhadap dampaknya yang terjadi ya. Jadi tentunya juga dari masyarakat kami menghimbau ya tidak perlu panik dan juga tetap waspada. Ketika ini eskalasinya terus, maka membatasi untuk beraktivitas di luar. Dan BMKG akan terus menggencarkan informasi, mengedukasi ke masyarakat di semua kanal info BMKG untuk menyampaikan update secara real time, baik berdasarkan dari data radar, satelit, maupun sistem prediksi yang ada di BMKG. Dan juga tentu masyarakat juga terus mengupdate, melihat ya bagaimana perkembangan abu vulkanik ini dari berbagai informasi yang ada dari pemerintah ya, dalam hal ini mungkin BMKG. Jadi skenario seperti itu kita perketat pemantauan dan tentunya mudah-mudahan ada sedikit awan gitu, ada sedikit potensi kita lakukan upayakan OMC, karena OMC seperti hal yang tadi sampaikan oleh teman-teman BNPB, kita standby ya Mas Lukman dan juga pendengar, kita standby OMC kita sampaikan. Jikalau ada peluang sedikit aja kita coba terbang. Mungkin seperti itu nanti skenarionya.
1: Karena akan BMKG akan terus update ya. Tadi kalaupun misalnya tadi sudah dideteksi 10 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan dalam beberapa hari ke depan ya.
0: Betul, jadi dinamika atmosfer sangat dinamis dan juga faktor lokal ya. Faktor lokal juga sangat dominan, jadi dan itu terus berubah-berubah ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat tadi dari berbagai time frame waktu ya, 10 hari, 3 hari dan seterusnya, bahkan jam-jaman. Nah, apabila ada potensi sedikit saja kita siap terbang, paling tidak untuk tadi mengurangi dampak yang terjadi.
1: Ya,
0: demikian. Ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah. Demikian.
1: Baik, Pak Andri, terima kasih waktu dan edukasinya malam hari ini. Nanti kita tunggu ya bagaimana update dari BMKG yang bisa dicek langsung ya secara real time ya, Pak Andri ya.
0: Iya. Baik, betul Mas Lukman.
1: Baik, sehat dan sukses selalu Pak Andri, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.
1: Pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani ya, kami berbincang bagaimana sejumlah bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, di mana update-nya juga tadi disampaikan. Dan terkait dengan penutupan layanan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ya, ataupun di beberapa bandara yang ditutup, nanti akan diupdate oleh Kementerian Perhubungan ya pada pukul 23.59, dan BMKG akan memberikan rekomendasi hasil pantauan citra satelit ya, apakah penutupan ini diperpanjang atau cukup hingga pukul 23.59 ini. Dan informasi dari BMKG akan disampaikan, atau rekomendasi dari BMKG disampaikan ke Airnav dan juga Kementerian Perhubungan pada pukul 22 malam ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. Enam, hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.
6: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
5: Ternyata kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata, su dan nami. Su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, letusan gunung api di bawah laut, longsor di bawah laut, atau hantaman meteor di laut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan ya menjangkau 6 provinsi, di mana dilaporkan juga sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Dan berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 pada Minggu ini, di mana BMKG melaporkan 2 lapisan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terbawa angin ya. Lalu bagaimana kondisi untuk masyarakat di Kabupaten Serang, Banten ya? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Pak Rukma Alfiana.
0: Wawancara Pro3.
2: Halo,
1: Pak Rukma, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Rukma, kondisi terkini untuk di Kabupaten Serang bagaimana, Pak, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini?
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau berdasarkan dari Badan Geologi BVMBG itu masih pada level 3 ya, statusnya siaga. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Serang yang terdampak akibat dari erupsi yang masif sementara ini abu vulkanik ya, itu berdasarkan pemantauan tim kami yang di lapangan itu ada 11 kecamatan ya, yang sudah terkena imbas daripada abu vulkanik ini ya. Itu di Kecamatan Anyer, Cinangka, Ciomas, Mancak, Pabuaran, Baros, Padarincang, Cikesal, Petir, Keramat Watu, bahkan sampai ke Kecamatan Bandung. Kan sementara ya.
1: Oke. Dari 11 kecamatan terdampak ini mana, Pak, yang lebih parah?
2: Yang terasa efek dari abu itu. Itu di sekitaran Kecamatan Cinangka ya. Kebetulan tadi sekitar jam 3 Pak Gubernur, Ibu Bupati Serang itu ke pos pantau yang di Pasauran juga tadi.
1: Iya, kalau untuk kondisi masyarakat bagaimana, Pak Rukma?
2: Iya, kalau masyarakat secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tapi tetap kami himbau untuk masyarakat kalau beraktivitas di luar untuk mengenakan masker ya. Dan kami tadi pun mendistribusikan bantuan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk mendistribusikan masker ya untuk ke masyarakat di wilayah Cinangka.
1: Belum ada yang ini, Pak, masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan abu vulkanik ini terhadap kesehatan ini, Pak?
2: Sementara belum. Sementara belum.
1: Nah ini apa, Pak, dari BPBD Kabupaten Serang saat ini masih terus siaga dengan berapa personil yang diterjunkan, Pak, untuk siaga malam hari ini?
2: Kami tetap melakukan pemantauan yang masif ya, terutama update data dari BMKG maupun dari Badan Geologi untuk selalu kita update ya. Dan personil kami di Pusdalop itu 24 jam standby, Pak.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau untuk terkininya ini di Serang bagaimana, Pak, terkait dengan abu vulkanik ini masih terus terjadi atau seperti udah mulai landai?
2: Kalau untuk wilayah Cinangka memang masih terlihat ya, masih apa dampak dari abu vulkanik itu agak terasa ya. Cuma geser ke wilayah Anyer itu melandai gitu. Artinya tidak separah tadi pagi atau tadi malam ya.
1: Cukup tebal, Pak, abu vulkanik ini di pemukiman warga.
2: Secara kasat mata tidak nampak ya, tapi meninggalkan jejak gitu. Debu-debu itu ya nempel ya di kendaraan atau di rumah gitu. Makanya kalau secara kasat mata itu tidak nampak ya. Pak, itu tadi, yang dikhawatirkan untuk pernapasan ya. Makanya kami himbau untuk mengenakan masker gitu, masyarakat ketika beraktivitas.
1: Pak, bagaimana tadi dengan koordinasi dengan lintas terkait ini, Pak Rukma?
2: Iya, pertama supaya informasi itu bisa dipertanggungjawabkan di satu sumber ya, apa sumber resmi ya milik pemerintah, baik badan geologi, BMKG maupun BPBD ya. BPBD itu baik BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten. Gitu. Jadi masyarakat kalau menerima informasi, mohon untuk menerima informasi dari informasi resmi. Gitu.
1: Untuk penanganannya bagaimana Pak? Ini ada arahan khusus tidak tadi dari Pak Gubernur?
2: Ya, untuk masyarakat tetap diharapkan untuk tenang, tidak panik, dan tidak serta-merta menerima berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Lebih ke pemberitaannya tadi ya, atau ya, informasi yang beredar gitu ya. Pak, kalau kita lihat bagaimana, apakah sudah tadi ya kondisi di lapangan atau di wilayah Pak Rukma ini untuk posko-posko kesehatan dibangun atau masih menggunakan posko layanan puskesmas atau yang ada saja ini Pak?
2: Ya, sementara kita masih menggunakan fasilitas yang ada di puskesmas untuk dinas kesehatan ya. Dan kemudian kita juga mungkin besok ya kita merilis himbauan Bupati Serang terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
1: Kalau dari 11 kecamatan yang terdampak ini jumlah warganya memiliki data tidak Pak? Ada berapa banyak Pak Rukma?
2: Sementara ini kami belum update data karena kita harus koordinasi dengan kependudukan ya dan catatan sipil karena mereka yang punya data yang akurat gitu.
1: Iya, Pak, ini bagaimana BPBD? Apakah sudah juga menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi, Pak? Apabila terjadi kondisi yang semakin memburuk yang tidak diinginkan, Pak Rukma?
2: Iya, kalau jalur evakuasi di titik-titik wilayah yang sekiranya untuk jalur wisata ya, Anyer ya, Cinangka itu kami sudah memiliki jalur evakuasi dan itu sudah ditetapkan di setiap titik gitu ya untuk jalur evakuasinya.
1: Pak, ini bagaimana dengan saudara-saudara kita masyarakat di pesisir Serang ini?
2: Kalau secara umum masyarakat masih tetap tinggal, tenang ya. Artinya belum ke arah yang mengkhawatirkan. Pun dari pemberitaan dari BMKG bahwa sampai saat ini memang sebaran apa namanya erupsi itu tidak berdampak ke arah tsunami ya. Tidak berdampak ke tsunami. Jadi masih aman lah.
1: Iya, artinya masyarakat ini cukup cerdas ya memilah informasi hoax yang beredar ini ya, Pak Rukma ya.
2: Betul, betul.
1: Pak, bagaimana dengan aktivitas erupsi mengganggu kegiatan sekolah, transportasi, pertanian atau seperti yang lainnya ini, Pak?
2: Iya, update tadi untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang terdampak abu vulkanik dari Dinas Pendidikan mungkin sudah menyebarkan ke sekolah untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mulai daring.
1: Oh, Serang ini mulai Senin esok ya, sudah mulai.
2: Iya, untuk beberapa wilayah yang memang terdampak langsung abu vulkaniknya itu.
1: Yang 11 kecamatan ini Pak, mereka yang ada di sini atau hanya sebagian saja?
2: Hanya sebagian mungkin.
1: Pak, ya, ini apa imbauan BPBD kepada masyarakat Kabupaten Serang yang mungkin saat ini terdampak hujan abu?
2: Dihimbau agar tetap tenang masyarakat dan menerima informasi itu dari informasi resmi pemerintah dari badan geologi, BMKG, BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten gitu. Dan ketika ada eskalasi yang meningkat, itu segera menghubungi Pusdalop BPBD gitu, untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya gitu.
1: Ya, artinya kapan masyarakat harus mulai melakukan evakuasi dan kemana harus pergi, ini sudah diberikan edukasinya Pak ya kepada masyarakat ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi hujan abu yang cukup tebal ini?
2: Ya, tadi dihimbau untuk selalu mengenakan masker. Kemudian, terutama untuk masyarakat nelayan ya, untuk menghindari radius 3-5 km dari Gunung Anak Krakatau.
1: Oke, ya. Untuk hari ini tadi sudah didistribusikan obat-obatan dan juga masker ya. Untuk agenda esok dari BPBD Kabupaten Serang masih dilanjutkan? Seperti apa, Pak Rukma?
2: Kami hanya akan melakukan dengan stakeholder yang terkait ya, dari dinas kesehatan terutama gitu ya, untuk langkah-langkah antisipasi terutama pendistribusian masker ya untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak langsung gitu.
1: Oh, masih tetap berjalan Pak ya untuk distribusinya ya Pak ya?
2: Iya, insya Allah masih tetap berjalan.
1: Baik, Pak Rukmah, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya, bagaimana teman-teman BPBD Kabupaten Serang ini juga bisa membantu saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya Pak Rukmah.
2: Ya, amin.
1: Ya, salam sehat, salam tangguh, Pak Rukma. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pendengar Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Rukma Alfiana ya. Kami berbincang bagaimana tadi disampaikan ada 11 kecamatan terdampak ya. Nanti kami terus update ya bagaimana perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan tadi untuk penerbangan pukul 23.59 akan dikeluarkan bagaimana keputusan apakah penutupan ini akan berlanjut atau tidak, atau diperpanjang atau cukup, atau esok sudah kembali normal. Nanti BMKG memberikan rekomendasi kepada Airnav dan juga Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan kondisi terkini.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon, Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring bagi seluruh siswa TK hingga SMP mulai Senin 7 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul sebaran abu vulkanik akibat Gunung Anak Krakatau erupsi yang berdampak di wilayah Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, keputusan penerapan PJJ diambil setelah mempertimbangkan kondisi dan situasi terkini terkait sebaran abu vulkanik. Robin Sar mengimbau orang tua siswa untuk memperhatikan perubahan pola pembelajaran tersebut dan memastikan anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar dari rumah secara daring. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
8: Eh, Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
9: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
8: Enggak, Tin. Tuh, lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
9: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
8: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
9: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
8: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
9: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
8: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
9: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
8: Iya, Tin, setuju banget.
9: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
6: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 7 Madiun yang melayani penambahan perjalanan kereta api yang melintas di wilayah operasionalnya dengan tujuan Jakarta untuk memberikan pilihan mobilitas tambahan bagi masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan. Manajer Humas Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan tambahan perjalanan kereta api yang melintasi wilayah Daup 7 Madiun adalah kereta api Gajayana, tambahan relasi Malang-Madiun-Gambir. Ia mengatakan langkah penambahan tersebut merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran operasional perjalanan kereta api. Menurutnya, KAI terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan perjalanan masyarakat dan menyiapkan layanan yang sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan data penerima bantuan pangan beras terus diperbarui agar penyaluran tepat sasaran sekaligus membantu menekan gejolak harga beras nasional. Amran mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam memastikan data penerima bantuan pangan beras yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat yang berhak menerima bantuan. Bappanas memastikan program bantuan pangan beras tahap kedua tersebut dapat berjalan semakin baik, mulai dari teknis penyaluran ke penerima bantuan pangan maupun bukti administrasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jepang berencana menggunakan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance atau ODA untuk membantu meningkatkan fasilitas pelabuhan perikanan Indonesia. Dukungan Tokyo untuk mendiversifikasi fungsi pelabuhan ditujukan guna memperkuat kemampuan pengawasan maritim Indonesia di tengah maraknya penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan di Laut China Selatan. Rencana pemberian bantuan tersebut yang kemungkinan disalurkan melalui pinjaman dalam mata uang yen merupakan respon terhadap permintaan Indonesia untuk menggunakan pelabuhan perikanan sebagai pusat pemantauan aktivitas maritim. Kita beralih ke informasi olahraga. Legenda tinju Katie Taylor mengalahkan Flora Pili untuk menutup karirnya sebagai juara sejati yang memegang 4 sabuk yaitu WBC, WBA, IBF, dan WBO ketiga kalinya di Croke Park, Dublin, Irlandia pada Minggu waktu setempat. Taylor mengatasi Pili dengan kemenangan angka mutlak 190, 190, dan 98-91 untuk menjadi juara sejati di kelas super ringan putri. Gelar juara tersebut merupakan ketiga kalinya setelah menyabet gelar serupa di kelas ringan putri pada tahun 2019 dan di kelas super ringan pada tahun 2023.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teuku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Catatan Peristiwa.
5: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Pendengar, Timnas Indonesia U20 berhasil menghajar Australia 2-0 dalam laga penentuan Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di New Lao Stadium Vientiane Minggu 6 September ini. Dan Timnas Indonesia U20 memastikan kemenangan berkat 2 gol yang bergantian dicetak oleh Theodor Evan Lemming dan Amar Berkik. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U20 kukuh di puncak klasemen Grup H. Indonesia yang mengoleksi 7 poin dari 3 laga lolos sebagai juara grup. Timnas Indonesia U20 mengamankan tiket lolos langsung tanpa perlu memedulikan hasil pertandingan selanjutnya antara Malaysia versus Laos U20. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola M. Kusnaini.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat malam, salam olahraga Bungkus.
9: Selamat malam, Lukman,
7: ya. Jaya. Ya, Bungkus, sebelumnya pada perbincangan kita sebelumnya ya, bagaimana Australia ini kan merupakan lawan terberat dari Timnas U20 kita. Namun kali ini berhasil bahkan menghajar 2-0. Ini bagaimana Bungkus melihat perkembangan Timnas kita sehingga berhasil menaklukkan Australia?
9: Iya, pertama-tama tentunya kita harus memberikan apresiasi yang tinggi ya, buat apresiasi untuk keberhasilan para pemain Timnas U20 meraih tiket ke Piala Asia, itu yang paling penting ya. Dengan demikian kita melanjutkan tren sebelumnya tahun 2025 juga kita lolos dari kualifikasi, meskipun di putaran final waktu itu tidak bisa berbuat banyak. Tapi dengan keberhasilan lolos kali ini menunjukkan adanya konsistensi dalam performa tim nasional di kelompok usia ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang menjadi luar biasa karena keberhasilan meraih tiket ke putaran final itu didapat dengan mengalahkan Australia. Australia ini bukan tim sembarangan ya, karena mereka adalah juara bertahan di AFC U20. Dan mereka juga kemarin baru saja menjadi juara di ajang ASEAN Championship U19. Yang pemain-pemainnya itu adalah pemain yang kemudian juga bermain di kelompok umur 20 tahun untuk kualifikasi AFC ini. Jadi ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita tahu, kalau kita ingat di 4 laga sebelum ini, Timnas Indonesia itu nggak pernah bisa berbuat banyak kalau lawan Australia di kelompok umur U20 ya. Kali ini kita bukan sekedar bisa mengalahkan mereka, tapi bahkan menyingkirkan Australia tersingkir karena di laga yang lain Malaysia mengalahkan Laos. Jadi ini menjadi sangat bersejarah bagi Indonesia, bukan sekedar mengalahkan Malaysia, Australia, bahkan menyingkirkan Australia.
7: Iya, artinya perkembangan dari timnas kita semenjak melawan Malaysia kemarin dari sisi mana, Bungkus melihatnya?
9: Iya, sejak pertandingan pertama, sebetulnya salah satu perkembangan yang paling signifikan dari timnas U20 ini dalam hal pertahanan ya. Kita melihat bagaimana kokohnya lini belakang Indonesia yang diisi oleh trio Al-Ghazani, Putu Panji, dan hari ini dimainkan Ibra. Yeah. Sebelumnya ada Raditya. Ini tiga pemain belakang ini tampil solid dalam tiga pertandingan ya. Waktu lawan Laos di laga pertama, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pertahanan kita solid. Begitu juga di laga kedua, kita juga tampil solid ya. Dan ini yang pertama itu lawan Malaysia tanpa mampu mencetak gol, tapi pertahanan kita solid. Waktu lawan Laos di laga kedua, kita mencetak banyak gol, tapi pertahanan kita juga solid. Nah, kali ini lawan Australia, kembali para pemain belakang kita menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam membangun koordinasi yang baik, kekompakan, dan juga disiplin dalam mengawal lawan yang memasuki area pertahanan kita. Sehingga dengan modal permainan yang solid, disiplin, dan penuh dengan konsentrasi selama 2x45, kita bisa mengalahkan Australia yang secara kualitas tim sebetulnya lebih baik dibanding Indonesia.
7: Iya, artinya timnas kita sudah memiliki identitas permainan yang jelas atau masih sangat bergantung pada improvisasi pemain individual?
9: Kalau secara permainan, memang timnas Indonesia ini kan ditangani oleh pelatih yang menangani pemain-pemain ini sejak umur 17 tahun ya, timnas U17 atau bahkan timnas U16. Jadi sebetulnya identitas permainan itu sudah terbentuk sejak mereka bermain di kelompok umur 16 tahun, mengandalkan serangan-serangan sayap, pemain-pemain cepat seperti Fabio Aska, sekarang ada juga Amar Berkic. Ditambah lini tengah yang kuat, ini yang membuat kita dalam hal strategi bermain sebetulnya sudah terbentuk identitasnya cukup kuat. Cuma memang kita dalam beberapa pertandingan sebelumnya, terutama di laga melawan Malaysia, kita masih lemah kan dalam penyelesaian akhir. Identitas permainan sudah jelas, tapi finishing masih kurang. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa memenangkan pertandingan waktu lawan Malaysia.
7: Ya, kemarin yang terkait dengan masalah mental itu juga ya, Bungkus ya, ketika Malaysia.
9: Iya, mental bertanding itu sebetulnya memang selalu menjadi salah satu persoalan kita di pertandingan pertama ya. Ini tidak hanya terjadi di kelompok umur 20, tapi juga di kelompok umur 17. Bahkan timnas senior juga seringkali mengalami itu. Laga pertama itu seringkali tidak berkembang secara maksimal, baru di pertandingan kedua, ketiga tim Indonesia mampu tampil lebih baik. Ini sebetulnya menjadi persoalan tersendiri ketika pertandingan jadwalnya kurang bersahabat. Lawan pertama itu kalau pertandingannya harusnya kita menang, itu harusnya kita bisa menang. Tapi karena laga pertama itu seringkali tidak maksimal, akhirnya kita melewatkan kesempatan untuk menang. Jadi ini hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama nanti di putaran final Piala Asia. Karena di Piala Asia nanti kan semua lawan kita berat. Semua kita sudah merasakan tahun 2025 kita dikalahkan oleh Uzbekistan, dikalahkan oleh Iran. Laga ketiga baru bisa menahan imbang Yaman. Nah, kalau lawan pertamanya itu langsung lawan-lawan yang berat, itu memang seharusnya kita bisa tampil langsung perform juga gitu. Nah, ini yang nanti harus dibenahi oleh Coach Nova. Kuncinya dengan memperbanyak uji coba melawan tim kuat. Itu biasanya solusinya itu.
7: Iya. Nah, ini kemenangan atas Australia apakah bisa dijadikan tolok ukur bahwa gap Indonesia dengan negara-negara top Asia ini sudah mengecil atau terlalu dini menarik kesimpulan tersebut, Bu?
9: Kalau melihat permainan hari ini, memang secara keseluruhan kita belum sepenuhnya bisa disejajarkan dengan tim-tim elit ya seperti Uzbekistan, Iran. Tapi mental bertanding pemain ini sudah terbentuk cukup baik ya, karena lawannya Australia kan tim yang kuat. Tapi pemain kita tidak terlihat gentar ya, walaupun dalam pertandingan tadi babak kedua kita bisa dibilang digempur habis gitu ya. Tapi pemain kita kan mentalnya kuat, mampu menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi Australia. Itu kan hal yang penting kalau kita berhadapan dalam pertandingan sepak bola. Mental harus kuat dulu, jangan minder dulu sebelum bertanding. Nah, itu sisi positifnya. Nah, cuma memang secara permainan kita memang masih harus banyak berbenah ya. Saya pikir di

0: musim main di kasta tertinggi. Ini harus dicari lagi nanti alternatif pemain lain ya, yang bisa menjadi alternatif di Piala Asia-nya nanti. Lawannya kita pasti akan berat nanti, jadi harus memiliki materi pemain yang merata, yang bisa saling menggantikan. Ini yang kita belum punya nanti di putaran final Piala Asia. Tapi masih ada waktu untuk membenahi itu.
1: Iya, kalau dilihat dari skuad saat ini, Bung Kus, siapa pemain yang menurut Anda memiliki potensi menjadi pemain level senior ini?
0: Ya, yang sudah pasti kan Arhan Kakak sudah main di senior.
1: Iya.
0: Begitu juga Jahabi Goli juga sudah main di level senior. Kemudian pemain yang lain seperti Reno Salampesi sudah main di senior walaupun di kasta kedua. Nah, yang lain ini mungkin yang harus harus mendapatkan kesempatan juga. Ini harus ada bantuan tangan dari federasi untuk mengatur supaya anak-anak ini punya pengalaman bertanding ya. Pemain seperti Al-Ghazani, pemain seperti Ibra, ini harus dapat menit bermain. Kalau perlu mereka kalau tidak bisa main di kasta tertinggi, minimal main di kasta kedua. Itu juga terjadi pada pemain-pemain lain ya, seperti Fabio Aska atau mungkin Leming. Itu harus dapat menit bermain. Kalau mereka tidak dapat menit bermain, kemampuannya nanti akan sulit berkembang. Padahal kita butuh pemain yang punya pengalaman bertanding, punya ketajaman untuk menghadapi putaran final Piala Asia. Jadi mungkin ada baiknya pemain-pemain yang sebetulnya punya potensi besar ini, kalau bisa main dulu lah, apakah di Liga 2 atau di Liga 3, daripada bertahan di Liga 1 tapi nggak main.
1: Iya, itu ya. Nah, ini terkait dengan pembinaan sepak bola di Indonesia, Bung Kus. Bagaimana Anda melihatnya atau memastikan bahwa prestasi kelompok umur ini juga tidak terhenti sebagai prestasi turnamen, tetapi benar-benar bisa menghasilkan pemain berkualitas ke depan ini?
0: Ya, inilah pentingnya sejak dulu kita bicara soal kompetisi ya. Karena yang namanya performa pemain itu diasah melalui kompetisi. Tanpa kompetisi, kemampuan pemain itu tidak bisa konsisten, tidak bisa terlihat, tidak bisa terukur secara komprehensif gitu ya. Karena kemampuan yang baik itu ditentukan melalui performa yang rutin dari pekan ke pekan, bukan sekedar dari 1-2 pertandingan.
1: Baik, Bung Kus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Ya, ya.
1: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air ya, M. Kusnaini atau Bung Kus, ya, kami berbincang bagaimana Timnas U20 lolos ke semifinal Piala Asia. Dan kalau dilihat dari data tim lolos Piala Asia U20 2027, di grup C ada Korea Utara, di grup G ada Jepang, di Indonesia di grup H dan China. Ini juga begitu rumah ya, ataupun di mana Korea Utara juga lolos ke putaran final. Dan ya, untuk di 2007 nanti kita akan update ya bagaimana perjalanan dari Timnas U20 Piala Asia 2026 ini.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan konferensi pers dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi terkait dengan update jadwal penerbangan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Gimana Pak tadi hasil perbincangan dengan Ernest dan tim terkait Pak di dalam?
3: Oke, terima kasih teman-teman media. Tadi barusan kami melakukan koordinasi kembali bahwa setiap 4 jam kita akan melakukan update kondisi terakhir. Dari update per tadi jam 5 lewat, itu kondisi debu yang semula tadi siang itu anginnya mengarah ke barat. Sekarang informasi dari BMKG anginnya mengarah ke timur dengan kecepatan 5 knot pada flight level 15.000 feet. Melihat informasi tersebut dan setelah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan penerbangan, maka kami memutuskan, ada tambahan juga bahwa ada dua bandara tambahan yang terdampak, yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti, ya. Jadi supaya kita ingin memastikan apakah memang debunya ini sudah berkurang atau justru makin bertambah. Karena tadi pada flight level 15.000 dengan speed 5 knot kami khawatir bahwa ini akan semakin kami putuskan bahwa penutupan operasional sementara bandara itu sampai dengan pukul 24.00. Tapi kami terus memonitor setiap setengah jam 30 menit kami melakukan paper test di seluruh bandara, tidak hanya di 8 bandara tapi di seluruh bandara, khususnya yang mengarah ke timur, ya, untuk mengantisipasi apakah penyebaran debu itu semakin melebar atau berkurang.
2: Pak, tadi kan ada pembicaraan bahwa penumpang yang khususnya di wilayah Jakarta ini yang bertujuan ke Semarang atau Jogja akan dialihkan ke kereta api.
3: Ya, tadi saya juga sampaikan untuk memberikan alternatif kepada airlines apabila ingin menggunakan, karena kita sudah membuka ya bandara alternatif, Bandara Kertajati, kemudian juga Bandara Semarang, Juanda, ini juga YIA, Jogja, kemudian Solo juga kita buka untuk dua operasi 24 jam. Apabila airlines ingin menggunakan bandara-bandara alternatif tersebut untuk take off dan landing, kami persilahkan. Dan jika kita tawarkan, tadi dari Pak Dirut Angkasa Pura, ya, apabila ingin menggunakan bandara, misalnya Bandara Juanda atau Bandara Solo, Jogja, transportasi daratnya akan kita tanggung, ya, penggunaan kereta, ya, bagi para penumpang yang ingin mengakses ke bandara-bandara alternatif tersebut, kita akan siapkan sarana transportasi daratnya, misalnya seperti kereta.
2: Nanti itu bagaimana masyarakat mengaksesnya, Pak?
3: Tentunya nanti ke airlines, ya, nanti ya. Kalau memang airlines, tergantung dari airlines apakah mereka mau menggunakan bandara alternatif tersebut. Dan juga tergantung kepada masyarakat apakah masih ingin melakukan perjalanan dengan memindah perjalanannya dari bandara-bandara alternatif tersebut atau mereka membatalkan perjalanan tersebut.
2: Bapak, sampai di itu, Pak?
3: Belum. Tadi kan seperti mendapatkan informasi barat, ya, ke arah Samudra Hindia. Tapi sore ini kita mendapatkan informasi bahwa angin itu mengarah ke timur pada level 15.000 feet di kecepatan 5 knot. Jadi terjadi perubahan. Jadi kita bisa melihat begitu dinamisnya cuaca itu berubah. Jadi kita harus bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasi segala sesuatu berubah-ubahnya cuaca ini.
4: Pak, itu kan 8 bandara hari ini berarti tidak ada aktivitas ya Pak. Mungkin ada imbauan buat penumpang nih Pak yang masih menunggu.
3: Sudah kita sampaikan dan Mas bisa lihat seperti di Terminal 1B, kemudian 2 dan 3 dari tadi siang begitu padat, kemudian sekarang sudah sangat berkurang jauh. Itu berkat Angkasa Pura, terima kasih, dan juga para operator penerbangan airline yang dengan gencar menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu datang lagi ke bandara, dan pemberitahuannya disampaikan secara langsung oleh para airlines kepada masyarakat.
2: Bagaimana dengan jalur laut, Pak?
3: Sejauh ini jalur laut masih beroperasi. Tadi kami sampaikan bahwa malah sebenarnya ada pengurangan dari jumlah penumpang atau masyarakat yang menggunakan jalur laut. Barangkali masyarakat melihat kondisinya dan mereka mempertimbangkan segala sesuatunya demi keselamatan dan sebagainya, mereka memutuskan untuk membatalkan perjalanan melalui laut. Jadi kita tidak ada penambahan kapal untuk penyeberangan karena penumpang yang menggunakan penyeberangan itu malah berkurang. Yang saya dapat informasi tadi 61% dari rencana harian penyeberangan.
2: Pak, ini kan banyak juga penumpang yang ke luar negeri, Pak. Nah, apakah sudah berkoordinasi dengan maskapai di sana?
3: Oh iya.
2: Singapura gitu,
3: Pak. Ya, jadi setiap airline kan menghadapi situasi seperti ini bukan yang pertama kali. Jadi mereka sudah punya kebijakan bagaimana penanganan terhadap penumpang. Jadi ada airline yang memang sudah menyiapkan apabila terjadi hal-hal seperti ini, mereka menginapkan penumpang di hotel-hotel yang mereka sediakan gitu.
2: Jadi sejauh ini sudah ada komunikasi dari pihak SUTA terkait batalnya penerbangan hingga pukul jam 5 sore ini, berapa banyak dan penumpang
3: yang kita tadi kan kurang lebih sekitar 467 tadi dengan dampak sekitar 100, iya total dengan penumpang sekitar 150.000. Ya, nanti kita lihat untuk pembatalan sampai pukul 24.00 itu akan ada beberapa flight malam ya yang tentunya dibatalkan. Jadi kita akan hitung lagi.
4: Pak, ini kan 170.000.
3: 170.000. Oke.
2: Pak, ini kan angin sudah mengarah ke timur lagi.
3: Betul.
2: Ada antisipasi bandara-bandara selain dua bandara tambahan lagi tidak, Pak?
3: Ya, kalau kita timur kan itu banyak bandara nih. Mm-hmm. Termasuk yang menjadi bandara alternatif. Jadi kalau misalnya kita berharap bahwa anginnya itu tidak, ya harapannya tidak sampai ke bandara-bandara seperti Kertajati, kemudian Semarang, maupun Juanda, ada Solo, ada Jogja. Tapi kita mengantisipasi, kalaupun memang berharap tidak terjadi, maka bandara-bandara yang masih memungkinkan, misalnya tergantung arah angin ya tentunya tuh. Apakah berpengaruh terhadap lokasi yang berada di Jawa bagian utara, berarti kita masih bisa menggunakan yang Jogja ataupun Solo yang bisa kita gunakan itu. Jadi kita menyiapkan dan kita memonitor, yang paling penting adalah kita memonitor pergerakan dari debu ini.
2: Pengujian paper testnya berarti masih positif?
3: Setiap setengah jam kita uji, jadi sampai sekarang di 8 bandara itu masih positif. Ya.
2: Ada konfirmasi dari istana pas sejauh ini, Pak?
3: Hampir setiap saat meminta supaya diupdate bagaimana kondisi penerbangan kita. Ya. Bapak Presiden maksud saya. Ya.
2: Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Pak.
3: Ya,
2: jadi tunggu sampai 24.
3: Ya, kita tunggu.
2: 24,
3: kita tunggu.
2: Ya. Tapi Pak, ada perkiraan akan kelar kapan nggak sih, Pak?
5: Nggak ada. Nggak bisa diprediksi ya, Pak.
3: Alam saya nggak berani.
2: Iya, benar sih.
6: Besok saya kelar jam 6 sore, Pak. Saya balik lagi ke sini.
3: Ya, nggak apa-apa. Nggak balik, nggak apa-apa. Nanti kan kami pasti akan menyampaikan.
2: Jadi semua bisa dilihat di media sosial ya, Pak?
3: Iya, kita akan sampaikan dari pihak Angkasa Pura, dari pihak BMKG, nanti akan menyampaikan informasi itu secara seperti ini.
2: Untuk transportasi darat itu nanti
3: disediakan
2: free?
3: Ya,
2: free.
3: Jadi
2: antaranya
3: free
2: semua.
3: Jadi
2: nanti
3: sama airline sih ya, Pak? Iya, iya. Airport mana yang mau digunakan sebagai alternatif, nanti dari Juni akan menyiapkan angkutan daratnya. Nanti itu koordinasi sama antara
7: itu. Ada koordinasi dengan airline.
3: Angkasa Pura dengan airline.
8: Ada kontak senternya juga kan?
3: Ya, sudah. Jadi nanti penumpang akan diinformasikan oleh masing-masing airline. Kalau misalnya airline-nya mengucapkan, oke Pak, kami berangkat dari Solo, atau kami take off landingnya di Solo, nanti beliau akan menyiapkan kan, yang selain yang berangkat juga yang pulang kan.
2: Pulang, benar. Gitu. Berarti totalnya penumpang dari Jakarta atau mau ke Jakarta bisa dialihkan
3: ya,
2: dari Solo.
3: Betul. Karena mungkin, karena satu dan lain hal kan banyak kepentingan para penumpang yang apa harus beraktivitas di Jakarta.
2: Betul.
3: Itu yang harus kami fasilitasi.
2: Benar-benar. Tadi juga ada yang sempat harus pulang karena harus makamin keluarganya kan. Tapi
3: ya,
2: bingung mau gimana. Ya. Mungkin ini informasi bagus.
3: Iya, iya. Ini kita menawarkan alternatif. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti untuk transportasi menuju bandara alternatif kita siapkan.
5: Oh. Artinya ini penerbangan yang sampai jam 12 malam nanti ini masih dihitung ya Pak, yang dibatalkan berapa banyak penerbangan
3: ya,
5: lagi
3: kan, ya? Semula kan kita batalkan, kita tutup sampai tadi jam
5: 17.30.
3: Ini sampai jam itu kira-kira berapa banyak?
5: Ini masih dalam
3: di sisa 70 ribu ya Pak.
5: Ya. Penumpang terdampak. Flightnya tambahannya berapa Pak?
7: 700 sekian.
5: 700 sekian.
7: Penumpang udah 170 ribuan.
2: Penerbangan yang cancel hingga hari ini
7: 1.500 total 1.500 take off landing.
2: Itu di 8 bandara?
7: Enggak, di seluruh bandara yang
2: seluruh bandara Indonesia yang
7: terdampak.
2: Yang terdampak.
5: Boleh ya. Mungkin Pak disampaikan terkait penerbangan.
3: Yang mana aja kan? 8.
7: Iya, 8 itu aja.
3: 8 itu.
2: Boleh kita boleh.
3: Tapi ya, mungkin juga terdampak maksudnya misalnya dari yang kita enggak menghitung hanya asal ya keluar, ya, tapi yang masuk ya, juga kita walaupun dia tidak terdampak, ya, tapi ya, karena di Jakarta
2: tidak bisa
3: masuk, masuk akhirnya dibatalkan di sana.
5: Okay. Boleh Pak mungkin disampaikan sedikit
3: terkaitnya.
5: data
2: penerbangan. Kalau yang untuk pesawat-pesawat itu kan harus dijaga mesinnya, dari injurni juga ada komunikasi dari pesawat menyediakan fasilitas buat para pesawat-pesawat itu nggak sih Pak?
7: Itu ditangani
3: biasanya semua airline sudah menyiapkan kalau ada apa-apa atau biasanya kalau
7: mereka
3: akan tutup
7: engine-nya
3: mereka akan
2: tutup ya, karena kan berbahaya ya partikelnya kan.
3: Nah itu pun nanti kalau misalnya kita sudah buka mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan bahwa tidak ada debu yang ada di
2: tersisa di situ. Ya. Nah nanti tim pengawasnya dari Menhub juga ada yang?
3: Ya semua dari bandara. Ya. Kita juga otoritas bandara dari airline sendiri kan harus ada quality-nya.
2: Jadi sebelum ketika bandara ini sudah dinilai normal bisa beroperasi tapi pesawatnya
8: pastinya kan keselamatan prioritas utama. Betul. Jadi safety itu memang pastinya ada pengecekan
3: di sana. Kita pastikan harus dicek dulu sebelum dia beroperasi. Nah, takutnya karena debu sedemikian kecilnya, walaupun ditutup takutnya tidak efektif. Takutnya kan jadi jangka.
8: Iya.
2: Terima kasih ya Pak.
3: Terima kasih.
8: Maaf izin memberikan pendengaran sekali lagi nggak soal tadi yang alternatif. Transportasi ke bandara-bandara
3: alternatif. Jadi tadi yang hasil pembicaraan dengan Juni Angkasa Pura untuk mengantisipasi apabila airlines yang sudah kita berikan alternatif penggunaan bandara di luar yang terdampak seperti kita menggunakan Kertajati, Ahmad Yani, kemudian juga Juanda dan Solo, kemudian Jogja. Nah ini apabila memang airlines akan terbang maupun take off landing dari bandara tersebut, maka pihak Injurni Angkasa Pura akan menyediakan transportasi daratnya untuk penumpang agar bisa mencapai atau sampai di bandara-bandara tersebut. Nanti akan dikoordinasikan dengan airlinesnya, nanti airlinesnya akan memberitahukan kepada penumpang-penumpang yang akan menggunakan bandara
5: dan bis. Jadi boleh sampaikan ya, kita di penerbangan yang dibatalkannya, jadinya berapa
3: Pak? Itu tadi berapa? Ada 1.558 flight dengan 170.000 penumpang yang terdampak.
9: Itu dengan kedatangan juga sama Pak? Yang untuk
3: sama, kedatangan dan yang berdampak kan kita harus melihat di bandara asalnya. Misalnya dari Surabaya, walaupun tidak terdampak, tapi karena di situ terdampak, mungkin biasanya itu mereka akan juga membatalkan penerbangan yang dari luar masuk ke Jakarta.
5: Gitu. Itu total dari 8 bandara?
3: Semuanya, jadinya semuanya.
5: Kalau
3: susu tas saja? Kalau susu saja yang berarti
7: 100.000.
5: Penumpang?
7: 250 flight, 100.000 pax.
2: Pak, boleh dibilang lagi, airlines yang melakukan refund, itu ada siapa aja Pak? Berarti sudah
3: melakukan proses refund, betul ya Pak? Kami belum mendapat laporan. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa semua airline harus memfasilitasi hak-hak penumpang untuk melakukan reschedule maupun refund tiketnya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
11: 3. Nah, itu ada asap di sana.
12: Nagusian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, bahaya.
13: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
12: Oh, sudah yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya dolar.
14: Ini ada apa nih? Kita rame Pak Bulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
15: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas yang mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
16: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, BMKG Batam mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca yang tidak menentu hingga pertengahan Oktober mendatang dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap karhutla. Laporannya disampaikan Meta Fajar Walinda.
17: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
18: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
17: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
19: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
17: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur dan Kapolda Kalimantan Tengah melakukan pemadaman karhutlah sepanjang 3 km. Laporannya disampaikan dengan Edi Suroso.
20: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
21: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutlah sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutlah mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
20: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
21: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
20: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita inject dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air. Itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutlah di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
22: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
21: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
1: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Laporannya bersama dengan Ridwan Maulana.
23: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela, hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
24: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah, memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
23: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.

Warta berita malam hari ini kita awali dari kepolisian Resor Bogor mengerahkan kendaraan armored water cannon atau AWC untuk membersihkan endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan pengerahan kendaraan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi abu yang menempel di permukaan jalan maupun kembali berterbangan ketika dilintasi kendaraan. Selain melakukan penyemprotan jalan, Polres Bogor bersama jajaran kepolisian sektor juga membagikan masker N95 dan KN95 kepada masyarakat, terutama pengendara sepeda motor dan pejalan kaki yang beraktivitas di luar ruangan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Prancis ingin Uni Eropa membatasi perdagangan dengan pemukiman Israel yang dinilai ilegal di tepi barat yang diduduki. Barrot menyebut pekan ini dirinya kembali mendesak negara Eropa untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Ia juga mengecam apa yang disebut sebagai ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Menurutnya, kekerasan tersebut merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek solusi dua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung memetik kemenangan 3-1 atas PSM Makassar pada laga perdana BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. PSM Makassar sempat mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui gol Kodai Tanaka. Memasuki babak kedua, Persib langsung meningkatkan tekanan dan membalas kedudukan melalui gol Patricio Matricardi pada menit ke-47, gol Balsa Sekulik pada menit ke-51, dan gol William Beres pada menit ke-82. Hingga pertandingan berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 3-1 dan mengamankan 3 poin pada laga perdana Super League.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 Dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September dan tahap wawancara pada 11-12 September 2026. Dan untuk mendaftar, kunjungi magangHub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja ke ruang dengar Anda, harusnya aku dari Armada.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga.

Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya aktivitas jumlah gunung api di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memutuskan memperluas cakupan satuan tugas tanggap darurat infrastruktur ke seluruh Indonesia. Menteri Dodi memastikan jajarannya siaga menghadapi risiko bencana di berbagai daerah. Ia juga meminta jajaran Kementerian PU bergerak cepat menjaga akses dan layanan dasar masyarakat terdampak bencana. Warga kota Bandar Lampung mengeluhkan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat dengan menyemburkan abu vulkanik dan dirasakan di sejumlah provinsi di Indonesia. Syafira, salah satu warga Tanjung Karang, kota Bandar Lampung, mengeluhkan mata perih dan sesak napas. Ia memakai masker dan kacamata jika harus beraktivitas di luar rumah. Syafira memastikan harga masker masih normal dan mudah dijumpai, tidak seperti pandemi COVID-19. Syafira mengatakan dampak abu vulkanik menghambat kegiatan masyarakat mulai sekolah, kantor, dan aktivitas lainnya. Maskapai Lion Group membatalkan 288 penerbangan akibat erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jumlah tersebut dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Disampaikan manajemen Lion Group dalam pesan tertulisnya, pihaknya membatalkan 288 pergerakan pesawat, dibatalkan menyusul pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pembatalan penerbangan pada Minggu 6 September 2026 dilakukan berdasarkan pemberitahuan dan perkembangan kondisi wilayah udara dari otoritas penerbangan sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Content.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mark yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
2: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. 2. Perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan Peristiwa.
5: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Selamat dini hari pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya pendengar, di hari kemarin ya, pada hari Minggu tanggal 6 September kita mendapatkan berbagai ujian. Setidaknya ada 4 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi di hari yang sama, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, di khususnya di Kalimantan dan Sumatera, ini belum sepenuhnya selesai. Namun dikabarkan di beberapa daerah pemadaman sudah berhasil berdampak pada berkurangnya titik api, dan juga telah terjadi hujan lokal begitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran juga ini mulai menunjukkan intensitas yang menurun, sehingga kabut asapnya juga mulai berkurang. Itu kabar baiknya. Dan terkait dengan letusan gunung api ini, salah satu yang berdampak besar adalah Gunung Anak Krakatau ya, yang dampaknya terasa di Lampung, Banten, Jawa Barat, bahkan sebagian Jabodetabek. Dan pendengar, seperti biasa Indonesia Menyapa dini hari hadir hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman-rekaman dialog yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, kami hadirkan kembali. Dan segmen kopi kali ini terkait dengan kebencanaan, tim kami mengambil tema terkait dengan Mahkamah Konstitusi ubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Tentunya bersama saya hari ini Sabil, senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya tidak sendirian, di ruang pengarah acara ada rekan saya Wisnu Wardana yang nantinya akan membantu Anda untuk langsung terhubung bersama saya di studio. Dan Anda juga nantinya bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan tema kita, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Apa yang berubah dari keputusan MK, di mana Mahkamah Konstitusi ini mengubah parameter penetapan status bencana nasional melalui putusan yang baru saja dibacakan pada 28 Agustus 2026 lalu, melalui putusan nomor 261/PUU 23/2025. Yang berubah adalah di mana sebelumnya pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mencantumkan 5 indikator. Yang pertama, untuk bisa ditetapkan sebagai bencana nasional, ini parameternya pertama melihat dari jumlah korban, seberapa banyak, dan kemudian bagaimana juga Pemda terkait ini bisa menangani jumlah korban yang ada. Kemudian kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Dan yang kelima, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Di mana pada aturan sebelumnya, untuk bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, kelima-limanya harus ada. Ya, jadi tidak bisa hanya 3 atau 4, semuanya. Namun, di perubahan yang kemarin dibacakan, perubahan terbaru ini cukup 3 saja ya. MK menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban wajib menjadi salah satunya atau parameter utama. Jadi tentunya ini bisa membuat suatu bencana lebih mudah untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, dan tolak ukur utamanya adalah di jumlah korban. Namun tentu saja untuk menjadi bencana nasional itu syaratnya tidak gampang gitu ya. Nggak semua bencana bisa jadi bencana nasional. Bahkan kemarin di tahun lalu, di akhir tahun lalu juga dampak siklon tropis kepada tiga daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak orang menganggap itu seharusnya sudah dijadikan bencana nasional, namun pemerintah pusat menilai Pemda-Pemda setempat masih mampu berkoordinasi melakukan penanganan sehingga status darurat tidak diberlakukan karena Pemdanya masih cukup mampu untuk menanggulangi dampak bencana tersebut di wilayahnya masing-masing. Namun pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan tema kita MK ubah syarat bencana nasional jumlah korban jadi indikator utama? Nanti kita akan buka sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk makin menguatkan ya pengetahuan kita terkait topik, yakni ada rekaman dialog bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah. Sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas soal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261 / PUU Romawi 23 2025, di mana MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai oleh MK sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Namun ternyata dalam putusan MK ini tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti berapa jumlah minimal korban jiwa, kemudian kerugian masifnya juga seperti apa untuk setiap indikatornya. MK ternyata sengaja menolak permohonan pemohon yang meminta kejelasan angka pasti. Mahkamah berpendapat bahwa indikator tersebut harus dinilai sebagai skala spektrum atau kontinum yang fleksibel, bukan angka kaku, agar pemerintah memiliki ruang diskresi yang cepat saat krisis melanda. Dan kami sudah bersama juga dengan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, Pak Trubus, ini kan istilah bencana nasional ketika terjadi bencana selalu menjadi perdebatan, bahkan menjadi kritik buat pemerintah begitu ya. Tapi dengan adanya keputusan MK seperti ini, dampaknya bagi tata kelola bencana bagaimana ke depannya?
2: Iya, harapannya sih ya dengan apa putusan MK yang awalnya istilahnya 7 indikator menjadi 3 lah
1: kan
2: sekarang. Itu apa namanya? Setidaknya akan mengubah paradigma kita dalam hal penanganan bencana secara cepat dan terukur lah katakanlah gitu. Karena apa? Karena dengan jumlah korban itu otomatis yang sebelumnya juga menjadi jumlah korban. Sebenarnya kalau dilihat secara apa namanya esensinya sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Cuman ini kan yang sekarang lebih teknik administrasinya
1: diminimalkan jadi 3 syaratnya begitu ya, Pak Trubus ya.
2: Iya, sebenarnya kalau sebelumnya di pasal 7 ayat 2 itu kan memang rigid karena dia harus kumulatif lah sifatnya, semuanya harus terpenuhi gitu. Itu kan sebenarnya tapi yang dulu itu sebenarnya niatnya itu adalah memberi ruang kepada pemerintah daerah, ada provinsi, ada kabupaten kota. Kalau misalnya terjadi di satu kabupaten, berarti kabupaten itu punya kewenangan dengan anggaran yang sudah disediakan itu, dia punya kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan sebagainya. Di satu sisi, pemerintah kabupaten ini di atas, ini bapaknya kan ada namanya provinsi. Nah, provinsi ini juga diberikan ruangan mengarahkan. Kan

0: gubernur itu kan fungsinya WPP, wakil pemerintah pusat di daerah.
1: Ya.
0: Yeah. Kan konsepnya begitu. Nah, sehingga dia sebenarnya orang pusat tapi di daerah, gitulah. Sehingga ketika terjadi apa namanya bencana di satu kabupaten itu, maka dia otomatis sebenarnya ikut terlibat di dalamnya, gitu saja pemerintah pusatnya. Hanya kemudian ini kan tafsirannya mulai belok sekarang ini.
1: Yeah.
0: Bencana yang ada di Sumatera itu toh mulai berbelok.
1: Menunggu pemerintah pusat turun begitu ya.
0: Turun, nggak mau, dan seolah-olah harus semuanya ini. Nah ini saya khawatir juga, ini yang kedua ada dampak-dampak tentu ya. Ada dampak positif tentu.
1: Iya, ada plus minusnya lah begitu ya Pak Trubus ya.
0: Nah ya kan, karena namanya sebuah kritik ya tentu ada. Ini kan ada dampak negatifnya juga. Nanti daerah itu seolah-olah apa-apa ngelepasin mas.
1: Iya, ada seperti moral hazard atau potensi ketergantungan daerah lah dengan pusat begitu ya Pak Trubus.
0: Betul, dan itu akan wujudnya jadi ini.
1: Memperlambat penanganan, nah, begitu.
0: Malah, betul, penanganannya jadi setengah hati kan, karena biarnya saya cuma pemerintah pusat yang nangani, bukan ini.
1: Ya.
0: Karena pola-pola berpikir seperti itu, artinya bencana ini kan harus ditangani sifatnya multisektor, artinya seluruh perangkat itu harus dalam posisi siap kan penanganan, nggak hanya oh ini urusan BMPB, oh ini urusan BMPD, itu kan bukan.
1: Yeah.
0: Ini daerah gitu, itu bukan gitu, itu suatu kesatuan harusnya. Cuman memang menjadi apa, sebelumnya sih nggak banyak masalah ya, nggak masalah ini, cuman di setelah bencana terjadi di Sumatera itu yang di kabupaten itu kan mulai ramai di situ karena apa namanya dampaknya luas, artinya cakupannya luas.
1: Yeah.
0: Terus ada pemerintah daerah yang selama ini selalu ini beromantisasi, misalnya kayak Aceh kan beromantisasi dulu tahun 2004 kok langsung ketika tsunami langsung bencana.
1: Iya, karena itu bencana nasional Pak kalau tsunami itu waktu itu kan.
0: Iya.
1: Beda statusnya, ya.
0: Betul, waktu itu kan belum ada undang-undang 24 itu kan belum ada,
1: ya.
0: Gitu loh, sehingga waktu itu pemerintah pusat dengan, tapi setelah itu kan begitu banyak penyimpangan yang terjadi lah.
1: Iya, muncullah undang-undang tahun 2007.
0: Betul, nah itu kan kemudian akhirnya dirubahlah itu karena apa? Karena banyaknya istilahnya itu penyimpangannya dari bantuan asing itu banyak sekali yang disimpangkan.
1: Yeah.
0: Itulah ini yang kemudian karena kita ya namanya bencana lemah pengawasan, nah daerah itu seperti kesan foya-foya waktu itu pikiran itu, maka disusunnya undang-undang 24 itu gitu loh.
1: Yeah.
0: Itu menjadi ukuran, tapi dalam perancangannya memang 24 ini, nah kemudian ditafsirkan lain. Pokoknya 77-nya harus kumulasi semuanya. Diletakkan pada teknis administrasi.
1: Yeah.
0: Jadi bukan pada penangannya. Nah ini pun sekarang sudah dirubah memang dari 3. Apakah kemudian dalam penanganan akan berkurang? Saya rasa juga enggak gitu ya. Tetap yeah. Dalam konteks ini kan cuma.
1: Karena ada itu yang kekhawatiran Pak Trubus, adanya potensi ketergantungan daerah terhadap pusat dan juga kerancuan operasional di lapangan begitu Pak, antara pusat daerah saling tunggu begitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Iya, itu yang mengkhawatirkan itu. Karena pada akhirnya bukan apa, kita kan namanya ada bencana, berarti yang diutamakan adalah perlindungan kepada korban.
1: Iya,
0: kan?
1: Penanganan korban. Iya.
0: Nah, makanya di kata-kata itu korban menjadi untuk prioritas yang utama putusan MK, tapi putusan MK ini juga nggak terlalu detail.
1: Termasuk nah, soal angkanya ya Pak, ini, jumlah korbannya berapa begitu ya, sebagai patokan ya. Ya.
0: Betul, dia harusnya dia memberikan patokan berapa angkanya kan gitu, sehingga orang juga tidak akan mengatakan nanti oh itu urusan nasional kan gitu. Ini saya khawatir juga tetap tarik menarik juga mas ya. Nantinya karena kan. Sebenarnya gini, Indonesia ini kan negara ya katakanlah ring of fire, negeri sekara bencana.
1: Yeah.
0: Bencana selalu ada dan bencana berulang-ulang selalu kita alami lah hampir tiap tahun. Tetapi persoalannya kemudian memang apa, ada daerah-daerah yang kemudian tidak semua daerah itu merata memang masih ini kepatuhan kepada pemerintah pusat itu ada.
1: Yeah.
0: Tapi ada juga daerah-daerah yang memanfaatkan bencana itu untuk kepentingan politik gitu yang
1: kemudian. Yeah. Sudah rahasia umum lah itu Pak Trubus.
0: Ya.
1: Sudah rahasia ya, umum itu Pak.
0: Ya entah itu kasarnya dalam kata-kata pendek itu untuk gimmick-gimmick parpolnya,
1: ya.
0: Nah untuk gimmick-gimmick apa ketokohannya dan banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal yang apa bukan prioritas bagaimana apa namanya
1: menangani korban.
0: Contoh penanganan betul. Karena bencana itu kan ada 3 mas. Ada
1: ya.
0: Sebenarnya intinya ya ada kategori pra. Pra itu sifatnya kan memberi pemahaman, knowledge kan ya.
1: Mitigasi lah begitu ya Pak.
0: Masyarakat, oh, intinya kan itu kalau terjadi bencana. Sebenarnya Indonesia punya data daerah titik mana yang terjadi bencana itu ada itu
1: yeah.
0: Datanya itu. Jadi, nah itu sebenarnya daerah-daerah yang kena titik itu harus sadar. Tapi di di daerah itu menjadi problem adalah kemudian ini perilaku korupsi di masyarakat kita tinggi kan itu masalahnya. Jadi akhirnya anggaran yang sudah ada itu seringkali tidak digunakan secara tepat. Itu misalnya kan itu jadi problem kan itu. Nah,
1: yeah.
0: Meskipun itu kritik-kritik itu juga menjadi perdebatan lah katakanlah seperti ini. Yang kedua, berlangsungnya bencana. Pasal bencana itu selama ini ada daerah-daerah yang memang preventifnya bagus. Misalnya daerah Lumajang misalnya atau daerah Merapi misalnya, itu masyarakatnya sudah tahu kalau mau ada bencana dia lari kemana dan kemana evakuasinya. Ya tentu namanya bencana korban itu selalu ada gitu, terpaling tidak korban fisik lah gitu, bukan korban manusia paling tidak kan ada yang luka ada yang itu, tapi itu bisa diminimalkan pada saat terjadinya jenis bencana. Nah, bencana itu kan kebanyakan waktu terjadi di Sumatera Barat itu, di Sumatera lah katakan, di 3 provinsi itu. Itu banyak yang panik mas, karena punya kesiapan, nggak tahu tiba-tiba ada air begitu mendadak, malah mereka terbengong-bengong, akhirnya juga ikut terbawa, dan biasanya air yang datang begitu cepat lah seperti itu terjadi.
1: Ya, nah itu mitigasinya yang belum berjalan maksimal lah begitu ya Pak Trubus ya.
0: Betul ya, kira-kira. Nah sekarang nggak usah ditanyakan sama siapapun pemimpinnya, kita juga bingung kalau ngadepi bencana, namanya bencana kan sifatnya apa kita hanya bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan kan, seperti Pak airnya berapa, misalnya berapa ton air yang lewat, misalnya kan nggak tahu. Okay. Ya. Jadi itu yang menjawab. Yang ketiga, memang sisi pasca. Nah, pasca ini kan ada pemulihan.
1: Ya, rehabilitasi, rekonstruksi.
0: Nah, seringkali rekonstruksi jadi problem. Ada kasus di Cianjur misalnya, itu kan dulu juga bencana. Nah, itu rekonstruksinya terus ada muncul masalah daerah yang dipilih untuk katakanlah pemukiman pembangunan yang baru itu dianggap tidak aman lah. Yang ini kan terjadi juga itu perdebatan-perdebatan itu di publik. Nah, maksud saya ini ada daerah juga di daerah mana Lumajang yang dulu juga pernah terjadi itu mereka menolak karena terlalu jauh dari mereka tempat itu mencari nafkah sehari-hari sehariannya.
1: Jadi karena memang daerah yang menentukan Pak kalau masih dalam kategori bencana daerah kan begitu kan Pak Trubus untuk lokasi rekonstruksi rehabilitasi begitu kan.
0: Betul, tetapi pemerintah pusat kan tetap mau ini
1: memantau,
0: mendampingi, karena ya itu tadi sebenarnya pemerintah pusat sudah ada di tingkat provinsi tadi, gubernur yang sebagai WPP, wakil pemerintah pusat itu sebenarnya sudah otomatis gitu loh. Nah cuman ini memang kedua ini isu-isu media sosial yang belakangan rame itu sebenarnya ketika melihat bencana itu jadi ditafsirkan berbeda lagi mas. Itu ketika kemudian terjadi di Sumatera itu kan media sosial kan rame, kemudian ada kaitan
1: mendorong ditetapkan bencana sebagai bencana nasional misalkan begitu kan.
0: Iya,
1: itu kan yang ramai dibicarakan.
0: Rame karena dengan bencana nasional itu ini terbayang mah romantisasi terbayang sesuatu indahnya ketika apa namanya nasional di tahun 2024 kemudian kita bisa memanfaatkan anggaran yang bukan anggaran ya bantuan yang melimpah untuk kepentingan dirinya sendiri lah. Itu yang kemudian ini mas diri kelompoknya atau daerahnya itu kan ada tuh dulu memang waktu itu saat di apa namanya itu melibatkan banyak juga ada menteri juga yang menteri kesehatan kalau nggak salah atau menteri apa yang
1: kemudian waktu tsunami banyak kasus itu yang terjadi memang Pak soal bantuan itu
0: betul, itu kan faktor-faktor bantuan juga menjadi problem kan. Kemudian ada negara yang kemudian kita kan pernah bantu kemudian ketika warganya di sini kena hukuman mati ingat kasus Bali Nine. Itu Perdana Menterinya Australia menuntut ke Indonesia karena Indonesia sudah dibantu pada saat tsunami oleh negara itu. Jadi mohon untuk di inilah ini yang harus di ini. Nggak ada mas namanya makan siang gratis itu nggak ada. Itu ya pemerintah kita. Tapi pemerintah masyarakat kita itu pikirannya cuma aku dapat bantuan enak banget dan ini dan bisa menikmati tanpa beban dan itu dianggap gratisan. Dianggap sesuatu yang rezeki dari langit. Jadi inilah ini juga harus diubah pikiran begitu. Ini tapi dengan putusan ini, setidaknya memang saya lihat MK juga mengalami sedikit, saya memandang loh mas, dalam pandangan sebagai seorang pakar, itu saya melihat bahwa MK sendiri dalam memutuskan juga ini apa, seperti ini apa namanya, bermain di ini kan, bermain di urutan angka saja itu. Urutannya ini harus
1: terus. Sebenarnya yang dituntut publik itu ya, atau pemohon itu adalah ada patokan angka pastinya, misalkan korbannya berapa begitu ya Pak Trubus ya. Betul, itu yang tidak dikabulkan MK itu kan. Padahal esensi dari pemohon kan itu pentingnya begitu Pak sebetulnya.
0: Betul, itu. Dan itu nggak dikabulkan.
1: Ya.
0: Cuma dikabulkan secara detailnya kan nggak ada yang tadi kita omongin bahwa nggak ada angka pastinya. Kok yang di ini kan gitu, yang di apa, yang disebutkan di dalam putusan petitumnya itu. Jadi 261 pasal apa putusan itu memang ada kayak setengah hati sebenarnya kan memberi putusannya dan masih ngambang juga Mas, karena itu tetap aja bisa dimaknai sebagai teknis administrasi kan gitu. Kalau ya udah nih, tunggu aja korbannya banyak misalnya. Mau menolong nunggu korbannya banyak atau menentukan status menunggu korbannya harus banyak dulu lah, banyak.
1: Berapa jumlah korbannya untuk skala bencana nasional? Nah, itu yang memang perlu dirumuskan begitu ya, Pak Trubus ya. Betul. Nah, Pak, tapi begini, Pak, kalau dari informasi BNPB ya, mereka sedang melakukan penyesuaian begitu, Pak, untuk adanya peraturan presiden barulah menyesuaikan dengan keputusan MK seperti ini. Nah, itu apa yang memang poin-poin harus dipastikan oleh BNPB kalau begitu, Pak, dalam menyesuaikan keputusan MK ini?
0: Ya, putusan MK ini kan sebuah undang-undang ya. Undang-undang. Katakanlah seperti itu. Nah, karena itu perlu ada turunan dari undang-undang. Entah itu PP, entah itu kemudian juga nanti ada peraturan BNPB lah, katanya itu kan sebagai itu peraturan teknis, Mas, peraturan teknis. Nah, aturan dibuat oleh BNPB. Nah, tentu ini memang nanti BNPB tetap menyesuaikannya ya sebagai ini harus nyebutkan itu nanti angka-angka
1: berapa. Patokan angkanya itu, begitu ya, Pak ya.
0: Iya. Iya, terus cakupan wilayah ini pengertiannya harus jelas juga, apakah harus 3 provinsi, 3 kabupaten, atau cukup 3 kecamatan, atau misalnya atau 3 desa. Nah, ini kan juga harus jelas, Mas.
1: Iya.
0: Itu karena kan nanti jangan sampai kemudian wah ini 3 desa, wah nasional itu. Kalau begitu minta bantuan ke luar negeri kita ini. Jadi Indonesia jadi negara pengemis kan, ngemis apa-apa. Jadi apa-apa minta enggak mau berdiri sendiri, padahal ketika bencana ditangani dapat bantuan, muncul lagi bencana di tempat lain. Apakah harus sama seperti itu? Akhirnya kedaulatan negara Indonesia jadi negara yang ini, Mas, yang kedaulatan dipertanyakan orang nanti, Mas. Problemnya di situ. Ketika karena negara sing tadi yang katakan, yang saya ceritakan tadi kan, berarti tidak ada makan siang gratis lah, katakanlah seperti itu.
1: Nah, mereka akan minta imbal baliknya suatu saat negara. Begitu ya, Pak Trubus ya.
0: Iya. Suatu saat, dan itu yang terjadi di Australia pernah.
1: Ya,
0: Australia menuntut soal ganti parlimen itu atas dasar itu. Nah, ini kan apa menjadi catatan ya, tidak semuanya negara membantu itu ikhlas. Nah, ini harusnya mental masyarakat kita ini juga harus dipersiapkan seperti itu gitu. Memang ini menurut saya yang paling penting dilakukan mendesak sekarang masa BNPB,
1: dan
0: aturan teknisnya disiapkan, itu adalah mengedukasi masyarakat tentang keadaan yang namanya bencana. Jadi kebencanaan ini sekarang harus BNPB, pemerintah pusat daerah serempak, Mas, karena memang bencana ini kan sekarang sedang berlangsung, bencana jenis macamnya macam-macam sekarang. Sudah tahu di media itu pemberitaannya kan berbagai ini berurutan lah, katakan hampir semua daerah kena semua. Karena apakah berarti kalau daerahnya begitu banyak kena hampir setiap kabupaten kota di Indonesia banyak sekali mengalami bencana, apakah terus kita nasional terus berbondong-bondong negara asing pada membantu? Ini juga harus ini.
1: Baik, Pak Trubus.
0: Ada koridornya. Ya,
1: kira-kira. Terima kasih banyak, Pak Trubus, untuk waktunya, Pak Trubus. Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, yang menjelaskan terkait dengan perubahan syarat bencana nasional yang sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus lalu, di mana 5 indikator yang menjadi parameter untuk penetapan bencana nasional ini tidak harus kelima-limanya terpenuhi, tapi cukup 3 diantaranya. Dan yang jadi utama adalah jumlah korban, ya, yang menjadi indikator utama penentuan bencana nasional tersebut. Namun tadi juga dijelaskan bahwa putusan MK ini tidak menyebut jumlah yang pasti, ya, padahal itu yang ditunggu-tunggu. Maksudnya untuk masyarakat awam melihat, ya, ketika ada bencana yang dianggap sangat besar seperti yang terjadi akhir tahun lalu, berapa sih jumlah korban terdampak yang bisa menjadi acuan bahwa bencana tersebut layak dijadikan bencana nasional. Nah, ini tidak secara pasti dijelaskan dalam aturan MK terbaru, karena itu juga mesti dilihat kemampuan pemdanya masing-masing juga, ya. Kalau dianggap mereka masih mampu menanggulangi korban yang ada, maka tetap itu sebagai bencana daerah, tinggal nanti koordinasi minta bantuan ke pusat, seperti itu. Bagaimana menurut Anda, pendengar? Dan Anda juga bisa memberikan cerita pengalaman Anda terkait dengan bencana yang mungkin hari ini Anda alami, dampak dari karhutlah, gempa bumi, maupun abu vulkanik yang sampai ke Jabodetabek, ya. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu pendengar pertama kita, ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa.
1: Bagaimana ganteng kabarnya?
0: Alhamdulillah, kita sehat semua di sini. Pak Caswa di Brebes juga, ya, sehat-sehat, ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Cuacanya dingin.
0: Oh, dingin, ya. Silakan, Pak Caswa. Syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama.
1: Kok nggak dijelasin, ya?
0: Dijelasin apa tuh?
1: Yang tadi dari MK itu.
0: Sudah, tadi sudah dianalisa oleh pengamat kebijakan publik Trubus, Pak Trubus.
1: Ya, itu yang tadi nggak dijelasin semuanya itu yang terdampaknya.
0: Ya, memang angka spesifiknya tidak disebutkan di aturan MK-nya.
1: Oh. Kalau masalah yang kebakaran sih, itu termasuknya bencana apa enggak?
0: Kebakaran hutan dan lahan, ya, bencana. Iya. Itu, iya, bencana.
1: Tapi kok selama ini masih lemah, ya?
0: Apanya, penanganannya?
1: Ya, penanganannya. Harusnya kan memberikan, pemerintah harusnya memberikan yang tegas tuh. Harus menyediakan kapal sampai mati, harus diberikan
0: sampai padam. Ya. Itu sudah dilakukan dong, Pak Caswa.
1: Iya, tapi kan kemarin, kalau Indonesia ini kan belum siap mempunyai kapal yang untuk itu. Kemarin aja kan kesulitan.
0: Ya, memang ada keterbatasan, namun ya, semua armada, semua aparatur sudah disiagakan, sudah bekerja begitu hebatnya. Pak Caswa, kalau melihat media sosial atau berita-berita, melihat bagaimana perjuangan, ya, damkar dan juga para relawan di sana, sampai ada yang pingsan-pingsan, Pak. Itu siang malam tidak berhenti memadamkan, iya, api, Pak.
1: Iya kan, makanya kan kejadiannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih, saya berharap, ya, intinya perlu ada bencana apapun, ya, perlu ketegasan benar-benar yang kurbannya juga, yeah, diurusin, jadi, yeah, seperti itu. Okay. Dari saya. Terima kasih, Bung Sabil Sapitri.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brebes, kita coba ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Selamat ini hari, Pak Soleh.
2: Assalamualaikum, Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di sana baik-baik saja, aman, ya, nggak ada.
2: Alhamdulillah. Kemarin ya ada kabar katanya yang di mana itu, di Lumajang itu juga kayak gitu, Bung Sabil. Ini waduh, sangat mengerikan, ya, sekali. Sekarang di Krakatau itu. Jadi, oh, yeah, kalau dibuat bencana nasional itu ya seharusnya dari dulu, seharusnya, Bung Sabil. kalau terindikasi dari apa itu namanya tadi kata Bung Sabil bilang itu ya ya masuk akal juga sih kadang kita sendiri kadang nggak sadar loh bakar sampah itu juga jadi penyebab bisa itu kalau penyebab bencana.
0: Iya.
2: Kita ya merokok kita harus makanya sekarang di rumah terus terang saja saya perokok Bung Sabil di rumah itu tempat puntung rokok itu saya kasih air.
0: Iya.
2: Di bawahnya saya kasih air, jadi tapi dipastikan jangan sampai bocor itunya. Jika nanti kan kalau sudah pendek nanti dijatuhkan kan mati sendiri itu. Nah terus kemudian cara membuangnya itu harus dikubur ya kalau bisa itu karena itu juga abunya itu juga bisa jadi penyakit dan segala macam apalagi kalau ada balita. Nah, itu seharusnya ya harus dimulai dari kita masing-masing lah. Kemudian banyak kan sekarang iklan-iklan apa itu iklan layanan masyarakat tentang penggunaan kantong plastik dan lain sebagainya itu memang iya itu penyebab utamanya dari gitu ya juga bisa. Kemudian untuk masalah penebangan liar sekarang kan banyak walaupun ada himbauan tapi kadang-kadang ada yang kalau di pedesaan itu ada yang pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu gitu loh Bung Sabil itu yang herannya di situ Bung Sabil jadi kalau bisa itu ya, kalau masalah kemudian kalau masalah erupsi gunung dimanapun, wah itu sudah bencana alam kita nggak bisa menjawab kita cuman berdoa aja bagaimana langkah baiknya cuman itu aja perlu ada spiritual khusus entah itu para kan banyak itu para pemangku agama semua agama itu harus di itu harus berdoa sama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing karena di Indonesia itu kan banyak agama apa saja ada Bung Sabil.
0: Tapi dampak terakhir, erupsi Semeru ya. Sampai Pak di sana? Enggak.
2: Kenapa?
0: Tadi erupsi Semeru sampai ke sana?
2: Alhamdulillah enggak sampai.
0: Enggak.
2: Katanya sih ada sebagian yang nyampe. Kalau dari teman-teman sih di Pasuruan kota ya, di Paskot. Kalau saya kan masih agak jauh. Ini di dekat dengan wilayah Taman Dayu, dekat dengan apa itu? Dekat berdekatan dengan Taman Safari 2.
0: Iya.
2: Itu Bung Sabil. Kalau saya masih jauh, alhamdulillah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bung Sabil.
0: Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terus untuk erupsi gunung ya. Tadi Pak Saleh selain menjelaskan soal langkah-langkah preventif, tapi juga ada satu hal yang kita mesti lakukan yaitu berdoa, berlindung kepada Tuhan gitu ya. Dan ya semoga kita termasuk orang-orang yang soleh seperti Pak Soleh tadi ya. Kita ke tempat ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
3: Selamat dini hari perdananya Bang Handani Sabir. Bukan Sabir Sapitri ya. Sekali tahu namanya Sabir. Dengan Wisnu juga baru muncul. Sehat semuanya.
0: Amin.
3: Masih ada Bang Kemantara di sana ya. Mudah-mudahan semuanya sehat menyambut nanti di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 ya kan begitu Bang Sabil ya udah banyak kegiatan masing-masing RRI yang bikin RRI wah luar biasa di
0: hari
3: ya dong hari pagi buatan kegiatan wah temanya ini MK ubah syarat bencana nasional diubah korban jadi indikator utama itulah memang ya kan Bang Sabil, Bang Handani Sabil memang apa namanya kan Mahkamah Agung ini kan MK ini kan Mahkamah Agung Konstitusi ini kan memutuskan bahwa penetapan statusnya bencana nasional atau daerah tidak lagi harus memenuhi kelima indikator secara kumulatif melainkan cukup memenuhi minimal 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban jiwa sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi. Begitu katanya Bang Sabil. Aturannya baru ya penetapan bencana. Satu ya pemangkasan syarat. Apa itu? Ya dari sebelumnya itu harus memenuhi di seluruh 5 indikator sekaligus. Kini status bencana dapat ditetapkan jika dipenuhi sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator. Begitu Bang Sabil ya. Indikator utama jumlah korban jiwa menjadi syarat mutlak atau indikator utama yang harus ada di dalam pemenuhan minimal 3 indikator tersebut. Yang aku tahu begitu Bang Sabi.
0: Iya.
3: Apa yang daftar indikator 5 itu? Ya satu jumlah korban jiwa itu wajib ada. 2 kerugian harta benda itu udah pasti. 3 kerusakan prasarana, apa namanya? Prasarana dan sarana ya kalau enggak salah.
0: Prasarana, iya.
3: cakupan luas wilayahnya terdampak. Yang lima, dampak sosialnya dan ekonomi. Nah,
0: benar
3: itu
0: sekali.
3: Alasan perubahannya ada aturan lama yang yang mewajibkan tuh kelima indikator secara bersamaan dinilai terlalu berat, menyulitkan serta memperlambat proses penetapan status bencana. Begitu ya Bang Sabri, kalau masalah. Keterlambatannya penetapan status ini berisiko menghambat langkah apa penanganan darurat serta bahkan cepatnya bagi korban, ya kan? Nah, yang terakhirnya keputusan ini resmi tertuanglah dalam putusan uji materi undang-undang nomor berapa ya Bang Habib? Oh, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana yang dibacakan mahkamah di konstitusi. Ya, di sampingnya RRI kan tetanggaan mereka ini, ya kan? Luar biasa. Ini berita-berita kan aku udah pernah masuk situ, ada saudara juga. Nah, ya kan harus banyak ini loh, tahu apa nggak sembarangan sih masuk ke situ ya, harus ada tertentu. Jadi saya Bang Sabil, sekali pokoknya kita apa nih mendekati menyambutnya nanti di hari ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia, saya kasih sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli kuaci. RRI kini makin berusia 81 tahun berbakti. Itu pantun saya. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam tangguh. Bye.
0: Hey, terima kasih Bu Ria atas pantunnya. Langsung saja kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat demi hari sayangku yang cakep, yang tampan, sekaligus yang ganteng.
0: Amin.
4: Yang juga.
0: Pak Dasun, Purwokerto aman ya Pak? Gimana? Ada kekeringan atau apa di Purwokerto ini?
4: Jawa Tengah ini sebagian utara ada yang kehadiran hujan tadi sore. Di Kabupaten Brebes sebelah selatan nih, perbatasan antara Keranggan Peguyangan.
0: Tapi baik-baik saja ya kondisinya ya, hujannya hujan berkah gitu ya.
4: Baik-baik saja. Kita kan biasanya kalau baru saja hujan itu ya belum terlalu besar, masih sedang-sedang saja.
0: Silakan komentarnya terkait dengan perubahan aturan bencana nasional.
4: Kalau saya sih cara mensikapinya ya tidak ketinggalan katanya orang yang ilmunya terlalu tinggi, katanya itu sih ya bukan apa suratan takdir dari Allah katanya itu. Itu yang saya sih sebagai pendengar ya cuman hanya ngomong saja. Yang mengatakan seperti itu ya contoh saja, terus terang saja, nggak malu-malu. Mungkin si orang-orangnya sudah tidur semua, orang yang lebaran dulu biasanya. Jadi seolah-olah tidak ada kata-kata panjang lebar, terlalu kesana kemari, katanya satu-satunya jalan itu suratan takdir dari Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa itu katanya. Saya cara komentarnya seperti itu. Barangkali ada tutur kata tidak sopan bagi para pendengar yang lain ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Dan kita ke pendengar terakhir sesi pertama, ada Mbak Kelin di Jakarta. Selamat dini hari Mbak Kelin.
5: Selamat dini hari.
0: Iya. Di Jakartanya ini kena abu vulkanik nggak Mbak Kelin?
5: Kena dong.
0: Kok kayak seneng kena dong?
5: Iya sebenarnya nggak seneng, nggak jadi nongkrong kan malam kan.
0: Di Jaktim ya, Jakarta Timur ya, di mananya sih Jakartanya?
5: Iya, cuman tetap aja kena dampak dong, pakai masker kan untuk menjaga.
0: Iya, oh ada maskernya tok, karena kalau beli baru katanya banyak yang bilang udah mahal tuh harganya tuh.
5: Oh udah, masih ada.
0: Oh masih ya, ada.
5: Tok ada, iya. Cuman kan dampaknya pribadi, biasa nongkrong di Kemang nggak jadi dah.
0: Iya, ntar makan di outdoor, makanannya
5: iya, kan, mami,
0: kecampur
5: kan,
0: abu.
5: Malam kan.
0: Iya.
5: Jadi anak yang baik deh.
0: Tapi gimana melihat aturan baru MK yang mengubah 5 indikator menjadi cukup 3 indikator saja untuk penetapan bencana nasional, Mbak Kelin?
5: Sebenarnya Kelin belum begitu nyimak ya, yang itu ya, berita itu. Cuman gini aja sih kalau menurut Kelin sih, asal itu baik untuk masyarakat banyak ya, pemerintah ya, ya setuju aja sih gitu. Yang pasti ya, apa ya, pemerintah tuh harus lebih inilah, lebih maksimal deh.
0: Iya. Jadi dengan perubahan ini katanya bantuan pusat ini nanti kalau ada bencana besar bisa lebih cepat. Untuk penetapan bencana nasional juga bisa lebih cepat dilakukan karena tidak harus menunggu 5 tapi cukup 3 diantaranya.
5: Oh, berarti gitu. Berarti iya, kan lebih cepat ya.
0: Iya, diharapkannya begitu.
5: Ya bagus sih kalau kayak gitu kan.
0: Iya.
5: Jadi kan enggak harus nunggu siaga darurat banget mungkin ya. Ya bagus sih, setuju sih. Kalau memang dipercepat seperti itu kan kewaspadaan dari masyarakat juga lebih awal ya, lebih ada gitu.
0: Jadi administrasinya dipercepat, dipermudah. Betul. Gitu. Jadi kayak kemarin kan akhir tahun lalu tuh banyak yang minta ini jadiin bencana nasional dong.
5: Iya,
0: mungkin
5: tertunda
0: iya.
5: Ya.
0: Iya, jadi
5: semoga aja sih Iya, dipercepatnya gitu, setuju deh.
0: Iya, intinya penanganan ya, bencananya bisa lebih efektif, lebih maksimal sehingga betul, korbannya juga ditangani dengan lebih baik.
5: Maksimal
0: gitu,
5: juga betul. Dan harapannya sih semoga aja sih Gunung Krakatau nggak yang menimbulkan bencana yang seperti tahun 2018 apa berapa sih dulu tuh?
0: Iya, iya, yang ada tsunami ya.
5: Lampung kan dulu kan.
0: Iya, mudah-mudahan nggak sampai segitu.
5: Iya, semoga fan-fan aja deh.
0: Iya, iya.
5: Berdoa
0: Amin.
5: Aja.
0: Betul.
5: Iya. Sorry, ya. Bung Sabil,
0: kenapa?
5: Sebenarnya belum nyimak beritanya loh yang jadi tema.
0: Gak apa, maksudnya sekedar cerita tadi kena abu vulkanik itu juga kita perlu.
5: Iya, dapat. Cuman rezeki anak boleh kan. Iya, nyambung gitu.
0: Baik, kalau gitu Mbak Kelin, terima kasih ya.
5: Oke, terima kasih, sehat, Bung Sabil.
0: Sehat selalu Mbak Kelin.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah aja ya, jangan keluar-keluar. Nggak jadi nongkrong gitu ya. Malam Senin loh ini. Ya, jadi memang perubahan aturan MK ini bisa membuat penetapan status bencana nasional sepertinya lebih mudah, lebih fleksibel. Karena tidak harus 5 indikator yang terpenuhi, cukup 3 saja. Namun angka spesifik seperti jumlah korban tadi yang jadi indikator utama juga masih belum jelas. Nantinya tetap saja akan ada perdebatan sengit apakah perlu ada penetapan bencana nasional atau tidak, dan itu yang masih membuat orang awam merasa belum mendapatkan poin yang jelas dari perubahan aturan ini. Kita lanjutkan nanti pendengar di sesi kedua. Silakan bagi Anda yang mungkin di luar topik ingin memberikan kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan kebencanaan ya, apakah masih terjadi karhutla, kekeringan, kesulitan air bersih, atau mengalami itu ya, abu vulkanik dampak dari erupsi beberapa gunung yang terjadi secara bersamaan ya hari kemarin ya, atau juga masih menjadi korban gempa di NTT ya. Anda juga bisa berbagi bersama kami dan juga memberikan informasi terkini supaya mendapatkan penanganan yang baik ya, dari pemerintah setempat. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Sebelumnya kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
3: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Laporannya disampaikan Ridwan Maulana.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
2: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
1: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBDPK Kabupaten Pandeglang, membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBDPK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBDPK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat? Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda, tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, bagaimana respon dari DPR? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina. Bu, kelihatannya kan MK menurunkan dari 5 indikator jadi 3 ini ya. Tentu kan ada plus minusnya nih, Bu Sally. Bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, pertama saya menyambut baik apa yang sudah menjadi keputusan MK. Tetapi seperti yang disampaikan Mas Jaya ini, ada plus minusnya. Karena kan tidak semua kebijakan itu harus ditanggapi dengan reaksional,
1: yeah,
2: seperti itu kan. Nah, yang kedua, kalau MK sudah melakukan keputusan seperti itu, maka yang harus segera dilaksanakan oleh DPR adalah merubah regulasinya, artinya undang-undang tentang kebencanaan yang memang rencananya akan segera dilakukan pembahasan perubahan sesuai dengan prolegnas long list yang sudah ada di dalam tahapan yang dibahas oleh DPR, dan mungkin setelah kita beres membahas di Komisi 8 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, kita akan prioritaskan untuk membahas Undang-Undang Kebencanaan
1: ya Bu ya.
2: Itu menjadi di dalam prolegnas prioritas tahun 2026 atau 2027 yang akan datang. Karena keputusan MK ini kan bersifat tetap dan memang harus segera dilakukan perubahan. Salah satu indikatornya tadi berdasarkan jumlah korban. Nah, kalau kita berbicara jumlah korban, mungkin kita berkaca dari beberapa pengalaman kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Misalnya Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Kenapa sih pemerintah Indonesia lambat sekali untuk menetapkan status kebencanaan? Yeah,
1: jadi perdebatan publik itu ya, Bu Sally ya.
2: Iya, yeah, betul. Padahal jumlah korbannya sudah sangat banyak gitu kan. Kemudian dampak kerugiannya juga sampai dengan triliunan, ratusan miliar gitu kan. Fasilitas umum yang terdampaknya pun sangat banyak. Tapi kok pemerintah pusat tidak segera menetapkan status kebencanaan itu darurat nasional, yeah, gitu kan? Nah, tentu ini menjadi salah satu poin kenapa dilakukan gugatan kepada MK. Nah, memang pada saat hal-hal tertentu seperti kedaruratan yang melibatkan lintas provinsi, lintas kabupaten, kota, harusnya diskresi itu segera diambil oleh pemerintah pusat.
1: Yeah.
2: Tidak bisa kita membiarkan itu kepada pemerintah daerah. Nah, undang-undang dan regulasi kita ini di undang-undang yang lama selalu membuat bahwa untuk penetapan status darurat itu kan harus bertahap terus, berjenjang. Daerah dulu menetapkan, misalnya kabupaten kota menetapkan dulu darurat. Setelah itu, setelah kabupaten kota menetapkan darurat, baru tingkat provinsinya. Setelah provinsinya, baru disampaikan ke tingkat pusat. Nah, selama prosesnya terlalu berbirokrasi, dan kemudian harus ada penelaahan, ya akhirnya penanganan terhadap para korban, kepada para korban akhirnya sangat lambat, gitu kan. Nah, kalau nanti ini dirubah oleh MK, oleh DPR, kemudian oleh pemerintah, maka penetapan status daruratnya siapa yang harus menetapkan itu? Maka yang harus segera menetapkan itu adalah presiden.
1: Yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah. Nah,
2: bentuknya apa? Bentuknya kepres. Seperti halnya waktu kita COVID.
1: COVID, ya betul.
2: Betul kan? Ya, waktu saat kita COVID, kita kan menetapkan status darurat karena menyebabkan seluruh Indonesia yang terpaparnya. Gitu. Kemudian melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian presiden menetapkan bentuk keuangannya harus seperti apa yang kita persiapkan untuk menangani COVID tersebut. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Pada saat menetapkan status kedaruratan, maka semua harus terlibat di dalam penanganan satu kebencanaan. Gitu loh, Mas Denny.
1: Tapi Bu Sally ya, keputusan MK ini kan tidak mengabulkan yang meminta pengujian begitu ya, soal kepastian indikator angkanya, misalkan jumlah korban. Nah, ini apakah menurut Bu Sally akan menimbulkan lagi polemik baru karena patokan angkanya misalkan jumlah korbannya berapa, kemudian skala kerusakannya dihitung dengan angka seperti apa. Nah, ini kan dianggap oleh berbagai kalangan ini akan menimbulkan masalah baru karena tidak menyelesaikan masalah yang sudah ada sekarang ini. Itu bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, mungkin nanti pada saat penetapan kan tidak semudah apa yang disampaikan oleh MK. MK hanya berbicara salah satu indikatornya adalah jumlah korban, ya. Gitu kan. Nah, mungkin nanti saat perubahan regulasinya kita akan menetapkan.
1: Oh, turunannya ya, begitu ya, Bu Sally ya.
2: Yang disebut dengan jumlah korban seperti apa. Mohon maaf nih, kayak misalnya kasus Nepal.
1: Ya.
2: Betul kan? Kasus Nepal. Pada saat auzubillahi mindalik, jangan sampai terjadi korban tersebut langsung ke 1000 warganya meninggal. Kemudian
1: ribuan lainnya hilang misalkan begitu ya Bu Sally ya.
2: Ribuan orang lainnya hilang.
1: Yeah.
2: Itu kan yang terdampaknya kan sangat banyak. Maka kan enggak bisa ditetapkan bahwa meskipun kejadiannya hanya di satu kota itu ditetapkan sebagai darurat wilayah tersebut. Orang kan taunya

0: Gak usah jauh-jauh, kemarin saja karena akibat apa panas dari Krakatau, kemudian ada apa sih namanya sound ke udara, akhirnya dentumannya
1: dentuman,
0: sampai ke Jawa Barat, gitu kan? Nah, artinya itu kan nggak bisa lagi disebut sebagai bencana di
1: bencana daerah Banten misalkan begitu ya, Bu?
0: Iya, daerah Banten, betul kan? Maka itu harus ditetapkan sebagai bencana di tingkat nasional karena dampaknya hari ini kita terasa nih penerbangan tingkat internasional dan nasional sudah tertutup.
1: Iya.
0: Yang dirugikan berapa banyak loh, gitu kan? Orang-orang sudah tidak bisa beraktivitas, gitu kan? Jalur internasional penerbangan yang menjadi transportasi udara kita itu udah nggak bisa terbang, gitu kan? Sementara kita tahu Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu satu-satunya bandara internasional yang penerbangannya, flight-nya itu kan sangat sibuk, gitu, padat, gitu kan? Nah, jadi memang menurut saya penentuan untuk melakukan review terhadap undang-undang kebencanaan ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk lintas kementerian dan lembaga, dan memang nanti leading sektornya adalah kebencanaan itu adalah BNPB. Tetapi kan tidak bisa dikerjakan langsung oleh BNPB.
1: Ya.
0: Begitu, Mas.
1: Nah, Bu Sally, ini tadi kalau kami berbincang dengan pengamat kebijakan publik ya, Bu, ya, ada suatu kekhawatiran kalau ini memang akhirnya ada patokanlah diambil menjadi bencana nasional begitu dengan keputusan MK begitu ya. Nanti ada seperti molar harjat lah dari pemerintah daerah bahwa akan tergantung pemerintah pusat kalau terjadi bencana di daerahnya begitu untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, itu bagaimana dengan kekhawatiran seperti itu, Bu Sally? Akhirnya kan ini akan memperlambat juga penanganan para korban nanti, Bu.
0: Oh iya, ya kan tadi kan tidak semerta-merta karena ego pribadi orang-orang di nasional, mohon maaf, karena menterinya orang daerah mana langsung tetapkan bencana nasional daerah mana. Kan ada indikator variabel menentukan suatu kebencanaan tingkat nasional. Bukan hanya karena faktor tadi, mohon maaf, karena korban saja, gitu kan, dari jumlah.
1: Ada beberapa indikatornya, kerusakan termasuk begitu ya, Bu Sally ya.
0: Iya, kerusakan. Karena pada saat kita menetapkan status tanggap darurat kebencanaan tingkat nasional, maka kan ada konsekuensi logis di situ. Yeah. Dari mulai bantuan logistiknya, ke tanggap daruratannya, pasca bencananya, sosial healingnya, dan segala macam. Nah, yang mungkin itu juga akan menjadi objek perhatian dari APH setelah pasca kebencanaan.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Jadi paling tidak keputusan MK ini kedepannya bisa menjadi salah satu pokok bahasan di revisi Undang-Undang Kebencanaan dan sekaligus juga memperbaiki tata kelola kebencanaan di negara kita lah kedepannya begitu ya, Bu Sally ya?
0: Ya. Intinya dari apa yang digugat oleh masyarakat menurut saya adalah bagaimana negara tidak lambat dalam penanggulangan bencana, poinnya kan itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai orang saling lempar tanggung
1: jawab. Iya, saling tunggu begitu ya, Bu, penanganannya ya.
0: Saling tunggu. Iya. Apalagi dengan kondisi fiskal kabupaten, kota, dan provinsi yang sangat terbatas hari ini.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Itu. Jadi mereka ingin sebetulnya warga negara ini, rakyat, fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Apalagi pada saat terjadi bencana.
1: Ya.
0: Nah, intinya kan seperti itu, Mas Denny.
1: Baik, kalau begitu, Bu Sally. Bu Sally, kami nantikan perkembangan dari DPR. Terima kasih banyak, Bu Sally, untuk waktunya.
0: Mas Denny, ya.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
2: Ya,
1: sudah terdengar dengan baik. Bu Irma, penyesuaian seperti apa nanti yang sudah disiapkan BNPB terkait dengan putusan MK ini?
2: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Zaini atas kesempatannya kepada kami untuk berada di sini bersama teman-teman RRI Pro 3 untuk menjelaskan bagaimana tanggapan BNPB atau respon BNPB tindak lanjut setelah keputusan MK yang memandatkan untuk perubahan sedikit sebagian dari Undang-Undang 24 atau sedikit perubahan, yaitu khususnya di pasal 7 ayat 2. Tentunya BNPB keputusan MK ini kan kami terima dengan kami sangat menghormati keputusan yang disampaikan oleh MK ini dalam amar putusannya, dan tentunya setelah keputusan ini mengubah cara indikator penetapan status bencana yang dibaca dan ditetapkan saat ini. MK memutuskan bahwa memang betul Pak, dari untuk khusus untuk bencana nasional, indikator yang sudah ada ditetapkan dalam Undang-Undang 24 maupun peraturan turunannya, itu ada tadinya 5, namun MK memandang untuk lebih cepat dalam penanggulangan bencana, menyatakan bahwa tidak secara akumulatif harus 5, tetapi 3 indikator terpenuhi, maka bisa ditetapkan status putusannya. Namun, sebelum saya menyampaikan apa yang akan dilakukan BNPB, saya boleh menjelaskan
1: ya, silakan, Bu Irma.
2: Bahwa penetapan indikator ini memang membuat standar bagi seluruh kami di sini di BNPB maupun di BBBD dalam menetapkan status. Karena tentunya penetapan status bencana itu tidak bisa segala jenis kejadian atau keadaan itu dijadikan status bencana atau tanggap darurat. Karena memang ini bukan saja terkait dengan anggaran ataupun sumber daya yang akan dikerahkan, tetapi lebih kepada jenis bencananya sendiri. Apakah memang itu mengganggu atau mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga bisa ditetapkan status bencana, baik itu di tingkat lokal, dalam hal ini bupati dan wali kota, dan oleh bupati dan wali kota di tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi oleh gubernur, dan tentunya kalau bencana nasional akan ditetapkan oleh presiden. Sejauh ini penetapan status darurat itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman Bapak dan Ibu di BBBD maupun wali kota, kabupaten, kota, dan provinsi, itu sesuai dengan skalanya memenuhi 3 indikator yang tadi kami 5 indikator yang sudah ditetapkan di undang-undang ini sebagai dasar. Karena tidak kalau seandainya misal contohkan kita ini negara yang sangat curah hujan sangat tinggi, sehingga banyak sekali genangan lah air. Kalau semua ditetapkan sebagai status bencana kan agak tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ini. Sehingga makanya dibuatlah standarisasi dari penetapan suatu status bencana itu sendiri. Apakah bencana daerah itu dalam pengertian bupati kota, bupati kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian inilah yang dijadikan dasar bagi kami. Kami juga sudah memiliki satu yang namanya pedoman untuk penetapan status darurat sendiri. Jadi status darurat ini ada dalam pedomannya itu sendiri setelah adanya Undang-Undang 24 ini. Nah, memang MK memandang bahwa sekurang-kurangnya 3 indikator ini harus terpenuhi dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang dipenuhi.
1: Yeah.
2: Pertimbangan MK memang jelas Pak, penerapan 5 indikator ini secara kumulatif berpotensi menghambat menurut MK dan memperlambat penentuan dini penanganan bencana sehingga tanggap darurat tidak berjalan optimal. Dan menurut MK bahwa penanganan dalam fase tanggap darurat perlu dibutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Namun harus digarisbawahi Pak, keputusan Mahkamah ini tidak menetapkan angka atau ambang batas tertentu. Iya, sehingga putusan ini memberikan kerangka Pak, bukan besaran. Jadi kerangka itu memudahkan dengan penetapan 3 indikator utamanya ini yang akan menjadi bukan lagi menetapkan angka besarannya, karena mungkin agak kesulitan, sulit bagi menentukan apakah 1.000 jiwa itu termasuk dampak yang harus ditangani secara nasional ataukah 999 itu belum bisa masuk karena tinggal kurang satu, sehingga agak memang menyulitkan, sehingga MK memang dengan kapasitasnya menyampaikan bahwa putusan ini kerangkanya bukan besaran yang harus ditetapkan oleh MK, karena memang bukan kapasitas tidak dalam kapasitas MK untuk menetapkan angka atau besaran dari suatu indikator misalnya contoh dampak jiwa. Dan BNPB sudah mendalami Pak putusan tersebut secara menyeluruh, tidak saja amar putusannya tetapi juga pertimbangan dari Mahkamah itu sendiri. Dan ini pendalaman sudah kami lakukan, kami juga sudah menyusun satu apa namanya peraturan presiden terkait dengan draftnya sedang kami NSPK-nya, maksudnya regulasi di bawahnya ini termasuk ketika memang harus dibuatkan keputusan presiden atau perpres, itu sudah dibuatkan draftnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, menyesuaikan peraturan perundangan yang sudah ada saat ini dengan perubahan sesuai dengan putusan dari MK tersebut. Termasuk pedoman dan standar operasional prosedur yang dipahami, yang saat ini dipahami oleh semua pihak, mulai dari tingkat daerah hingga lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Sehingga ini yang perlu kami segera, dan kami memang sudah memulai Bapak sesuai dengan putusan MK itu, mulai membuatkan NSPK yang terkait dengan penyesuaian pengaturan di bawahnya ini. Dan tentunya yang perlu kita rumuskan di BNP saat ini adalah yang lebih rinci, karena MK tidak menetapkan angka ya besaran, yeah. Karena memang akan sulit Pak menetapkan angka besaran, apakah 1.000, saya tadi bilang 1.000, yeah. Apakah bencana ini, kemudian apakah 99 jadi tidak masuk atau bagaimana. Jadi tentunya ini yang membuat MK juga cukup berhati-hati dengan tidak menetapkan angka, namun meminta kita untuk secara rinci merumuskan suatu parameter penilaian apa ya, metodologi pengkajian cepat, tata kelola datanya. Jadi tujuannya tentu agar penilaian dampak berjalan konsisten, ini tidak ada lagi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, yeah. Sehingga proses penyusunan bersifat lintas kementerian dan lembaga ini bisa sesuai dengan kewenangan yang masing-masing.
1: Iya. Dan jadi Ibu Irma, sebentar Bu. Jadi dengan penekanan jumlah korban wajib menjadi parameter utama dari MK itu, dalam penyusunan regulasinya tetap nanti tidak akan ada perincian standarisasi batas angka real di lapangan korbannya seperti apa jumlahnya begitu ya, Bu?
2: Iya. Irma. Betul Bapak.
1: Oh, begitu ya.
2: Sampai saat ini yang kami pahami Pak, atau yang kami pahami adalah bahwa akan sulit Bapak untuk menentukan angka. Misalnya apakah kalau tidak ada jumlah korban seperti karhutlah, kan tidak ada korban Pak misalnya gitu. Yeah. Apakah tidak bisa ditetapkan sebagai bencana, even untuk bencana tingkat kota pun kalau memang seperti ini. Jadi ada kami akan lebih detail bencana jenis apa saja yang memang akan ada indikator dampak jumlah korban, indikator yeah. korbannya. Karena memang sulit ya Pak, kalau sulit, ya. Misalnya yeah. apakah nanti yang NTT, misalnya saat ini ada sekian ratus, apakah tidak ini statusnya apakah tidak bisa ditetapkan karena tidak yeah. memenuhi indikator jumlah korban seperti itu Pak. Jadi
1: itu akan jadi perdebatan baru lagi begitu ya Bu Irma nanti ya.
2: Iya Bapak, perdebatan baru lagi betul ya.
1: Tapi Bu Irma begini Bu, kalau dari wawancara atau bincang-bincang saya dengan pemohon begitu ya, jadi yeah. maksud inti mereka adalah agar penanganan bencana ini kan lebih dipercepat, karena menurut mereka urutan-urutan penetapan bencana dari kabupaten kota ke provinsi sampai ke pemerintah pusat itu memakan waktu yang cukup lama, birokrasinya akhirnya penanganannya agak lambat. Yeah. Nah itu maknai maksud dari para pemohon seperti apa Ibu?
2: Gini Bapak, kami di BNPB pada saat contoh kasus yang kemarin bencana Sumatera ya Pak,
1: yeah.
2: sebetulnya tidak ada kelambatan Bapak, karena
1: oh, okay.
2: pada saat diberikan peringatan dini oleh BMKG, BNPB maupun BBBD di daerah atau pemerintah daerah sudah melakukan rapat mitigasi dari awal Oktober Bapak.
1: Yeah.
2: Jadi dari awal Oktober itu mereka sudah melakukan apa namanya tahapan penanganan bencana itu, mulai dari siaga darurat, mereka sudah memahami permasalahan yang akan dihadapi oleh daerah dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG akan terjadi bibit cyclone senior, saat itu masih bibit ya Pak,
1: yeah.
2: karena tidak semua cyclone bibit itu akan menjadi cyclone, dan makanya perlu ditetapkan teman-teman di daerah menetapkan yang namanya status siaga darurat. Dan Bapak, pada saat kejadian bencana atau pada saat tanggal 25 sudah mulai hujan deras dan ada beberapa kota yang sudah mulai terdampak dari hujan deras ini, di tanggal 25 itu sudah ada kabupaten kota yang menetapkan tanggap darurat.
1: Yeah.
2: Jadi pada intinya tanggap darurat itu menurut pedoman yang kita keluarkan itu adalah bahwa pengkajian dilakukan 1 kali 24 jam secara sudah bisa dilakukan oleh BBBD atau teman-teman di daerah untuk kemudian mengeluarkan status tanggap darurat.
1: Yeah.
2: Dan semua kejadian bencana termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh provinsi. Jadi intinya SK tanggap darurat yang dikeluarkan oleh provinsi. Pada intinya tidak ada keterlambatan secara administratif ya Pak. Yang yeah. ada itu hanya memang karena dampaknya cukup besar.
1: Kendala lapangannya termasuk infrastruktur begitu.
2: Betul,
1: ya Bu ya. Itu ya problemnya Pak. Ya.
2: Dan Betul, dan banyak juga kapasitas pemerintah daerah dalam hal untuk memberikan bantuan itu memang kurang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bapak Presiden pada saat rakor dengan Bapak Presiden di NTT. Bapak kan juga menyampaikan Kepala Badan bahwa penting untuk penguatan daerah, khususnya kemampuan mereka merespon dalam memberikan bantuan langsung misalnya kepada masyarakat terdampak. Karena kalau menunggu pusat dari Jakarta, ini akan tentunya takes time, Pak, karena ada logistik yang dan transportasi yang menjadi kendala.
1: Tapi artinya begini, Bu, dengan dikecilkannya dari 5 menjadi 3 indikator ini, paling tidak bisa lebih mempercepat penanganan bencana begitu ya, Bu Irma, ke depannya, Bu?
2: Tidak, Bapak. Karena kalau menurut kami tidak.
1: Oh,
2: karena,
1: begitu ya.
2: Iya, karena limbik karena ini tidak tidak mempengaruhi kecepatan dari bencana. Karena
1: ya, betul.
2: Sepanjang yang kami tahu, selalu 1 kali 24 jam setelah tanggap darurat kaji cepat dilakukan oleh BPBD, dan kadang-kadang hari yang sama juga keluar SK tanggap darurat dari kabupaten kota bupati, sehingga tentunya kami tidak melihat ini menjadi kendala. Mungkin yang selama ini yang perlu kami luruskan adalah seolah-olah untuk naik ke nasional itu akan jadi sulit.
1: Birokrasinya panjang begitu.
2: Padahal pada saat yang bersamaan itu semua bergerak, Pak. Jadi pada saat kaji cepat dilakukan di daerah, kemudian flagship ada, kemudian provinsi juga turun, Pak, dengan kaji cepatnya melihat, kemudian juga menetapkan langsung. Dan kami harus luruskan, Pak, penetapan status darurat itu tidak harus menunggu nasional sebelum aset nasional itu turun, Pak. Dalam hal ini, sepanjang kami pahami, Pak, sejak tahun 2020, awal tahun 2006 hingga tanggal 5 kemarin, Pak, sudah terjadi 1.708 kali kejadian bencana. Dan ini BNPB turun, Pak, aset pusat turun.
1: Prioritasnya penanganan cepatlah terhadap para korban terdampak, begitu itu ya, yang jadi pegangan ya, Bu Irma ya.
2: Betul, Bapak.
1: Baik, kalau begitu. Bu Irma, kami nantikan perkembangan dari BNPB. Terima kasih banyak, Ibu, Bapak, untuk penjelasannya, Bu Irma.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak, Ibu Irma.
2: Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat bencana nasional, di mana jumlah korban menjadi indikator utama. Jadi jika sebelumnya 5 dari 5 indikator, kelima-limanya harus terpenuhi untuk ditetapkan jadi bencana nasional, namun keputusan terbaru menyebut cukup 3 indikator saja suatu bencana bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, dengan prioritas utamanya adalah melihat dari jumlah korban. Kedua narasumber kita yang telah kami putarkan kembali rekaman dialognya menegaskan bahwa tidak adanya angka pasti terkait dengan jumlah korban ini bisa menjadi ambiguitas ketika ada bencana besar terjadi namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Bagaimana menurut pandangan Anda pendengar terkait dengan topik kita? Atau selain ini Anda juga bisa bercerita kondisi terkini di wilayah Anda terkait kebencanaan, apakah sedang dilanda kabut asap, ada karhutla di sana, atau abu vulkanik ya, di mana kemarin ada 4 gunung api yang aktif dan erupsi ya, khususnya Gunung Anak Krakatau ini yang bahkan di Jabodetabek pun terasa abunya. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sapa terlebih dahulu pendengar kami yang pertama di sesi kedua ini, ada Bu Item dari Surabaya. Selamat dini hari, Bu Item.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, Bu Item sehat ya, Bu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Di sana gimana, vulkanik?
0: Ya, di sini terasa abunya.
1: Oh, gitu, ya. Saya cerita sedikit abu ya.
0: Iya.
1: Ya, dulu itu ada Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut itu di Kediri, jaraknya dari Surabaya lumayan jauh. Tapi ketika dia erupsi malam harinya, besok paginya itu Surabaya kabut. Kabut, ya. Dari mulai pagi. Dan si pemangku jabatan, wali kota, segala polisi, mereka gercep langsung bagikan masker di pagi hari itu.
0: Iya.
1: Iya. Dan mereka juga melakukan penyemprotan di jalan supaya lebih reda si agak kabut ininya, abunya itu.
0: Itu berapa lama hujan abunya itu?
1: Satu hari itu mereka usahakan reda.
0: Seharian reda?
1: Iya, karena kan menyangkut sekolah dan kerja dan sebagainya itu. Karena hari kerja.
0: Yeah.
1: Kemudian yang terjadi di rumah itu juga abunya ada di teras. Itu bisa ada yang setebal sampai 10 cm.
0: Wow, 10 cm.
1: Ya, cukup tebal. Iya, cukup tebal. Dan itu memang disarankan untuk tidak disapu, tapi disiram ya, pokoknya pakai air. Supaya dia tidak berterbangan.
0: Nah, itu. Yeah.
1: Jadi kalau kondisi kayak anak Gunung Krakatau yang kemarin itu, ya hari ini baru terasa ya. Itu bisa jadi karena angin ternyata ya.
0: Terbawa angin abunya, iya.
1: Iya, iya, karena angin memang penyebabnya itu.
0: Tapi ketika itu masyarakat yang terdampak abu Gunung Kelut, apakah mengeluhkan sakit pernapasan seperti ISPA gitu, Bu Item?
1: Sepertinya dampaknya ada keluhan itu. Iya, sepertinya ada. Cuman mungkin kurang terekspos atau bagaimana ya, sudah lama juga ya, saya juga begitu ingat lagi sudah itu.
0: Gitu. Jadi debunya jangan pakai sapu atau kemoceng gitu ya, langsung siram ya?
1: Iya, jangan. Langsung disiram dengan air, iya.
0: Iya. Itu termasuk yang di kendaraan gitu ya, disiram dulu ya harusnya.
1: Iya, harus dengan air langsung supaya juga tidak berterbangan. Dan itu pemerintah kota Surabaya cukup gercep ya, mereka siram airnya itu di jalan, di mana pokoknya supaya itu teredam debunya itu.
0: Iya.
1: Jadi cepat bersih udaranya itu.
0: Jadi pelajaran juga nih buat warga Jabodetabek yang nggak biasa-biasanya kena abu vulkanik ya, anak Jaksel tadi Bu Ria ya, orang Jaksel kena abu vulkanik kan nggak biasa banget ya. Jadi ada edukasi dari Bu Item nih. Iya. Supaya jangan langsung disapu, pakai air ya yang paling bagus ya.
1: Iya. Karena dari Semeru juga pernah ada itu abunya, tapi nggak sehebat waktu Gunung Kelut.
0: Iya.
1: Iya, itu karena anginnya kencang seperti itu. Jadi
0: Baik,
1: kalau
0: Bu Itung.
1: misalnya ada asap, itu bukan asap ya, kalau kayak gitu ya, kalau abu itu ya beda ya.
0: Iya, ada pasir-pasirnya gitu ya.
1: Ya, iya betul, itu yang bahaya ya. Tapi katanya menurut ahli malah asap bakaran yang bahaya itu malahan daripada si abu.
0: Sama-sama bahaya sih.
1: Yang bahayanya ya. Iya
0: Iya.
1: gitu. Dan ini ada kejadian hari ini lucu. Sebenarnya bukan lucu ya. Kan ada kekeringan di Surabaya. Ada wilayah-wilayah yang kosong. Dan itu terbakar. Nah, pemadam kebakarannya itu menggunakan foam. Untuk
0: Menggunakan
1: memadamkan api. Foam. Foam.
0: Oh.
1: Jadi bukan cuma air. Iya, bukan cuma air supaya cepat.
0: Iya.
1: Cepat, cepat reda dan tidak ada penyebaran begitu api, titik apinya. Ternyata air itu mengalir ke salah satu kali yang di sekitar kebakaran tersebut dan mengalirlah ke kali di tengah kota. Yang terjadi itu si kali itu ikan-ikannya kan banyak, mereka biasa mancing dan sebagainya di situ untuk konsumsi dan sebagainya.
0: Iya.
1: Tapi hari ini terjadi mereka mabuk timbul semua ke atas. Dan mereka ada yang cuma nonton, ada yang terus berebut mau diserok, mau dipancing. Tapi ada himbauan larangan
0: iya.
1: karena takutnya itu kontaminasinya
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Karena itu dari si apa alat pemadam kebakaran itu tadi. Cuman hari ini masih di apa namanya dites ya di tech lab apakah apa namanya
0: Ikan-ikannya,
1: kejadiannya ya hasil dari si foam atau yang lain gitu.
0: Iya.
1: Ya, tapi ternyata karena alirannya ini memang si kali ini sumber juga dari air yang di Surabaya. Beberapa kali sama semua ikannya ternyata timbul semua.
0: Iya.
1: Jadi nggak cuma satu kali itu aja begitu. Itu mungkin agak sedikit harus diperhatikan juga ya kondisi yang kebakaran-kebakaran itu airnya itu.
0: Iya, penanganan memang penting, perlu, tapi juga harus memikirkan efek negatif adanya ada nggak ya gitu ya dampaknya.
1: Iya.
0: Ini jangan sampai menghilangkan satu bencana muncul bencana baru jadinya.
1: Iya, mungkin nggak disadari ya karena kan namanya air kan mengalir ya begitu aja.
0: Iya.
1: Mungkin cuma dari parit-paritnya situ aja atau got-got di depannya situ aja, tapi kan alirannya kan menujunya kan ke sumber-sumber kali itu tadi gitu.
0: Ya, dan belum dipertimbangkan ketika ada kebakaran kan yang namanya buru-buru ya, ya harus dipadamkan.
1: Pokoknya
0: ternyata
1: harus
0: iya
1: ya.
0: Akibatnya seperti
1: itu. Dan tidak memakan korban kan itu kan nomor satunya.
0: Iya.
1: Kemudian terhitung kemudian kan begitu
0: iya.
1: ya. Saya nggak berani bicara korban stabil karena sangat sensitif ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau menurut badan bencana itu satu korban pun itu sudah banyak kan.
0: Jadi sebisa
1: kalau
0: mungkin
1: bisa,
0: jangan
1: kan,
0: sampai ada
1: iya.
0: satu pun korban
1: ada,
0: ya.
1: Kan. Ya.
0: Baik kalau
1: bisa,
0: gitu Bu Itung.
1: Okay,
0: ya.
1: Terima
0: kasih ya atas informasinya dan juga edukasinya tadi ya. Karena pernah pengalaman juga Bu Itung ini jadi korban abu vulkanik Gunung Kelut yang terakhir erupsi Gunung Kelut itu tahun 2014. Kita ke Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari Pak Awe.
2: Selamat dini hari, Bu.
0: Iya, saya dengan Sabil, Pak Awe.
2: Oh iya, Bung Sabil, malam.
0: Iya.
2: Ya. Ini untuk topiknya, apa Bung, karena saya nggak bisa dengar.
0: Masih ya. Belum. Ya, MK ubah syarat bencana nasional. Jadi nanti akan lebih mudah kalau suatu bencana besar dijadikan bencana nasional. Karena indikatornya cukup 3 sekarang, nggak harus 5.
2: Apa itu indikatornya, Bung?
0: Jumlah korban, kemudian kerusakan sarana-prasarana, dampak sosial ekonomi gitu Pak. Wilayah terdampak, kerugian harta benda begitu.
2: Ini dari status bencana apa ke status bencana apa, Bung, tadi yang dirupa.
0: Bencana daerah ke bencana nasional.
2: Nah, kalau yang di Sumatera kemarin statusnya apa ya, saya?
0: Bencana daerah.
2: Jadi tidak bisa nasional karena ada peraturan MK itu ya?
0: Bukan, tapi pertimbangan pemerintah pusat karena menganggap bencana daerah tersebut masih terkontrol dan bisa ditangani sepenuhnya oleh Pemda setempat. Jadi pusat sifatnya membantu.
2: Nah, sekarang pertanyaannya setelah syarat nasional dikurangi, tapi kalau pemerintahnya tetap berasumsi seperti peristiwa di Sumatera, itu bagaimana ya?
0: Ya, tentu saja kita mempercayakan mereka semua pasti sudah berdiskusi dengan para ahli juga tentang bencana terkait yang terjadi, dan keputusan ya kita serahkan ke mereka, Pak.
2: Nah iya, berarti kan ya mohon maaf, kita tetap hormat dengan putusan MK, tapi kalau kewenangan tetap ada di pusat seperti yang terjadi di Sumatera, akibatnya mohon maaf, saya nilai itu lamban sekali. Kalah cepat, kalah gercep dengan kawan-kawan yang dari istilahnya independen, yang warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, kayak begitu begitu ya, LSM-LSM. Kan ya. Kalah gercep itu.
0: Kalau bantuan pusat sebetulnya tidak perlu harus ada status bencana nasional, bencana daerah pun pusat pastinya akan mengirim bantuan dengan cepat juga, Pak. Tentara dan polisi kita cuma memang ya tidak apa ya, kurang di lebih sering netizen kita di medsos itu ya lebih suka mengupload yang kontroversial begitulah, Pak. Dianggapnya pemerintah kita lebih lamban daripada influencer, padahal sejatinya tidak, TNI dan Polri sudah sigap di sana lebih dulu, Pak.
2: Nah, sekarang kan begini, Bung, ya. Kita ini punya Kominfo. Ya kan, itu tidak dioptimalkan. Kemudian mohon maaf, kemarin kalau saya tidak salah, kalau salah ya dikoreksi, TNI pun juga menganggarkan dana sekian untuk cyber-cyber itu, terlepas dari keperluannya apa. Terus yang berikutnya lagi, tokoh-tokoh politik itu kalau mengupload kegiatannya kok bisa lebih bagus, lebih indah daripada TNI Polri. Itulah sebabnya maka kemarin banyak yang meragukan gercepnya TNI Polri di Aceh. Itu satu ya, itu contoh dulu ya. Jadi kita jangan anulah terlalu underestimate dengan kawan-kawan yang sudah berupaya terus kemudian menuduh TNI-nya kurang, Polri-nya
0: BNPB-nya lambat, padahal enggak, sebenarnya udah standby duluan di sana itu sebetulnya.
2: Sebenarnya tujuannya bukan dari relawan-relawan itu. Relawan itu enggak menganggap itu kok. Relawan penting jalan-jalan. Ya, hanya memang netizen-nya saja.
0: Betul.
2: Yang membanding-bandingkan itu netizen, bukan relawan. Nah, kedua, contoh yang kedua itu yang di NTT kemarin. Kita lihat ada seorang camat yang mohon maaf emosional kepada pejabat dari pusat bahwa dia itu dimaki-maki oleh bawahannya, lurah, RT-RT itu apa ini kok bantuannya sekian. Nah itu kan menunjukkan bahwa dari pusat tidak bisa cepat kalau tidak mau dibilang lamban. Terus kedua, mana ini TNI Polri-nya? Kan gitu, jadi pertanyaan juga kan? Gitu, apakah dalam hal ini, mohon maaf juga sekali lagi, apakah dalam hal ini terus netizen atau LSM yang kemudian dianggap mengkurang baguskan atau menjelek-jelekkan atau apalah bahasanya yang pas terhadap TNI Polri misalkan atau mengurangi liputannya lah.
0: Iya, baik, kita tangkap maksud Pak Awe ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah apa yang diputuskan oleh MK ini benar-benar diperhatikan.
0: Iya.
2: Sama baik. Seperti kasusnya MBG terhadap anggaran yang tidak tepat itu mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah.
0: Terima kasih Pak Awe, sehat selalu.
2: Nyari sehat selalu.
0: Amin. Ya, jadi memang betul ya, bagaimana framing media sosial memposting yang kontroversial gitu ya, seolah-olah pemerintah lambat, seolah-olah BNPB dan teman-teman damkar kalau ada kebakaran ya, TNI Polri ini lebih lambat daripada influencer-influencer yang seolah-olah dengan tampilan visual yang lebih menarik gitu ya, dianggapnya lebih punya peran daripada para aparatur negara yang sedang ada di sana. Ini tentu saja miris ya, kita melihat perjuangan relawan-relawan pasukan damkar, TNI Polri, BNPB, Basarnas begitu luar biasa berjuang siang malam tanpa henti, bahkan sampai pingsan-pingsan mereka. Namun memang kadang di media sosial ini karena netizen begitu senang ya, beberapa ya, enggak semua ya, beberapa begitu senang membuat konten-konten yang seolah mengadu domba, seolah-olah mendiskreditkan usaha kerja keras yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman di sana. dan membanding-bandingkan, padahal influencernya juga biasa aja ya, justru mereka berkolaborasi bagaimana supaya karhutla ini segera bisa tertangani gitu ya. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino. Ya, nampaknya terputus dengan Pak Rino. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, Pak Nanang di Mataram aman Pak? Tidak ada bencana atau kekeringan barangkali? Ada di sana kekurangan aman. Air bersih?
3: Aman, tetap sejuk.
0: Aman, alhamdulillah. Tapi di sini banyak dampak. Saudara kita di Kalimantan belum selesai, Sumatera, dan kita ada abu vulkanik di Jabodetabek. Lampung, Banten, Jawa Barat terdampak juga. Pak Nanang gimana tanggapannya terkait dengan bencana bencana-bencana yang ada atau terkait tema kita? Silakan.
3: Ya, MK membacakan keputusan perubahannya tanggal 28 Agustus 2006. Karena nomor 261 garing PUU garing 23 garing 25. Jadinya yang diubah itu oleh MK itu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana. Yang dimaksud dengan penanggulan bencana ini maksudnya dari indikatornya yang dirubah.
0: Iya.
3: Yang tadinya kan 5 indikator harus terpenuhi supaya dianggap apa bencana nasional dari bencana daerah juga. Tapi sekarang 3 aja sudah cukup gitu, enggak perlu 5.
0: Iya.
3: Itu adalah salah satu indikatornya adalah jumlah korban. Alasan MK mengubahnya itu menilai syarat 5 indikator yang akumulatif itu terlalu kaku gitu dan bikin lambat penanganan darurat gitu Mas.
0: Iya.
3: Padahal tujuannya biar pintu bantuan pemerintah pusat itu cepat terbuka gitu. Mungkin banyak sekali apa namanya yang terlalu lambat dalam mitigasi atau penanggulangan bencana ini.
0: Iya. Yeah.
3: Bahkan saya lebih mengapresiasi, bukan banyak maaf ini Mas, bukan saya ingin pada membela atau apa partai PDI Perjuangan Mas ya, bagunanya dalam bencana ini sangat sigap dan sangat cepat siap pada bencana gitu, langsung mengirimkan di bawah komando Ibu Risma mantan langsung ada apa-apa diinstruksikan oleh Ibu Ketua langsung ke sana dan langsung langsung berdiskusi dengan korban segala macam. Tidak membedakan agama, suku dan segala macam, mereka semua dibantu. Ya jadinya saya rasa dari bencana daerah maupun bencana nasional, setiap ada bencana pokoknya kita harus respon gitu, membantu bersama saudara kita di Indonesia walaupun dia bencana daerah ataupun bencana nasional. Mungkin maksudnya dalam bencana nasional ini supaya pemerintah tidak terlalu memboroskan anggaran untuk mengeluarkan dari bencana daerah ke bencana nasional itu. Tapi kalau secara manusiawi, setiap saudara kita yang terkena bencana wajib kita membantu.
0: Iya.
3: Ya. Cuma kan ada istilahnya dari jiwa pribadi seseorang, ada yang membedakan kalau bencana daerah yang tidak perlulah bantu, bisa ditanggulangi oleh APBD daerah atau badan penanggulangan bencana daerah atau pemerintah. Tapi kalau menurut saya secara manusiaan yang adil dan beradab, kita wajib selalu membantu warga negara Indonesia yang terkena musibah, apalagi internasional gitu.
0: Baik.
3: Kita wajib terpartisipasi.
0: Baik Pak Nanang.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nanang ya. Sehat selalu Bapak.
3: Ya, sehat selalu.
0: Ya, meskipun tidak berstatus bencana nasional, pemerintah pusat pastinya tetap memberikan bantuan semaksimal mungkin atas bencana-bencana daerah yang terjadi. Dan terkait dengan perubahan aturan terkait penetapan bencana nasional yang sudah dibacakan MK 28 Agustus lalu, ini pastinya akan dipertimbangkan para ahli ketika bencana terjadi. Mereka akan mempertimbangkan dari sisi kedaruratan dan juga logistik ya, dan tentu saja ketersediaan bala bantuan yang ada, kesediaan dana begitu ya, apakah ditetapkan bencana nasional atau tidak. Meskipun tidak, bencana daerah pun bukan berarti pemerintah pusat diam, pastinya membantu daerah tersebut untuk menangani bencana dengan lebih cepat dan maksimal. Kita akhiri seksi Kopi Pro 3 di sini hari ini. Saya Hadin Sabil, mewakili rekan kerja saya yang lain, pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 3 karena kami masih akan memutarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 3.03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutla selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya, fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hanif menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
2: Karhutla. Karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api, namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
3: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
1: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan Liang Anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita harus siap sebelum terjadi gempa bumi. Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi itu perlu, dan mempelajari penyebab gempa bumi, membuat konstruksi rumah tahan gempa, mempertahankan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, operasi modifikasi cuaca atau OMC disiapkan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi pelaksanaannya harus digeser menyusul penutupan 5 bandara yang terdampak abu vulkanik. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal, mengatakan titik keberangkatan operasi akan disesuaikan dengan kondisi bandara yang tidak terdampak penutupan akibat abu vulkanik. Hingga Minggu pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tadi, terdapat 5 bandara yang ditutup akibat kondisi abu vulkanik. 5 bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II Lampung, Bandara Budiarto Curug, dan Bandara Pondok Cabe. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan PLT Deputi Bidang Meteorologi, Dr. Andri Ramdhani.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andri, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Tekan.
1: Ya, kabar?
2: Dan pendengar.
1: Sehat ya, Pak Andri?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya. Pak Andri, seberapa luas, Pak, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini, dan kemana, Pak, arah pergerakan ini?
2: Baik, saya mungkin akan menyampaikan analisis terkini tadi jam 8 malam ya, paling tidak berdasarkan citra satelit jam 8 malam. Jadi tetap masih ada dua klaster, Mas Yuman dan pendengar RRI Jakarta, Pro3. Pertama, klaster yang ke arah timur. Ini yang ke arah Jakarta nih. Yang ke arah timur laut, barat laut ya, ke arah Jakarta, kemudian Banten dan Jawa Barat. Nah, hingga ketinggian 15.000 feet. Lalu yang klaster kedua, yang ke arah barat daya, barat laut, itu saat ini sudah mencakup wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, dan juga tentunya ya ini lebih alhamdulillah karena kan dominan ke barat ya, jadi ke wilayah samudra Hindia, barat Bengkulu maupun Lampung ya. Jadi ke arah timur semakin meluas ya, sedikit meluas dibanding yang tadi pagi, sehingga ini mungkin dampaknya ke wilayah, terutama yang di wilayah Jawa Barat ya, bagian selatan, dan juga mungkin juga mulai masuk, ini kalau saya lihat ini ke wilayah Cirebon ya, sebagian barat Cirebon ataupun Indramayu ya, jadi sudah mulai ke arah timur nih, Mas Lukman.
1: Nah, ini kan banyak yang laporan ini ya, Pak Andri ya, ya di mana Jakarta, Tangerang gitu ya, bahkan juga Bogor ini juga mungkin merasakan dampaknya. Ini apa sih, Pak, yang menyebabkan abu vulkanik ini bisa menyebar begitu jauh hingga mengganggu operasional sejumlah bandara ini, Pak Andri?
2: Ya, betul ya, artinya kan ini terbawa oleh angin ya, jadi angin semakin ke atas kan semakin kuat, semakin kencang ya di lapisan atas. Nah, hingga sampai 10 hingga 30 knot. Nah, tapi saya sampaikan tadi, jadi di lapisan tertentu ada yang ke arah timur laut dan juga Tenggara ya, ada juga yang lapisan yang lebih atasnya lagi hingga 50.000 feet yang klaster yang ke barat. Nah, tentunya ini berdampak untuk wilayah apa bandara-bandara. Saat ini ditutup ya. Ada 8 bandara.
1: Delapan
2: bandara, tapi nanti mungkin saya lihat update terkini ya. Bandara mana yang tentu yang pertama adalah yang utama Bandara Soekarno-Hatta masih close. Kemudian ini untuk Soekarno-Hatta ini hingga nanti jam 23.59 jam 12 di close, tapi akan tentunya akan kita evaluasi lebih lanjut dan memberikan masukan. kepada Kementerian Perhubungan, Otorita Bandara, dan juga tentunya Airnav ya, karena BMKG hanya memberikan rekomendasi.

0: 23 ya. Jadi terjadi erupsi kembali, namun memang lebih lemah ya dibanding yang erupsi yang pertama yang 4 September hingga yang berlangsung selama 25 jam. Jadi mungkin saya sampaikan juga sekalian informasi yang erupsi itu terjadi, walaupun ini ranahnya PPMBG, bukan BMKG ya, tapi kami sampaikan ke masyarakat. Jadi ada 3 kali, pertama adalah di 4 September selama 25 jam, kemudian yang 6 September dari jam 4 hingga jam 6, tadi jam tanggal 6 September ya, lalu juga barusan lagi jam 6 September yang ketiga 22.3. Ya, semoga nanti abu vulkaniknya tidak menambah lagi yang sudah ada ya. Karena ini juga belum sepenuhnya meluruh. Jika ditambah lagi tentunya ini akan semakin lama nanti kita akan terdampak. Nah, kembali ke bandara tadi ya, Pak Sultan. Jadi selain Cengkareng, jadi ada 9 bandara saat ini, Pak. Jadi pertama adalah Suta, kemudian juga Halim masih close, kemudian juga Hussein Sastra Negara yang di Bandung, lalu juga Pondok Cabe, kemudian yang di Lampung juga, kemudian juga bandara yang di Lampung juga ada Bandara Muhammad Taufik Kemas ya, yang bandara perintis kecil, lalu juga ada di Atung Bungsu, kemudian Budiartu Curug juga, dan juga di Budi Petu Lembata juga tutup ya. Jadi sekitaran Jabodetabek, Lampung, ini semua bandara masih close. Tapi yang memang yang paling terdampak adalah yang di Soekarno-Hatta ya, karena sangat padat sekali dan banyak tertahan maupun cancel untuk penerbangan dari dan keluar Jakarta. Demikian.
1: Iya. Pak Andri, kalau kami mendapatkan informasinya kan penutupan hingga malam ini pukul 23.59 kalau tidak salah ya, bandara ini, Bandara Suta. Nah, kalau dari BMKG ini memberikan rekomendasi pada pukul berapa, Pak, sehingga nanti ada keputusan di pukul 23.59 ini?
0: Oh, yang pertama kami tadi di jam 8 ya. Jadi 20 jam ini. 8. Dan 8 tadi untuk memperpanjang, karena sebelumnya kan hingga 21.30 ya.
1: Iya.
0: Nah, jam 8 kami rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, tadi Otoritas Bandara Suta, lalu juga Airnav ya, sehingga diputuskan dari hasil pengamatan BMKG berdasarkan sebaran abu vulkaniknya, lalu juga dari paper test yang terjadi, yang dilakukan ya, karena paper test itu diamati oleh BMK tiap 30 menit, Mas Lukman dan pendengar. Jadi ketika masih terdeteksi adanya abu vulkanik, maka kami rekomendasikan untuk ke Kementerian Perhubungan ya, untuk memutuskan apakah tetap ditutup atau dibuka. Nah, terakhir dari hasil koordinasi, Kementerian Perhubungan memutuskan hingga 23.59. Nah, lalu nanti kami evaluasi lagi sebelum pukul 23.59, biasanya 2 jam sebelum. Ada posko di Suta, Pak. Posko terpadu, BMKG hadir di situ, kemudian seluruh unsur Kementerian Perhubungan dan pihak terkait terus memantau secara intens dan real time. Demikian.
1: Iya, karena ini informasinya ditunggu-tunggu oleh penumpang maskapai ini, Pak Andri ya.
0: Betul.
1: Apakah ini akan diperpanjang kembali gitu hingga esok atau karena kan rekomendasi awalnya dari BMKG ya, Pak ya, untuk Airnav.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Dari awal BMKG tentu kami lihat tadi 2-3 parameter lah ya. Pertama adalah dari citra satelit untuk bagaimana sebarannya. Yang kedua adalah dari analisis lapisan atmosfer per lapisan ya. Kami lepaskan radio sonde ya. Untuk melihat secara vertikal kondisi atmosfer seperti apa. Dan yang terakhir adalah dari paper test untuk melihat apakah masih ada jatuhan abu vulkanik di lokasi bandara. 3 indikator tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan. Sampaikan ya, bahan pertimbangan untuk otoritas bandara dan perhubungan untuk memutuskan apakah dibuka ataupun ditutup.
1: Iya, berarti 2 jam sebelum.

0: Sebelumnya nanti pukul 22 malam ini ya, Pak Andri ya?
1: Ya, ya 22 malam ini dirapatkan kembali Pak. Jadi dari semalam itu Pak, ada posko terus menerus, bahkan Pak Menteri Perhubungan juga sudah turun juga ke posko, lalu kami siapkan support datanya. Demikian.
0: Ya. Dari BMKG. Pak, kalau dari tadi citra satelit dan juga sebaran abu vulkanik ini yang dipantau oleh BMKG, bagaimana Pak potensi beberapa jam ke depan? Ada potensi bandara lain juga ikut terdampak Pak? Atau bahkan ditutup ini?
1: Sementara masih sekitaran tadi ya, Jabodetabek dan juga Lampung ya, yang masih terdampak. Untuk bandara lainnya insya Allah masih aman. Belum ada indikasi meluas kembali.
0: Pak, ini kan juga BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca gitu ya, untuk mengatasi abu vulkanik anak Krakatau ini, Pak Andri. Nah, sejauh mana Pak OMC ini juga bisa membantu menangani kondisi ini, dan apakah OMC benar-benar dapat mengurangi dampak abu vulkanik ini, Pak Andri?
1: Baik, jadi memang OMC untuk ini kita lakukan sangat hati-hati dan cermat, karena juga BMKG yang menjadi apa pelaksana dari OMC tersebut ya, dan tentunya koordinasi ataupun lead dari ini dari BNPB ya. Nah, pertama kalau dilihat dari potensinya sendiri dari sisi atmosfer ya, agak berat untuk dilakukan OMC ya, karena kering sekali paling tidak hingga hari Selasa ya, untuk khususnya wilayah Jabodetabek ya.
0: Yeah.
1: Jadi kondisi atmosfer hari ini, besok juga masih cukup kering. Ada peluang sedikit di tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi OMC ini kami lakukan dengan cermat, situasional, melihat potensi atmosfernya. Karena kalau dengan hujan ini sangat-sangat efektif ya, untuk paling tidak di lapisan atmosfer permukaan hingga 20.000 feet lah ya, untuk bisa membilas dampak abu vulkaniknya. Namun kondisinya ini agak-agak sulit nih Mas Lukman dan pendengar RRI ya. Kondisi atmosfer sangat juga kering ya. Paling nanti ada potensi di tanggal 9 hingga 10 hingga tanggal 12 ya, untuk wilayah Jabodetabek khususnya ya. Jadi dua hari ini cukup kering, dan OMC ini apabila tidak ada potensi awannya kan tidak bisa kita lakukan. Jadi sia-sia saja. Jadi memang ini salah satu upaya, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Mas Lukman, bukan semata-mata langsung ada hujan gitu dari kondisi yang tidak seperti itu untuk OMC.
0: Itu syaratnya apa sih Pak kalau untuk pelaksanaan OMC sendiri tadi, indikatornya apa?
1: Baik.
0: Pak?
1: Indikatornya adalah pertama adanya pertumbuhan awan hujan. Ya, jadi BMKG itu ada sistem prediksi untuk melihat bagaimana pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, ini kita bisa melihat sampai 10 hari ke depan. Nah, saat ini kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek ya, sangat-sangat minim awan pertumbuhan hujannya. Terutama tanggal 7 besok, kemudian tanggal 8, ada peluang sedikit di tanggal 9, peluang potensi sedang, ya itu pun juga sedang, tanggal 10 juga mulai menurun, tanggal 11 ada potensi bagus dan 12. Nah, jadi kondisinya adalah ketika ada potensi awan hujan pada probability ataupun tingkat kemungkinan 50 hingga 70% baru bisa dilakukan OMC. Apalagi kalau di atas 70% dan probability tinggi, itu ini sangat-sangat berhasil. Tapi kalau di bawah itu sangat-sangat sulit. Dan ini juga yang terjadi di Kalimantan ya, pada saat karhutlah penanganan ya, OMC juga demikian. Dan cukup berhasil ketika ada potensi awan hujan, seperti halnya beberapa hari yang lalu. Jadi memang itu tadi syarat dan ketentuan berlakunya adalah ada potensi awan hujan. Dan ini bisa dimonitor BMKG 10 hari ke depan seperti apa, secara harian, kemudian juga dimonitor secara jam-jaman ya, melalui satelit dan juga radar cuaca BMKG berlapis itu. Nah, biasanya kita lihat harian dulu, kalau kosong gitu. Nah, biasanya itu secara jam-jaman juga memang kering sekali.
0: Bisa terlihat tadi hingga 10 hari ke depan ya, Pak Andri ya?
1: Ya, bisa terlihat kita potong, dan itu diupdate sehari dua kali ya. Kita sistem prediksinya itu kita running untuk simulasinya untuk sebalik ke depan. Nah, pantauan kami ini kering, Mas Luman dan pendengar. Jadi mudah-mudahan erupsinya menurun ya, kita berharap dari gunungnya sendiri intensitas erupsinya tidak terus aktif. Karena sangat-sangat berat apabila ini terus-terus aktif ya, abu vulkaniknya.
0: Pak, mungkin bisa demikian. Di kalau faktor pendukung dari OMC ini mungkin bisa diluruskan ya Pak Andri ya, kalau saya salah ya. Ini
1: baik,
0: kan ada terkait dengan kondisi angin ya Pak ya, untuk yang faktor pendukung. Ini bagaimana Pak?
1: Ya sama, itu jadi selain pertumbuhan awan, kondisi angin pun juga jadi faktor dinamika atmosfer, juga kelembapan, juga tidak hanya angin ya, kelembapan, faktor angin perlapisan udara. Jadi kelembapan di atas 70% itu kami juga pantau, tapi ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan OMC. Jadi tentunya tadi ya, jadi OMC itu dilakukan untuk membantu meningkatkan proses pembentukan awan hujan. Jadi bukan menciptakan ataupun membuat hujan ya, tapi membantu meningkatkan proses. Nah, seperti mungkin seperti analoginya ya, apa mudahnya. Ketika diprediksi hujan ringan gitu kan, dan ada awan. Nah, kita eskalasi, kita butuh hujan lebih. Bisa kita eskalasi dengan WMC bisa meningkat jadi sedang, misalkan seperti ini. Ya, ketika ingin menghadirkan hujan ya, nah seperti itu. Mekanisme atau cara kerja OMC. Tapi ketika tidak ada hujan sama sekali ya tidak kita bisa lakukan. Kita tidak bisa OMC ketika kondisi atmosfer kering ya, itu pasti tidak akan berhasil.
0: Ya, ini yang perlu dipahami ya, karena juga bukan sekedar penyemaian gitu ya, karena ada banyak indikator untuk suksesnya UMC ini ya Pak Andri ya.
1: Betul, dan tidak semua awan bisa kita semai untuk jadi hujan ya, makanya BMKG kan ada satelit, ada radar untuk men-screening awannya lah, dibaca ada USG-nya gitu ya, ini apakah ada potensi atau tidak gitu kan, baru kita terbang. Kalau tidak ada sama sekali awannya, ini juga tidak berpotensi ya, tidak kita lakukan Pak, karena biaya cukup besar dan kita harus lakukan dengan cermat dan hati-hati dan juga efisien.
0: Ini tentunya kita berharap juga erupsi terus menurun ini ya, tidak lagi aktif seperti kemarin-kemarin ya Pak Andri ya. Tapi skenario apa Pak Andri yang disiapkan oleh BMKG jika erupsi meningkat dan sebaran abu ini semakin meluas, sementara tadi ya kalau kondisi udara kering dan tidak ada awan yang bisa di gunakan untuk OMC ini, silakan.
1: Ya, skenarionya tentu BMKG semakin memperketat lagi ya pemantauan real time-nya dan untuk menginfokan secara terkini kepada otoritas terkait, terutama untuk operasional penerbangan dan juga untuk masyarakat terhadap dampaknya yang terjadi ya. Jadi tentunya juga dari masyarakat kami menghimbau ya, tidak perlu panik dan juga tetap waspada. Ketika ini eskalasinya terus, maka membatasi untuk beraktivitas di luar. Dan BMKG akan terus menggencarkan informasi, mengedukasi ke masyarakat di semua kanal info BMKG untuk menyampaikan update secara real time, baik berdasarkan dari data radar, satelit, maupun sistem prediksi yang ada di BMKG. Dan juga tentu masyarakat juga terus mengupdate, melihat ya bagaimana perkembangan abu vulkanik ini dari berbagai informasi yang ada dari pemerintah ya, dalam hal ini mungkin BMKG. Jadi skenario seperti itu kita perketat pemantauan, dan tentunya mudah-mudahan ada sedikit awan gitu, ada sedikit potensi kita lakukan, upayakan OMC, karena OMC seperti hal yang tadi sampaikan oleh teman-teman BNPB, kita standby ya Mas Lukman dan juga pendengar, kita standby OMC, kita sampaikan jika lo ada peluang sedikit aja kita coba terbang. Mungkin seperti itu nanti skenario nya.
0: Karena akan BMKG akan terus update ya. Tadi kalaupun misalnya tadi sudah dideteksi 10 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan dalam beberapa hari ke depan ya.
1: Betul, jadi dinamika atmosfer sangat dinamis dan juga faktor lokal ya. Faktor lokal juga sangat dominan, jadi dan itu terus berubah-berubah ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat tadi dari berbagai time frame waktu ya, 10 hari, 3 hari, dan seterusnya, bahkan jam-jaman, nah, apabila ada potensi sedikit saja, kita siap terbang, paling tidak untuk tadi mengurangi dampak yang terjadi.
0: Ya,
1: baik. Jadi, kan, ini sebagai salah satu upaya
0: ya.
1: Dari pemerintah. Demikian, ya. Mas Lukman.
0: Baik, Pak Andri, terima kasih waktu dan edukasinya malam hari ini. Nanti kita tunggu ya bagaimana update dari BMKG yang bisa dicek langsung ya secara real time ya, Pak Andri ya.
1: Iya, baik. Betul, Mas Lukman.
0: Baik, sehat dan sukses selalu, Pak Andri. Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Salam sehat selalu.
0: Pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, ya, kami berbincang bagaimana sejumlah bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Rakatau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kami masih membahas terkait dengan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau yang dilaporkan ya menjangkau 6 provinsi, di mana dilaporkan juga sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda ini menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Dan berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 pada Minggu ini, di mana BMKG melaporkan 2 lapisan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang terbawa angin ya. Lalu bagaimana kondisi untuk masyarakat di Kabupaten Serang, Banten ya? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Pak Rukma Alfiana.
3: Wawancara Pro 3.
4: Halo,
0: Pak Rukma, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, Pak Rukma, kondisi terkini untuk di Kabupaten Serang bagaimana, Pak, terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau ini?
4: Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau berdasarkan dari Badan Geologi BVMBG itu masih pada level 3 ya, statusnya siaga. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Serang yang terdampak akibat dari erupsi yang masif sementara ini, abu vulkanik ya, itu berdasarkan pemantauan tim kami yang di lapangan, itu ada 11 kecamatan ya, yang sudah terkena imbas daripada abu vulkanik ini ya. Itu di Kecamatan Anyar, Cinangka, Ciomas, Mancak, Pabuaran, Baros, Padarincang, Cikesal, Petir, Keramat Watu, bahkan sampai ke Kecamatan Bandung. Kan sementara ya.
0: Oke. Dari 11 kecamatan terdampak ini mana, Pak, yang lebih parah?
4: Yang terasa efek dari abu itu, itu di sekitaran Kecamatan Cinangka ya. Kebetulan tadi sekitar jam 3 Pak Gubernur, Ibu Bupati Serang itu ke pos pantau yang di Pasauran juga tadi.
0: Iya, kalau untuk kondisi masyarakat bagaimana, Pak Rukma?
4: Iya, kalau masyarakat secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tapi tetap kami himbau untuk masyarakat kalau beraktivitas di luar untuk mengenakan masker ya. Dan kami tadi pun mendistribusikan bantuan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk mendistribusikan masker ya untuk ke masyarakat di wilayah Cinangka.
0: Belum ada yang ini Pak, masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan abu vulkanik ini terhadap kesehatan ini Pak?
4: Sementara belum. Sementara belum.
0: Nah ini apa Pak, dari BPBD Kabupaten Serang saat ini masih terus siaga dengan berapa personil yang diterjunkan Pak untuk siaga malam hari ini?
4: Kami tetap melakukan pemantauan yang masif ya, terutama update data dari BMKG maupun dari Badan Geologi untuk selalu kita update ya. Dan personil kami di Pusdalop itu 24 jam standby Pak.
0: Ya, artinya tadi ya, kalau untuk terkininya ini di Serang bagaimana Pak terkait dengan abu vulkanik ini? Masih terus terjadi atau seperti udah mulai landai?
4: Kalau untuk wilayah Cinangka memang masih terlihat ya, masih apa dampak dari abu vulkanik itu agak terasa ya. Cuma geser ke wilayah Anyer itu melandai gitu. Artinya tidak separah tadi pagi atau tadi malam ya.
0: Cukup tebal Pak abu vulkanik ini di pemukiman warga.
4: Secara kasat mata tidak nampak ya, tapi meninggalkan jejak gitu. Debu-debu itu ya nempel ya di kendaraan atau di rumah gitu. Makanya kalau secara kasat mata itu tidak nampak ya. Pak, nah, itu tadi, yang dikhawatirkan untuk pernapasan ya. Makanya kami himbau untuk mengenakan masker gitu masyarakat ketika beraktivitas.
0: Pak, bagaimana tadi dengan koordinasi dengan lintas terkait ini, Pak Rukma?
4: Iya, pertama supaya informasi itu bisa dipertanggungjawabkan di satu sumber ya, sumber resmi ya, milik pemerintah, baik Badan Geologi, BMKG maupun BPBD ya. BPBD itu baik BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten gitu. Jadi masyarakat kalau menerima informasi, mohon untuk menerima informasi dari informasi resmi.
0: Untuk penanganannya bagaimana Pak? Ini ada arahan khusus tidak tadi dari Pak Gubernur?
4: Iya, untuk masyarakat tetap diharapkan untuk tenang, tidak panik, dan tidak serta-merta menerima berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Lebih ke pemberitaannya tadi ya, atau ya, informasi yang beredar gitu ya. Pak, kalau kita lihat bagaimana, apakah sudah tadi ya kondisi di lapangan atau di wilayah Pak Rukma ini untuk posko-posko kesehatan dibangun atau masih menggunakan posko layanan puskesmas atau yang ada saja ini Pak?
4: Ya, sementara kita masih menggunakan fasilitas yang ada di puskesmas untuk dinas kesehatan ya. Dan kemudian kita juga mungkin besok ya kita merilis himbauan Bupati Serang terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
0: Kalau dari 11 kecamatan yang terdampak ini jumlah warganya memiliki data tidak Pak? Ada berapa banyak Pak Rukma?
4: Sementara ini kami belum update data karena kita harus koordinasi dengan kependudukan ya dan catatan sipil karena mereka yang punya data yang akurat gitu.
0: Iya. Pak, ini bagaimana BPBD? Apakah sudah juga menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi Pak apabila terjadi kondisi yang semakin memburuk yang tidak diinginkan Pak Rukma?
4: Ya, kalau jalur evakuasi di titik-titik wilayah yang sekiranya untuk jalur wisata ya, Anyer Cinangka itu kami sudah memiliki jalur evakuasi dan itu sudah ditetapkan di setiap titik gitu ya untuk jalur evakuasinya.
0: Pak, ini bagaimana dengan saudara-saudara kita masyarakat di pesisir Serang ini?
4: Kalau secara umum masyarakat masih tetap tenang ya. Artinya belum ke arah yang mengkhawatirkan. Pun dari pemberitaan dari BMKG bahwa sampai saat ini memang sebaran apa namanya erupsi itu tidak berdampak ke arah tsunami ya.
0: Yeah.
4: Tidak berdampak ke tsunami. Jadi masih aman lah.
0: Iya. Artinya masyarakat ini cukup cerdas ya memilah informasi hoax yang beredar ini ya, Pak Rukma ya.
4: Betul, betul.
0: Pak, bagaimana dengan aktivitas erupsi mengganggu kegiatan sekolah, transportasi, pertanian, atau seperti yang lainnya ini, Pak?
4: Iya, update tadi untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang terdampak abu vulkanik. Dari Dinas Pendidikan mungkin sudah menyebarkan ke sekolah untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mulai daring.
0: Oh, Serang ini mulai Senin esok ya, sudah mulai.
4: Iya, untuk beberapa wilayah yang memang terdampak langsung abu vulkaniknya itu.
0: Yang 11 kecamatan ini, Pak, mereka yang ada di sini atau hanya sebagian saja?
4: Hanya sebagian mungkin.
0: Pak, ya. Ini apa imbauan BPBD kepada masyarakat Kabupaten Serang yang mungkin saat ini terdampak hujan abu?
4: Dihimbau agar tetap tenang masyarakat dan menerima informasi itu dari informasi resmi pemerintah, dari Badan Geologi, BMKG, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten gitu. Artinya, dan ketika ada eskalasi yang meningkat, itu segera menghubungi Pusdalop BPBD gitu, untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya gitu.
0: Iya, artinya kapan masyarakat harus mulai melakukan evakuasi dan kemana harus pergi, ini sudah diberikan edukasinya Pak ya kepada masyarakat ya?
4: Iya, betul.
0: Ya, Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi hujan abu yang cukup tebal ini?
4: Ya, tadi dihimbau untuk selalu mengenakan masker. Kemudian terutama untuk masyarakat nelayan ya, untuk menghindari radius 3-5 km dari Gunung Anak Krakatau gitu.
0: Oke, ya. Untuk hari ini tadi sudah didistribusikan obat-obatan dan juga masker ya. Untuk agenda esok dari BPBD Kabupaten Serang masih dilanjutkan? Seperti apa, Pak Rukma?
4: Kami rencananya akan melakukan dengan stakeholder yang terkait ya, dan Dinas Kesehatan terutama gitu ya, untuk langkah-langkah antisipasi terutama pendistribusian masker ya untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak langsung gitu.
0: Oh, masih tetap berjalan Pak ya untuk distribusinya ya Pak ya?
4: Iya, insya Allah masih tetap berjalan.
0: Baik, Pak Rukma, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya. Bagaimana teman-teman BPBD Kabupaten Serang ini juga bisa membantu saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya Pak Rukma.
4: Iya, amin.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh Pak Rukma. Terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Pendengar Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Rukma Alfiana ya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggandeng pemerintah dan industri untuk memperkuat pemahaman serta kepesertaan dana pensiun melalui kick-off Bulan Dana Pensiun 2026. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan mencatat literasi dana pensiun masyarakat masih rendah, yakni baru mencapai 22%. Kondisi tersebut mendorong penguatan sosialisasi agar masyarakat mulai mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja. Untuk itu, OJK melaksanakan kick-off Bulan Dana Pensiun 2026 secara serentak di Jakarta, Semarang, dan Bandung pagi tadi. Program tersebut melibatkan berbagai pihak untuk memperluas cakupan dana pensiun bagi pekerja maupun pekerja mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, kolaborasi diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan. Menurutnya, berbagai skema dana pensiun perlu diperkenalkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun.
2: Program dana pensiun itu dapat dilakukan oleh perusahaan melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian juga dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dan juga yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, oleh TASPEN, dan oleh ASABRI. Kolaborasi pada hari ini menunjukkan bahwa semua pihak ingin mendorong agar dana pensiun Indonesia itu lebih besar dan mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa dana pensiun Indonesia ke depan akan lebih baik, masyarakat akan lebih terlindungi pada masa pensiun.
1: Upaya memperluas perlindungan tersebut juga menghadapi tantangan besar dari dominannya pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, sekitar 60% dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan pemerintah dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan hingga memasuki masa tua. Karena itu, edukasi dan perluasan perlindungan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan pekerja.
3: Tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal. Dan ini tentu tantangan pemerintah, bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan.
1: Bulan Dana Pensiun 2026 akan diisi sekitar 1.000 kegiatan di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. OJK berharap kolaborasi pemerintah dan industri mampu memperluas kepesertaan sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama saya Sabil. Kali ini saya akan membawakan sebuah kabar gembira nih bagi Anda, di mana kami Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September, dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Demikian sekilas info dari saya. Akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman-rekaman dialog. Namun sebelumnya saya akan putarkan sebuah lagu dari Nora berjudul Dilema.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terupain kita pada malam hari ini meminimalisir dampak erupsi gunung api. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ibu Trisna Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Trisna, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat, Pak Trisna?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Pak Trisna, kalau untuk hari ini bagaimana, Pak? Penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, ada beberapa penerbangan yang dibatalkan atau ditunda?
2: Kalau dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, per hari ini itu ada 14 penerbangan datang dan berangkat dari dan ke Bengkulu via Soekarno-Hatta itu dibatalkan, Mas.
1: Dibatalkan. Nah, ini untuk beberapa maskapai ya, Pak ya, Pak Trisna ya?
2: Ya, kalau di Bengkulu ini melayani maskapai ada Super Airjet, itu ada 2 penerbangan. Jadi tadi ada datang dan berangkat itu. Kemudian juga ada Batik Air, itu ada 2 penerbangan datang dan berangkat. Kemudian juga ada Citilink tadi, 2 penerbangan juga datang dan berangkat. Dan ada satu tadi Susi Air yang ke Muko-Muko yang di-cancel juga, Mas.
1: Oke. Pak, dengan adanya pembatalan penerbangan ini bagaimana dengan nasib penumpang, Pak Trisna?
2: Iya. Dari pagi tadi sampai ke dengan siang hari, kita update selalu status penerbangannya. Kemudian setelah diputuskan adanya pembatalan cancel flight oleh airline dari dan ke Soekarno-Hatta dikarenakan dampak dari Soekarno-Hatta yang close. Kalau berita yang kami terima sampai dengan malam hari ini diperpanjang itu close-nya sampai dengan pukul 23.59. Itu tentunya dari teman-teman airline sudah menginformasikan ke para pengguna jasa mereka untuk kemudian melakukan refund atau mereschedule penerbangan mereka tersebut.
1: Ya, tapi sebelumnya terjadi penumpukan penumpang, Pak, di bandara?
2: Ya, ada penumpukan penumpang dan pengantar juga. Kebetulan kalau dari Bandara Bengkulu ini kan ada beberapa biro perjalanan umroh yang terdampak juga. Jadi tujuan mereka itu ke Jakarta dan Jakarta Jeddah. Tadi dari Batik Air yang pagi jam 6 dan Super Airjet yang jam 10 itu ada memang banyak cukup lumayan dipadati oleh peserta jamaah umroh dan para pengantar. Nah, itu yang tadi yang setelah sekitar jam 12 lewat siang tadi sudah mulai terurai dan meninggalkan Bandara Fatmawati Soekarno.
1: Pak, kalau untuk fasilitas di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini bagaimana, Pak? Mungkin dari penginapan dan fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang gagal terbang ini?
2: Kalau dari bandara kita sendiri, tentunya kita tetap menyiapkan fasilitas seperti tempat ruang tunggu sementara, kemudian toilet, musola, dan kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sendiri tidak ada hotel transit di bandara, tapi di hotel-hotel terdekat.
1: Kalau ini kan yang dibatalkan 14 penerbangan dari dan menuju Jakarta ya, Pak Trisna ya. Untuk aktivitas malam hari ini untuk penerbangan ke wilayah lainnya masih tetap berjalan, Pak?
2: Ya, kalau kami kan selalu update informasi ya, dari Injurni Airport khususnya. Ada beberapa memang bandara yang tadinya tidak dibuka 24 jam operating hour-nya, kemudian sudah diinstruksikan oleh direktur operasi per hari ini untuk dilakukan pembukaan 24 jam. Tentunya ini mengantisipasi memang pesawat-pesawat yang tidak dari dan menuju Soekarno-Hatta itu masih bisa beroperasi. Dan juga tentunya ini dilakukan untuk mengantisipasi nantinya ketika open statusnya Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mempercepat recovery dari jadwal-jadwal penerbangan yang tertunda di hari ini dan mungkin juga bisa jadi di besok pagi.
1: Agar penerbangannya tidak menumpuk di satu waktu gitu ya, Pak Trisna ya?
2: Iya, karena kan Soekarno-Hatta ini kan adalah hub utama ya untuk internasional dan domestik. Tentunya banyak kemudian terkendala dari penerbangan-penerbangan lain di bandara lain. Jadi kalau dari injurni airport sendiri yang dikelola bandar udara itu, terakhir informasi yang kami terima itu ada 4 bandara yang memang statusnya close. Itu Lampung, Kadir Intan 2, kemudian Soekarno-Hatta, kemudian juga Halim Perdana Kusuma, kemudian terakhir tadi ada Husein Sastra Negara Bandung.
1: Oke, 3 bandara itu ya yang di ini. Kalau untuk jumlah penumpangnya ada datanya Pak Trisna yang di Bengkulu sendiri ini yang ingin menuju ke Jakarta
2: yang terdampak. Kami masih meminta data pastinya ya yang cancel flight dari dan ke Jakarta dari teman-teman maskapai airline. Tapi bisa kami sampaikan di sini berdasarkan data daily penumpang datang dan berangkat ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini rata-rata memang di angka 800 datang dan 800 berangkat. Jadi kita melayani sekitar 1.800-an penumpang per hari. Kurang lebihnya mungkin yang terdampak di hari ini sekitar segitu juga.
1: Pak, kalau tadi untuk skema mungkin yang disiapkan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ketika mungkin terjadi ada penumpukan penerbangan, jadwal penerbangan jauh lebih padat ini bagaimana Pak?
2: Iya, kita selalu update bekerjasama dengan teman-teman airline agar bisa dinotifikasi ke para calon penumpang, baik itu via WhatsApp, email,

0: diri sampai dengan saat ini alhamdulillah masih bisa menghandle untuk penerbangan-penerbangan yang memang cancel flight, contohnya di hari ini.
1: Pak, dinamika di bandaranya seperti apa, Pak? Ketika penumpang mungkin telat mendapatkan informasi dari pihak maskapai, Pak Trisna?
0: Alhamdulillah kondusif, Mas, kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini, karena memang kita ketahui bersama bahwa ini adalah musibah bencana alam ya, erupsi dari anak gunung Krakatau ini. Tentunya kita mengajak semua masyarakat pengguna jasa bandar udara itu dapat memaklumi hal tersebut, dan memang opsi yang diberikan airline adalah untuk refund atau reschedule. Itu menjadi opsi yang dapat dipilih oleh penumpang, dan alhamdulillah sih sampai dengan siang hari tadi sudah kondusif selalu ya untuk situasi di Bandara Fatmawati Soekarno ini.
1: Iya. Pak, ini tadi ya, kalau untuk koordinasi dengan Injourney, bagaimana dengan BMKG dan juga Kementerian Perhubungan, Pak?
0: Nah, kita kan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ada di Kementerian Perhubungannya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, tergabung di dalam satu grup WA yang memang selalu diinformasikan bagaimana kondisi penerbangan, terus kondisi dampak abu vulkanik di setiap bandara oleh teman-teman dari meteorologi dan teman-teman airnav juga. Dan kami sendiri selaku pengelola bandar udara juga selalu melakukan paper test untuk melihat apakah memang terpengaruh Bandara Fatmawati Soekarno ini terhadap abu vulkanik erupsi dari anak gunung Krakatau.
1: Tapi sebelumnya sudah diprediksi, Pak, oleh Bandara Fatmawati Soekarno. Jadi untuk bisa memitigasi bagaimana penumpang ini alurnya untuk bisa meninggalkan bandara dengan tertib ini, Pak Trisna?
0: Iya, dengan melihat situasi ya dari semalam, sudah diprediksi bahwa abu vulkanik tersebut dari Lampung sudah dilakukan close notem, kemudian angin bergerak ke Soekarno-Hatta, sudah diprediksi juga bahwa Soekarno-Hatta akan terdampak. Nah, dari situ kita sudah memitigasi dari penerbangan yang tadinya pagi itu di jam 6 ya. Jadi jam 4:30, jam 5 itu para penumpang sudah mulai berdatangan. Itu sudah coba kita sampaikan kemungkinan terburuk dari penerbangan mereka ke Jakarta. Nah, itu kita koordinasi selalu menyampaikan dengan teman-teman airline, dan alhamdulillah dengan adanya kepastian bahwa tidak dapat berangkat dan penumpang diberikan opsi untuk refund atau reschedule, itu dapat menenangkan para penumpang.
1: Jadi ini tetap standby, Pak, ya, sehingga nanti pukul 23.59 ya, Pak Trisna, ya?
0: Iya, kebetulan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini kan memang tidak operating hour-nya tidak 24 jam ya, Mas. Tapi kita mungkin akan standby untuk persiapan pesawat yang besok. Karena memang kebetulan sebelum terjadinya close Soekarno-Hatta, kita kan di Bandara Fatmawati Soekarno ini ada satu pesawat yang RON ya, untuk Batik Air. Tapi yang apabila nanti penerbangan memang open di Soekarno-Hatta, tentunya ketika sudah bisa diterbangkan pesawat, ya itu yang akan yang pertama melakukan penerbangan dari Bandara Bengkulu ini. Kita akan persiapkan itu dengan baik.
1: Ya, termasuk dengan kemungkinan perpanjangan penundaan ini ya, Pak Trisna?
0: Iya, perpanjangan notem. Perpanjangan notem ini kan nanti biasanya setelah 23.59 akan ada cek ulang dari paper test dari Soekarno-Hatta. Nanti akan diinformasikan biasanya paling lambat 1 jam sebelum apakah dia diperpanjang atau sudah bisa di notem untuk open operation Bandara Soekarno-Hatta.
1: Baik. Ya, Pak Trisna, mungkin ada imbauan, Pak, dari pihak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada para penumpang, silakan.
0: Iya, bagi para penumpang khususnya pengguna jasa penerbangan, kami menghimbau untuk selalu memperhatikan informasi baik dari

0: nomor WA atau email, alamat email yang terdaftar ketika melakukan pembelian tiket, tentunya informasi tersebut akan selalu diupdate oleh teman-teman airline. Itu yang menjadi penting teman-teman untuk bagaimana melakukan perencanaan perjalanan, apakah harus refund, reschedule ketika dilakukannya cancel flight. Kemudian juga bisa diupdate atau dilihat dari sosial media, bagaimana tidak hanya bandara-bandara kita sendiri, tapi Bandara Soekarno-Hatta tentunya yang menjadi tujuan, itu apakah sudah open atau seperti apa. Nah, itu akan menjadi persiapan teman-teman para penumpang untuk melakukan perjalanan ke depannya. Sambil kami juga mengajak kita semua untuk mendoakan agar rencana erupsi Anak Krakatau ini bisa segera berakhir, dan doakan kami para pelaku petugas bandar udara dan stakeholder dapat segera merecovery jadwal penerbangan nantinya ketika memang ini dinyatakan erupsi dampak dari anak Gunung Krakatau ini sudah selesai. Demikian, Mas.
1: Ya, baik. Pak Trisna Wijaya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Trisna.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Pendengar, General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan minimalisir dampak erupsi gunung api, ya, di mana sebelumnya memang Badan Geologi mengungkap abu vulkanik Anak Krakatau ini menyebar ke 5 provinsi. Kami akan membahasnya dari sisi kesehatan bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena, Dr. Ian Aslianur.
4: Wawancara Pro 3.
1: Dokter Ian, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Kuman.
1: Iya.
5: Selalu.
1: Iya. Dokter, ini abu vulkanik sudah menyebar ke 5 provinsi gitu ya, di abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Namun sebagian masyarakat juga belum memahami bagaimana juga dampak dari sisi kesehatan abu yang memang tidak terlihat secara kasat mata ini, Pak Ian. Kalau melihat sejauh mana, Pak, dampak dari abu vulkanik ini mempengaruhi kesehatan dari mungkin terhirup atau yang lainnya, silakan.
5: Ya, terima kasih Mas Firman buat para pendengar setia RRI Pro 3FM yang di mana pun berada. Yang paling cepat yang kita rasakan itu adalah gangguan pada saluran pernapasan dan iritasi mata termasuk juga kulit. Jadi abu vulkanik dapat terhirup dan menyebabkan batuk, kemudian tenggorokan teriritasi, kemudian timbul sesak, serta bisa memperburuk penyakit pernapasan pada tergantung orang ya. Karena itu perlindungan pernapasan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak, usia lanjut, penderita asma, terutama ya PPOK juga, penyakit paru dan penyakit jantung, termasuk juga yang penyakit mata ataupun juga penyakit kulit.
1: Pak, kalau untuk itu tadi kan mungkin tidak terlalu dirasa secepat itu. Kalau untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa ini, Pak? Tadi kan kalau jangka panjang mungkin sudah disampaikan. Kalau untuk jangka pendeknya seperti apa?
5: Untuk jangka pendeknya paling untuk ke paru-paru ya. Yang jelas bisa menimbulkan gangguan pernapasan ya. Terutama kalau paparan nya cukup tinggi ya, terutama yang lebih dekat ke arah lokasinya ya. Keluhannya bisa berupa batuk, tenggorokan gatal itu kan, irritasi tenggorokan, sesak, dan gangguan pernapasan ya. Makanya itu masyarakat sekitar wilayah dengan yang jauh itu akan berbeda-beda itu apa namanya munculnya gejala dan bagaimana penanganannya.
1: Pak, apakah dapat ada perbedaan ya, Dokter Ian, dampak kesehatan antara paparan abu dalam konsentrasi tinggi selama beberapa jam dengan paparan konsentrasi rendah tetapi berlangsung selama berhari-hari, Dok?
5: Ya, betul. Jadi paparan itu tentu berbanding lurus dengan akumulasi daripada partikel ya, partikel dari Gunung Krakatau ini ya, abu vulkaniknya ini ya, yang dari segi ukurannya tuh dia kurang daripada 2 mm. Dan ini karakternya, ini partikelnya sangat halus, itu kan dari hasil fragmentasi magma itu. Nah, bahaya utamanya lah gangguan pernapasan itu sendiri, kemudian secara gangguan yang lain bisa jarak pandang, untuk penerbangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau semakin banyak menghirup abu vulkanik ini, tentu akan bisa memperburuk persoalan pernapasan. Ya, dari yang ringan, ya, gatal, tenggorokan iritasi itu, sampai dia akan terjadi gangguan pernapasan akut.
1: Dok, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita dalam perbincangan ini.
5: Silakan.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Nah, Dokter Ian, gejala apa, Dok, yang masih dapat dianggap sebagai iritasi ringan dan dapat ditangani di rumah, dan kapan seseorang harus segera mendapatkan pertolongan medis?
5: Ya, andai kata nah, sebenarnya masyarakat kita ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya, asalkan informasi atau tingkat pengetahuan mereka itu bagus ya.
1: Yeah.
5: Contohnya gini, andai kata dari awal kita sudah menginformasikan kepada masyarakat kalau terjadi kondisi udara yang abu vulkanik ini, perlindungan kepada pernapasan bagaimana?
1: Yeah.
5: Nah, ini makanya masyarakat diedukasi untuk menggunakan masker yang mampu menyaring partikel itu. Nah, kalau jaraknya jauh dari lokasi, partikel. Mungkin masker yang biasa tuh masih bisa dipakai ya.
1: Hmm.
5: Tapi kalau masker, kalau sudah dekat dengan lokasi, maka kita akan mempertimbangkan harus memakai masker yang cukup rapat itunya.
1: Iya. Jenisnya beda ya, berarti ya.
5: Seperti N95. Nah, ini karena tergantung lokasinya, Mas. Itu semakin dekat, harus lebih lebih rapat itunya maskernya.
1: Mm-mm. Nah, ini yang perlu diketahui ya, tidak sembarang masker yang bisa digunakan ya, Dokter Yan ya.
5: Betul, sebenarnya tergantung dari jumlah paparannya, kemudian dekat lokasinya, jarak lokasinya sudah kita menentukan, dan ini sangat kita butuhkan bantuan daripada para petugas kesehatan di lapangan, seperti di puskesmas yang paling terdepan, untuk bisa mengedukasi masyarakat.
1: Baik, silakan Dok.
5: Ya, sekira Ibu Haryanti dari Politeli sangat bagus ya pertanyaan ini, dan ini memang harus kita bisa edukasi kepada masyarakat. Abu vulkanik ini kan sebenarnya produksi dari partikel dari magma ya, yang halusnya itu kurang daripada 2 mm itu. Dan ini berbeda dengan polutan yang lainnya. Karena polutan lain itu banyak lagi jenisnya tuh, Pak Lukman. Jadi itu bisa dari gas karbon monoksida, dioksida, kemudian sulfat atau gas yang lainnya, dan itu lebih potensi bahayanya lebih besar di polutan sebenarnya kalau lihat, karena kita tidak tahu polutan yang kotor. Tapi kalau magma itu kan kita sudah bisa prediksi ya sejauh mana dia bisa mengganggu. Tapi kalau yang polutannya itu akan lebih, mungkin ada salah satunya lebih beracun gitu ya. Itu agak terbit. Kemudian untuk terkait dengan makanan, saya kira makanan yang kita makan itu tidak usah terlalu panik ya. Makanan sehari itu sudah bisa cukup memberikan perlindungan kepada kita. Dan disarankan makanannya itu terlindung dari abu vulkanik ya, di rumah gitu ya. Andai kata makanan itu terkena, sebetulnya jangan dimakan. Kalau mau ditanya mau dijawab lagi kepada makanan mana yang dimakan, ya kalau bisa makanan yang ada tersedia di rumah kita ya, buah-buahan sebagai konsumsi juga bagus ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk makanan Bu Haryanti di Tegali.
1: Nah, kalau dampaknya bagaimana Dok, ketika abu vulkanik ini termakan gitu ya? Karena kan kita sering juga nih jajan di pinggir jalan atau bahkan makan di pinggir jalan tidak sadar gitu ya, kalau abu itu termakan, ini bagaimana?
5: Ya, andai kata kita tidak tahu ya apakah ini sudah tercemar atau tidak. Kalau umpamanya kita sudah termakan dan sudah menimbulkan gejala, artinya sesuatu yang mungkin rasa mual gitu ya atau rasa perih, maka sebaiknya segera untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat Mas Uman. Jadi itu yang dianjurkan. Tapi kalau umpamanya tidak menimbulkan jarak siapa ya, saya kira itu tidak perlu khawatir, karena tubuh juga mempunyai mekanisme yang cukup untuk memberikan pertahanan. Dan itu andai kata makanan itu sudah kita kan tidak tahu nih apakah itu dari abu atau bukan. Tapi yang jelas kita pun tidak bisa lihat secara kasat mata. Jadi tidak usah khawatir lah terkait itu. Jadi yang penting kalau ada gejala mual, muntah gitu ya, atau perih di perut, segera untuk mendatangi ke fasilitas pelayanan terdekat.
1: Ini menarik ya, ada Pak Kiki di Bintaro mengirimkan WhatsApp-nya nih Dok. Seberapa jauh dampak atau seberapa berat dampaknya antara abu vulkanik ya yang terhirup dengan asap karhutla nih, Dokter?
5: Oke. Kalau untuk yang Kahurla ini kan, ini merupakan apa namanya hasil dari pembakaran beberapa material ya.
1: Yeah.
5: Dan ini bisa salah satunya bisa berbahaya gitu ya.
1: Mm.
5: Jadi kalau kita bicara, kita fokus kedua ini ya, abu vulkanik ini sama yang di Kahurla. Kalau saya melihat dari karakteristik dan apa namanya komposisi gas yang dihasilkan lebih berbahaya di Kahurla itu maksudnya.
1: Lebih berbahaya asap Kahurla ya dibanding abu ini ya.
5: Betul. Ya.
1: Dok, ini mungkin tadi mungkin bisa dipertegas kembali ini dok, mengenai masker yang bisa digunakan masyarakat. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang mungkin radiusnya dekat dengan Gunung Anak Krakatau, artinya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan masker medis ya dok ya?
5: Kalau di dekat dengan lokasi, maka pilihan utamanya itu adalah kita menggunakan masker N95 ya, dan harus menutupi hidung kita nih ya, dan wajah juga sebenarnya kita harus terlindungi juga, karena N95 ini dirancang untuk menyaring peredaran udara yang apa namanya lebih aman ya, karena dia ukurannya kecil. Nah, ada juga alternatif lainnya selain N95 itu KN95 atau KF94 ya. Ini respirator yang partikulat yang setara sebenarnya dengan N95. Dan ini untuk yang daerah dekat lokasi ini yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana kalau yang jaraknya agak jauh, maka masker bedah lebih baik memberikan perlindungan, tapi ini sebenarnya tidak memberikan perlindungan sama sekali. Tapi kalau jadi karena kan tergantung dari kondisi masing-masing orang ya, karena sensitivitas paru-paru masing-masing kan beda-beda. Ada orang yang kena terhirup abu sedikit, dia bisa langsung memunculkan gangguan pernapasan, iritasi atau asma ya. Tapi yang jelas anjurannya kalau yang jauh dari lokasi masker bedah dipakai cukup aman. Kira-kira gitu maksudnya dua masker ini yang tersedia yang ada di yang bisa diperoleh gitu ya.
1: Iya. Karena memang ini kan mungkin pengetahuan untuk terkait dengan jenis masker ini masih belum banyak yang mengetahui gitu ya. Bagaimana ini kan fungsinya juga beda-beda tadi ya. Untuk tingkat kerapatannya ini ada di N95, KN95, dan juga KF94 ya dok?
5: Iya, N94. KN94 ya.
1: Iya. Kalau untuk masyarakat yang sehabis aktivitas di luar, bagaimana dok sarannya ketika masuk ke rumah ini untuk debu-debu ini yang menempel di baju ataupun di kulit ini bagaimana dok?
5: Andai kata sudah sampai di rumah seperti biasa, kita pakaiannya sudah kita pakai itu, kita taruh di tempat yang untuk tertutup, untuk nanti dicuci ya. Kemudian kita mandi gitu ya. Kemudian sudah kita pakai seperti biasanya. Kemudian kalau sudah di rumah ya, kita kurangi masuknya abu dengan cara ya kita menutup pintu dan jendela maksudnya. Kemudian hindari aktivitas yang membuat abu yang sudah mengendap kembali berterbangan gitu ya, yang sampai berterbangan kembali. Kemudian seperti itu kita menghidupin kipas angin gitu ya, untuk berkebaran tuh abunya gitu. Kemudian perhatikan terutama untuk anak yang anak kecil, bayi-bayi, usia lanjut, anggota keluarga yang punya penyakit pernapasan, sebaik mungkin di rumah lah gitu ya. Sambil nanti menunggu pengumuman dari pemerintah.
1: Iya. Tapi tidak perlu disikapi dengan panik yang berlebih ya dok ya? untuk kondisi kita seperti
5: perlu, itu? Ya, dengan edukasi masyarakat pasti mudah memahami karena penanganannya juga tidak sulit.
1: Baik, iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktu dan edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan juga kondisi ini cepat pulih ya, dan juga masyarakat juga tidak terganggu kesehatannya, dokter.
5: Ya, sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam sehat, Pak Dokter Rian.
5: Salam sehat. Ya, salam sehat semua.
1: Pendengar praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Sleimena, Dr. Ian Aslianur ya, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini terkait dengan meminimalisir dampak erupsi gunung api.
2: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
9: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
8: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
10: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Laporan selengkapnya disampaikan Wilhelmus Triputra.
1: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
2: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
1: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38.000 hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
3: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2000 titik api tinggal 100 lebih titik api dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan alhamdulillah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Manggala Agni, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah, juga pusat ya, kolaborasi semuanya dan turun.
1: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.

0: Sementara itu, pendengar BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang. Dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Laporannya disampaikan Meta Fajar Walinda.
1: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
2: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
1: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
3: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
1: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan peristiwa.
5: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kini kami akan berbincang mengenai pemulihan trauma anak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Bupati Manggarai, Heribertus Nabit.
7: Wawancara Pro3.
6: Baik, Pak, kami ingin mendapatkan informasi mengenai pemulihan trauma anak pasca gempa di NTT 15 Agustus lalu. Setelah 3 pekan lebih berlalu peristiwa gempa bumi di sana, kondisi psikologis anak-anak di Manggarai bagaimana nih, Pak Bupati?
8: Iya, baik. Terima kasih banyak. Dari 62 ribu lebih siswa sekolah dari PAUD TK sampai dengan SMA-SMK, ada 17 ribuan siswa yang sedang ada di pengungsian. Dan ada hampir 2 ribu guru juga bersama-sama mereka dengan masalahnya masing-masing juga ada di pengungsian. Jadi sebenarnya pengungsian ini terjadi lebih karena trauma ya, karena ketakutan ya. Ada memang yang secara langsung menjadi korban,
6: yeah.
8: Tetapi lebih besar jumlahnya itu adalah yang ketakutan dan mengalami trauma. Okay. Karena memang mereka mengalami sendiri bagaimana kejadian pada hari itu, bagaimana mereka harus mengalami ketakutan dan bagaimana mereka harus melepaskan diri atau lolos dari puing-puing rumah yang berjatuhan pada hari itu. Sehingga memang PR hari ini adalah bagaimana memulihkan trauma ini ya.
6: Yeah. Gitu kira-kira. Seberapa banyak anak yang sudah mendapatkan pendampingan kalau begitu, Pak?
8: Iya, pendampingan sampai dengan hari ini sangat sedikit. Ya, karena memang dalam masa tanggap darurat ini pemerintah betul-betul bergantung kepada relawan-relawan yang datang. Ya. Kami fokus beberapa waktu awal ini, 3 minggu ini, fokus pada evakuasi, penyelamatan, kemudian bantuan logistik, dan hal-hal lain yang sifatnya darurat.
6: Okay.
8: Sedangkan pemulihan psikologis anak-anak kami, terus terang kami memang hanya bergantung kepada relawan-relawan yang hadir. Sehingga memang masih sangat kurang rasanya.
6: Okay. Ya. Artinya relawan yang hadir pun masih kurang untuk dalam sisi kehadiran mereka atau jumlah ini, Pak ya, untuk memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang terdampak ini ya?
8: Betul, masih sangat kurang.
6: Oke. Ya. Dan apakah hal ini sudah disampaikan dan bagaimana nanti ke depannya untuk bisa betul-betul memberikan pendampingan? Karena kan hal ini kan juga merupakan langkah yang penting juga, Pak, untuk mengembalikan kondisi psikologis anak-anak itu, Pak Bupati.
8: Iya, betul. Kepada semua stakeholder, terutama pemerintah pusat yang hadir di Manggarai, kami sudah menyampaikan hal ini. Juga kepada Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia, HIMSI, melalui berbagai jalur, juga kepada universitas-universitas, perwakilan universitas yang datang membantu kami.
6: Okay. Ya,
8: kami sudah menyampaikan ini karena kami tahu bahwa pemerintah saja pasti tidak cukup kuat untuk menangani 17 ribuan siswa yang sekarang ada dalam pengungsian. Ya, dan lebih jauh dari itu sebenarnya ada 60 ribuan siswa yang terdampak ini kan sebenarnya.
6: Okay.
8: Meskipun mereka tidak berada di pengungsian.
6: Yeah, 17 ribu yang berada di pengungsian, tetapi bisa jadi 60 ribu anak-anak yang terdampak yang juga membutuhkan pendampingan psikososial.
8: Betul.
6: Itu, Pak Bupati.
8: Betul.
6: Ya. Iya. Atau
8: betul,
6: bahkan
8: betul,
6: mungkin karena pemerintah kabupaten juga sudah mendapatkan informasi ketika menemukan anak yang memang membutuhkan bantuan lebih serius, Pak. Setelah mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak relawan yang hadir di sana, Pak.
8: Iya. Sejauh ini berdasarkan komunikasi dengan teman-teman relawan ini, mereka sendiri masih pada tahap awal sekali untuk melakukan pendampingan di di beberapa tempat, sehingga memang kita belum dapatkan informasi yang sangat serius tentang itu.
6: Yeah,
8: tapi
6: yeah,
8: yang pasti adalah bahwa masih banyak keluarga-keluarga yang bertahan di pengungsian itu lebih karena anak-anaknya yang tidak mau pulang ke rumahnya.
6: Dengan alasan apa itu, Pak? Takut atau ada alasan lain?
8: Dengan alasan trauma.
6: Trauma.
8: Karena alasan takut tadi, iya.
6: Oke.
8: Alasan takut.
6: Nah, apa langkah pemerintah ketika anak-anak masih merasa takut kembali ke rumah atau bahkan mungkin kembali bersekolah ini, Pak?
8: Iya. Kami maksimal hanya, saya misalnya turun ke lapangan, mengajak mereka bermain, bernyanyi. Maksimal hanya seperti itu untuk mengembalikan lagi
6: butuh waktu.
8: Tentu butuh waktu ya, tentu butuh waktu. Dan saya kira ini yang akan jadi jadi tugas berat kami, tugas paling berat. Membangun fisik, membantu rumah, membantu sembako dan lain-lain itu sesuatu yang lebih mudah dikerjakan rasanya dibandingkan mengembalikan keceriaan mereka, mengembalikan lagi rasa nyaman mereka terhadap rumah. Saya kira hari ini karena itu pintu masuknya adalah kami berusaha betul untuk mempercepat proses pendataan kerusakan rumah sehingga proses pembangunan kembalinya bisa berjalan lebih cepat.
6: Oke.
8: Saya kira menyediakan rumah yang aman, yang nyaman itu salah satu jalan keluar yang akan lebih atau solusi yang akan lebih bertahan dalam jangka panjang.
6: Apakah guru-guru sekolah juga dilibatkan, Pak, untuk mungkin mengenali perubahan perilaku siswa pasca gempa ini? Kan mereka lebih dekat, lebih mengenal kesehariannya.
8: Iya, guru-guru juga tentu dilibatkan. Ya, tetapi dalam kondisi seperti ini kita juga harus memperhatikan stabilitas emosi para guru juga, karena mereka sendiri juga terdampak, kan? Makanya mereka kami lebih menitikberatkan pada peran relawan-relawan yang datang dengan dengan latar belakang yang lebih baik, stabilitas emosionalnya juga lebih baik sehingga daya analisisnya menjadi lebih baik, guru-guru juga kami sebarkan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan bencana pada hari-hari selanjutnya.
6: Kira-kira membutuhkan relawan sebagai pendamping psikososial berapa banyak dan apakah itu sudah direspon untuk relawan yang mungkin akan hadir kembali, Pak, semakin banyak untuk memberikan dampingan ini seperti apa, Pak Bupati?
8: Hitungan kami kemungkinan kami akan butuh relawan sampai 3.000-an.
6: 3.000-an. Oke, kalau sekarang saat ini kira-kira ada berapa relawan ini, Pak?
8: Yang tercatat pada kami hari ini ada 345.
6: 35?
8: 345.
6: Oh, sorry, 345. Hanya sekitar 30% ya, Pak, ya? Dari yang dibutuhkan, ya?
8: Iya. 10%.
6: Iya, hanya 10% ya dari yang dibutuhkan, ya? Baik. Nah, bagaimana, Pak, nanti memastikan agar memastikan bahwa pendampingan yang saat ini berjalan itu tidak berhenti setelah masa tanggap darurat ini, Pak Bupati?
8: Ya, paling penting dulu pada masa ini adalah kami berusaha untuk memulai dulu sekolah meskipun sekolah darurat, ya, di ruang-ruang kelas darurat. Ya, itu penting untuk membuat anak-anak kembali merasa bahwa bersekolah itu jalan menuju kehidupan yang normal kembali. Jadi meskipun sangat darurat, tetapi kami melihat sejak hari tanggal 2 kemarin itu sekolah-sekolah mulai beroperasi lagi, meskipun secara darurat, ya. Itu juga berguna untuk memulihkan psikologi orang tua. Ya, selain psikologi anak-anak, orang tua juga kami libatkan untuk membangun kembali kelas-kelas darurat. Ya, itu jalan supaya orang tua dan anak-anak merasa bahwa kehidupan yang normal harus segera kembali lewat sekolah. Pertama. Lalu yang kedua, dalam jangka panjang, terus terang saja kami belum memikirkan sampai ke sana. Ya.
6: Okay.
8: Bagaimana? Yang paling penting adalah pemulihannya dulu. Yeah. Bagaimana stabilitas pasca pemulihan itu tentu kami butuh untuk diskusikan kembali.
6: Baik. Pak Heri, terima kasih untuk waktunya. Kami keberatan mudah-mudahan, Pak, ya, dapat teratasi kekurangan ataupun kebutuhan pendamping psikologis bagi anak-anak terdampak di Manggarai ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
8: Ya, mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini didengar oleh banyak orang-orang baik yang punya keahlian dalam bidang pemulihan psikologi anak-anak, sehingga nanti kami boleh dibantu oleh orang-orang baik.
6: Nanti kami lanjutkan ketika kami akan berbincang hari ini, termasuk masukan yang memang sangat dibutuhkan saat ini, Pak, ya, yang sangat mendesak, terutama bagi kelangsungan psikologis anak-anak terdampak di sana. Baik, Pak Heribertus Nabi, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Salam sehat.
8: Terima kasih.
6: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Bupati Manggarai Barat, Heribertus Nabit.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
9: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
10: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengangkat

0: gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan. Pada 31 Agustus 2026, 6 gunung api yang erupsi serentak tersebut mencakup Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pada Minggu 6 September, 4 gunung api di Indonesia mengalami erupsi dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Ibu. Lantas seperti apa nanti analisisnya dari Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, dan juga anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Nanti kami akan tanyakan juga bagaimana kondisi terkini 6 gunung api yang sebelumnya mengalami erupsi bersamaan tersebut. Saat ini kami telah bersama Kepala Badan Geologi, Kaban Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Dr. Lana Saria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ibu ya. Lana, bagaimana kondisi terkini 6 gunung api yang sebelumnya mengalami erupsi bersamaan? Apakah aktivitasnya ini masih tinggi, Bu Lana?
2: Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Jadi 6 gunung api yang mengalami erupsi pada 31 Agustus itu adalah Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi laki-laki, Ili Lewotolok, Anak Krakatau, dan Sinabung. Kondisinya saat ini tidak sama, Mbak. Ada yang masih mengalami erupsi, ada yang intensitasnya menurun. Tetapi secara umum seluruhnya masih kami pantau secara intensif sesuai tingkat aktivitas masing-masing. Hari ini, 6 September, erupsi masih tercatat, antara lain di Semeru, Ibu, Ili Lewotolok, dan Anak Krakatau. Sedangkan Sinabung juga masih berada pada kondisi aktivitas yang perlu diwaspadai setelah erupsi 31 Agustus. Jadi tidak tepat kalau dikatakan keenamnya saat ini sama-sama meningkat. Masing-masing gunung mempunyai sistem dan dinamika sendiri. Begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Bu Lana, kalau untuk dari keenam gunung tersebut ya, yang saat ini masih menjadi perhatian utama PVMBG, masih ada tidak, Bu Lana? Selain tadi memang ke 10 gunung itu, dan mengapa?
2: Jadi semua itu tentunya menjadi perhatian sesuai dengan statusnya. Mm-hmm. Tapi dalam beberapa hari terakhir, Anak Krakatau dan Sinabung memang mendapat perhatian khusus. Anak Krakatau karena mengalami erupsi menerus dari malam 4 September hingga 6 September di pukul 7 pagi tadi ya, disertai lava fonten, aliran lava, suara gemuruh, peningkatan pelepasan gas, serta sebaran abu yang cukup luas. Statusnya masih level 3 atau siaga. Nah, Sinabung ini juga menjadi perhatian karena sekitar 3.500 meter. Sebelum erupsi tercatat rentetan gempa vulkanik dan kemudian statusnya dinaikkan menjadi level 3 siaga. Artinya sistem vulkaniknya kembali aktif dan perkembangannya masih perlu terus diikuti. Demikian, Mbak.
0: Baik. Apakah kondisi ini berarti menunjukkan aktivitas vulkanik Indonesia secara umumnya sedang meningkat ini, Bu Lana?
2: Tidak demikian, Mbak. 6 gunung erupsi pada hari yang sama tidak berarti seluruh sistem vulkanik Indonesia sedang mengalami peningkatan secara bersama-sama. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan masing-masing memiliki sumber magma serta proses vulkaniknya sendiri-sendiri. Sampai saat ini kami tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang menghubungkan atau memicu keenam erupsi tersebut secara bersamaan. Jadi kebetulan waktunya berdekatan, tetapi prosesnya independen. Begitu juga dengan gempa tektonik, tidak otomatis dapat dikatakan sebagai pemicu erupsi tanpa didukung perubahan pada parameter pemantauan gunung api. Demikian, Mbak.
0: Baik, berarti tidak saling berkaitan, independen begitu ke 6 gunung tersebut ada aktivitasnya. Hanya saja waktunya memang berkaitan begitu ya, Bu ya. Kami konfirmasi sekali lagi ya.
2: Betul, demikian.
0: Baik. Nah, bahaya apa ini, Bu Lana, yang paling perlu diwaspadai masyarakat di sekitar masing-masing gunung saat ini?
2: Jadi karakter bahayanya juga berbeda ya. Di Anak Krakatau yang perlu diwaspadai adalah lontaran batu pijar, lava, awan panas, dan hujan abu, terutama dalam radius rekomendasi 3 km. Di Semeru, perhatian utama tetap pada awan panas, guguran lava, lontaran material, serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari puncak, terutama Besuk Kobokan. Di Sinabung, masyarakat perlu mewaspadai

0: erupsi eksploratif. Maksudnya erupsi eksplosif. Awan panas, lontaran material, dan lahar. Terutama pada wilayah yang sudah masuk zona rekomendasi. Di Lewotobi laki-laki, bahaya utamanya berupa erupsi eksplosif, abu, lontaran material, serta lahar ketika terjadi hujan. Sementara di Ili Lewotolo, ini perlu diwaspadai lontaran material, guguran atau longsoran lava, dan kemungkinan awan panas pada sektor tertentu. Di Gunung Ibu, bahaya utama berada dekat kawah berupa lontaran material erupsi dan abu, sehingga masyarakat harus mematuhi radius dan sektor rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian SDM.
1: Baik, nah bagaimana masyarakat juga membedakan informasi resmi PVMBG dengan video atau informasi hoax ini di media sosial, Ibu Lana?
0: Jadi buat pendengar barangkali ya, yang paling sederhana adalah lihat sumbernya, bukan hanya videonya. Informasi resmi aktivitas gunung api disampaikan melalui Magma Indonesia, website Badan Geologi, serta akun media sosial resmi Badan Geologi atau PVMBG. Jangan langsung mempercayai video hanya karena mencantumkan nama gunung atau tanggal tertentu. Kami pernah melakukan verifikasi video yang diklaim sebagai erupsi Anak Krakatau, dan ternyata bukan rekaman kejadian saat itu. Karena itu, kami menghimbau masyarakat sebaiknya melihat tiga hal. Tanggal dan waktu kejadian, lokasi, serta apakah informasi tersebut sudah dikonfirmasi melalui kanal resmi. Jika tidak jelas sumbernya, sebaiknya jangan diteruskan. Yang perlu dipahami masyarakat juga, Indonesia memang memiliki banyak gunung api aktif. Beberapa erupsi yang terjadi dalam waktu berdekatan tidak berarti semua saling berkaitan. PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memantau setiap gunung secara terus-menerus dan rekomendasi akan disesuaikan apabila terjadi perubahan aktivitas. Yang terpenting adalah masyarakat mengikuti rekomendasi resmi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Demikian, Mbak.
1: Baik. Ibu Lana, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga situasi kembali kondusif ini ya, Bu Lana ya. Amin. Dan juga pantauannya yang terus dilakukan Kementerian SDM. Ini dapat juga dipublikasikan ke masyarakat dengan juga tepat dan tepat ya, Bu Lana. Terima kasih, Bu Lana, telah berbincang bersama kami.
0: Mari.
1: Kepala Badan Geologi, Kaban Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Dr. Lana Saria, berbicara terkait gunung api di Indonesia, erupsi hampir bersamaan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini dampak dari kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan. Jadi kebakaran hutan dan lahan karutla di Kalimantan sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026 dilaporkan telah melahap dan mengancam 60,2% total luas habitat orang hutan Kalimantan. Nah, ini seperti apa dampak yang sudah tercatat, lalu apa upaya bisa dilakukan untuk menyelamatkan orang hutan? Karena ternyata karhutla tidak hanya merusak vegetasi, tapi juga langsung memicu korban di kalangan satwa liar. Kasus kematian Sampurna, seekor orangutan jantan dewasa bernama Sampurna, ditemukan pingsan di Ketapang, Kalimantan Barat, dan akhirnya mati akibat hipoksia akut atau kekurangan oksigen, serta kerusakan organ paru-paru karena tercekik oleh pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagaimana pantauan dari para pemerhati lingkungan? Kami sudah bersama dengan senior wildlife campaigner dan co-director Geopix, Anissa Rahmawati. Jadi dari pantauan terakhir Geopix, bagaimana Bu nasib orang hutan di sana di Kalimantan?
2: Oh, nasibnya sangat miris sekali ya Kak. Yeah. Karena dari report kita baru diluncurkan tanggal 3 September kemarin itu makin memperlihatkan bahwa krisis karhutla ini ternyata tidak hanya berdampak pada manusia, tapi juga satwa liar di dalamnya, khususnya orang hutan. Dari pantauan kita sejak per 1 Juni sampai dengan 28 Agustus saja, itu sekitar 75% itu titik hotspot berada di habitat orang hutan. Gitu ya, orang hutan yeah. Kalimantan. Kita tahu orang hutan Kalimantan itu ada 3 subspesies, Pomo pygmaeus morio, Pomo pygmaeus sumbi, dan Pomo pygmaeus pygmaeus. Yang paling rentan itu adalah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, yaitu habitat Pomo pygmaeus sumbi. Nah, ini miris sekali. Terus kemudian seperti belum ada tanda-tanda bahwa karhutla ini akan berakhir. Jadi kami juga berpikir nih, bagaimana pemerintah dan kita semua ini segera memutus mata rantai karhutla ini. Ini makin parah dan ini adalah bagian dari krisis iklim yang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita antisipasi agar tidak berulang. Contohnya dalam konteks karhutla, itu kan kekeringan juga sumber-sumber yeah. air untuk mematikan api, memadamkan api, sementara gambut juga sudah rusak gitu, karena gambut ini kan sebenarnya adalah benteng alami dari pencegahan krisis kebakaran hutan dan lahan ini, Kak Zeni.
1: Ya, nah kalau dari informasi terakhir yang kami terima, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama dengan Yayasan Yari, kabarnya sudah mengevakuasi 7 orang hutan ini, Bu, dalam 3 minggu terakhir ya. Nah, ini apalagi upaya yang bisa dilakukan kalau begitu?
2: Ya, betul sekali. Dan ini jumlahnya akan makin banyak ya, apabila ini tidak padam. Jadi saya juga terkadang merasa pesimis dengan adanya Godzilla El Nino sebenarnya yang sudah diperingatkan oleh BMKG itu akan berakhir di tahun depan di bulan Januari. Nah, ini adalah pukulan yang berat bagi kita semua untuk bersama-sama mengatasinya, khususnya pada rehabilitasi, kemudian rescue dan nasib orang utan. Kita harus bersama-sama membantu mereka, teman-teman yang berada di garda paling depan di lapangan untuk menyelamatkan orang utan ini, karena sudah terbukti bahwa orang utan ini sama dampaknya yang diterima akibat karhutla dengan yeah. dengan yang diterima oleh manusia, karena kan kita memang berbeda, istilahnya berbagi genetika sama ya, susunan genetika, struktur genetika yang sama sekitar 97%, otomatis ini akan berdampak berat. Selain juga faktor psikologis dari orang utan ini yang mengalami krisis karhutla itu yang bertahun-tahun ini juga bisa memicu menurunnya sistem imun di dalam tubuhnya, selain sesak napas dan dehidrasi. Seperti yeah. itu, Kak Zaini.
1: Jadi bukan hanya soal sumber makanan mereka yang hangus terbakar, tapi juga akibat hipoksia akut atau kurang oksigen juga begitu ya, Bu, ya, akibat asap itu ya?
2: Betul.
1: Orang hutan ya?
2: Betul. Betul. Jadi kalau kita pantau sebenarnya kan karhutla itu juga melenyapkan vegetasi, melenyapkan pohonan, di mana pohon itu kan adalah sumber oksigen yeah. bagi kita semua juga kan. Nah, jadi kalau ini sudah lenyap, hati-hati, kita ini juga akan terdampak paling nyata gitu. Jadi tidak ada ekonomi, kita tidak bisa mikir yang lain-lain karena kita harus fokus pada kehidupan kita semua, survival. Ini yang saya takutkan.
1: Ya, ada kemungkinan, Bu, untuk jumlah orang hutan di Kalimantan dengan kebakaran hutan seperti ini akan banyak berkurang begitu, Bu Anissa, habitatnya, Bu, atau populasinya?
2: Ya, yang pertama bahwa kesehatan suatu populasi orang hutan itu juga bergantung pada habitatnya. Ya. Jika habitat rusak dan itu diperlihatkan dalam riset terakhir di PHVA 2016. Nah, kita inginnya bahwa dengan dampak karhutlah ini, semua itu harus diriset ulang. Hitungan-hitungan populasi, jumlah, dan lain sebagainya, kerentanan itu harus diriset ulang dengan mempertimbangkan krisis karhutlah yang sangat-sangat besar di tahun ini, gitu. Ya. Kemudian pemerintah itu juga harus melakukan strategi mendesak untuk penyelamatan orang hutan. Jadi kita perlu ada pemerintah turun tangan bersama perusahaan, bersama masyarakat, bersama teman-teman yang berada di garda depan untuk perlindungan orang hutan dan satwa liar lainnya, itu harus kita bantu sepenuhnya.
1: Ya. Nah, kalau tidak salah kan Kementerian Kehutanan punya Satgas Penyelamatan Satwa Liar ya, Bu Anissa ya. Nah, itu bagaimana kalau Bu Anissa lihat kerja-kerjanya, karena kan harusnya kan mitigasinya sudah berlangsung nih, Bu, sejak awal kan. Kan sudah ada informasi dari BMKG bahwa ada potensi kebakaran lahan dan hutan. Nah, seharusnya kan mitigasinya sudah berjalan nih. Bagaimana menyelamatkan orang hutan agar tidak terdampak lebih jauh seperti sekarang ini? Sudah berjalan belum sebenarnya, Bu Anissa?
2: Sebenarnya mitigasi itu tidak semata-mata untuk bagaimana menyelamatkan, tapi mencegah. Itu sangat-sangat sangat penting. Nah, mencegah karhutlah itu harus sistemik. Karena kita belajar dari tahun ke tahun, ini mata rantai ini tidak pernah terputus gitu. Karena keserakahan manusia, karena pembangunan yang tidak lestari, kemudian juga pembukaan lahan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sistemik yang harus memang saat ini pemerintah benar-benar serius. Ini sekarang diuji ya pemerintahan Pak Prabowo ini dengan karhutlah dan krisis. Sementara itu satwa itu juga sekarang pada turun semua dan dampaknya itu makin lama makin terasa gitu ya, yeah, di depan mata kita gitu. Ya gitu. Jadi kalau BKSDA ya mereka berjuang di garda depan juga bersama teman-teman, tapi resource-nya juga terbatas. Apalagi seperti anggaran dari penanggulangan bencana itu kan sudah turun drastis segala macam, kita itu seperti tidak siap dengan ini.
1: Ya.
2: Nah, ini bagaimana gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, Bu Anissa, ini kalau dari data yang saya pegang ya, Bu ya. Sekarang ini kan spesies Pongo Pemius Wumpi, orang hutan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ya, Bu ya, termasuk selatan begitu ya.
2: Ya.
1: Ini kan tercatat 38.200 individu. Dengan kondisi kebakaran hutan dan lain seperti ini, bagaimana nasib mereka kalau begitu ya, Bu ya?
2: Ya,
1: bisa menurun drastis kalau begitu ya, Bu. Potensinya ada begitu
2: ya. Sangat menurun, apalagi kalau misalnya kan karhutlah ada terpapar asap. Nah, ini asap ini bisa tahunan gitu.
1: Yeah.
2: Dan itu memberikan suatu dampak kematian dini. Seperti pada manusia, jadi kita tahun berapa itu, riset tahun 2018-an itu menimbulkan kematian dini. Harusnya mereka hidup lebih lama, ternyata mereka harus mati lebih cepat gitu ya, karena adanya kerusakan di dalam sel di saluran pernapasan dan lain sebagainya. Ini benar-benar suatu alerta yang sangat-sangat harus alarm keras ini bagi kita semua.
1: Yeah.
2: Itu pasti berdampak. Nanti kita akan tahu setelah ini mudah-mudahan cepat selesai ya, Kak Zeni.
1: Yeah.
2: Ini kemudian kita harus segera menghitung lagi,
1: mendata kembali, tinggal berapa mereka begitu ya, Bu ya.
2: Kembali, tinggal berapa, kemudian harus ada rencana strategis yang cukup kuat untuk mengembalikan habitat mereka, juga meningkatkan populasi mereka dengan sufisien.
1: Ya, apalagi status mereka sekarang ini kan sudah sangat terancam punah dengan kondisi 38.200 itu.
2: Benar,
1: kalau sangat berkurang lagi bagaimana kondisinya begitu ya, Bu Anissa?
2: Betul, kita bakal tidak bisa melihat orang hutan lagi, padahal itu adalah kebanggaan kita, satwa ekonomi kita, dan mereka itulah yang menjaga kelestarian hutan kita. Tanpa itu, tanpa mereka itu, kita bakalan juga ikut mati pelan-pelan gitu ibaratnya kan.
1: Ya, nah ini kan sudah ada yang diselamatkan oleh BKSDA Kalimantan Barat ya, Bu, beberapa di antaranya begitu ya. Nah, bagi yang sudah diselamatkan, apa yang mesti harus dilakukan kalau begitu secepatnya, Bu Anissa?
2: Secepatnya mereka akan dirawat, direhabilitasi sampai pada titik mereka bisa dilepaskan kembali, gitu yeah. kan? Nah, dipindahkan ke tempat yang aman. Jadi dievakuasi dari tempat yang berat ke tempat yang lebih aman. Kemudian mereka dirawat. Kemudian setelah mereka kira-kira bisa tentunya dengan standar yang kuat juga bisa dilepaskan. Nah, permasalahannya itu adalah hutan mana yang tidak terdampak, hutan mana yang masih bagus. Inilah ya. Pekerjaan kita, ya, inilah PR kita selama ini.
1: Jadi kunci utamanya sebetulnya bagaimana mencegah agar tidak kembali terjadi kebakaran lahan dan hutan.
2: Betul.
1: Karena di situ kunci utamanya begitu ya, Bu Anisa ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Kalau begitu Bu Anisa, apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Karena orang hutan ini adalah kekayaan negara kita. Statusnya sudah sangat terancam punah. Apa yang bisa kita lakukan bersama kalau begitu, Bu Anisa?
2: Yang bisa kita lakukan bersama itu sebagai masyarakat, yaitu mendukung upaya-upaya pertama pemadaman api, kemudian segera untuk membantu mereka dari sisi manusianya maupun satwanya untuk segera memadam api dan tidak membakar lahan. Apapun ceritanya, apapun untuk masalah kearifan lokal, budaya, segala macam. Saat ini tidak ada lagi kearifan lokal. Karena apa? Karena krisis iklim itu sudah melampaui batas-batas dari alam untuk rekonsiliasi kembali gitu. Ya. Resiliensinya sudah terlampaui gitu. Jadi kita harusnya tidak berupaya juga untuk mendapatkan ekonomi-ekonomi, kemudian oportunistik untuk jual beli lahan setelah dibakar dan lain sebagainya. Mohon supaya berhenti itu kita. Nah, itu jadi itu juga
1: ya,
2: apa namanya,
1: dorongan masyarakat perlulah begitu ya,
2: dorongan
1: Anissa, ya.
2: Masyarakat ya, kemudian mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan ini, minta tolong prioritas untuk tidak hanya orang hutan tapi juga kelestarian hutan kita
1: ya.
2: Gitu Mas.
1: Baik, kalau begitu Bu Anissa, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
2: Terima kasih banyak.
1: Senior Wildlife Campaigner dan Co-Director Geopik Anissa Rahmawati.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Dudi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
1: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
2: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
3: Yang pertama, dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik, dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya harus kita jaga. pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
2: Abu vulkanik gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Agustiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
4: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
5: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
4: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita inject dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air. Itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
6: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
5: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
7: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
8: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh, jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah. mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
7: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
9: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisar antara Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
7: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantianov melaporkan.
0: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja, khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
10: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
11: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
10: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
12: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
13: Satu ekor ya?
12: Satu ekor masih sisa.
10: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jane melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
13: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISNC.
14: Perubulok Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan cabang Perumbulok Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tenggat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
13: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
15: Ganti orang.
13: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini, memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil di 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
14: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
13: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya normal, pengganti, perwakilan difoto. Difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
14: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
16: Tinggi badan, berat badan, tensi.
17: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
16: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40, jadi...
17: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
15: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
17: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit,

0: Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. 29 Mei hingga 1 Juni 1945, disinilah muncul pertanyaan besar. Apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945. Membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan

0: buka apertur. Setelah merasa pelat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Zain kembali bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi 7 September 2026. Dan kami juga memiliki topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan juga. Termasuk diantaranya adalah informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Dan seperti biasa pagi hari ini kami akan awali kebersamaan kita dari informasi reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
2: Warta Nusantara.
3: Anggota DPR Papua Musa Yesombuk menggelar diskusi publik untuk memperkuat kesiapan masyarakat Biak Numfor dalam menyambut dan mendukung daerah otonomi baru Papua Utara. Roni Loluluan melaporkan selengkapnya.
4: Anggota DPR Provinsi Papua Musa Yesombuk dalam masa resesnya memprakarsai diskusi publik dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan untuk memantapkan sikap dalam mendukung daerah otonomi baru Papua Utara bertempat di Hotel Mapia pada Jumat kemarin. Dalam diskusi tersebut dibahas perkembangan terakhir pengurusan DOB mulai dari tahap daerah hingga pusat dengan tujuan untuk melihat apakah Biak Numfor masih berada pada posisi mendukung DOB Papua Utara atau sudah bergeser. Musa Sombuk mengakui dari diskusi tersebut, masyarakat Biak Numfor sangat menginginkan percepatan pemekaran DOB Provinsi Papua Utara dan ibu kotanya berkedudukan di Biak dan membahas sejumlah poin penting lainnya mulai dari kesiapan daerah, penentuan ibu kota, transisi pemerintahan hingga kesiapan masyarakat menghadapi risiko sosial. Menurutnya, jika Biak Numfor terpilih sebagai ibu kota provinsi, maka daerah akan berubah menjadi kawasan urban dengan dampak sosial yang luar biasa. Karena itu, kesiapan dari sisi sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Musa Sombuk menegaskan sebagai anggota DPR Papua berkewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pimpinan DPR dan pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
5: Jadi kita ketahui Biak Numfor adalah titik geraknya untuk semua yang lain, sehingga kita coba membuka ruang ini diskusi supaya apa yang sudah ada kita bisa mengupdate perkembangan terakhir dari pengurusan DOB ini, baik dari tahap-tahap di daerah maupun sampai di pusat. Dan yang kedua, kita ingin melihat apakah Biak masih dalam posisi atau sudah bergeser, karena beberapa saat ini tenang-tenang saja. Yang ketiga, kami dan DPR melihat gerakan politik ini membutuhkan konsolidasi atas bawah. DPR RI sudah jalan, kemudian di Kabupaten Pemekaran, tapi basis ini indikatornya adalah belum ada sekretariat dari kelompok masyarakat yang menjadi titik gerak informasi dan edukasi kepada publik.
4: Sementara tokoh pemuda Biak Numfor Jimmy Krobo mengatakan diskusi ini diharapkan menjadi api-api kecil untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan DOB dan ke depan akan dibentuk kantor sekretariat sebagai pusat informasi dan gerakan serta turun langsung ke akar rumput untuk menanyakan kesiapan masyarakat Biak menerima DOB Papua Utara. Diakui komitmen masyarakat Biak Numfor mendukung DOB Papua Utara sudah sejak lama, namun terjadi kevakuman sehingga perlu dilakukan diskusi untuk memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor karena Biak memiliki potensi besar menjadi epicentrum dan ibu kota provinsi baru. Mantan Ketua KNP Biak Numfor ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada anggota DPR Papua Musa Sombuk yang telah peduli terhadap kemajuan daerah dengan memprakarsai kegiatan diskusi dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan.
6: Proses ini sudah jalan, tapi kemudian terjadi kevakuman. Makanya hari ini kemudian kita coba memantapkan dia. Apakah betul-betul masyarakat Biak ini siap atau tidak? Kita menerima atau tidak DOB ini? Nah, ini yang kemudian coba kita bangun diskusi kita hari ini. Kita berharap ini bisa memberikan informasi terbaru, bisa menjadi sebuah semangat yang kemudian lahir kembali. Kita berharap dari hasil ini kemudian nanti kita akan lihat sekretariat, sehingga itu nanti menjadi sebuah pusat informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian nantinya akan kita hadapi bersama. Hal positif dan negatif itu pasti ya, kita tidak bisa hindari, tapi bagaimana hikmat yang ada, sumber daya yang ada ini kita bisa kelola secara baik, secara bijak untuk menjadi sebuah goal. Kita bawa pulang kado yang memberikan manfaat buat generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi kita yang akan datang.
4: Kegiatan diskusi publik tersebut diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari berbagai kalangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto mewakili pemerintah daerah Biak Numfor.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Maya Pranira melaporkan.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga, sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Darnawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri. Masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar.
8: Kita juga sudah mencoba mendorong masyarakat untuk mari manfaatkan pekarangan-pekarangan rumah sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi. Jadi tidak harus semua harus belanja sehingga biaya pengeluaran hidup kita jadi lebih berkurang. Mengajak masyarakat untuk belajar menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh masyarakat.
7: Selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga perlu melakukan berbagai langkah penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Darnawati menilai pengelolaan sumber daya di rumah termasuk penggunaan air dan listrik menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi El Nino. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara, Oktavianus J. Zadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau.
9: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya.
7: BMKG Maluku Tenggara terus mengimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui siaran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Zadrak mengatakan penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan pemerintah sedang melaksanakan program Transmigrasi Patriot yang menyasar perguruan tinggi untuk mengembangkan desa transmigrasi. Iin Nurfahraini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Sedang mengembangkan program Transmigrasi Patriot yang menyasar para lulusan perguruan tinggi untuk memetakan kondisi ekonomi daerah transmigrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jaya Dinas, mengatakan Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang menjadi primadona transmigrasi. Menurutnya, program transmigrasi ada 5, diantaranya transmigrasi tunas, transmigrasi patriot, dan transmigrasi gotong royong serta transmigrasi lokal. Khusus untuk transmigrasi patriot, menurut Jaya Dinas, akan menyasar generasi muda yang bertugas memetakan kondisi daerah transmigrasi seperti potensi alam yang dimiliki untuk dikembangkan.
11: Lewat Kementerian Transmigrasi adalah ada namanya transmigrasi patriot. Bagaimana orang-orang cerdas kita di kampus, pemuda-pemuda kita yang cerdas, dikirim ke wilayah-wilayah transmigrasi. Untuk awal tahun pertama kemarin, melakukan pemetaan, mengidentifikasi apa yang potensi-potensi alam yang ada di situ, kemudian sumber daya manusia apa yang dibutuhkan, dan industri apa yang bisa dikembangkan, sehingga bisa menghasilkan lapangan kerja dan industri yang luar biasa di daerah transmigrasi.
10: Jaya Dinas menyebutkan sejumlah program disiapkan di desa-desa transmigrasi ini, termasuk dalam mengembangkannya salah satunya masalah sarana dan prasarana dengan program hilirisasi sejumlah hasil olahan sumber daya alam. Menurutnya sejauh ini mereka yang menempati desa transmigrasi di Luwu Timur dan Sidrap semuanya masih bertahan di sana dan belum ada yang pulang di daerah asalnya, karena sudah disiapkan rumah, lahan, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, salah seorang warga, Nabila, menilai program Transmigrasi Patriot yang digagas oleh pemerintah cukup bagus dan bisa memberikan manfaat. Jika memang benar melibatkan lulusan perguruan tinggi karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk melihat potensi daerah transmigrasi dan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang bernilai ekonomi. Namun Nabila mengingatkan, jangan hanya memetakan namun harus ada tindak lanjutnya.
12: Menurut saya jangan hanya sebatas memetakan potensi saja, tapi harus ada tindak lanjut yang jelas. Misalnya setelah diketahui daerah itu punya potensi pertanian, perkebunan, atau sumber daya alam lainnya, ya harus ada pendampingan, kemudian sarana dan prasarananya, terus serta program hilirisasi supaya hasilnya itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selain itu generasi muda yang ditempatkan di sana juga ya perlu mendapatkan dukungan dan jaminan yang jelas selama bertugas.
10: Nabila menambahkan jika program ini dikelola dengan baik, maka bukan hanya membantu daerah transmigrasi berkembang, tetapi juga membuka pengalaman dan peluang kerja baru bagi lulusan perguruan tinggi. Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
13: Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara mengalami erupsi pada Minggu malam tadi dengan kolom abu akibat erupsi teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak gunung. Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Ketersediaan stok darah di Gorontalo masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Raihan Datau melaporkan selengkapnya.
14: Stok darah di Gorontalo masih menjadi perhatian karena ketersediaannya belum mencukupi kebutuhan medis. Darah merupakan kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan darah juga diperlukan bagi pasien yang menjalani tindakan medis dan membutuhkan transfusi. Wakil Ketua PMI Provinsi Gorontalo Yusuf Puhi menyebut pemenuhan kebutuhan darah menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara permintaan medis dan ketersediaan stok darah. Kondisi tersebut membuat upaya pemenuhan stok darah perlu terus diperkuat.
15: Kebutuhan darah itu adalah kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan yang sangat utama. Dan ini merupakan tugas pemerintah dalam rangka untuk pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yakni kepada masyarakatnya. Adapun kendala utama yang dihadapi itu adalah terjadinya gap yang sangat besar, di mana sangat tingginya permintaan medis dengan jumlah stok darah yang cukup besar, di sisi lain ketersediaan kita itu sangat kecil.
14: Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah juga menjadi perhatian PMI di tingkat kabupaten. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Suleman menyampaikan berbagai upaya mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendonor. Salah satunya dengan menggandeng komunitas pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
16: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
14: Upaya meningkatkan ketersediaan darah perlu dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. PMI mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan donor darah. Dengan meningkatnya partisipasi pendonor, kebutuhan darah bagi masyarakat Gorontalo diharapkan dapat terpenuhi. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati usia 81 tahun, RRI Kupang menggelar Jalan Sehat, Zumba, dan Cek Kesehatan Gratis. Vence Zakarias melaporkan.
17: Rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan lain seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multi platform, bukan hanya di radio tetapi juga di media sosial.
18: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak, maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak. Kreatif bermetamorfosis dengan era konvergensi media sekarang ini. Jadi kalau dulu tahun 70-80 RRI hanya radio, sekarang hampir semua media multiplatform. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton, semuanya termasuk mungkin TVRI, semuanya bermetamorfosis, berubah platform, jadi multi platform sekarang.
17: Sementara itu, salah seorang purnabakti dan pensiunan LPR di Kupang, Aserihi Tugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini, tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan membawa perubahan masyarakat.
19: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini ada adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikutnya dengan masa-masa lalu.
17: Kegiatan Jalan Sehat Bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPP RRI Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Wasit Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPP RRI Kupang. Dengan kegiatan Jalan Sehat Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPP RRI Kupang dan masyarakat.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Perhubungan meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit. Karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang ramai dilirik oleh masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafidz, menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia menjelaskan dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiagakan berbagai instrumen, seperti diantaranya PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Informasi mancanegara, indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, mencapai rata-rata 133,3 poin pada Agustus dan angka itu meningkat 1,9% dibandingkan pada Juli, 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Melansir dari Xinhua, pada Sabtu 5 September 2026, level tersebut menjadi yang tertinggi sejak akhir 2022. Dan kenaikan harga terjadi pada seluruh 5 kelompok komoditas pangan yang masuk dalam indeks FAO. Informasi dari dunia olahraga, Wakil Ketua Umum PBIPSI Muhammad Nabil Harun mengajak seluruh perguruan memperkuat Persatuan Pencaksilat Indonesia dan menurutnya perbedaan tradisi dan identitas perguruan merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan nasional. Gus Nabil mengatakan, seluruh jajaran pengurus harus bergerak dalam satu visi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBIPSI Sugiono. Setiap pengurus bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan organisasi menjadi kerja nyata sesuai bidang masing-masing. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
2: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
4: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
5: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
6: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
5: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avani melaporkan.
7: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual.
8: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja. Kalau hujannya nanti turun dengan

0: keras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, serta berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Berikut Faris Yarbo menyampaikan informasi tersebut.
4: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
5: Ya, jadi air di daerah Jalan Jembangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
6: Dari jam berapa itu?
5: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
4: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat, warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizki, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
7: Kami dari Perumda Air Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Nah, hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air bakunya yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
4: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
3: Karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang ramai dilirik masyarakat. Tika Budiman melaporkan.
8: Ciprat karya anak-anak difabel lebih tepat.
9: Dengan karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang digelar kemarin. Kehadiran stand khusus disabilitas tidak hanya menarik perhatian pengunjung, tetapi juga membuka ruang apresiasi bagi karya kreatif yang selama ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Puluhan lembar batik ciprat hasil karya siswa SLB Negeri Semarang dipamerkan dan dipasarkan dalam kegiatan ini. Corak yang unik dan dibuat secara manual menjadi nilai tersendiri yang membuat banyak pengunjung tertarik untuk melihat lebih dekat, bahkan membelinya. Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bambang Duyana yang turut membeli mengatakan,

0: Kan? Keterlibatan penyandang disabilitas dalam RRI Fest merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. RRI ingin menjadi rumah bersama yang memberikan kesempatan setara bagi semua komunitas untuk tampil dan berkembang.
1: Kan ada nih Pak, kita juga hadirkan ada stand khusus untuk disabilitas. Juga ada teman-teman dari lapas, ya. Itu kita ingin menciptakan bahwa RRI itu inklusif. RRI itu milik kita semuanya, gitu Mas Edo Monggo.
0: Salah seorang penyandang disabilitas yang terlibat dalam pameran, Husen menjelaskan, batik ciprat yang dipamerkan merupakan karya murni siswa-siswi SLB Negeri Semarang. Menurut Husen, batik ciprat memiliki keunikan yang membedakan dari produk batik lainnya. Teknik ciprat yang digunakan menghasilkan motif yang tidak pernah sama sehingga setiap karya memiliki karakter dan nilai artistik tersendiri.
2: Ada pejabat sama yang lain sebagainya itu batik cipratnya katanya kan hanya dari mereka, padahal yang sebenarnya itu asal mula batik cipratnya itu dari SLB semuanya makanya mereka belajar sendiri batik cipratnya gitu, tapi tetap aja asal usulnya tetap di SLB.
0: Adapun untuk diketahui pemasaran batik ciprat masih dilakukan melalui galeri dan kegiatan yang melibatkan SLB Negeri Semarang. Meski belum dipasarkan secara luas melalui platform digital, karya-karya ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

apa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita

0: Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami dalam perbincangan di pagi hari ini, dan Anda juga dapat memberikan pendapat dari topik-topik yang menurut Anda menarik dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712. 5 topik tersebut adalah: yang pertama, erupsi Anak Krakatau, seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa hadapi dampaknya? Kemudian topik kedua, DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk antisipasi abu vulkanik. Dan yang ketiga, perketat pengawasan BBM subsidi. Pertamina sanksi 161 SPBU di Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Dan yang keempat, krisis air bersih, ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat. Dan yang kelima, misi kemanusiaan pasca gempa NTT. Silakan, kami tunggu telepon Anda untuk memberikan pendapat dari topik-topik yang kami miliki pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, Pak Matauli.
1: Ya, Assalamualaikum. Salam sehat tanggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak pagi hari ini?
1: Cerah di sini.
0: Sehat ya, Pak.
1: Semalam gerimis-gerimis.
0: Oh, udah ada gerimis Pak di sana ya?
1: Iya.
0: Tapi abu vulkanik nggak nyampe ke Sibolga Pak ya?

0: Pak Wapres kemarin datang.
1: Oh begitu.
0: Wah, Jakarta di tengah.
1: Ya, sempat ketemu dong.
0: Ya, lihat juga dari jauh karena memang dikawal ketat sama itu.
1: Oke.
0: Sama aparat. Iya.
1: Gimana, gimana? Dengan Rudy, Pak.
0: Itu,
1: silakan.
0: Bung Rudy, iya. Ya. Tentang Krakatau itu juga ya.
1: Ya, anak Krakatau, ya, Pak. Ya. Kenapa ini?
0: Banyak yang viral ya. Ngeri banget tuh ya. Katanya tuh di dalam permukaan laut, rupanya besar itunya gunungnya. Jadi waktu menyemburkan apanya itu, wah, sampai orang juga meliputnya, wah ini gimana banget gitu. Sampai nggak bisa ya. Itu laut sama udara kan diberhentikan untuk berapa jam kan?
1: Kalau udara masih di beberapa bandara termasuk Suta nih masih diberhentikan sampai pukul 8.59 nanti. Kalau Selat Sundanya itu masih bisa Pak, tapi dengan ketentuan-ketentuan khusus ya. Paling tidak jarak amannya 3 km dari posisi lokasi gunung itu sendiri Pak.
0: Iya, pastinya pasti akan terhambat banyak distribusi muatan kan begitu. Tapi kita harapkanlah mudah-mudahan tidak menimbulkan korban manusia ya.
1: Amin.
0: Ya. Karena memang apapun ceritanya ya kita memang tetap berdoa ini Bung Rudy ya untuk banyak hal ya. Kemarin kebakaran hutan, sekarang Krakatau juga itu tadi air bersih di Lombok katanya kan juga.
1: Iya.
0: Itu juga sangat sangat sangat apa. Tapi mudah-mudahan lah semua koordinasi ya lintas sektoral Bung Rudy ya, jangan ego sektoral gitu ya. Pemda juga cepat tanggap gitu ya. Untuk memitigasi masyarakat yang memang membutuhkan air bersih kah, membutuhkan dapur umum lah, toilet umum, karena memang sifatnya ini kan sifat kebutuhan mutlak yang hak asasi manusia untuk mendapatkan air bersih, kesehatan dan sebagainya. Bahkan subsidi untuk masyarakat itu ya, itu dipantau kembali lah. Itu kemarin kan katanya sudah mau memberlakukan desil berdasarkan itu kan
1: TTSN.
0: Iya. Apakah barcode Pertamina itu masih berlaku nggak ya?
1: Oke, seperti itu. Ya,
0: dan petugas-petugas hukum, apa kepolisian ada nggak di SPBU itu biar memang adil gitu kan? Karena kalau memang masih mobil-mobil pribadi plat hitam kok kesana ya apa gunanya kita berbicara kemarin menyusulkan ke DPR kan mengenai pengawasan apa ini? Oke, semoga kita sehat selalu, Bung Rudy. Salam sehat, tangguh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Matoli di Sibolga. Pak Rianto di Kutai Barat, selamat pagi.
2: Selamat pagi Om Rudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, kabar baik Pak Arianto ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah baik Om Rudi dan rekan-rekan begitu.
1: Gimana Kutai Barat saat ini Pak?
2: Pagi ini terpantau cerah, tapi kalau siang itu dia lumayan agak mendung-mendung Om Rudi, walaupun belum turun hujan. Anak-anak juga masih ini anu libur Om Rudi.
1: Masih.
2: Kukira masuk, ternyata diperpanjang Om Rudi
1: satu minggu lagi.
2: Sampai
1: jadi
2: tanggal 12 Om Rudi.
1: Pembelajaran dari rumah itu Pak ya?
2: Ya belajar dari rumah aja ceritanya Om Rudi, padahal ya libur total.
1: Begitu.
2: Iya, tapi kalau yang SMA sederajat masuk, saya lihat tadi Om Rudi pagi tadi saya jalan.
1: Oh berarti SD, SMP itu yang
2: ya,
1: PJJ. Oke. Okay.
2: Ya, PJJ. Iya.
1: SMA, SMK Bapak lihat tetap tatap muka ya?
2: Masuk tadi tetap tatap muka Om Rudi.
1: Iya. Tapi memang ya, masih cukup terasa Pak kabut asapnya saat ini.
2: Kategorinya kadang tidak sehat, bahkan cenderung trennya berbahaya Om Rudi.
1: Berbahaya.
2: Masih ada kabut asapnya ya.
1: Kemarin pun seperti itu kondisinya. Biasanya di pagi, siang atau sore itu Pak?
2: Siang sama sore itu yang
1: siang
2: nampak
1: sama
2: itu
1: sore.
2: Om Rudi. Iya, kalau pagi gini kan dia belum anu masih konsolidasi kalau dia pagi gini Om Rudi. Nanti kalau siang sama sore baru dia unjuk kekuatan Om Rudi.
1: Konsolidasi siang sama sore unjuk kekuatan ya.
2: Baru dia power si Om Rudi. Wah, itu bikin kita panik. Jadi saya pilih yang nomor satu Om Rudi.
1: Nomor satu, erupsi anak Krakatau. Seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa hadapi dampaknya?
2: Aku heran juga Om Rudi ya, bingung kok gunung sampai bisa punya anak itu Om Rudi ya. Sejarah pernah mencatat ya bencana alam terbesar terdahsyat itu
1: Krakatau
2: pernah terjadi ya terjadi di Indonesia 1883
1: betul. Nah,
2: kemudian bencana tsunami di Aceh 26 Desember 2004 itu masuk dalam catatan sejarah dunia Tom Rudi dan itu terjadi di Indonesia. Ini gunung-gunung pada serentak ini Om Rudi, pada anu erupsi dan meletus ya.
1: Iya, ada Gunung Ibu, itu kemudian Anak Krakatau.
2: Iya, Gunung Semeru ya.
1: Iya,
2: belum lagi Gunung sinabung tuh kadang-kadang suka batuk-batuk juga itu Om Rudia kan. Itu di Sumatera Utara kok tidak salah ya.
1: Sinabung kan? Sumatera Utara Pak.
2: Nah ada Gunung Lawotobi lah loh apa.
1: Ini Lawotobi
2: ya. Itu ya kan belum Karhut lah belum selesai ya kan. Kemudian gempa yang di NTT begitu juga silih berganti Om Rudi kita bertubi-tubi. Kita sebagai masyarakat ya ini kan apa ya kalau berita-berita yang viral Om Rudi ya kita jangan telan mentah-mentah Om Rudi.
1: Betul, berseragiuran
2: Om Rudi di media sosial ya. Jadi kita harus apa menerima berita yang resmi Om Rudi ya. Katakanlah dari BMKG kah, BBBD kah, Komdigi atau pihak pemerintah lokal ya kan Om Rudi ya.
1: Dan supaya kami tempat untuk memverifikasi berita itu Pak tentunya.
2: Iya benar itu. Jadi kita harus update berita, memutarkan terus ya ikuti perkembangannya kan sifatnya dinamis dia ya kan. Sifatnya fluktuatif si anak Gunung Krakatau tadi ya kan. Ya mudahan aja ini saya juga melihatnya dari sudut pandang teologis Om Rudi. Pertanyaan saya muncul, apakah kita perlu melakukan tobat nasional? Itu dari saya Om Rudi, ya kan?
1: Okay.
2: Dari sudut pandang teologis, tidak hanya persoalan geologisnya juga yang dilihat, ya kan? Atau dampak lingkungan.
1: Baik Pak.
2: Terima kasih, saya selalu Om Rudi bersama rekan-rekan.
1: Terima kasih Pak Arianto. Iya. Jadi Gunung Ili Lewetolog Pak ya. Kalau Lewotobi itu Lewotobi laki-laki. Saya suka ketukar sama dua nama gunung ini. Baik, Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Indra.
3: Cirebon cerah banget. Dan hari-hari ini kami sedang disenangkan oleh hadirnya beca listrik.
1: Beca listrik?
3: Iya. Sudah ada 200 beca listrik yang di berikan kepada para penarik beca yang sudah lansia begitu karena tidak bisa mengayuh lagi, tapi beberapa juga ada yang muda dan semua mencobanya dari mulai Pak Wali Kota sampai dengan rakyat biasa.
1: Dan kami juga
3: saling berini kamu udah nyoba belum? Ayo nyoba gitu.
1: Bagus juga ini bentuknya ya Bu ya.
3: Iya.
1: Bagus juga ini ada warna seperti merah marunnya gitu atau merah bata itu ya penutupnya.
3: Iya betul. Kan selama ini mereka tersisihkan Bung Rudi karena kalah oleh ojek online itu yang lebih murah. Kalau dari rumah ke rumah sakit mau kontrol gitu Bung Rudi, naik Grab yang ber-AC itu lebih murah daripada naik beca. Mereka tersisihkan hanya karena kita ingin berbagi bersama ya. Itu tetap jalan. Jadi mudah-mudahan ini juga membawa perbaikan. Ingin nomor satu juga Bung Rudi.
1: Silakan. Apa pendapat Bu Indra ini?
3: Kalau kita lihat film-film 1883 itu Krakatau gitu sepertinya yang waspada juga bukan hanya Sumatera dan Jawa ya Bung Rudi. Seluruh dunia ini harus apa waspada ya karena konon tidak bisa diprediksi. Nah sementara di Cirebon sendiri ada gunung api yang sedang tidur, Gunung Ciremai, itu sepertinya lebih besar daripada anak Krakatau waktu kita melintasi Selat Sunda. Nah itu apakah tidak membuat kita harus waspada tadi mengenai gempa, air bersih, pengawasan BBM. Sepertinya kita memang harus siap-siap untuk menghadapi keadaan ini untuk sama-sama merasakan sinergi tas di antara kita Bung Rudi. Terima kasih
1: Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya, memang Krakatau meletus atau erupsi besar, bahkan dentumannya terdengar sampai di Afrika ketika itu dan sebaran abunya juga sampai kemana-mana pada tahun 1889. Sementara anak Krakatau itu baru muncul di permukaan laut pada tahun 1929. Selanjutnya ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Boyolali gimana, Pak? Pagi ini, Pak.
4: Iya, sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat,
1: Pak. Ya. Mau memberikan pendapat topik kami yang mana ini, Pak?
4: Nomor satu.
1: Nomor satu juga, erupsi Anak Krakatau. Silakan.
4: Ya, semoga diberikan kesabaran terus untuk yang ditimpa musibah ya.
1: Iya.
4: Supaya ajaran Rasulullah SAW mengagumi seorang apabila yang mendapat kebaikan yang bersyukur, apabila yang mendapat musibah yang bersabar. Jadi jadilah masyarakat Indonesia yang pandai bersyukur dan pandai bersabar jika ingin Indonesia maju. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
5: Selamat pagi Pak Rudisen.
1: Iya Pak Roni. Jakarta di mana Pak? Lupa saya Pak.
5: Gimana?
1: Jakartanya di mana ini?
5: Jakarta aja deh Pak Rudi.
1: Ah, oke. Okay. Baik-baik Pak.
5: Mau ini mau komentar umum aja Pak Rudi.
1: Apa itu?
5: Mau komentar soal timnas sepak bola Indonesia U20 yang kemarin menang final atas Australia itu loh Pak Rudi.
1: Iya. Boleh-boleh Pak, boleh. Silakan.
5: Nova Haryanto itu kebetulan banget itu bisa mau menangkan pertandingan kemarin dan U20 Indonesia lolos ke Piala Asia dengan otomatis gitu kan Pak Rudi.
1: Iya.
5: Dan ini harusnya bisa memberikan motivasi kepada timnas senior mereka yang Januari mendatang akan melawan Thailand, Qatar, sama Jepang di Piala Asia Januari mendatang. Dan mungkin itu terasa lebih sulit lagi loh Pak Rudi.
1: Iya.
5: Padahal kalau Jepang kan udah biasa mereka menang kan. Kalau dan Qatar itu juara Piala Asia 2 edisi terakhir dan Thailand adalah jadi yang sering jadi juara Piala AFF gitu Pak Rudi. Dan okay. Kita sebenarnya cuma runner up gitu.
1: Yeah.
5: Nah ini harusnya memberikan motivasi buat mereka supaya mereka nanti bisa memenangkan pertandingan di Januari mendatang gitu Pak Rudi.
1: Baik Pak Roni. Mudah-mudahan Pak ya nanti juga berlanjut nanti di gelaran Piala Asia dari timnas U20. Iya. Terima kasih banyak Pak Roni. Salam sehat, selamat pagi. Dan sebelum saya sapa Pak Upi dan Pak Abdullah, kami ajakkan untuk menyimak informasi singkat terlebih dahulu.
6: Kilas Berita.
7: Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten diperpanjang hingga Senin pagi akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Menghadapi kondisi tersebut, pihak bandara mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA untuk membantu penumpang yang terdampak gangguan penerbangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pak Upi di Bone, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, gimana Bone pagi hari ini Pak?
8: Alhamdulillah Bone pagi ini mengendung. Walaupun sinyal dingin, hawanya masih dingin.
1: Iya. Baik Pak, pendapat untuk topik yang mana yang akan disampaikan ini?
8: Nomor 1 dan nomor 2 ya, ada anunya. Iya. Korelasinya ya.
1: Oke, nomor 1 itu erupsi Anak Krakatau, seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa hadapi dampaknya? Yang kedua itu DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh. Antisipasi abu vulkanik.
8: Ya. Memang artinya ini kita bisa seru. Memang artinya Indonesia ini kan berada di istilahnya ring of fire atau cincin api ya. Ya jadi perlu memang artinya bukan cuma di Pulau Jawa dan Sumatera ya, perlu memang seluruh daerah di Indonesia ini melakukan mitigasi bencana, antisipasi bencana kan. Artinya kita di Indonesia ini kalau dalam periode suatu bulan terakhir ini mungkin sudah beberapa bencana yang terjadi nih. Artinya mulai dari gempa di NTT, artinya ada juga ya, bencana ya, termasuk bencana ya bencana karhut ya, yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan dan di, juga di Papua juga pernah terjadi.
1: Baik.
8: Apalagi baru-baru ini ya terjadi ya, erupsinya gunungan ya, Gunung Anak Krakatau. Jadi ya, perlu memang artinya perlu utamanya khusus tuan ya untuk Pulau Jawa perlu memang masuk lakukan selainnya selainnya lockdown dulu lockdown.
1: Oke.
8: Ya. Ya, jadi mungkin artinya bagi masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Jawa dan Sumatera yang rentan artinya terpapar mungkin setelahnya dirumahkan dulu setelahnya apalagi di apalagi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta ini memang kita sih pasti bagus sekali. Iya, mudah-mudahan artinya pemerintah bisa melaksanakan pesanakan doa bersama untuk kebahagiaan negara kita.
1: Ya,
8: ya seperti dikatakan oleh dulu Pak Edi yang di Solo.
1: Iya Pak. Ya. Baik,
8: terima kasih.
1: Nanti nantikan Pak ya perbincangannya terkait dengan dua topik tersebut. Pak Abdullah di Kalimantan Utara, selamat pagi Pak Abdullah. Ya, terputus. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, gimana kabar Pak Dasrun?
9: Alhamdulillah, nih ya, yang lain desa itu atau lain kabupaten sudah ada hujan baru tadi sore. Sama Kabupaten Brebes tapi sebelah selatan. Guyangan.
1: Oke. Hujan deras Pak di sana.
9: Gimana?
1: Hujannya deras Pak.
9: Ya katanya sih ya, ya sedang-sedang saja sih, enggak terlalu besar.
1: Oke. Ya, ya.
9: Saya ingin COVID nomor 1.
1: Silakan ya, Pak.
9: Mudah-mudahan jangan sampai terjadi meletus, mudah-mudahan ya memaca doa masing-masing di setiap kabupaten di kawasan Jawa Barat. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kalau yang sudah ya sudah, nggak ada apa-apa. Kalau Gunung Sermesi, Bulinggrem ada yang menghuni, mudi.
1: Iya iya.
9: Kalau nggak salah itu Bu Asriati barangkali waktu di ini pelat itu sandiwara, mudah-mudahan ya aman-aman saja.
1: Oke, iya Pak Dasrun.
9: Baik. Makasih ya Mas Rudi.
1: Terima kasih Pak Dasrun ya, sehat selalu ya Pak. Ya, dan pendengar tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadirkan kembali untuk informasi-informasi yang telah kami siapkan, juga topik-topik perbincangan. Terutama terkait dengan topik nomor satu tadi, yaitu erupsi Anak Krakatau, karena Gunung Anak Krakatau memang masih berstatus level 3 atau siaga sejak ditetapkan 2 Juli 2026 dan masih berlaku hingga kemarin 6 September 2026. Kemudian pada 4 September 2026 pukul 23.07 hingga 6 September pukul 00.04 terjadi erupsi menerus sekitar 25 jam. Setelahnya tercatat erupsi Strombolian, kemudian susulan sekitar 30 detik pada pukul 3.53. PVMBG mencatat potensi letusan susulan masih tinggi dengan ancaman utama berupa lontaran batu pijar, kemudian hujan abu lebat, dan kemungkinan aliran lava jika erupsi terus kembali terjadi. Dan sebaran abu terpantau mencapai 14,6 km telah terdampak ke sejumlah wilayah Banten, dan bahkan beberapa bandara sempat ditutup aktivitasnya pada 6 September kemarin karena abu vulkanik di ruang udara. Dan ya, ada satu pendengar terakhir Pak Abdullah di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Abdullah.
10: Selamat pagi.
1: Iya. Baik Pak Abdullah. Kabar gimana Pak? Di Kalimantan Utara gimana Pak pagi hari ini?
10: Pagi ini kayaknya panas, masih berasap.
1: Masih berasap. Iya. Biasanya siang sampai dan sore juga itu Pak.
10: Iya, sampai sore.
1: Oke. Baik. Apa yang ingin disampaikan pendapat untuk topik yang mana ini Pak?
10: Ya, tentang BMB, pengawasan BMB subsidi.
1: Oke, silakan Pak.
10: Ya. Karena kalau di Tarakan ini kan yang BMB subsidi itu kan apa Pertalite itu kan, kalau saya melihat ini kan banyak yang membeli baru dijual kembali di pinggir-pinggir jalan itu kan itu sudah 12.000 sampai 13.000 per per botolnya itu, dia per botol. Nah itulah saya bilang kan bebas orang membeli di SPBU baru dijual kembali. Kemudian ini kita mau bertanya, ini kan dulu kan ada premium kan sudah hilang.
1: Iya, iya. Pertalite sekarang, Pak. Iya.
10: Iya, diganti sayangnya itu kan bersubsidi juga tapi diganti dengan Pertalite yang harganya 10.000 kan itu kan dulu tuh premium kan tidak sampai 10.000.
1: Oke.
10: Okay. Padahal itu kan masyarakat paling bawah itu yang sangat membutuhkan itu ya.
1: Iya.
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
1: Iya. Iya, Pak Darsono mungkin bisa lebih menjauh sedikit Pak dari radio Pak, biar tidak feedback.
11: Oh iya. Iya. Lebih baik saya kecilin radionya.
1: Ah iya, Bapak bisa dengar kami kok Pak, tetap. Iya.
11: Iya.
1: Baik. Apa kabar Pak Darsono pagi ini Pak?
11: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
11: Baik juga kan.
1: Alhamdulillah Pak, kita sehat semuanya di sini Pak.
11: Kita saling ya. Doa ya.
1: Amin, sama-sama Pak.
11: Ya. Baru ya. Bingung dari tadi ngantri banget nih teleponnya.
1: Begitu ya. Iya, silakan. Iya, memberikan pendapat untuk topik yang mana? Ya. Nomor satu juga. Iya, apa yang mau disampaikan, Pak?
11: Itu kan yang Gunung Krakatau itu.
1: Anak
11: kan?
1: Krakatau, Pak. Iya. Kalau iya, Gunung Krakatau-nya udah meletus 1883. Iya.
11: Saya kan di Ciputat, jadi abunya sampai sini. Waduh. Iya.
1: Lumayan tebel, Pak. Kemarin.
11: Kemarin makanya di. Pada debunya banyak nih.
1: Iya.
11: Tuh. Jadi bersihin melulu sama istri saya.
1: Sama Pak, di Jakarta Pusat itu juga demikian kemarin. Sama.
11: Iya.
1: Cukup banyak juga itu kalau kita lihat kendaraan-kendaraan di, tuh. Ya, gimana?
11: Kalau di Merdeka Barat.
1: Sama ya? Juga, nyampe juga Pak. Nyampe juga.
11: Oh, iya. Nyampe juga iya. Ya.
1: Ke bawah angin.
11: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih ya Pak Darsono ya. Sehat selalu Pak.
11: Cepat berhenti ya itu ya.
1: Amin, mudah-mudahan Pak.
11: Iya. Saya dulu pernah kerja di Carita itu.
1: Oh. Iya. Baik.
11: Kan itu tempat wisata itu.
1: Iya, mudah-mudahan aman semuanya. Baik Pak, aman. Terima kasih ya. Sehat selalu Pak.
11: Makasih Pak Rudi.
1: Selamat pagi. Ya, demikian. Pak Darsono di Ciputat menutup beberapa pendengar tadi. Terima kasih untuk partisipasi Anda dan tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami lanjutkan nanti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton, mengatakan saat ini riset pada tahap pengembangan.